0: Biasanya 6 bulan itu beratnya cuma 10 kilo, 11 kilo. Kalau 10 kilo berarti berapa harganya? 500 ribu. Biasanya gak nyampe 10 kilo tuh. 9 kilo, 450 ribu. Kalau misalnya ada yang besar sampai 14 kilo, 700 ribu. Kalau dia timbang hidup ini ya, timbang hidup. Nih. Jadi kalau bisa berkurban, ada uang 700 ribu udah bisa berkurban. Kalau sapi kan mungkin satu orang sampai 3 juta, 4 juta ya enggak? Nah, kalau kata Rasulullah SAW, illa ya'siru alaikum, kecuali kalian dalam keadaan sulit, fatadbahu jad'atan minadh-dhan. Sembelihlah oleh kalian anak domba betina. Dan tadi hadisnya di Sahih Muslim, nomor hadisnya 1963. Ah, izin cenah. Ahli teuing. Ya, masa no sanes mah sapi 400 kilo. Ieu mah aduh sagede ento gitu. Tapi enggak boleh malu. Kalau berkurban dia ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada urusan manusia. Enggak ada urusan manusia. Mau dia mau mereka membuli tanawan hanya mau anak domba, jadi anak domba. Jadi kecil ya, jangan sangka anak domba betina tuh segini. Enggak, kecil dia, kecil. 10 kilo beratnya atau 9 kilo beratnya. Nah, ini hadisnya, intinya bagaimana kita semua bisa berkurban. Jangan alasan enggak ada uang. Ada uang yang enggak dipakai 500 ribu, pakai itu untuk berkurban. Nah, wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifuh. Kata Allah, apapun yang kalian keluarkan untuk Allah, Allah ganti. Ya, apapun yang kalian keluarkan untuk Allah, Allah ganti. Dan sebesar apapun kita keluarkan uang untuk kurban, untuk haji, untuk umroh, pun nanti di akhirat pun merasa sedikit itu, kenapa enggak lebih banyak lagi? Karena dia keluarkan uang untuk Allah. Dia keluarkan hartanya untuk Allah. Nah. Dan nah ini banyak hadisnya sebenarnya ya. Banyak hadisnya tentang anak domba ini. Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, asabani jadha." Ya Rasulullah, aku cuma punya anak domba. Kata Rasulullah, "Dhahibi." Berkurban dengan anak dombamu itu sah. Dan tidak boleh ada cacat yang empat. Apa itu? Arba'la tujzi fil adahi. Empat cacat yang tidak sah digunakan untuk hewan kurban. Al-awra al-bayinu awruha. Yang buta, yang bukan buta ya, pecak. Yang matanya buta sebelah. Yang jelas butanya. Kalau buta dua-duanya lebih, gak boleh lagi nih. Matanya buta, entah putih matanya, gak ada matanya, tertutup kelopak matanya. Ini semua tidak boleh dijadikan hewan kurban. Sekalipun badannya besar, tanduknya besar, bobotnya luar biasa 2 ton, tetap dia gak boleh dijadikan hewan kurban karena cacat. Yang kedua, pincang. Gimana kalau gak ada kaki? Apalagi al-arja al-bayyinu arjuha. Yang keempat, al-maridah al-bayyinu maraduha. Yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang sakit, yang jelas sakitnya. Sekarang sedang ada musim sakit apa nih? PMK ya. Kalau seandainya dia sapi sakit itu kelihatan. Dia gak mau berdiri, dia tidur, terus duduk, terus. Nah ini sapi sakit nih. Gak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian yang keempat, al-ajfa allati la tunqi. Yang kurus kering, yang gak ada daging. Gak boleh dijadikan hewan kurban. Tapi waktu mulai penyembelihan itu setelah selesai sholat Id. Sebelum sholat Id tidak sah penyembelihannya. Abu Burdah ibn Niyar, sahabat Nabi SAW, berniat ikhlas untuk Allah berkurban. Kemudian beliau pun ingin membahagiakan tetangga-tetangga beliau yang miskin dengan membagi-bagikan daging hewan kurban beliau itu ke mereka ini. Setelah sholat subuh, berkurban, dibagi-bagikan dagingnya ke orang miskin, ikut sholat id dengan Nabi. Dengar khutbah id, kata Rasulullah SAW. Man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Siapa yang sudah sholat id bersama kami, kemudian dia berkurban, dia sudah mendapatkan pahala kurban. Wa man dhabaha qabla ayyusalli. Fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlih. Kalau seandainya dia berkurban tadi sebelum salat, itu hanya daging yang dia berikan untuk keluarganya. Ya Rasulullah, dzabahtu syati qabla salat. Ya Rasulullah, aku sembelih hewan kurbanku sebelum salat. Aku ingin hewan kurbanku adalah hewan yang pertama kali disembelih di rumahku ini. Aku ingin membahagiakan tetangga-tetanggaku yang miskin. Pulang mereka dari sholat id, sudah ada daging di rumah mereka. Niatannya luar biasa kan? Apa kata Rasulullah SAW? Syatuka syatul lahm. Kambing yang engkau sembelih hanya kambing pedaging biasa. Tidak ada nilai kurbannya. Dan bagi mereka yang mampu, wa man dhabaha qabla sholah fal yadbah makanaha ukhra. Dan siapa yang menyembelih sebelum sholat, dia harus ganti dengan hewan sesembelihan yang sama bagi yang apa? Mampu. Jelas ini insyaallah. Ini syariatnya nih. Kalau bagi yang mampu dia harus ganti. Nah. Sampai kapan? Ayyamut tasyriq, tanggal 13 Dzulhijjah. Kullu ayyam tasyriq dzabhun. Setiap hari-hari tasyriq itu hari-hari penyembelihan. Hari-hari penyembelihan. Sah 11, 12, 13. Mana yang lebih afdal? Berkurban tanggal 10 Dzulhijjah setelah Id, salat Id, atau tanggal 11? Mana yang lebih afdal? Jelas tanggal 10. Kenapa tanggal 10 lebih afdal? Masih masuk dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Satu ekor dia sembelih di tanggal 10 itu lebih baik daripada beribu ekor dia sembelih di tanggal 11. Ya. Karena itu sebagian masjid kan kalau bertepatan sholat idnya dengan hari Jumat biasanya diakhirkan penyembelihan hari Sabtu gitu kan ya. Nah ini khawatir dia menzalimi mudahi karena pahalanya berbeda. Ya, pahalanya berbeda dan kecuali ada uzur dan waktu bukan uzur, misalkan dia bisa lanjut lagi ba'dal Jum'ah. Nah, kemudian daging kurban Allah perintahkan untuk dimakan sebagian oleh yang berkurban. Kata Allah di surat Al-Hajj ayat 28, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makan oleh kalian daging hewan kurban kalian dan beri makanlah orang susah, orang fakir. Sebagian ulama membagi tiga. Sepertiga untuk dia dan keluarganya, sepertiga untuk tetangganya, sepertiga untuk orang fakir dan miskin. Nah, dan di awal-awal Islam, jadi ada fatwa aneh yang bilang mudhahi itu tidak boleh makan dari daging hewan kurbannya. Ini menyelisihi ayat Al-Quran. Jelas ya, ini menyelisihi ayat Al-Quran. Tadi ayat keberapa tuh? Ada yang mencatat? 28 surat apa? Surat Al-Hajj. Allah bilang, fakulu minha, makan oleh kalian. Sunnah. Dan bagi yang mengirim ke pelosok, ke daerah-daerah, dia tidak mendapatkan sunnah ini. Dan dia tidak melakukan syiar di tempatnya. Ini kata sebagian para ulama, seorang makruh bahkan ketika dia kirim ke luar sana. Ya, karena menyembelih kecuali dia berkurban juga di tempat dia kasih juga kurban kepada orang-orang pelosok, tapi harus jelas taukilnya, wakilnya tuh harus jelas. Orang yang nyembelihnya jelas mengucapkan bismillah. Kalau enggak bilang bismillah apa hukumnya? Menyembelih enggak bilang bismillah. Tulis nih ya, ayat ke-121 surat Al-An'am. Kata Allah, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisq." Jangan kalian makan hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah ketika disembelihnya. Abdullah ibn Abbas dan para ulama yang lain mengatakan sekalipun seseorang lupa mengucapkan bismillah. Ketika menyembelih, lupa, dia gugup, dia panik. Ya, dia fokus pada bedognya. Biasa pegang keyboard, tiba-tiba megang golok, ngamuk. Atas dikit, bawah dikit, sebelah kanan, sebelah kiri. Oh, riuh deh. Akhirnya dia fokus pada goloknya, enggak terucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair muslim. Tidak fokus pada bismillah, kata Abdullah ibn Abbas, tidak boleh dimakan daging sapi tersebut, jadi bangkai. Karena surat Al-Baqarah ayat 121. Sedangkan jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan boleh tetap dimakan. Kan lupa, enggak disengaja. Mana dalil kalian wahai jumhur? Ayat terakhir di surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hitung dosa untuk kami. Apa yang kami lupa, apa yang kami keliru. Kata Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, dosa mah enggak, kalian mah dah lupa. Tapi hukum sapinya itu yang menjadi permasalahan. Bangkai karena enggak disebut nama Allah dalam penyembelihannya. Jelas ini? Taib. Nah, silakan tentu ngambil pendapat yang mana. Tapi kemudian di awal-awal Islam tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian setelah itu boleh. Dia, kenapa enggak boleh? Karena di saat-saat paceklik kaum muslimin masih dalam keadaan banyak yang sangat membutuhkan, banyak orang-orang miskin. Jadi berbagilah. Berbagi, enggak boleh Rasulullah SAW, melarang untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah SAW, kemudian kuntu nahaitukum anid dikhari luhumil adahi fauka thalath faamsikum abadalakum. Dulu pernah aku melarang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari, tapi sekarang simpan terserah kalian. Ada yang 2 tahun di freezer tuh, ada yang lebih. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengingatkan, idza dakhala al-ashr, apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, berarti kemarin maghrib ya. Kemarin maghrib kan? Nah, apabila sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, wa indahu udhiyah, dan dia sudah punya hewan kurban, yuridu ayyudhahi, dia mau kurbankan, fala ya'khudanna sya'ran wala yuqlimanna dhufran, tidak boleh, ini pakai nun taukid nih, tidak boleh dia cukur rambut atau bulunya apapun, tidak boleh dia potong kukunya. Ini mudahi nih, orang yang berkurban, bukan kembalinya ke hewan kurbannya. Nah, jadi tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku kalau sudah masuk 1 Zulhijjah. Tetapi ini apa hikmahnya? Untuk menyerupai mereka al-muhrimun, mereka yang haji. Setelah para jamaah haji mengucapkan labbaik Allahumma hajjah, ya, mereka tidak boleh cukur rambut, enggak boleh potong kuku sampai mereka menyembelih hewan kurban mereka. Nah, kita pun yang tidak haji seperti itu. Ini cuman di sunnah, apa namanya, larangan ini tidak sampai tingkatan haram. Tidak sampai tingkatan haram. Hanya makruh. Alhamdulillah. Ini mungkin sekilas tentang itu. Saya sudah terlanjur membayar hewan kurban menggunakan nafkah untuk istri di bulan depan dengan rencana akan mengusahakannya lagi nafkah untuk istri di bulan depan. Namun belum pasti terkumpul dengan nominal yang sama. Apakah baiknya saya membatalkan kurban saya, dan memberikan nafkah tersebut kepada istri di bulan depan yang belum pasti ini? Nah, dahulukan memberi nafkah kepada istri, itu hukumnya wajib. Kalau seandainya ini kayaknya pekerjaannya kan belum jelas ya, wajib dia memberi nafkah, dia urungkan kurbannya dan sudah tertulis untuk antum pahala kurban sempurna. Bagaimana dengan puasa orang yang sedang mengkodok puasanya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Apakah lebih utama mengkodok atau melaksanakan puasa sunnahnya? Mengkodok lebih afdal. Mengkodok puasa di 9 hari pertama di Dzulhijjah ini lebih afdal. Jadi seperti ini ya. Amalan terbaik yang dilakukan, baik itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau di bulan-bulan lain atau di waktu-waktu lain adalah al-wajibat. Adalah amalan-amalan wajib. Amalan wajib terbagi, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah pun ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Tingkatannya fardu ain, yang itu fardu ain itu lebih besar pahalanya. Ya, kemudian yang fardu kifayah itu yang fardu ain paling tinggi, paling besar pahalanya. Yang fardu kifayah ini lebih besar pahalanya daripada yang sunnah seperti salat jenazah. Ya, itu lebih afdol daripada sholat qiyamul lail. Barulah sholat sunnah terbaik adalah qiyamul lail. Itu lebih afdol daripada 2 rakaat sebelum subuh. Atau apalagi sholat sunnah mutlaqah. Taib. Jadi mengqadha puasa itu hukumnya apa? Jadi puasa wajib itu ada 4. Apa puasa wajib itu ada 4? Shaum Ramadan. Adaan fi syahri Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, dia menunaikannya di bulan Ramadan. Puasa wajib di bulan Ramadan. Yang kedua, qadaan. Puasa wajib Ramadan yang dia qada di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, puasa kafarah. Seseorang yang nabrak orang enggak sengaja mati, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Orang enggak sengaja buang berangkal di bawah ada orang mati, dia puasa 2 bulan berturut-turut, kafarah. Kemudian yang keempat adalah nazar, puasa nazar. Ini semua wajib. Ini sepertinya tidak bisa terbaca semua, qadarullah. Nah, mungkin kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat, ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, kan apalagi karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
5: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
6: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin kekurangan dari sisi harta, Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak tidak hilang di Lauhil Mahfuz. Tidak hilang di Lauhil Mahfuz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisabnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan. Ad-dunusu thiyaban. La yankihunal mutana'imat. Wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak, melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya

0: dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpama Allahumma rizqni, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la, kita tambah. Atau ketika duduk, kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh, tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat, itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal amdi wa bainal rabbihi wa huwa fis sholah fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya nggak tahu, tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud, masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah.

0: sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa'alimin bi'amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia, wajahirin bi amril akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebetulnya tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal. Pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, Huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa wa qad ra'al ghanam." Rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, "Kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit," dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jalla, dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah, setiap hari kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. "Man ahsaha mi'ah ila wahidah," 100 kurang 1. "Man ahsaha dakhala al-jannah." Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah, itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini, mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.

0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
4: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info Kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
4: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info Kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
4: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info Kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
4: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info Kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
4: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
4: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili.
0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
5: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Ma'had Al-Khulafa'ur Rasyidun, para asatidzah al-kiram, para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pertemuan kemarin, bulan yang lalu, kita sudah menjelaskan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'alluma thalathi hadhil masail wal amala bihin. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah ini. Tiga masalah berikut ini akan dijelaskan lalu mengamalkannya. Pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Pertama, wajib kita ketahui bahwa Allah telah menciptakan kita, lalu memberi rizki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita, membiarkan kita begitu saja. Setelah diciptakan, diberi rizki, diberi seluruh kebutuhan hidup, arsala ilaina rasula, Allah azza wa jalla mengutus kepada kita seorang Rasul. Faman ato'ahu dakhalal jannah, waman asahu dakhalal nar. Siapa yang mentaati Rasul ini, dia masuk surga. Siapa yang durhaka, maksiat, dia masuk neraka. Ketika menjelaskan bal arsala ilaina rasula, Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Maksudnya Allah Azza wa Jalla telah mengutus kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang melakukan tiga hal kepada umat. Yatslu alaina ayati rabbina, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, menyampaikan Quran. Tidak hanya disampaikan, tapi juga dijelaskan, diterangkan secara rinci dan detail melalui sunnah-sunnahnya. Jadi pertama menyampaikan, kedua wa yuzakkina, mensucikan jiwa kita. Mensucikan dengan mengajarkan semua amalan yang membuat jiwa kita bersih. Mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah, mengajarkan akhlak, mengajarkan seluruh kebaikan, melarang dari semua yang buruk yang bisa mengotorinya. Itu cara Rasul membersihkan jiwa kita. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah, Quran dan hadis. Sebagaimana umat-umat sebelum kita pun kepada mereka diutus Rasul. Tak ada satu umat yang kosong dari Rasul, tidak ada. Allah berfirman dalam surah Fatir 24, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tak ada satupun umat, kecuali pasti diutus kepada umat itu satu pemberi peringatan. Untuk apa? Untuk membimbing dan sebagai iqamatul hujjah kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa 163 sampai 165, kata Allah, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda Zabura. Rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk. Wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubashirina wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kanallahu 'azizan hakima. Kata Allah, sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau hai Muhammad, telah mewahyukan Islam, Quran, yang lalu dijabarkan dengan sunnah. Sebagaimana kami pun telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya. Wa auhayna ila Ibrahim. Kami wahyukan juga kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, kepada Isa, kepada Ayub, kepada Yunus, kepada Harun, kepada Sulaiman. Dan kami telah berikan kepada Daud Zabur. Itulah rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepadamu sebelumnya. Dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Rasul itu banyak. Lebih dari 100.000 orang rasul. Tapi kebanyakan tidak diceritakan. Tidak semua para rasul itu diceritakan. Ada yang diceritakan, ada yang tidak. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara langsung kepada Nabi Musa tanpa perantara. Itulah para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak punya hujah, tidak punya alasan lain setelah diutusnya para rasul tersebut. Nanti manusia tidak ada alasan, ya Allah saya tidak tahu dulu harus ibadah. Enggak ada alasan itu, karena sudah diberitahu dengan diutusnya para rasul. Ini menunjukkan setiap umat diutus seorang rasul. Tak ada satupun umat yang kosong dari rasul. Lalu berkata Syarih Syaluthain, wa la yumkinu an na'budallaha bima yaradah illa an tariqir rusul alaihimus salatu wassalam, li'annahum humul ladina bayyanu lana ma yuhibbuhu Allah wa yaradah wa ma yuqarribuna ilaihi azza wa jalla. Fabidzalik kana min hikmatillahi an arsala ila al-khalqi rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang Allah ridhoi kecuali melalui jalan para rasul tersebut. Karena para rasul itu yang menjelaskan kepada kita mana yang Allah cintai, mana yang Allah ridhoi, mana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah untuk dilakukan, mana yang bisa menjauhkan diri dari Allah untuk dijauhi. Itulah hikmah diutusnya para nabi, para rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, intinya wajib kita ibadah kepada Allah semata-mata, enggak boleh ke yang lain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib ibadah kepada Allah melalui contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah penjelasan tentang Allah telah mengutus seorang rasul kepada kita. Satu umat, satu rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati rasul ini, dia masuk surga. Kok Ustaz bisa menjamin masuk surga? Bukan saya, Ustaz hanya menyampaikan. Tapi Allah dalam Al-Quran.

وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Taati Allah, taati Rasul, la'allakum turhamun. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia diterjemahkan, mudah-mudahan kalian memperoleh rahmat. Kan gitunya, itu terjemahan yang kurang pas. Tapi itu yang paling pas. Tapi ada sebenarnya yang lebih pas. Kalau mudah-mudahan dalam bahasa kita, pasti apa tidak? Tidak. Mudah-mudahan selamat sampai di tempat. Pasti selamat? Tidak. Ada yang celaka? Ada. Kalau mudah-mudahan seolah-olah tidak pasti. Kalau la'alla la'allakum turhamun, kata Ibnu Abbas, itu pasti. Ati'ullaha warrasula la'allakum turhamun. Ta'ati Allah, ta'ati Rasul, pasti kamu dapat rahmat. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Bukan semoga. Kalau mudah-mudahan kan semoga, dan semoga ada kesan tidak pas. Ini pasti. Dan kita sudah jelaskan rahmat ini salah satu di antara faedahnya adalah orang masuk surga itu karena rahmat Allah. La yadkhulu jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak masuk surga sebagai upah dari amalnya. Huruf bi dalam bi amalihi. Ini terangkan oleh para ulama. Dan diantaranya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab, dalam beberapa kitab. Salah satunya Miftahud Dari Sa'adah. Huruf bi di dalam hadis ini bi amalihi. La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Bi di sana bi lil muqabalah. Muqabil. Muqabil itu upah. Muqabil itu buruh. Muqabil itu seorang-orang ganjaran. Seseorang tidak masuk surga sebagai ganjaran atas amalnya. Karena sekali sering saya bilang, amalan kita mah gak layak dibayar dengan surga. Surga mau wah gitu ya. Amalan kita kan gak maksimal. Kalau sholat ngelamun. Ya gak? Kalau saum hanya nahan lapar haus syahwat. Mulutnya gak ikut saum, ya gak? Mulutnya masih menyakiti orang, perilakunya menyinggung orang. Padahal yang wajib saum itu adalah dari perkara yang Allah haramkan. Makan, minum, syahwat mah mubah. Yang mubah aja wajib dijauhi sementara waktu, apalagi yang haram. Kalau kamu saum, saumkan mulutmu, saumkan matamu, saumkan telinga, seluruh indramu. Ini kan kita tidaknya. Yang saum hanya mulut. Minum, makan, faraj sudah. Tapi matanya tidak ikut saum. Telinganya tidak ikut saum. Bicaranya tidak ikut saum dari hal yang diharamkan. Maka saumnya itu enggak dibutuhkan oleh Allah. Man lam yada' qawla zur wal amala bi wal jahal. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh saum itu. Coba kalau orang sholat ngelamun, saumnya hanya saum dari makan minum syahwat, tapi tidak saum dari yang diharamkan, haji atau umroh di waktu tawaf, guys aku di depan Ka'bah, ada yang begitu? Riya gitu ya. Layak gak amal ibadah itu dibayar dengan surga yang wah gitu? Gak layak. Surga itu bukan upah bagi amalan kita. Tapi yang memasukkan kita ke surga salah satunya karena rahmat Allah. Cari rahmat Allah. Salah satunya taati Allah, taati Rasul. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Terus ayat berikutnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Jadi ini
ayat yang menjamin surga bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihat lagi An-Nisa 13. Allah berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang banyak sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya dan itulah keberuntungan yang besar. Ini janji Allah, jaminan Allah kepada orang yang taat diberikan surga. Lihat An-Nur 52, Allah menyatakan, kata Allah Azza wa Jalla, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut bertakwa juga kepada Allah, mereka orang-orang yang beruntung, yang bahagia. Lihat lagi An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, merekalah orang-orang yang akan disatu golongankan dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Lihat lagi Al-Ahzab 71, Allah menyatakan, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah orang yang sangat beruntung dengan keberuntungan yang agung. Ini beberapa ayat dan banyak ayat lain yang menyatakan orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya surga bagiannya. Makanya mu'alif menyatakan, فَمَنْ أَطَعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Siapa yang mentaatinya, dia masuk surga. وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ. Sebaliknya siapa yang maksiat kepada Rasul, durhaka kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat kaget, masa ada orang yang tidak mau masuk surganya. Lalu ditanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Siapa yang mentaati aku masuk surga dia. Siapa yang maksiat durhaka kepadaku neraka dia. Tuh. Juga disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya surah An-Nisa 14 menyatakan, وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ هُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batasnya, batas hukum, aturan Allah dilanggar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya dan bagi dia ada azab yang menghinakan. Ancaman bagi orang yang durhaka begitu tuh. Lihat lagi surah Al-Ahzab 36, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia itu telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Lihat lagi surah Jin 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innallahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya,
bagi dia neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah poin yang pertama yang wajib kita ketahui. Apa poin yang pertama itu? Bahwa Allah telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, tapi tidak membiarkan kita begitu saja, diutus seorang rasul. Siapa yang taat masuk surga, siapa yang durhaka masuk neraka. Ini poin pertama. Poin kedua yang juga wajib diketahui adalah annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun waddalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Poin kedua yang wajib diketahui adalah Allah tidak ridho kalau Allah disekutukan dengan sesuatu pun dalam hal ibadah. Baik dengan malaikat yang didekatkan atau dengan nabi yang diutus. Tidak mau Allah disandingkan dalam hal ibadah, disekutukan walaupun dengan malaikat, dengan para nabi. Dengan makhluk terhebat dan termulia. Terhebat, termulia para malaikat. Nah, boleh kita ibadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada para malaikat. Nggak boleh. Apapun bentuk ibadahnya, umpah sujud, ruku kepada malaikat, atau bentuk ibadahnya berdoa. Sebab doa itu ibadah, ad-du'a wal ibadah. Kita tahu yang malaikat yang ditugaskan oleh Allah membagi rizki siapa? Malaikat Mikail. Lalu kita berdoa, ya Mikail beri saya rizki. Itu beribadah kepada Mikail dalam bentuk berdoa. Enggak boleh. Allah tidak ridho. Apa dalilnya? Banyak. Di antara surah Jin 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Disebut masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat ibadah. Ada kaidah. Banyak kaidah. Salah satunya adalah zikrul mahal wa urida bihil hal. Kadang-kadang zikrul hal wa urida bihil mahal. Disebut tempat, tapi yang dimaksud adalah amalan yang dijelas, yang dilakukan di tempat itu. Itu kaidah. Seperti ayat ini, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Masjid tempat apa? Salat. Disebut masjid, tapi yang dimaksud amalan yang dilakukan di masjid itu yaitu sholat, ruku, sujud, berdoa, berzikir dan seterusnya. Itu semua milik Allah, maknanya hanya boleh ditujukan kepada Allah. Maka di kalimat berikutnya, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu menyeru berdoa kepada seorang pun selain kepada Allah. Berdoa selain kepada Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Umpamanya datang ke kuburan yang dianggap wali, orang soleh, orang waktaqwa. Wahai wali, beri saya jodoh, lancarkan rezeki saya. Itu berdoa kepada wali. Sama dengan beribadah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk berdoa. Allah menyatakan, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa kepada siapapun selain kepada Allah. Hanya berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menjelaskan poin ini, berkata syarih. As-saniyah ay al-mas'alatu saniyah mimma yajibu alaina ilmuhu. Poin kedua, maksudnya poin kedua yang wajib kita ketahui adalah
Annallaha subhanahu wa ta'ala la yardha ayyusyraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun bal huwa wahdahul mustahiqu lil ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho kalau dia disekutukan dalam hal ibadah dengan sesuatu pun. Tapi dialah satu-satunya yang berhak diibadati. Dalilnya surah Jin ayat 18 tadi, fanahallahu ta'ala ayad wal insan ma'allahi ahada. Dalam ayat ini Allah melarang seseorang untuk berdoa selain kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu. Allah tidaklah melarang dari sesuatu kecuali pasti sesuatu yang dilarang itu Allah tidak ridho. Allah benci. Allah siapkan azab. Allah murka. Kalau Allah mengatakan jangan berdoa kepada siapapun kepada selain Allah, berarti berdoa kepada selain Allah haram. Allah murka, Allah benci, Allah melaknat, Allah siapkan azab. Sebagaimana surah Az-Zumar ayat 7 Allah menyatakan, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum." Kalau kalian kufur, enggak masalah bagi Allah. Ya rugi Allah karena fa innallaha ghaniyun ankum. Allah itu ghani dari kalian. Ghani bahasa kita apa? Kayanya. Allah ghani dari kita. Maksudnya ghani menurut Allah, menurut Al-Quran, tidak butuh apapun. Allahu ghaniun ankum. Allah itu ghani dari kalian. Artinya Allah tidak butuh apapun dari kalian. Termasuk ibadah kalian, Allah tidak butuh. Allah enggak butuh diibadati, enggak butuh ditaati, enggak butuh disanjung, enggak butuh dipuji. Tapi kenapa Allah perintahkan? Untuk keuntungan manusia itu sendiri. Kita kan pernah ungkap tuh. Hadis kursi Allah menyatakan, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Hai hamba-hambaku, seandainya semua kalian dari awal sampai akhir jin ataupun manusia, dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti orang di hari kiamat, kalau semua memiliki sebaik-baik hati kalian, hati semua orang dan dia seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Kalau hatinya sebaik itu pasti amalnya sehebat itu. Kalau semua orang

Semua manusia, semua jin durhaka dengan kedurhakaan yang dahsyat. Apa kata? Mana kasafi mulki syai'a. Itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi mau ibadah hebat, mau durhaka hebat, enggak ngaruh kepada Allah. Wallahu ghaniyun ankum. Allah ghani dari kalian. Enggak butuh apapun dari kalian. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani dari alam ini. Enggak butuh apapun dari alam ini. Alam ini yang semuanya butuh kepada Allah. Itu makna ghani. Iya, kaya mananya enggak butuh. Kalau di kita ada orang kaya, makin banyak duitnya, makin butuh banyak orangnya. Ya mungkin nyetir sendiri orang kaya. Rumah orang kaya itu 1 hektar, ada 100 kamar umpamanya. Enggak mungkin ngepel sendirinya. Beres-beres sendiri. Makin banyak duit, makin banyak butuh orang. Pembantu nage meren 100 orang. Mobil na ayah 10 minimal, 10 supir merenan. Muka pantok ya dipangmukakan, kan gitunya. Makin butuh, makin miskin, makin fakir. Mana fakir itu butuh. Makin banyak uang, makin fakir dia. Makin butuh banyak orang. Kalau Allah, ghaninya itu benar-benar ghani, gak butuh apapun. Jadi kata Allah, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Kalau kamu kufur, Allah mah ghani, enggak butuh kepada ibadah kamu. Kufur enggak masalah, enggak rugi Allah. Wa la yardha li ibadihi al-kufur, tapi Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Kalau hamba kufur, Allah enggak ridha. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, Allah ridha. Walaupun umpamanya orang ridho kepada orang jahat, Allah tetap tidak ridho. Kan kadang-kadangnya, ini ada orang zalim jahat, ya sudahlah gak apa-apa, biarin kita ridho saja kumahadi. Kan gitu, Allah tetap tidak ridho. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 9, فَإِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَوْ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Kalau kamu ridho kepada mereka, Allah mah tidak ridho kepada kaum yang fasik. Jadi dalam ayat-ayat tadi, kufur, syirik, bid'ah, maksiat, kedurhakaan, dosa adalah hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan maksud diutusnya para nabi, para rasul. Maksud diturunkannya kitab-kitab adalah untuk memerangi, memberantas semua itu. Tidaklah Rasul diutus kecuali untuk menghilangkan syirik, kufur, dan semua yang tidak Allah ridhoi. Allah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Surah Al-Anfal 39. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkata syarih, wa idza kana Allah la yarda bil kufri wasyirki fa innal wajiba 'alal mu'min an la yarda bihima li'anna al mu'mina ridahu wa ghadabuhu taba'un ridallahi wa ghadabihi. Fayabghadu lima yaghdibu Allahu azza wa jalla wa yarda bima yardahu Allahu azza wa jalla. Wa kadhalika idha kana Allahu la yarda al-kufra wa la syirka fa innahu la yaliku bi mu'minin an yarda bihima. Wa syirku amruhu khatir. Apabila Allah tidak ridha kepada kufur dan syirik, setiap mukmin pun wajib, tidak boleh ridho kepada kufur dan syirik. Karena seorang mukmin ridho murkanya itu mengikuti murka dan ridho Allah. Apa yang Allah ridhoi, kita ridho. Apa yang Allah murkai, kita harus murka juga. Demikian juga apabila Allah tidak ridho kepada kekufuran dan keperbuatan syirik, maka taklah.

0: Layak seorang mukmin ridho kepada kufur dan syirik. Syirik ini bahayanya dahsyat loh. Pertama, kalau syirik ini terbawa mati, tidak tertobati, neraka selama-lamanya. Abadi, tidak akan diampuni. Adapun dosa selain syirik, walaupun tidak tobat, sangat mungkin diampuni. Allah berfirman dalam Al-Quran di antara An-Nisa 48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Kata para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'min. Salah satu tulisan dari dalam kitab Majmul Fatawa beliau. Ayat ini untuk yang tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau sampai mati enggak tobat. Enggak diampuni itu. Tapi mengampuni dosa selain syirik walaupun terbawa mati dan tidak ditobati. Apakah semua enggak lima yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki? Jadi ada orang yang berdosa besar selain syirik, tidak tobat sampai mati, diampuni. Ada, ini ayatnya. Tapi semua, enggak semua. Lima yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Dirinci dalam ayat dan hadis lain diantaranya. Orang-orang yang dosa-dosanya terhapus selain oleh tobat. Ada enggak amalan penghapus dosa selain tobat dan istighfar? Ada banyak. Semua kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Ayat itu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus dosa. Makanya kata Nabi SAW, fa'at bi sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu bisa menghapus dosa perbuatan buruk tadi. Kalau kita sudah terlanjur gibah, aduh, gibah dosa, cepat hapus. Boleh dengan istighfar, tobat, atau coba wudu, lalu sholat, syukur wudu. Atau kebaikannya, lihat oh ada kenceng, keluarkan dompet kita, masukkan dengan dompetnya ke kenceng. Infak sedekah itu menghapus dosa. As-salawatul khamas wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadhan ilal ramadhan mukaffiratun liman bainahun. Salat yang lima waktu, Jum'at ke Jum'at, Ramadan ke Ramadan itu menghapus dosa. Ngaji ini menghapus dosa. Jadi banyak amalan penghapus dosa selain tobat. Semua kebaikan, ngaji, baca Quran, zikir, salat-salat sunnah, infak, sedekah, menolong orang, senyum. Itu menghapus dosa. Termasuk musibah, sakit. Kita dihina orang, kita difitnah orang, kita digibahi orang, kita dibully orang. Musibah. Lagi naik motor, jeger ditabrak. Musibah. Itu menghapus dosa. Makin banyak musibah, makin banyak dosa yang terhapus. Kita lari, lelah. Lelah juga, apapun penyebabnya, itu menghapus dosa. Nasab namanya. Ma'asoba. Min muslimin. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim. Nah disebut min nasobin wala wasobin. Lelah, payah gitu ya. Wa min hammin wala huznin. Sedih, resah, gelisah. Dan seterusnya termasuk sakit. Illa kafarallahu bihi khotoyahu. Kecuali Allah akan hapus dosa-dosa. Jadi orang berdosa besar, tidak tobat, ke bawah mati, mungkin terampuni, terhapus dosanya oleh hal-hal tadi itu. Itu yang dimaksud dengan lima yasha. Termasuk berdoa. Berdoa itu menghapus dosa. Mau dikabul, mau tidak. Pertama dengan berdoa, pahala dapat. Kedua, ampunan Allah dapat. Perkara dikabul tidaknya nomor sekian. Bonusnya itu. Tapi doa itu ibadah, meraih pahala, mengampuni dosa. Sebagaimana hadis Qudsi, Allah berfirman, Yabna Adam, ma da'utani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Hai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku ampuni dosamu, apapun dosamu, itu aku gak peduli. Ini menunjukkan berdoa itu menghapus dosa. Banyak doa. Perkara dikabul tidaknya urusan belakangan, tapi dengan berdoa saja kita sudah dapat pahala karena melaksanakan perintah Allah. Kita sudah dapat ampunan Allah sebagaimana hadis kursi yang barusan. Selama mada'autani, selama kamu berdoa kepadaku, warajautani, berharap kepadaku, qad ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Aku ampun dosamu, apapun dosamu itu aku tidak peduli. Nah itu. Adapun kalau orang berdosa besar, tidak tobat, tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tidak berdoa kepada Allah, tidak infak, tidak sedekah, sekali dapat musibah, mengeluh gitu. Ah, itu dosanya utuh itu. Tidak terampuni dosanya, kebawa mati, itu terkena azab. Ya. Jadi, ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Ini menunjukkan besarnya bahaya dari dosa syirik kalau terbawa mati tidak terampuni. Kedua, dalam surah Al-Maidah 72 Allah menyatakan innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. وَمَا لِلَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَرُ. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga atasnya. Tempatnya neraka. Kekal selama-lamanya. Tak ada seorang pun penolong bagi orang yang zalim seperti ini. Jadi kalau syiriknya terbawa mati, tak terampuni. Tapi kalau sebelum mati sempat taubat dari syirik, terampuni. Dosa terbesar yaitu syirik, kalau taubat tetap diampuni. Yang dimaksud tidak diampuni itu kalau terbawa mati tak sempat ditobati. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, bab man hadza bil ilmi qauman duna qaumin. Kata Nabi SAW, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia pasti masuk surga. Dan siapa orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya. Inilah poin kedua yang harus diketahui, bahwa Allah tidak ridha terhadap perbuatan syirik. Ancamannya badak. Pertama enggak diampuni dosanya, yang kedua ancamannya neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan banyak poin lain, salah satunya ya. Orang yang berbuat syirik, semua amal-amal ibadahnya itu terhapus. Sebanyak apapun, sehebat apapun itu amal. Saya tanya, Siapa orang yang amalnya paling hebat, yang pasti pahalanya paling banyak? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Tak ada orang yang ibadahnya jangankan sama. Mendekati aja gak ada. Tapi orang dengan ibadah sehebat ibadah Nabi pun dengan pahala yang pasti tidak terhitung. Nabi itu tidak hanya dapat pahala dari amalnya saja. Tapi seluruh amalan kaum muslimin di seluruh dunia, pahala itu mengalir kepada beliau itu. Karena apa? Karena semua kaum muslimin di dunia tahu ibadah, tahu kebaikan, tahu tauhid, tahu iman dari siapa? Dari Nabi SAW. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi semua amalan kita apapun, sholat, saum, tauhid, akhlak yang mulia, mengajarkan Quran, hadis, itu pahala yang kita dapat dari sana mengalir kepada guru-guru kita, para ulama yang mengajar itu, kepada para sahabat sampai kepada Nabi. Kebagian semua tanpa mengurangi pahala kita yang melakukannya. Makanya tak perlu kita hadiah pahala ke guru-guru kita, apalagi sampai ke para sahabat, ke para nabi, sebab pasti itu mah tanpa diniatkan, dihadiahkan juga pasti ngalir. Makanya tak pernah ada nabi, para sahabat, para ulama, umpamanya membaca ila hadratin nabil Mustafa, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa terus disebut guru-gurunya Al-Fatihah. Artinya apa? Menghadiahkan bacaan Fatihah kita ke guru-guru kita. Enggak perlu, otomatis itu. Nah, kita tahu bacaan Fatihah gua dari mereka, otomatis ngalir itu. Nah, bayangkan sebanyak apa pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah, kalau kamu musyrik, habis semua amal. Allah menyatakan, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Hey Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, maka batal, gugur, terhapus semua amal-amalmu. Gak bersisa. Karena itu kalau orang tidak menyembah Allah, menyembahnya kepada selain Allah, lalu berbuat baik secara sosial kepada semua manusia. Jangan diragukan, pasti dia neraka. Karena apa? Karena dia tidak menyembah Allah. Makanya kan ada orang nih, Thomas Alva Edison tuh jasanya badag. Badag itu apa? Besar. Dia menerangi dunia dengan lampunya. Masjid Haram, Masjid Nabawi terang, semua masjid terang. Itu jasa Thomas Alva Edison. Pahalanya banyak. Masa yang kayak gini masuk neraka? Pakai otak dia ya. Gak pakai dalil. Tapi otaknya dangkal. Otaknya dibenturkan dengan ayat dan hadis. Hadis dan ayat dikalahkan oleh otaknya. Kemana ayat yang menyatakan inna dina indallahil islam. Wa may yabda ghair islami dinan falai yakwala min huwa fil akhirati minal khasirin. Akhlak atau apa manfaat yang dia berikan kepada manusia banyak, tapi akhlak dia kepada Allah buruk pasti. Karena tidak beribadah, tidak berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya boleh kita ragu. Ya kalau bukan muslim tidak menyembah Allah, sehebat apapun kebaikannya, semulia apapun akhlaknya, akhlak kepada manusia. Tapi dipastikan buruk akhlaknya kepada Allah. Atau jangankan kepada Allah, kepada orang tua, umpamanya ada anak, ke orang tua buruk, jelek, jahat, ke semua orang baik. Semua orang disantuni, semua orang ditolong, semua orang dibantu, semua orang dilakukan sebaik-baik. Tapi dia durhaka ke orang tuanya. Ke surga apa ke neraka? Ya pastilah ke neraka. Orang tua itu manusia yang paling harus diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Bayangkan ini kepada orang baik, tapi kepada Allah buruk, ya pastilah lebih durhaka lagi. Ya. Inilah poin yang kedua yang wajib diketahui. As-salisatu, poin yang ketiga yang wajib diketahui. Ini lebih berat dari poin pertama dan kedua. Poin pertama kan kita wajib tahu Allah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dan menyuruh kita ibadah, mengutus Rasul. Ini tidak ringan, agak berat. Poin kedua, enggak boleh syirik, enggak boleh kufur. Lebih berat. Nah yang ketiga ini yang lebih berat. Asalisu. Anna man ato'ar rasul. Wawahadallaha la yajuzu lahum walatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Tuh. Ini mah sudah menyangkut perasaan tuh. Sudah menyangkut hubungan sosial tuh. Hubungan dengan keluarga, kerabat, dan orang-orang. Poin ketiga, orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah. Tidak boleh bagi dia bermualah. Bermualah itu berkasih sayang. Bermualah itu bersahabat. Dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang itu kerabat terdekat. Kerabat terdekatnya orang tua, anak, adik, kakak, paman, bibi, ua, alok, dan seterusnya itu. Itu kan kerabat terdekat. Gak boleh berkasih sayang dengan mereka kalau kita mentauhidkan Allah, taat kepada Rasul, mereka durhaka, mereka menyekutukan, mereka menentang Allah dan Rasulnya. Gak boleh terjalin kasih sayang. Waddalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah yang ada dalam surah Al-Mujadilah ayat terakhir. Ayat ke-22. Allah berfirman di ayat itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa ayyadahum bi ruhim min وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang yang menentang itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anaknya, saudara-saudaranya, atau keluarga mereka. Pokoknya orang terdekat. Merekalah orang-orang yang telah Allah tetapkan iman dalam hati mereka dan Allah kuatkan mereka dengan ruh dari Allah. Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, merekalah Hizbullah. Dan ingatlah Hizbullah itu pasti menang, pasti bahagia. Inilah poin ketiga, berat kan? Harus berbenturan, bentrok dengan manusia terdekat. Orang tua sendiri, adik kakak sendiri, paman, bibi, uwa, keponakan, suan, dan yang sejenisnya. Orang-orang terdekat. Malah pasangan sendiri mungkin. Kalau beda akidah. Dengan anak sendiri mungkin. Kalau beda keyakinan. Gak boleh berkasih sayang. Ya. Ketika menerangkan poin ini berkata syarih. Ats-tsalitsah ay al-mas'alatu tsalitsah mimma yajibu 'alaina ilmuhu al-walla wal barra. wal wala wal bara aslun azimun ja'at fihin nususul kathirah. Masalah ketiga yang wajib diketahui adalah al-wala dan al-barra. Al-wala loyalitas, kasih sayang, bersahabat, bersaudara. Al-barra sebaliknya. Barra itu berlepas diri, menjauhkan diri dari orang-orang. Al-wala wal-barra ini merupakan fondasi pokok yang agung yang diterangkan oleh banyak nas. Contoh Ali Imran 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Tuh. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil bitonah. Bitonah itu orang terdekat di antara kita. Ling satu gitu. Ring satu gitu. Sahabat-sahabat dekat yang selalu gitu. Dekat, melekat dengan diri kita. Apalagi akidahnya berbeda. Seperti Al-Quran, surah yang pernah viral, fenomenal. Menggugurkan, menggagalkan seorang calon kuat gubernur Jabar, DKI sama calon presiden. Kalau enggak ada kasus ini belum tentu dia terhambat tuh. Surah Al-Maidah 51. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. وَيَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Mencakup wali itu pemimpin. Sebagai pemimpin. Sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, dia termasuk golongan mereka. Masuk Yahudi dan Nasrani. Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Sempat viral kan ayat ini? Lalu ada calon yang kafir menyatakan kalian umat muslim tertipu dengan ayat ini. Aduh, nah ini yang dipermasalahkan nih. Dianggap ayat ini menipu, kebayang, oleh orang kafir. Akhirnya alhamdulillah Allah menggerakkan kaum muslimin. Ngajungkel tuh calon kuatnya di panjara, ngantos keluar deh, terus keluar tuh jadi dirut naun tuh. Anggar we dapat porsi. Ada dulu yang menyatakan, oh aulia di sini teman dekat, bukan pemimpin. Kan ada yang begitu ya. Teman dekat enggak boleh, pemimpin boleh. Nah, ini akalnya terbalik. Oke, katakanlah enggak boleh menjadikan Yahudi Nasrani teman dekat. Ini teman dekat aja enggak boleh karena memberi pengaruh yang buruk. Apalagi lebih dari teman dekat pemimpin. Kalau teman dekat bisa enggak mendikte? Enggak bisa, tapi memberi pengaruh. Kalau pemimpin, wah bisa mendikte. Menggunakan powernya, kekuasaannya, jabatannya, pangkatnya untuk ngatur semua dia. Kan gitu, lebih parah itu. Kalau teman dekat aja enggak boleh, apalagi pemimpin. Ya. Ayat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhmu dan musuh Allah, musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Kalian berkas menunjukkan kasih sayang kepada, padahal dia telah kufur kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Jadi banyak ayat yang menjelaskan haramnya melarang orang menjadikan orang kafir, orang yang beda keyakinan, beda akidah sebagai wali, sebagai teman dekat aja gak boleh. Apalagi lebih dari teman dekat, sebagai bos, sebagai guru, sebagai pemimpin lebih gak boleh lagi. Dalam surah Al-Ma'idah 57, Allah menyatakan, Ya ayuhalladzina amanu. La tattakhidhu alladhina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan dan bahan olok-olok. Baik dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian ataupun orang-orang kafir. Gak boleh dijadikan mereka sebagai wali. Wali yang apa pengaruhnya terkecil, teman dekat. Apalagi wali yang pengaruhnya lebih besar daripada teman-teman dekat. Pemimpin yang mengatur seluruh aspek kehidupan duniawi kalian. Nah, itu lebih haram lagi, lebih tidak boleh lagi. Di akhir ayat, wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah dari hal itu. Kalau kalian bermukmin, jangan melakukan hal tadi. Takutlah kalian kepada Allah. Kalau enggak, kalian terazab. Dalam ayat yang lain, surah At-Taubah 23-24, Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudh dhalimun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali. Padahal mereka muslim. Kalau mereka lebih mencintai kekufuran daripada iman. Ada gak yang aku muslim, tapi selalu lebih membela kekafiran dan menyudutkan kaum muslimin? Ada? Ada. Akunya sih muslim. Tapi perbuatan yang selalu memojokkan Islam dan kaum muslim dan membela kekafiran dan para orang-orang kafir, itu saja sudah menggugurkan keimanannya itu. Sudah murtad dengan itu tuh. Karena itu terlarang. Ngakunya muslim, tapi istahabul kufru alal iman. Lebih mencintai kekufuran daripada iman. Munafik. Lihat, orang munafik lebih menganggap saudara kepada orang kafir. Alam taro ilal ladhina nafaku yakuluna li ikhwanihimul ladhina kafaru min ahlil kitab. Itu surah Al-Hasyr tuh. Tidakkah kalian melihat orang-orang munafik? Ketika mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahlul kitab. Oleh Allah dikatakan orang munafik itu saudaranya ahlul kitab, betul. La in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum la nuti'u fikum ahadan abadan. Wa in kutiltum lanansurannakum. Kata orang munafik kepada orang-orang kafir, kepada saudaranya di kalangan orang-orang kafir, kalau kalian diusir keluar, kami ikut bersama-sama kalian keluar. Kalau kalian diperangi, saya akan bela. Orang munafik itu tekadnya kuat kepada orang kafir. Kalau kalian diusir, saya bela, saya pertahankan. Kalau tetap diusir, saya akan bareng keluar bersama kalian. Kalau kalian diperangi, saya bela kalian. Saya perangi lagi orang-orang muslim. Orang munafik tuh. Zaman baheula eta teh. Zaman ayeuna aya. Ada. Di media sosial. Inginnya kita ketemu dia nyepi di hutan gitu. Tak, gitu tanya. Keluar ya jurusnya. Tidak ada kamera asal. Jadi Itulah orang-orang munafik. Allah pun berfirman di surah At-Taubah 24-nya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum aw amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan oleh Muhammad, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta-harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian ridho, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah menurunkan azabnya kepada kalian. Ada terkena ancaman azab bagi orang yang masih bermualah menunjukkan kasih sayang dengan orang-orang yang berbeda akidah. Walaupun kerabat terdekat. Lihat nih Ibrahim alaihi salatu wassalam mengikuti wahyu bukan perasaan. Kalau pakai perasaan, bapaknya yang paling berjasa dalam kehidupannya mestinya tetap dicintai. Tapi karena bapaknya pembikin patung yang disembah, Nabi Ibrahim barok. Lihat umpami Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur kepada kalian. Dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Ini sikap Nabiullah Ibrahim, baro kepada orang yang berbeda keyakinan, berbeda akidah, tidak memiliki mualah, perasaan cinta dan kasih sayang. Dan ini berat enggak? Berat, karena sudah ada gesekan dengan manusia, manusia terdekat, manusia yang paling dekat kekerabatannya, ya. Tapi apa boleh buat? Keriduan Allah lebih kita utamakan daripada ridho manusia. Inilah poin yang ketiga yang wajib kita ketahui. Jadi tiga perkara yang wajib kita ketahui. Pertama adalah Allah telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, tapi kemudian mengutus Rasul kepada kita untuk ditaati. Kedua, Allah tidak ridho, tidak suka terhadap syirik dan kufur. Dan yang ketiganya adalah orang yang bertauhid, taat kepada Rasul, tidak boleh bermualah kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun dia itu orang terdekat, kerabat terdekat. Ya, ini tiga kewajiban yang harus diketahui oleh kita. Sesi pertama selesai. Kita istirahat dulu sebentar sampai jam 10. Coffee break, silakan. Minum kopi, teh, jajan, ngabaso, nyeblak, silakan. Jam 10 kita ini di sini lagi, ketemu lagi. Dan pertanyaan dirapel nanti untuk sesi yang kedua bisa dipersiapkan sejak sekarang ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi pertama dan insya Allah kita masuk ke sesi kedua pada pukul 10 pas. Dan sekarang kita akan menikmati coffee break yang telah disediakan. Untuk jamaah boleh mengambil coffee break yang ada di depan masjid dan khusus untuk santri di sebelah kanan masjid. Amsyukran, jazakumullah khairan.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berijtihad sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000, 1 juta. Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil, cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita basuh muka kita, selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka, supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur, ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai.
7: hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Misthah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang?
6: Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak?

di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganangene gawa karung. Nggo persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik, ya maksudnya gue apa simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu manuk. Makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakal.

0: tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah, harus itu. Tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nanti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah, sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah gak pernah zalim kepada hamba-hamba. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas-sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya gak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

ومعنى يعبدون يوحدون. إعلام ketahuilah. Kata i'lam sudah kita bahas di awal pembahasan. Arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah menuntunmu untuk menta'atinya. Arsyada yurshidu irsyadan. Makna ar-rusyd, al-istiqamah ala tariqil haqqo. Ar-rusyd itu istiqamah di atas jalan yang benar. La ikraha fid din qad tabayyanar rusydu minal ghay. Ar-rusyd itu lawan dari ghay. Ghay kesesatan. Ar-rusyd kebenaran. Ar-rusyd istiqamah di atas kebenaran. Arsyadakallahu li ta'atih, maknanya semoga Allah menuntunmu untuk menta'atinya. Apa itu ta'at? Muwafaqatul murad. Fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdur. Ta'at itu sesuai dengan kehendak Allah. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Menjauhi, meninggalkan semua yang dilarang. Jadi ini doa. Lihat di awal kitab, i'lam rahimakallah. Ya. Sekarang i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ini adab. Seorang penulis mendoakan kebaikan bagi pembacanya. Seorang pengajar mendoakan kebaikan bagi murid-muridnya. Ini adab yang ditetapkan oleh para ulama sejak zaman baheula. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah wahai saudaraku, yang semoga Allah menuntunmu untuk mentaatinya. Annal hanifiyah, bahwa hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim, millata dibaca nasab. Karena sebagai apa? Badal dari hanifiyah. Hanifiyata, mansub karena ada huruf anna. Amalan anna apa? Tansibul ismah. Watarfa'ul khabar. Al-Hanafiyah ini isim ina. Millata Ibrahim, millata badal. Karena itu dibaca juga nasab. Maksudnya Hanifiyah. Hanifiyah itu agama Ibrahim. Millata Ibrahim. Diidhafatkan millah kepada Ibrahim. Ibrahim mudaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi fathah. Liannahu al-ismul ladhi la yansarifu. Karena Ibrahim itu termasuk isim ghair munsharif. Nama ajam. Hanifiyah, yaitu agama Ibrahim, adalah antak budaknya itu barulah khabar anna, khabar jumlah. Antak burallaha wahdah mukhlisul lahudin. Hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim, adalah engkau beribadah hanya kepada Allah. Dengan memurnikan, mengikhlaskan seluruh agama hanya untuknya. Memurnikan pemahaman dan pelaksanaan agama hanya untuk Allah. Berkata syarih, Al-Hanifiyah hiyal millatul ma'ilah anishir al-mabniyah alal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Hanifiyah itu agama
yang ma'ilah anisyirki, menjauhi syirik. Dan dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna dari hanifiyah, agama yang lurus. Agama yang murni itu hanifiyah. Nah, hanifiyah itu agama Nabi Ibrahim. Siapa Ibrahim? Makna hanifiyah atau millah adalah tariquhud dini alladhi yasiru alaihi alaihissalatu wassalam. Millah, bahasa kitanya agama, adalah jalan beragama yang ditelusuri oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu Khalil Rahman. Khalil bagi Allah. Khalil itu yang sangat amat dicintai dengan kecintaan kadar yang puncak. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Di antara seluruh nabi yang jadi khalil hanya dua, Ibrahim dan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibrahim disebut Khalilur Rahman dan disebut juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena para nabi setelahnya adalah anak-anak turunan Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak dua. Siapa? Ismail dan Ishak. Dua-duanya nabi. Dari Ismail turun Yakub anaknya jadi nabi. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun dan Musa, Ilyasa, Dzulqifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu turunan Nabi Ismail semua. Nabi Ismail punya anak namanya Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub siapa? Israel. Nah, anak-anak Israel, Yusuf, Ayub, Syu'aib sampai Isa disebut Bani Israel, anak-anak turunan Israel. Israel adalah Nabi Yakub. Nabi terakhir Nabi Muhammad Ishak ya Afan. Ishak punya anak Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib terus gitu. Nabi Muhammad bukan turunan Nabi Ishak tapi turunan Nabi Ismail. Afan tadi salah diralat. Jadi semua nabi setelah Nabi Ibrahim adalah anak-anak turunan Ibrahim, maka disebut Abul Anbiya. Dan sudah banyak disebut dalam Al-Quran, kita harus mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ittabi millata Ibrahim. Ikuti oleh kamu agama Nabi Ibrahim. Wa qawluhu an ta'budallah, hadhihi khabar anna. Fi qawlihi annal hanifiyah. Wal ibadah bimafumihal am, hiya at-tadallul. Lillahi mahabbatan wa ta'ziman, bifi'li awamirih wa jsinabi nawahih, alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Adapun kalimat an ta'budallah ini khabar bagi anna. Khabarnya khabar jumlah. Jadi kalau di i'rab an ta'budallah ini adalah khabar jumlah. Khabar bagi anna. Fi mahalli raf'i khabar anna. Di tempat rafa sebagai khabar bagi. Ibadah definisinya secara umum adalah at-tadhallul lillah.
merendahkan diri di hadapan Allah. Karena kecintaan dan mengagungkan Allah. Dan merendahkan dirinya itu dalam bentuk melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan dalam bentuk yang sesuai dengan syariat. Melaksanakan perintah, kata Allah, salat kalian, salat. Tapi tata cara salatnya sesuai dengan contoh dari syariat. Saum ada perintah, tata caranya, waktunya, segalanya, enggak mau semau kita, enggak boleh semau kita. Ah, no penting mah 13 setengah jam. Kapan aja enggak bisa. Sudah ditetapkan dari mulai subuh sampai maghrib. Bukan dihitung berapa jamnya, bukan. Karena di setiap negara berapa lama waktu dari subuh ke maghrib beda-beda. Tergantung musim. Di Eropa kalau musim panas, summer gitu, sekitar bulan Juni sampai Agustus, September, itu siangnya bisa mencapai 20 jam. Terutama Juli, Agustus. Jam 2 sudah adzan subuh, terus setengah 3 lah. Maghribnya jam 10 malam. Kebayang saumnya lebih panjang. Tapi kalau winter, winter itu musim dingin seperti Desember, Januari. Salat subuh itu 6:30. Jadi sahur teh jam 6 teh masih sahur. 6:30 salat subuh. 4:30 wargane bekas sahur ge sudah azan maghrib buka, enak. Jadi kalau mau enak saum Ramadan di bulan Desember, Januari, sok ke Eropa. Gak kerasa, ya musim dingin tidak haus. Kerjanya tidur seharian, dahar ya muka luar. Itu bekas sahur masih warak sudah harus buka. Gak kerasa, kurang tantangan. Yang paling hebat tantangannya musim panas dari segala segi. Ya panas, haus. Ya lama 20 jam. Ya dandanan orang kayak di pinggir pantai. Dahareudang bayeungang teh atau pakai baju begini. Akhirnya kayak di pantai aja. Padahal di tengah kota tuh. Godaannya, masya Allah. Jangan kesana musim panas ya. Gawat. Itu makna ibadah secara umum. Adapun definisi ibadah secara khusus, yang paling mencakup adalah apa yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Wal ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah kal khawfi wal khashyah wat tawakkul was shalah waz zakah was siyam wa ghairi dhalik min sya'iril Islam. Ibadah adalah satu ungkapan, satu kata yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik ucapan ataupun perbuatan, baik zahir ataupun batin. Pokoknya ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah itulah ibadah. Apapun bentuknya, kita ketemu orang senyum. Allah suka, suka. Allah ridha, ridha. Itu ibadah. Ada orang lagi main HP sambil jalan, jetruk ditajong, gerubuk, langsung kita buru, kita bantu. Itu ibadah. Allah senang, senang. Allah ridha, ridha, senang. Jadi ibadah tidak hanya sholat, saum, zikir, doa, tapi semua perbuatan walaupun tidak langsung kepada Allah berupa interaksi dengan orang. Menolong, membantu, memberikan perhatian, pedulian. Allah suka, Allah ridha, itulah ibadah. Baik zahir
Seperti yang zahir itu ya sholat, ya saum, ya baca Quran, ya amar ma'ruf, nahi munkar. Atau batin seperti khauf, khasyah, tawakal, ikhlas, inabah, taubat. Itu semuanya merupakan amalan hati dan itu pun termasuk ibadah. Ya. Jadi Al-Hanifiyah, agama Ibrahim adalah ibadah hanya kepada Allah. Mukhlisan lahu din, dengan syarat ikhlas. Melaksanakan semua ajaran agama itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlasu huwa tanqiyah. Ikhlas itu membersihkan, memurnikan. Akhlaso yukhlisu ikhlason. Itu makna ikhlas tanqiyah. Secara bahasa artinya membersihkan atau mensucikan. Secara istilah waral muradu bihi. Ayyuqsada almar'u biibadatihi wajhallahi azza wa jalla. Walwusula ila dari karamatihi bihaithu la ya'budu ma'ahu ghairah. La malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Secara istilah makna ikhlas adalah seseorang meniatkan ibadahnya untuk meraih wajah Allah. Dan untuk bisa sampai kepada negeri kemuliaannya, surga. Dalam bentuk dia tidak beribadah kepada apapun, siapapun selain kepada Allah, baik kepada malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus. Jadi ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih wajah Allah. Dan di sini ada isyarat kalau meraih wajah Allah berarti pasti di surga. Di neraka, ahli neraka tidak. Allah menyatakan, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Tidak, kata Allah. Sekali-kali tidak. Innahum, sungguhnya mereka paling neraka, yauma idzin ar-rabbihim, dari Allah, dari melihat Allah, yauma idzin pada itu lamahjubun, benar-benar terhijab, terhalang. Ahli neraka enggak bisa melihat wajah Allah di neraka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini menjadi dalil kalau ahli neraka enggak bisa melihat wajah Allah di neraka. Menjadi dalil ahli surga bisa melihat wajah Allah di surga. Allah menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, surah Al-Qiyamah. Nanti pada hari kiamat ada wajah-wajah yang sumringah karena mereka bisa melihat wajah Allah. Jadi wajah Allah hanya bisa dilihat di surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada balasan yang jauh lebih baik. Yaitu surga wa ziyadah. Dan ada nikmat tambahan. Kata Nabi SAW, nikmat tambahan ini adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia. Meniatkan amalan untuk meraih wajah Allah itu untuk ke surga. Jangan sampai kebablasan. Siapa yang beribadah karena ingin surga, musyrik. Ada yang begitu? Siapa yang beribadah karena takut neraka, musyrik. Maka ibadah harus diniatkan hanya untuk mencari ridha Allah. Itu orang kebablasan, bertolak belakang dengan ayat dan hadis. Kita diperintahkan takut kepada neraka. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Takut kamu kepada ahli neraka. Kepada neraka. Siapa orang yang beribadah karena takut azab, takut neraka, lalu dia jauhi hawa nafsu, itu surga bagiannya.
Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut maqama rabbihi, takut kepada maqam rabb. Maqam itu isim, bisa isim makan, bisa isim zaman. Dari qama yaqum. Isim makan, isim zaman kan lafadznya sama ya. Maghrib bisa timur, bisa barat, bisa waktu terbenamnya matahari. Maqam itu saat berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada saat itu manusia nanti berdiri di hadapan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbi. Siapa orang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Takut neraka, takut murkanya, takut azabnya. Terus wa nahan nafsa anil hawa, dia tahan diri dari hawa nafsu ketika di dunia ini. Karena takut. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu bagian. Menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah taat karena takut neraka, boleh apa tidak? Bukan boleh, bagus. Disiapkan surga. La yadkhulun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Nangis itu karena takut loh. Salah satu di antara 7 golongan yang akan diberi naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhil. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang berzikir, beribadah sendirian kepada Allah lalu berlinang air mata. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menetapkan bab khusus al-buka min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah. Jadi beribadah karena takut kepada Allah, takut neraka, takut azabnya, dipuji oleh Allah dan disiapkan surga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa yang takut kepada murka azab Allah, baginya ada 2 surga tuh. Demikian juga orang ibadah berharap pahala. Itu Allah dan Rasul sering mengiming-imingi. Siapa yang berbuat begini-begini pahalanya ini ada? Siapa yang memelihara sholat 10 atau 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Sholat apa? Rawatib. Kita kabita Allah ingin istana di surga. Lalu kita menjaga sholat rawatib. Boleh? Bagus, bukan boleh. Yang memotivasi ingin istana di surga tuh. Jadi ayat dan hadis begitu. Ya, surah Al-Kahfi yang terakhir menyatakan. Mangkana yarju liqa'a rabbih. Faly'amal amalan salihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih. Siapa orang yang mengharapkan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah, ingin surga, faly'amal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Jadi motivasi dia beramal saleh itu ingin apa? Ingin surga. Ini ayat dan hadis banyak. Para ulama mandras terus, ada tiba-tiba orang, siapa yang beribadah karena ingin surga, masyrik. Dari mana ini omongan? Oh, ini mengutip perkataan katanya, tapi tidak valid. Seorang sufiyah wanita namanya siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau ini dianggap sebagai sufi yang terzalimi. Kenapa? Di satu sisi disanjung, di sisi lain terfitnah. Disanjung sebagai wanita ahli ibadah yang tulus. Sampai ada satu ungkapan doa
katanya ini dari Rabi'ah, tapi enggak valid. Enggak ada riwayatnya. Doa dia, ya Allah kalau aku ibadah kepadamu karena ingin surgamu, jauhkan aku dari surga. Ya Allah kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Pernah dengar ini? Ini tidak valid dari Rabi'ah al-Adawiyah. Sehingga banyak yang menuduh Rabi'ah ini sesat, sufi, enggak. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama Ahlus Sunnah, memuji Rabi'ah juga. Jadi banyak ungkapan-ungkapan yang disebutkan kepada Rabi'ah tapi tidak valid. Tapi yang jelas pertama, ungkapan bahwa siapa yang beribadah kepada Allah karena ingin surganya, musyrik dia. Itu enggak valid, bertolak belakang dengan ayat dan hadis. Ada lagi ungkapan, kok ibadah kepada Allah pamrih, kayak jual beli aja gitu. Daek ibadah asal di bibita ku surga. Daek ibadah asal di singsinan ku neraka. Kayak penjual dan pembeli karena apa, hitung-hitungan banget kan gitunya. Emangnya kita ini berjual beli dengan Allah? Kita jawab, ya kita berdagang dengan Allah. Kita berjual beli dengan, dan Allah yang mengistilahkan ibadah ini dengan istilah jual beli. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kepadamu jual beli, perniagaan, tijarah yang menyelamatkan kamu dari api neraka. Ternyata perdagangannya itu adalah tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Iman kepada Allah, Rasulnya dan jihad, itu jual belinya. Innal ladhina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca kitab Allah, menegakkan sholat, menginfakkan hartanya baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka itu yarjuna tijaratan lan tabur, berarti mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Baca Quran, sholat, infak sedekah disebut oleh Allah dengan tijarah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna yuqtalun. Sampai di akhir ayat, wastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih. Allah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Orang mukmin itu menjual hartanya, menjual jiwanya, Allah yang membeli. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan terbunuh. Wa'dan alaihil haqda, sebagai janji yang benar dari Allah. Terus di akhir ayat, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan kepada Allah. Yang mengistilahkan ibadah, iman, jihad dengan istilah jual beli itu siapa? Allah. Kita menjual diri, harta, waktu, semua yang kita miliki kepada Allah dijual. Allah membeli dengan surga. Lalu oleh orang yang menggunakan akal dan perasaannya ditolak kepada Allah. Kok perhitungan kayak jual beli gitu kan? Nah ini keliru. Jadi dia membatasi ikhlas dengan hanya meniatkan ibadah untuk meraih ridho Allah. Itu keliru. Ikhlas itu meniatkan ibadah untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Pahalanya, ampunannya, rahmatnya, ridhonya, surganya, itu. Ketika meniatkan memperoleh apa yang ada di sisi manusia, baru ini tidak ikhlas. Mengharapkan pujian, sanjungan, dibayar, diberi kekuasaan, diakui, diapresiasi oleh orang. Nah ini berarti tidak ikhlas.
niatkan ibadah untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Apapun yang hanya Allah yang bisa kasih, surga hanya Allah yang bisa kasih. Perlindungan dari api neraka hanya Allah yang bisa kasih. Ampunan hanya Allah yang bisa kasih. Wa ma yaghfirudzunuba illa ant. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi ikhlas bukan meniatkan ya amalan untuk meraih ridho Allah saja, bukan. Tapi meniatkan amalan untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Ya, itu makna ikhlas. Wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Wabidzalika makna wabidzalika wabil hanifiyah wahya ibadatullahu mukhlishan lahu din. Karena hal tadilah Allah memerintahkan semua manusia dan menciptakan semua manusia untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Adz-Dzariyat 5:6. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Makna ibadah kepada-Ku ay yuwahhidun, untuk mentauhidkan Aku dalam hal ibadah. Semua lafaz ibadah dalam Quran maknanya tauhid. Tidak cukup ibadah, tapi harus bertauhid dalam ibadah. Sebab ada orang ibadah kepada Allah, tapi ibadah juga kepada selain Allah. Ada yang begitu? Orang musyrik tuh begitu tuh. Dulu zaman baheula, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka beribadah enggak kepada Allah? Beribadah. Kenapa disebut musyrik? Karena beribadah juga kepada selain Allah. Ada seorang sahabat sebelum masuk Islam oleh Nabi ditanya, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, "Sab'ah. Wahid fis sama wa sittah fil ard." Yang aku sembah 7 bengharku Tuhan. Satu yang ada di langit yaitu Allah. 6 lagi ada di muka bumi. Jadi dia menyembah Allah. Tapi menyembah juga 6 sesembahan lainnya tuh. Lalu oleh Nabi ditanya, "Ilah yang mana yang paling kamu takuti azabnya dan paling kamu harapkan pertolongannya?" Dia menjawab, "Alladzi fis sama," yang ada di langit. Kata Nabi, "U'budhu wahdah watsruk masiwah." Kalau gitu sembah dia aja satu, tinggalkan yang lain. Akhirnya dia mau mengakui itu dan bersyahadat masuk Islam. Baru setelah itu dia hanya menyembah satu-satunya ilah yaitu yang ada di mana? Di langit. Nabi SAW tidak mengingkari ucapan sahabat ini yang menyatakan Allah di langit. Ada enggak ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah ada di langit? Ayat mana? "A'amintum man fis sama." Tuh surah Al-Mulk. Yang sering kita baca kapan? Setiap malam menjelang tidur sunnah membaca Al-Mulk. "A'amintum man fis sama." Ada 2 ayat di surat itu. "A'amintum man fis sama ayyukhsifa bikumul ard." Terus amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba. Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Sahabat tadi menyatakan, "Yang aku sembah satu yang ada di langit, 6 di bumi. Ah, sembah yang ada di langit saja, tinggalkan yang lain." Tapi, ada tapi, jangan kemudian difahami
Kalau begitu Allah butuh tempat keliru. Makna Allah istiwa di atas aras, ada di atas langit. Dengan makna disebutkan oleh para ulama, mimma yaliku bi'azamatihi wa karamatihi, dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau kemudian difahami, kalau gitu Allah butuh langit, ya salah, keliru. Kalau begitu Allah butuh ars, ya kah, salah. Allah ada di atas aras, di atas langit tanpa menempel, tanpa bertempat. Disebut ba'inun min khalqi. Terpisah dari makhluknya. Apa yang terjadi pada aras, pada langit, gak ngaruh terhadap Allah. Arasnya hancur, langitnya hancur. Enggak, Allahnya jatuh. Ya enggak, berarti dia menyamakan keberadaan Allah di atas langit atau aras itu dengan keberadaan makhluk. Keliru dia. Ba'inan min khali. Kenapa ya kalau Allah di atas aras difahami, kalau gitu butuh aras. Kalau begitu arasnya lebih gede. Itu akal siapa? Coba kalau kita katakan awan berada di atas gunung. Apakah awan itu butuh gunung? Tidak. Apakah awan itu menempel di gunung? Tidak. Apakah gunungnya lebih besar dari awan? Tidak. Kadang awan lebih besar. Satu kota Bandung tertutup angkep semua. Pernah? Sering, bukan pernah lagi. Bahkan saya pernah sering tiba di Jakarta sampai ke Bandung perjalanan. Hujan ngecer terus gelap. Padahal siang hari awan memenuhi langit dari Jakarta sampai ke Bandung. Berapa puluh gunung tuh yang terlewati. Jadi awan itu berada di atas gunung. Apakah kita secara akal memahami, oh kalau gitu awan tuh nempel di gunung. Enggak ya. Oh kalau gitu gunungnya lebih gede dari awan. Enggak. Oh kalau begitu awan itu butuh gunung. Enggak. Oh kalau gunungnya hancur berarti awannya jatuh. Gitu? Enggak sama sekali. Tapi kenapa ketika dikatakan Allah di atas aras, Allah di atas langit, difahami, oh kalau gitu Allah butuh aras, butuh langit. Oh kalau gitu arasnya lebih gede. Oh kalau begitu Allahnya nempel menempati aras. Itu otak kayak apa yang kayak begitu? Betul apa benar? Faham apa mengerti? Harus faham. Masa segamblang sejelas itu tidak faham juga? Nah jadi jamaah yang Allah muliakan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ makna لِيَعْبُدُونَ أَيُّوَحِدُونَ mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Bukan sekedar ibadah. Sebab orang musyrik pun ibadah kepada Allah. Kenapa disebut musyrik? Juga ibadah kepada selain Allah. Ada enggak orang yang ibadah, tahajud, rajin, saum rajin, minta kepada Allah rajin, tapi minta ke kuburan juga rajin, ada? Ada apa banyak? Banyak. Maka itu sudah menyimpang dari la ilaha illallah. Karena itu makna liya'budun ay liyuhidun. Itu penafsiran Ibnu Abbas. Semua lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid dalam beribadah. Bukan semata-mata ibadah. Tapi mentauhidkan ibadah kepada Allah. Hanya ibadah kepada Allah. Karena banyak yang ibadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada yang lain. Ketika menerangkan poin ini, berkata Syari, وَبِذَلِكَ أَيْ بِالْحَنِفِيَةِ وَهِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينِ أَمَرَ اللَّهُ جَمِعَ النَّاسِ وَخُلَقَهُمْ لَهَا. Karena hal itulah, yaitu untuk ibadah kepada Allah secara ikhlas, Allah perintahkan semua manusia dan ciptakan semua manusia untuk ibadah tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya 25,
wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada sesembahan selain aku, maka sembahlah oleh kalian aku. Wa'lam annal ibadata naw'an. Ketahuilah bahwa ibadah itu ada dua jenis. Pertama, ibadah kauniyah, wahia al-khudu li amrillahi ta'ala al-kauni. Wahadihi syamilatun li jami'il khalqi la yakhruju anha ahadun. Pertama adalah ibadah kauniyah. Apa itu ibadah kauniyah? Yaitu tunduk kepada perintah Allah yang kauni. Kauni itu perintah Allah yang Allah terapkan di alam ini. Orang-orang bilang sunnatullah. Orang-orang bilang hukum alam. Seperti kalau orang enggak makan pasti lapar, enggak minum pasti haus, enggak istirahat pasti lelah. Kalau dipukul pasti sakit, kalau dilukai pasti terluka. Kalau loncat ke atas pasti turun lagi ke bawah. Orang bilang itu hukum alam. Bukan hukum ciptaan alam, alam enggak bisa. Tapi hukum Allah yang Allah terapkan di alam. Kenapa bisa kalau naik loncat ke atas bisa jatuh lagi? Karena ada gravitasi. Itu hukum alam. Maksudnya hukum Allah yang Allah terapkan di alam. Allah yang memberlakukan hal itu. Itu disebut amrullahil kauni. Perintah Allah yang kauni. Tunduk kepada perintah Allah yang kauni ini ibadah. Dan ini mencakup seluruh makhluk. Tak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari ketetapan Allah tersebut. Semua manusia tunduk kepada hukum alam. Maka semua makhluk di alam ini hamba Allah. Karena tunduknya mereka kepada ketetapan Allah yang Allah berlakukan di alam. Allah berfirman dalam surah Maryam 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tak ada semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah sebagai hamba. Maksud sebagai hamba, sebagai yang tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah di muka bumi, di alam ini. Ini mencakup mukmin atau kafir. Jin, manusia, ataupun binatang, ataupun benda mati, yang soleh ataupun yang durhaka, semua tunduk kepada hukum alam. Hukum yang Allah berlakukan di alam ini. Makanya walaupun orang kafir, tapi fisiknya, badannya tunduk kepada hukum Allah. Kalau mereka lapar, terus makan, kenyang. Tidak mentang-mentang kafir, ini mah kafir, makanan saboboko, okay, tetap lapar. Ente. Kalau orang kafir itu olahraga secara teratur, makan diatur, sehat-sehat. Sebaliknya orang mukmin yang bertakwa gitu, tidak makan 3 hari, tetap lulus. Tidak mentang-mentang, iya mah wali Allah. Ya mah manusia bertakwa, tidak makan sebulan gejag-jag gue. Enggak ada yang seperti itu. Bahkan Nabi pun kelaparan. Pernah Nabi kelaparan? Sering. Manusia tersoleh sejagat. Fisiknya, tubuhnya tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika beliau dilukai, luka. Beliau pernah berdarah? Pernah. Perluka? Pernah. 4 giginya retak tanggal pada perang Uhud. Ya, fisiknya tunduk dan patuh. Inilah yang disebut ibadah kauniyah. Jadi semua makhluk beribadah kepada Allah secara kauniyah.
tunduk dan patuh secara fisik. Kedua, ibadah syar'iyah. Wahiyal khudu li amrillahi ta'ala asy-syar'i wa hadhihi khassah biman ata'a Allah wa taba'a ma ja'at bihi ar-rusul. Ibadah syar'iyah adalah ketundukan kepada perintah Allah yang sifatnya syar'i. Jadi hukum Allah ada dua macam, hukum kauniyah, hukum alam tadi, dan hukum syar'iyah. Hukum yang berupa syariat. Kalau hukum alam, hukum kauniyah berlaku untuk fisik, untuk raga, untuk badan. Kalau hukum yang syariah berlaku untuk hati, untuk jiwa manusia. Siapa di kalangan manusia yang melakukan perintah Allah yang berupa syariat, sholat, zakat, saum, haji, dan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, berarti dia melakukan ibadah syar'iyah. Dan ini mah dihususkan bagi orang-orang tertentu. Orang yang jiwanya kafir gak mau tunduk kepada perintah Allah, gak mau ibadah kepada Allah, gak mau melaksanakan perintah Allah, gak mau menjauhi larangan Allah. Tapi orang yang jiwanya tunduk kepada Allah, baru perintah Allah laksanakan, larangannya jauhi. Itu disebut ibadah syar'iyah. Jadi ibadah syariah dikhususkan bagi orang yang mentaati Allah dan mengikuti ajaran para rasul. Ayat dalam surah Al-Furqan tentang ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman di sini hamba-hamba Allah yang jiwanya tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Ini ibadah yang kedua. Adapun ibadah yang pertama, ibadah kauniyah, la yuhmadu fa'iluhu. Pelakunya tidak dipuji, tidak diberikan pahala. Karena itu disebutnya ibadah jabaliyah. Jabaliyah itu memang diciptakannya untuk itu. Tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelisihi hukum Allah yang kauniyah. Kitanya inginnya begitu loncatnya terus kakalayangan, temuragan gitunya ingin namanya.

Nabi berdarah. Karena itu di luar kemampuan kita, di luar keinginan kita, maka ketundukan kita kepada hukum alam, kepada hukum Allah yang kauniyah, tidak dipahalai. Nah, adapun jiwa diperintah dengan perintah syar'i, diberi dua hal. Keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak. Ketika keinginan ini dilaksanakan, ada perintah Allah. Enggak, saya enggak ingin melaksanakan. Dan diberi kemampuan untuk menolak, maka durhaka dia. Ada perintah sholat. Ada orang enggak ingin sholat. Dan diberi kemampuan meninggalkan sholat. Terus untuk melaksanakannya, diberi banyak kendala. Ada haroream, ada godaan setan, ada kepentingan-kepentingan dunia. Jadi kalau seorang hamba diperintahkan oleh Allah, terhalang untuk melaksanakan perintah karena banyak halangan, tapi dia tetap melaksanakan. Dia perangi halangan, dia perangi hawa nafsu, dia perangi godaan setan, lalu dia laksanakan perintah Allah, ini hebat. Maka dipahalai, maka diberikan balasan yang baik, diridhoi dan seterusnya. Ini yang menyebabkan ibadah syar'iyah adalah sebuah ibadah yang diapresiasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah dua jenis ibadah. Lalu berkata muallif selanjutnya, wa adzamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tadi disebutkan semua manusia diperintahkan untuk ibadah dan untuk itu mereka diciptakan. Dan perintah yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia ternyata tauhid. Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Makanya tauhid itu selalu nomor satu tuh, rukun Islam nomor satu. Dua kalimat syahadat isinya tauhid. Rukun iman nomor satu, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Coba lihat. Al-Quran tuh tentang agungnya tauhid. Agungnya ibadah dan mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Pertama, ayat yang pertama kali berisi atau menjelaskan perbuatan manusia. Dalam Al-Quran, lihat surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada perbuatan manusia itu nama dan sifat Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, nama dan sifat Allah. Ar-Rahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin. Tidak ada perbuatan manusia. Baru ada pada ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami ibadah. Ini perbuatan manusia. Yang pertama kali Allah sebut dalam Al-Quran. Ternyata perbuatan pertama yang disebut dalam Al-Quran lah ibadah. Iyyaka na'budu. Dan ibadah maknanya tauhid. Kedua, lihat. Ayat mana yang pertama kali berisi perintah dalam Al-Quran. Coba lihat. Al-Fatihah itu tidak ada perintah Allah dalam Al-Quran kepada manusia. Masuk ke Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 berisi tentang ciri-ciri siapa? Orang-orang bertakwa. Tidak ada perintah Allah kepada manusia. Mulai di alif lam, mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 4 ya. Itu enggak ada perintah Allah. Semua ciri-ciri orang bertakwa. Ayat 5 sampai 7 ciri-ciri orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum dan seterusnya ya. Enggak ada perintah Allah, hanya ciri orang kafir.

0: ayat 8 sampai ayat 10. Ciri-ciri siapa? Munafik. Mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Terus sampai ayat 20. Itu enggak ada perintah Allah kepada manusia. Nah, ayat 21-nya baru perintah. Gimana bunyi ayat 21? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, nah, mulai perintah nih. Apa isi perintahnya? U'budur rabbakum. Ya ayuhan nas, u'budur rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintah yang pertama dalam Al-Quran. Ternyata isi perintahnya apa? Ibadah. Dan ibadah adalah tauhid. Dan ini menunjukkan pentingnya tauhid di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya berkata mu'alif, wa'adhamu ma'amarallahu bihi at-tauhid wahuwa ifradullahi bil-ibadah. Hal yang paling agung yang Allah perintahkan kepada manusia adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam hal beribadah. Berkata syarih, at-tauhidu lughatan masdar wahada yuwahidu. Secara bahasa tauhid adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Apa maknanya? Ay ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu secara bahasa. Dan tauhid ini tidak bisa teraplikasi kecuali dengan diterapkannya dua hal. Pertama nafi, kedua isbat. Nafi itu artinya menolak, meniadakan. Isbat itu menetapkan. Menolak ada kesamaan dan menetapkan satu-satunya. Seperti la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Ini nafi. Nafi itu menolak, meniadakan semua sesembahan. Illallah ini isbat. Menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak. Baru disebut tauhid. Kalau kita umpam menyatakan ilahuna Allah, sesembahan kami adalah Allah, itu tidak tauhid. Mungkin ada sembahan lain selain Allah. Ya Allah sembahan kami. Allahu ilahuna. Allah ilah kami. Kalau hanya itu mungkin ada ilah-ilah lain. Tapi kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah lain kecuali Allah. Nah baru itu hanya satu-satunya. Jadi tauhid harus terpenuhi dua hal. Nafi yaitu menolak semua sembahan lain. Dan itsbat menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak. Baru itu disebut dengan sebutan tauhid. Makanya rukun tauhid dua, nafi dan isbat. Tanpa salah satunya hanya nafi aja, tidak ada ilah. Ateis itu. Atau hanya satu, ilahku Allah atau Allah ilahku. Nah itu belum tentu satu-satunya. Ya Allah ilahku, tapi mungkin ada ilah-ilah lain yang dia sembah. Ya, jadi wajib ada dua hal tadi, yaitu nafi dan isbat. Itulah penjelasan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi fil ibadah. Perintah yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Apa dalilnya? Banyak dalilnya dari Quran dan hadis-hadis yang sahih. Adapun dalil dari Quran. Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya, bahkan untuk tanya jawab juga sudah tidak ada. Tapi bisiku jiwa, kalau ada pertanyaan ringan satu dua saja dibolehkan. Nanti lanjutan dari kajian kitab ini akan kita teruskan di bulan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, kalau ada pertanyaan.
1: Kami persilakan kepada jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung. Silakan.
0: Si mic.
2: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Tentang larangan mencintai orang kafir. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib. Sedangkan Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Dan juga berkaitan dengan seorang laki-laki muslimin yang menikahi wanita ahlu kitab. Apakah boleh mencintai wanita ahlu kitab yang dinikahi oleh seorang muslim laki-laki? Syukran Ustaz.
0: Taib, barakallahu. Iya, tadi dijelaskan tidak boleh bermualah dengan orang kafir walaupun kerabat sendiri. Terus boleh enggak mencintai orang kafir seperti Nabi SAW mencintai pamannya Abu Thalib? Terus kita dibolehkan menikahi wanita-wanita ahli kita. Boleh ya, tapi bukan berarti afdol. Kalau afdol enggak. Ahwat masih banyak yang jomblo. Sayang masih mengharapkan lamaran kita walaupun jadi kedua, ketiga, keempat. Ada enggak? Ada. Aki-aki gue masih sumanget di nukit. Jadi kalau ada ahwat yang multazimah, kenapa harus milih orang kafir? Tapi boleh-boleh. Dan kenapa kita menikahinya? Pasti karena mencintainya, ya enggak? Kalau enggak cinta, enggak mungkin menikahinya. Kadang ada orang nekat yang penting cinta, walaupun tak tanpa pandang agama, tanpa pandang harta, tanpa pandang apa-apa gitu ya. Kadang-kadang begitu, sampai ada yang pindah agama. Tayyib, barakallahu fiik. Pertama, sebenarnya nanti kita akan menjelaskan jenis-jenis cinta. Salah satu di antara bentuk syirik adalah syirik dalam hal mahabbah. Mencintai sesuatu selain Allah dengan kadar yang sama bahkan lebih. Adapun mencintai selain Allah, ada rincian. Ada yang disebut cinta imani. Cinta yang dasarkan pada iman, yaitu mencintai para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali Allah, mencintai sesama muslim itu harus karena keimanan mereka, tapi kadarnya harus di bawah cinta kepada Allah dan rasulnya. Kedua, ada yang disebut dengan cinta tabii. Seperti mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai kakak dan adik gitu ya. Itu pastilah. Harus. Kalau tidak, durhaka kita. Kalau kepada orang tua benci, tidak cinta, bisa durhaka kita. Diperintahkan kita mencintai mereka. Tapi kadarnya harus di bawah kadar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, termasuk cinta syahwat ada, cinta kepada lawan jenis. Ada yang baik, ada yang terlarang. Kalau yang baik yang menjaga syariat Allah di dalam hal tersebut, memelihara dan mengikuti, seperti mencintai lawan jenis dengan cara menikahinya. Nah, itu yang pertama. Jadi kecintaan kita kepada sama makhluk beragam jenisnya, salah satunya adalah cinta tabii. cinta anak kepada orang tua, kepada saudara, kepada anaknya itu cinta tauhid, itu bagus ya. Dengan syarat orang-orang yang kita cintai secara tabii itu bukan orang-orang yang memerangi kita karena agama kita. Seperti Abu Thalib. Dia kafir sampai akhir hayatnya. Memerangi apa tidak? Tidak memerangi. Bahkan membela. Bahkan melindungi. Maka Nabi SAW mencintainya. Ada kerabat lain pamannya juga tapi memusuhi. Siapa itu? Abu Lahab. Sampai turun ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu pamannya sama dengan Abu Thalib. Tapi dicintai enggak karena memerangi. Memerangi siapa? Memerangi beliau Islam dan kaum muslimin, ya. Jadi ayat-ayat yang tadi tidak boleh bermualah, berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang tidak memerangi, tidak menentang, tidak ada larangan. Allah menyatakan dalam surah Al-Mumtahanah, La yanhakumullahu anilladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Muamalah seperti itu boleh. Terus di ayat berikut, surah Al-Mumtahanah ayat berikutnya kuma innama yanhakumullahu anil ladzina yuqatilunakum wa yukhrijunakum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum. Allah hanya melarang kalian bermualah dengan orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, atau membantu orang lain mengusir kalian. Enggak boleh bermualah kepada orang kafir. Jadi larangan mualah kepada orang kafir tersebut adalah orang kafir yang memerangi, yang memusuhi, walaupun itu kerabat. Seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal. Abu Jahal ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, ada sepupu, tapi sepupu jauh. Agak jauh. Kalau dengan Abu Lahab dekat, pamannya itu. Nah itu tidak boleh. Tapi Abu Thalib tidak memerangi, tidak mengusir, malah melindungi. Tapi cintanya disebut cinta apa? Tabii, karena kekerabatan, bukan karena keimanan. Adapun kalau umpah keimanan, karena keimanan ada orang beriman, walaupun dari keluarga musuh, tetap ada wajib dicintai karena keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ada enggak turunan orang kafir yang memusuhi tapi anaknya menjadi pembela Islam? Ada? Siapa? Ikrimah. Siapa bapaknya Ikrimah? Abu Jahal, musuh besar Islam. Anaknya Ikrimah masuk Islam. Dan bagus keislaman dan banyak jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Keluarga musuh itu teh. Si Abu Jahal itunya. Nah tapi karena anaknya iman jadi saudara. Jadi yang menjadi ukuran orang kafir kita boleh mualah atau tidak, memerangi tidak. Memusuhi enggak? Membenci enggak? Walaupun ngaku Islam tapi memusuhi, memerangi, hajar we eta mah ya. Siga sisaha eta nu sok muncul na TV ulah disebut kata. Bisa kena undang-undang apa? Anti teroris. Undang-undang ITE jangan ya. Wallahu a'lam. Sung lagi. Tuh, yang tadi teriak Pak Andut tuh.
1: Aki-aki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Mohon maaf Ustaz. Mungkin saya temanya tidak seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Boleh enggak?
0: Enggak.
3: Iya Ustaz. Syarat untuk melaksanakan qasar dan jamak mohon dijelaskan oleh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qasar dengan jama dua hal yang berbeda. Qasar itu meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Hanya 3 yang boleh dikasar apa? Duhur, asar, dan isya. Maghrib gak boleh jadi 1,5. Subuh gak boleh jadi 1 rakaat. Gak boleh. Tetap yang 4 rakaat jadi 2. Apa uzur dari qasar? Safar. Hanya 1-1. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَّهُنْ أَنْ تَقَسُرُوا مِنَ الصَّلَةِ. Kalau kalian bepergian di muka bumi, tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqasar sholat-sholat kalian. Asal kalian aman dari fitnah dalam peperang. Ketika di zaman Umar tidak ada peperangan, kaum muslimin sudah jaya. Tapi Umar dan kaum muslimin tetap diqasar. Seorang sahabat bertanya kepada Umar, bukankah kita sekarang aman? Ya, kenapa kita diqasar? Padahal ayat menyatakan kalau kalian takut. Karena itu di medan perang terhadap orang-orang kafir. Apa kata Umar? Ajibtu kama anjabta. Fasa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal hiya sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Aku pun heran sebagaimana kamu heran. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa kita dikosor pula kita aman? Tidak ada peperangan. Apa beliau jawab? Qasar itu sodakoh dari Allah untuk kalian. Terima sodakoh itu. Ketika membahas aspek fikih dari qasar, para ulama berbeda pendapat hukum qasar. Ada yang menyatakan azimah. Azimah itu wajib bagi musafir. Kedua, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Dua-duanya menunjukkan lebih utama, bahkan yang satu harus qasar, yang satu lebih utama diqasar. Tidak ada yang menyatakan mubah, apalagi haram makruh, enggak ada. Lebih utama diqasar, uzurnya safar. Lalu para ulama ikhtilaf tentang batasan safar dengan ikhtilaf yang panjang. Jadi qasar intinya meringkas sholat yang 4 menjadi 2, dan uzurnya adalah safar. Ada safar, ada qasar. Tidak ada safar, tidak ada qasar. Al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama sebabnya, baik ada atau tidaknya. Ada uzur, ada hukum, tidak ada uzur, tidak ada hukum. Ada safar, ada qasar, tidak ada safar, tidak boleh qasar. Ya. Kedua, jama artinya menggabung dua waktu sholat. Ini pun gak boleh sembarangan. Hanya dua waktu sholat yang boleh digabung di jama, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh. Adapun yang lain tidak boleh. Umpamanya asar dengan maghrib di jama, gak boleh. Subuh dengan apanya? Dengan zuhur jauh tuh ing. Dengan isya jauh teing, pokoknya subuh mah enggak ada, enggak boleh dijama dengan apapun. Ya. Jadi yang boleh dijama adalah zuhur asar dan maghrib dengan isya. Apa uzurnya? Uzurnya pertama, kalau kepepet waktu yang secara teknis tidak bisa dilakukan kecuali dengan dijama. Walaupun tidak safar, walaupun di rumah. Umpamanya seorang dokter bedah. Dia ada operasi jam 11. Selesai-selesai jam 3 asar. Dia enggak bisa zuhur saya sholat dulu, mati itu pasien. Ditinggalkan 10 menit untuk sholat, mati itu. Maka mau tidak mau dia terus sampai selesai ngong asar belum zuhur. Jama dengan asar, jama takhir. Atau dia jadwalnya jam 3. Selesai maghrib, wah ini 3 atau 4 jam. Maka dijama takdim ke zuhur. Kalau tidak dijama saya enggak akan punya kesempatan sholat asar. Dijama ditakdim, boleh kalau kepepet waktu. Atau umpama kita sudah pas azan maghrib gitu ya, kita keluar pakai gamis, pakai kopiah ke masjid, mau sholat maghrib. Ayo budak sesepedahan, kubrak teh poncunuri, apa awor-aworan getih. Bawa langsung ke rumah sakit, jangan nanti sholat dulu, keburu mati. Bawa dulu ke rumah sakit, ke dokter minimalnya yang terdekat. Bawa sampai isya belum selesai juga. Karena agak jauh, karena dia harus menunggu dan seterusnya. Maghribnya gak sempat, baru jam 8 selesai, baru umpamanya dia sholat. Gak apa-apa di jama. Maghrib ke isya, jama takhir karena ada udzur. Ini udzur yang pertama. Udzur yang kedua karena hujan. Min sunnati Rasul SAW ayajma bainal maghrib wal isya. Fi yaumil matar. Di antara sunnah Nabi SAW menjama antara maghrib isya ketika turun hujan. Itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kalau maghrib ternyata hujan, ger gitu ya, maka jama dengan isya. Atau ketika zuhur, ger teh hujan. Boleh dijama dengan asar. Empat-empat, tapi tidak boleh dikosor selama di apa? Selama tidak safar. Jama saja. Begitu salam zuhur umpamanya assalamualaikum derte hujan masih badag. Silakan komat lagi, silakan sholat asar di jama karena uzur hujan. Demikian juga maghrib, makanya musim hujan lah musim menjama sholat. Biasanya gitu tah ya. Apakah ini harus? Tidak harus. Kalau tidak di jama enggak apa-apa. Demi kemaslahatan jangan dijama. Karena banyak orang awam kalau dijama aneh. Oh ini ajaran aneh. Padahal maneh nanu aneh nanti diajar. Tapi orang yang awamnya banyak. Nanti menebar fitnah. Didinya mah sholatnya aneh dua kali. Nah, bisa begitu. Tidak apa-apa demi menghindarkan kemadaratan. Kita tidak menjama. Karena ini tidak wajib. Ya, hanya dibolehkan saja menjama sholat ketika hujan. Nah, ketika kita safar lalu kepepet waktu, boleh dua-duanya dilakukan, ya jama ya qasar. Sholat zuhur dulu dua rakaat, setelah salam baru dia qomat lagi dan sholat asar di qasar dua rakaat, ya jama ya qasar ya. Ada konsekuensi ketika safar. Safar, orang yang safar dibolehkan melakukan semua sholat sunat. Kecuali sholat sunat, rawatib, qobla, dan ba'da. Dia boleh tetap tahajud, tahiyatul masjid, syukur, wudu, istikharah, duha, segala macam. Kecuali rawatib, qobla, dan ba'da tidak. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat sunat rawatib ketika safar, kecuali dua rakaat qoblal subuh, qoblal fajar. Sholat fajar ini tetap walaupun dalam keadaan safar. Ya. Adapun sholat-sholat sunat yang lainnya tetap dianjurkan. Jadi yang hilang dari orang ketika safar, baik di qasar atau tidak ketika safar, sholat sunat rawatib hilang. Tapi pahalanya bagi orang yang terbiasa menjaga tetap dapat. Kecuali sholat fajar. Ya tetap ada dua rakaat. Adapun jamak dan tidak safar, jamak di rumah tidak menghilangkan sholat sunnah. tetaplah lakukan sholat sunat. Ketika menjamak umpamanya karena hujan, pas maghrib hujan langsung qomat isya 4 rakaat. Bagaimana dengan ba'da maghrib dan ba'da isya? Tetaplah lakukan. Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya bagaimana melakukan sholat sunat ba'da maghrib dan ba'da isya ketika dijamak karena uzur hujan. Beliau menjawab, lakukan 2 rakaat dulu ba'da maghrib, setelah salam 2 rakaat ba'da isya. Jadi setelah sholat maghrib 3 rakaat, lalu qomat lagi, lalu sholat isya 4 rakaat, silakan wirid doa. Setelah itu baru ba'da maghrib 2 rakaat, setelah salam ba'da isya 2 rakaat. Jadi jamak tidak menggugurkan sholat sunnah. Mengapa? Mana baik-baik? Karena hujan. Taib barakallahu fiik. Sekarang gimana kalau imamnya tidak menjamak? Kita sendirian menjamak gitunya. Ulama ikhtilaf. Pendapat pertama menyatakan kalau imam tidak dijamak, kita makmum jangan dijamak. Dan ini putusan mutlak imam, imam tidak harus musyawarah dengan makmum. Gimana hujan jamak entong. Itu bukan imam itu. Dia yang memutuskan berdasarkan ilmunya. Ilmu tidak hanya masalah ilmu fikih, tapi aspek maslahat madarat melihat situasi. Maka kata imam kepada si muadzinnya, qomat lagi kita jamak. Qomat. Tapi kalau kata imam, enggak, jangan. Dia mungkin mempertimbangkan maslahat madarat sehingga tidak dijamak. Sudah. Nah, kalau imam tidak menjamak, maka kita juga sebagai makmum tidak menjamak. Salah satu yang berpendapat sebenarnya ulama Yordan, Syaikh Al-Albani dan murid-muridnya menyatakan demikian. Kedua, pendapat ulama-ulama Najd, Syaikh bin Baz dan yang lainnya menyatakan boleh. Walaupun sendirian, terlebih dia ada uzur. Umpamanya dia mau pergi atau dia ada sesuatu, saya akan menjamak karena uzur hujan. Karena dibolehkannya menjamak karena uzur hujan mutlak. Tidak berlaku bagi sebagian orang dan tidak bagi yang lain, enggak. Mutlak siapapun dibolehkan. Boleh, bukan sunnah atau bukan wajib. Hanya dibolehkan karena ada uzur hujan. Seperti tadi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman. Hukum beredar bersama illat, sebab. Ada sebab, ada hukum. Ada sebab hujan, ada hukum menjamak boleh bagi siapapun. Baik berjamaah atau sendirian. Karena itu bagi orang-orang yang ada uzur seperti itu, maka dibolehkan dia menjamak. Boleh, bukan afdol atau wajib. Ya, dibolehkan secara syari dan tidak berdosa. Namun mana yang paling afdol, ikuti imam. Karena kalau kita menjamak sendiri berarti tidak berjamaah kan? Pahalanya hanya satu. Kalau berjamaah 27. Ya, itu yang lebih afdol. Wallahu a'lam bishawab. Cung lagi. Bulan depan. Sudah lewat waktunya ya. Saya tahu di sini banyak manula lansia, bisi cangkel, bisi sing siremen, bisi pegal, bisi nyari cangkeng. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa lagi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Sholat tahiyatul masjid di teras boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang.

0: jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa. Karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui

besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Kalau pentingnya adalah ikhlas, bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat.

0: maksiat hanya karena Allah Subhanahu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Kemaksiatan syirik, kufur, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena mencret wae, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang mati atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat. Gimana kalau seorang? Tidak ada.

pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat.

0: Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Lawat untuk dunia, ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap. Pak, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Nggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, nggak ada rukuk. Dan Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa? Baca tiap hari. Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena nggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus.

tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal anhum wa akrim nuzulahu sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Nggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, nggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iya.

0: dan pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan, akhirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah.

Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan video oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan, bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan, termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarruj al-jahiliyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?

0: Lanuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua, kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugur dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asing ge seserian yang serike. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus we hujan teh ngagebret. Si dukunna oge seseri sorangan. Malu meureunanna. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpa. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama, mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Mau ke dukun, mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuh.

0: Tuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali salatu mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak salat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug ada awan hitam terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesplong itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya. Matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya, Allahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi. Wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian. Apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah, akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicoret-coret oleh anak. Merentuh di sintrek. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu etama. Itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran.

0: Tak baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi, dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am, atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan. Contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. mereka dihisab dulu, meskipun bisa jadi

0: mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fukara al muhajirin, orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum asudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

contoh yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka ini sikap Nabiullah Ibrahim baro kepada orang yang

0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan.

0: kirim ke nomor 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
3: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama

0: فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini insyaallah kita tidak akan membahas ilmu yang rumit, tapi insyaallah membahas sesuatu yang sangat dekat yang sering kita lakukan, yaitu salat. Dan pada pertemuan ini, pada pertemuan yang kedua dari kitab Dzauq As-Salat inda Ibnu Qayyim rahimahullah, tema kita pada pertemuan yang kedua ini adalah hujan rahmat di atas sajadah. Hujan rahmat di atas sajadah. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, sebelum kita lanjut, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada guru kita semuanya, Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa berbagi di masjid yang penuh berkah ini. Sebenarnya malu dengan keterbatasan ilmu, namun bersyukur dan berbahagia karena diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga beliau, melimpahkan keberkahan dalam ilmu dan dakwah Ustaz, dan juga kepada seluruh kru tarbiyah yang telah menyiapkan segala sesuatu hingga kajian ini bisa tersegala dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan bahwa, atau telah kita bahas, tidak semua yang sholat merasakan sholat. Tidak semua yang sholat merasakan sholat. Tidak semua yang berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala benar-benar hadir di hadapan Allah, hadir hatinya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya, bisa jadi Bapak Ibu, badan kita di masjid, di Masjid Umar bin Khattab, lisan kita membaca, gerakan kita lengkap sesuai dengan zahirnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hati kita, kalau ibu-ibu bagaimana lagi sholat, ingatnya kompor udah dimatiin belum? Seperti itu. Kalau bapak-bapak udah di masjid, pikiran kita, bapak-bapak, saya ada di rumah. Kadang masih di parkiran. Kemarin itu kan gitu ya. Jadi udah badannya di masjid, tapi pikiran kita masih di urusan dunia. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, padahal kalau seandainya sholat kita benar, sholat kita hidup, tidak seperti itu. Kalau hati kita hadir, tidak akan seperti itu. Makanya insya Allah pada kesempatan ini kita ingin berbicara bahwasanya diibaratkan sholat itu hujan rahmat di atas sajadah. Jadi pembahasan kita yang akan kita bahas pada pertemuan yang kedua ini, bagaimana sholat itu menjadi rahmat, bagaimana sholat itu menjadi hujan, bagaimana ya bahwa kelalaian ketika kita melaksanakan sholat atau sebelum melaksanakan sholat membuat hati kita itu tandus, membuat hati kita itu kering. Ya, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, coba kita jujur pagi ini 9:30. Ya,
Berapa banyak salat yang kita kerjakan tapi tidak kita rasakan, tidak kita nikmati. Berapa banyak rakaat yang sudah kita lewati tanpa ada bekas di hati. Berapa banyak mungkin zikir-zikir yang kita lakukan setelah sholat tapi jiwa kita tetap gelisah, gundah gulana. Kita sendiri yang menjawabnya. Ada orang yang selesai sholat karena sholatnya memang kering, enggak hidup. Wajar kalau habis sholat mudah marah ke pasangan, dengki masih kuat ke teman-teman, ke tetangga. Dan wajar juga kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Misalnya banyaklah kelalaian yang kita lakukan karena kita sebagai manusia. Artinya apa? Berarti ada sesuatu yang hilang dalam sholat kita itu. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kalau bagaimana? Kalau sholatnya benar-benar hidup. Kalau sholatnya benar hidup, sholat kita benar-benar hidup, itu punya pengaruh yang sangat besar. Kalau seandainya kita sholat terus maksiat jalan, berarti tidak ada pengaruh. Mungkin gerakannya ada, tapi ruhnya lemah. Kadang yang kita tunggu dalam sholat itu bukan pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi kapan ya imam selesai, udah getek kita imamnya teh. Nalika panjang teh, no getek weh. Gimana, kapan selesainya? Padahal sebenarnya kita sedang berdiri di hadapan zat yang menciptakan kita, zat yang memberi hidup, zat yang memberi anugerah rizki, zat yang suatu hari nanti semua perbuatan yang kita lakukan di dunia itu akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Masa kalau seandainya kita bicara dengan atasan, kok bisa sampai tegang sama atasan, sama bos? Kalau kita bicara dengan pejabat, orang yang masya Allah, kita siap dengan kata-kata yang disiapkan kata-katanya. Ketika mau bertemu dengan orang yang sangat penting, kita masya Allah jaga sikap kita. Tapi kenapa banyak di antara manusia ketika berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala, Raja di Maharaja, kok pikirannya masih liar, masih ingat itu dan ini, hati kita sibuk, berarti disinilah yang perlu kita obati. Ini yang perlu kita obati. Kalau masih sholat masih liar kemana saja, ya ini yang perlu kita obati. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah di sini menjelaskan di halaman 11 ya, tentang hakikah sholat. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata dengan kalimat yang sangat indah, la raiba anna salata qurrah uyunil muhibbin. Tidak diragukan lagi bahwa salat itu adalah penyejuk mata bagi orang-orang yang mencintai Allah Jalla wa'ala.
waladatu arwahil muwahhidin wa mahku ahwali as-sadikin wa mizanu ahwali as-salikin. Kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mentauhidkannya, serta menjadi ujian, parameter bagi kejujuran orang-orang yang tulus. Mizan, timbangan keadaan orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, perkataan yang sangat indah sekali. Wahia rahmatuhu al-muhdatu ila ibadihi hadahum ilaiha wa arafahum biha wa arafahum biha rahmatan bihim wa ikraman lahum. Dan salat itu adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya. Dia memberi petunjuk kepada mereka untuk mengenalnya dan mengamalkannya sebagai bentuk rahmah, sebagai bentuk kasih sayang dan pemuliaan dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka, kepada kita para hambanya. Liyanalu biha syarafu karamatihi wal fawzu bi kurbihi la hajata minhu ilaihim bal minhu minna wa faddan alaihim. Agar dengan salat itu mereka meraih kemuliaan di sisinya dan kemenangan dengan kedekatan kepadanya, bukan karena Allah Jalla wa'ala butuh kepada mereka, tetapi semata-mata sebagai karunia dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala buat hambanya, buat mereka. Subhanallah. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qayyim tidak mengatakan salat itu sekedar kewajiban, menggugurkan kewajiban. Tapi beliau mengatakan bahwa salat itu qurrah uyunil muhibbin, penyejuk mata orang-orang yang cinta kepada Allah. Laddatu arwahil muwahhidin, kenikmatan ruh orang-orang yang bertauhid. Mahku ahwali as-sadiqin, alat ukur kejujuran orang-orang yang beriman. Mizanu ahwali as-salikin, timbangan kualitas perjalanan seseorang menuju Allah Jalla wa'ala. Artinya, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kalau kita ingin mengetahui hati kita ini hidup atau hati kita ini tidak hidup, lihat sholat kita. Kalau kita ingin mengetahui hati kita ini hidup atau hati kita ini tidak hidup, lihat sholat kita. Kalau kita ingin tahu cinta kita kepada Allah atau tidaknya, lihat bagaimana saat kita berdiri di waktu sholat. Ini kalau kita pahami dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Jadi kalau ingin tahu cinta kita kepada Allah atau tidak, lihat bagaimana saat kita berdiri di waktu sholat. Dan Ibnu Qayyim melanjutkan, wa ta'abbad bihal qalb, wa ta'abbad bihal qalb wal jawarih jami'an, wa ja'ala hadzul qalbi minha aqmal al hadzaini wa a'dhamuhuma. Saya disebutkan bahasa Arabnya biar bisa diikuti terjemahannya. Kalau dengan santri baca kitabnya bagus, bawa pegang kitabnya bagus. Dan Allah Jalla wa'ala mensyariatkan salat itu sebagai ibadah yang melibatkan hati dan seluruh anggota badan sekaligus. Saya ulangi, Allah Jalla wa'ala mensyariatkan salat itu sebagai ibadah yang melibatkan hati dan seluruh anggota badan sekaligus. Lalu Allah, kata Ibnu Qayyim, menjadikan bagian hati dalam salat sebagai bagian yang paling sempurna dan paling agung dari dua bagian itu. Wa huwa iqbaluhu ala rabbihi subhanahu
وَتَرْحُهُ وَتَلَذُّذُهُ بِقُرْبِهِ وَتَنَعُّمُهُ بِحُبِّهِ وَابْتِهَاجُهُ بِالْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ, yaitu menghadap semenuhnya kepada Rabb-nya, hati bergembira dan merasakan nikmat dengan kedekatan kepada-Nya, hati merasakan kenikmatan dengan mencintai-Nya, dan hati merasa berbahagia ketika berdiri di hadapan Allah Jalla wa Ala. Jadi di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa salat itu bukan hanya ibadah badan. Salat itu bukan hanya ibadah badan. Bukan hanya kaki berdiri, punggung ruku, dahi menempel di sejadah, tapi yang paling besar Bapak Ibu adalah hati, iqbaluhu, iqbalul qalb ala Allah, hati kita menghadap Allah. Inilah yang dimaksud dengan hati yang hidup, hatinya senang dekat dengan Allah, hatinya menikmati cinta Allah, hatinya sangat bergembira di hadapan Allah Jalla wa'ala. Begitu. Jadi bukan badan saja, jadi badan dan hati sekaligus. Maka kalau sholat kita hanya badan saja, tapi hati kita tidak menghadap Allah Jalla wa'ala, itulah awal masalah. Wajar kalau seandainya sholat jalan tapi kata-katanya menyakitkan tetangga, perilakunya sama yang di rumah kelihatan beda ketika di luar. Kalau di luar ramah, di rumah mah ternyata KDRT, gampang guplak-gaplok. Itu nah, seperti itu. Kalau seandainya badannya berdiri tapi hatinya tidak menghadap, itu awal masalah. Karena sholat itu bukan hanya gerakan badan, bukan hanya berdiri, bukan hanya ruku lalu sujud, tapi hati yang hadir di hadapan Allah. Inilah yang akan merasakan begitu nikmatnya ibadah, perjumpaan dengan Allah Jalla wa'ala yang ditunggu-tunggu. Bukan menjadi beban, tapi yang ditunggu-tunggu. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan dan bahwa kemarin juga sudah disampaikan tapi diulang kembali, bahwa sholat itu adalah jamuan. Sholat itu adalah jamuan dan hujan rahmat. Jadi sholat itu adalah jamuan dari Allah dan hujan rahmat. Karena kita itu kan banyak dosa, hati kita itu kering, seueur godaan ayeuna mah. Ninggal lamun perempuan anu masih muda, mangsa Korea-Koreaan. Kalau seandainya kita bapak-bapak ya, di YouTube lewat sini artis ini, belum lagi mulut, belum apalah, panas hidup di zaman yang ya masya Allah, sebagai godaan. Wajar kan hati kita itu kering, hati kita itu hampa, hati kita itu gelisah. Nah, makanya kata Ibnu Qayyim ini kalimat yang sangat menyentuh. وَلَمَّا امْتَحَنَ سُبْحَانَهُ عَبَدَهُ بِالشَّهَوَاتِ وَأَسْبَابِهَا مِنْ دَخِلْ فِيهِ وَخَارِجْ عَلَيْهِ, ketika Allah Jalla wa'ala menguji hambanya dengan syahwat dan sebab-sebabnya, baik yang berasal dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Ya betul, godaannya seer, ada syahwat mata, ledes, penuh godaan, sahwat harta, anu tos nikah hoyong nambih deui, sahwat jabatan, sahwat pujian, sahwat lawan jenis, bahkan sesama jenis.
Belum lagi godaan-godaan yang datang setiap hari dari layar HP, tontonan, lingkungan, bahkan dari hati kita sendiri, dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Maka kita tidak boleh merasa aman. Kita sudah berada di atas begini, begini, begini, gak usah merasa aman. Karena di mana-mana syahwat itu ada, di lingkungan yang baik juga syahwat itu ada. Dan kadang musuh terbesar itu bukan orang lain, tapi hawa nafsu kita. Walaupun kita sudah ada di lingkungan pesantren. Ya, musuh terbesar itu bukan orang lain, tapi hawa nafsu kita sendiri. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, iktabat tamamu rahmatihi bihi wa ihsanihi ilaihi an hayya lahu ma'adzabah. Maka merupakan hikmah Allah, sempurnanya rahmat dan kebaikan Allah kepada kita, kepada hamba Allah, di mana Allah Jalla wa Ala menyiapkan untuk hamba-hambanya ma'adzabatun, sebuah jamuan. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menganalogikan salat itu sebagai jamuan dari Allah, ma'dzabah. Bukan beban, bukan hukuman, bukan sesuatu yang memberatkan, tapi undangan kasih sayang dari Allah Jalla wa Ala. Di dalam jamuan itu kata Ibnu Qayyim terdapat berbagai macam hidangan, hadiah, kemuliaan dan pemberian. Qad jama'at min jami'il alwan wa tuhaf wal khila wal aqaya. Jadi artinya bahwasanya di dalam sholat itu ada ketenangan, ada pengampunan dosa, ada rahmat, kekuatan hati, cahaya iman, kedekatan dengan Allah Jalla wa'ala. Semua Allah Jalla wa'ala kumpulkan di dalam sholat. Wada'ahu ilaiha kulla yawmin khamsa marrat. Dan Allah Jalla wa'ala mengundangnya ke jamuan itu dalam sehari 5 kali. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang penting, pejabat, mengundang kita makan sekali saja bagaimana Bapak Ibu? Senang apa tidak senang? Ya, senang banget. Ditelepon, datang ke sini. Orang penting, gue bener, senang-senang.

Nah, jadi kalau datang meeting, dipanggil meeting yang sangat penting di kantor, cepat datang. Tapi saat azan berkumandang, masih nanti dulu, masih rapat, kagok dagangan. Padahal itu jamuan dari Allah Jalla Jalaluh, harusnya senang, bahagia, bersegera meninggalkan segala urusan dunia untuk dipanggil oleh raja di maharaja. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, dan Allah menjadikan setiap bagian dari jamuan itu memiliki kenikmatan, memiliki manfaat, memiliki kebaikan tersendiri. Contoh, setiap gerakan di antara gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan ada manfaatnya, ada rahasia tersendiri, ada kebaikan tersendiri. Takbir mengajarkan kepada kita pengagungan kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, mengajarkan pengagungan kepada Allah. Ruku mengajarkan ketundukan. Sujud mengajarkan kehinadinaan di hadapan Allah. Doa menghidupkan harapan hati kita kepada Allah. Zikir membuat hati kita menjadi tenang. Makanya sekali lagi yang perlu kita catat, bahwa kenapa bisa salat terdahulu menikmati salat, karena salat itu bukan hanya sekedar gerakan. Kalau mau kita pahami bahwasanya godaan di mana-mana, setiap langkah kita kadang melakukan dosa dan lain sebagainya, bahwa salat itu terapi. Terapi bagi hati kita. Litukmil litukammil laddah 'abdihi fi kulli launin min alwanil al-'ubudiyyah, agar sempurna kenikmatan hamba dalam setiap bentuk ibadah itu. Kalau benar-benar dalam melaksanakan sholatnya, bukan semakin sempit hatinya setelah melakukan sholat, bukan, tapi ketika melakukan sholat semakin tenang hatinya, semakin dekat dengan Allah, semakin kuat menghadapi hidup. Ya, jadi dengan melaksanakan sholat ini adalah kemuliaan seorang hamba. Karena kemuliaan seorang hamba itu bukan pada hartanya, bukan pada jabatannya, bukan karena banyak pengikutnya, bukan. Tapi kemuliaan seorang hamba ketika Allah Jalla wa'ala memuliakan hatinya dalam sholat. Bukan penampilan, tapi ketika Allah Jalla wa'ala memuliakan hati, sebagai hati kita sebagai seorang hamba, dengan sholat. Coba Masya Allah, setiap ruku itu menghapus dosa, setiap sujud mengangkat derajat, setiap dikir membersihkan hati. Wa yakun kullu fi'lin min af'ali tilkal 'ubudiyyah mukaffiran limadzmumin. Kan kita teh manusia, kadang kalau ibu-ibu ngangkrang ke suami misalnya teh, itu teh dosa. Ya kan? Dosa. Nah, ku salat dibersihkan dosa eta. Atau misalnya mata pingin lihat, mungkin insya Allah mudah-mudahan tidak seperti itu, melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, mulut berbicara yang haram, yang jelas harus ditinggalkan sebenarnya. Tapi kan namanya manusia, namanya manusia suka lupa, walaupun sudah tahu ilmu ngelakuin lagi gitu, gak gitu kan. Wa yakunu kullu fi'lin min af'ali tilkal 'ubudiyyah mukaffiran limadmum. Setiap amalan yang kita lakukan dalam sholat, ruku, sujud.

dan lain sebagainya, itu menjadi penghapus dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Godaan banyak dihapus nanti ku salat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumi khamsa marrat. Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai ada di depan rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Kumaha tah Bapak Ibu, bakal bersih daki-daki kita? Ya, begitu pula ketika sholat, itu gambarannya Nabi. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu semuanya akan membersihkan dosa-dosa. Kemudian Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, orang yang menjaga sholat dengan benar, hatinya itu lebih kuat. Orang yang benar-benar menjaga sholat dengan benar, yang hidup, yang hadir hatinya bukan gerakan badan saja, hatinya lebih kuat. Saat orang lain mudah hancur, karena kita hidup itu diuji. Kita pernah dengar orang yang tidak, mungkin ada yang bunuh diri, masih anak kecil. Ya, misalnya. Nah, orang yang hubungan dengan Allah kuat, enggak mudah hancur. Walaupun ujian menimpa dia, tetap masih bertahan. Nah, kalau kita menjaga sholat dengan benar, saat orang lain dalam keadaan gelap, kalau orang yang menjaga sholat itu, dia masih punya cahaya. Saat banyak oknum-oknum yang marak kita dengar sekarang ini, kasus apa tuh, pelecehan, nah, enggak, orang yang bisa menjaga sholat, karena sholat itu akan memberi kekuatan yang tidak terlihat. Saat ramai ada apa lagi, LGBT dan lain sebagainya, kuat. Jangan merasa aman. Nah, sebagai kekuatannya adalah sholat. Dan itu di dunia yang akan dirasakan ketika sholatnya hidup, hadir hatinya. Belum lagi di akhirat, kata Ibnu Qayyim, wa thawaban khasan yawma liqa'ih, dan akan mendapatkan pahala khusus pada hari kiamat, pada saat semua kita itu akan bertemu dengan Allah. Dan dijelaskan di antara dalil bahwa orang yang melaksanakan sholat itu memiliki pahala dan keutamaan khusus pada hari kiamat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Coba perhatikan, bukan hanya sekedar pahala biasa, tapi sholat itu berubah menjadi nuran, cahaya, burhanan, pembela di hadapan Allah, najatan, penyelamat pada hari kiamat. Jadi saat banyak di dunia manusia itu kebingungan, ketakutan dan menyesal, orang yang menjaga sholatnya akan mendapatkan pertolongan khusus dari Allah. Ada juga dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi dhulmi ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hoyongna teh upami subuh henteu ka masjid. Isa hoyongna kitu. Nah, kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan.
dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini pahala khusus nanti ketika bertemu dengan Allah, cahaya pada hari kiamat. Belum lagi di dunia. Di saat orang bingung, tidak bingung orang yang menjaga sholatnya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, satu sujud, sujud yang berat kita lakukan hari ini berat. Wa inna hada kabiroh, sholat itu berat. Tapi akan menjadi cahaya yang paling kita butuhkan saat bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya Bapak Ibu, mungkin hari ini kita capek menjaga sholat dan mengajak anak-anak kita untuk sholat. Yuk sholat, yuk sholat, yuk sholat. Kan gitu ya. Bangun subuh anak kita berat. Bahkan kita sendiri berat. Ya. Tapi ingat, semua itu sedang disiapkan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ketika kita bertemu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kembali lagi bahwa sholat itu adalah jamuan. Sholat itu adalah hujan rahmat dari Allah. Ketika saat banyak godaan, ini kita banyak kelalaian, ada dosa yang kita lakukan, dibersihkan oleh sholat. Diumpamakan seperti sungai yang ada di depan rumah kita. Nah, keluar dari melaksanakan sholat, maka pulang dari jamuan Allah ketika kita sholat, apa yang akan kita rasakan? Kekayaan hati. Dan ini bikin kita bahagia walaupun kita ngontrak rumahnya. Karena bisa jadi orang yang punya rumah mewah tapi tidak bahagia. Gelisah terus. Istri ada. Gitu kan? 2, 3, 4. Bahkan sampai 9. Gonta ganti. Tapi gelisah terus. Ya. Nah, kembali lagi bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim di sini memberikan gambaran orang-orang setelah selesai melaksanakan sholat ketika dijamu oleh Allah dan dia melaksanakan sholatnya dengan benar, dengan hidup, hadir hatinya bukan badannya saja, diumpamakan seperti tamu yang keluar dari jamuan agung. Ibnu Qayyim di sini mengatakan, "Fayasdurul mad'u min hadhihi al-ma'dzabati wa qad asba'ahu wa arwahu wa khali'a 'alayhi bi khala'il qabuli wa agnah." Maka orang yang memenuhi undangan itu keluar dari jamuan tersebut dalam keadaan telah dikenyangkan, dihilangkan dahaganya, dipakaikan pakaian penerimaan, dan dibuat kaya. Ketika dia datang ke masjid dalam keadaan lemah, lalu pulang dalam keadaan kuat. Ketika datang dengan hati yang sangat haus, lalu pulang dengan hati yang segar. Datang dengan jiwa yang banyak masalah, sempit hidupnya, lalu pulang dengan dada yang lapang. Jadi pulang sholat senyum, manis, ke tetangga indah, bah tutur katanya, apalagi ke istrinya. Buah dari mendapatkan jamuan dari Allah. Asba'ahu wa arwahu. Allah telah mengenyangkannya dan Allah telah menghilangkan dahaganya. Karena kalau kita, kadang mungkin kita memikir bahwa yang lapar itu badan. Padahal hati juga lapar. Lapar kasih sayang, lapar ketenangan, lapar iman, lapar kedekatan dengan Allah, dengan sholat. Masya Allah, jadi kenyang. Dan ketika dalam hidup kita, tenggorokan kita suka haus. Itu yang zahir. Padahal ruh juga haus. Haus apa? Haus zikir. Dan sholat adalah zikir terbesar. Haus iman. Haus apa lagi? Banyak. Haus ketenangan. Makanya
Ada orang yang tadi saya sudah sampaikan hartanya banyak tapi hidupnya gelisah. Kenapa? Hatinya masalahnya. Wih, rumahnya besar tapi kayak nerakaku, rumahku nerakaku, sempit dadanya. Ya betul, senyumannya ada tapi kelihatan senyumannya ya begitu. Senyuman ada tapi hatinya lelah. Kenapa? Karena hati tidak kenyang dengan dunia. Hati itu hanya tenang dengan Allah Jalla wa'ala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingat bahwasanya dengan ingat Allah Jalla wa'ala hati akan menjadi tenang. Bukan dengan mobil, bukan dengan fasilitas. Bukan. Kemudian dan ketika pulang dari melaksanakan salat, Allah memakaikan kepadanya pakaian penerimaan. Wa khuli'a 'alaihi bi khala'il qabul. Inilah nikmat yang paling terbesar setelah salat. Apakah kita menjamin salat yang kita lakukan itu diterima? Enggak ada jaminan. Jadi bukan hanya sekedar kita selesai melaksanakan salat, tapi hadiah terbesar itu manakala salat kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya para ulama salaf terdahulu paling takut kalau amalannya itu tidak diterima. Jangan merasa sok. Saya sudah salat, saya sudah banyak baca Quran, saya begini, saya berdakwah, saya begini. Apakah sudah dijamin diterima oleh Allah Jalla wa'ala? Para ulama salaf adalah orang yang paling takut amalannya tidak diterima. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala beriman, walladina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka yang sudah betul-betul melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan, tapi hati mereka itu wajilah, gemetar. Dan Aisyah ketika bertanya, ketika ayat ini turun, apakah mereka itu pemabok, pencuri? Bukan ya binti Siddiq, bukan. Mereka itu melaksanakan sholat, mereka saum, sedekah, tapi mereka khawatir amalan mereka diterima, tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau zaman kita sekarang ini lebih banyaknya menghitung, saya sudah melaksanakan sholat sunnah sekian, saya sudah beberapa juz dalam yang kita baca, saya begini sudah bersedekah begini dan tapi jarang kita bertanya apakah Allah Jalla wa'ala menerima semua itu. Ya. Kemudian wa agnah, kalau setelah selesai sholat wa agnah, Allah Jalla wa'ala setelah dijamu oleh Allah, pulang dari jamuan itu Allah agnah, membuatnya kaya. Yang dimaksud bukan kaya harta tapi kaya hati. Nah, ada orang yang hartanya melimpah tapi hatinya miskin. Merasa kurang, selalu iri, selalu gelisah. Ya. Tapi ada orang yang Masya Allah hidupnya karunyaan, sederhana. Makannya duh sederhana. Rumahnya sederhana, tapi ternyata gimana itu? Hatinya bahagia, hatinya tenang. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Jadi kebahagiaan itu ada pada kedekatan dengan Allah Jalla wa'ala. Karena sebenarnya kata Ibnu Qayyim di sini bahwa hati manusia itu seperti diibaratkan tanah yang kering. Gitu. Jadi kalau hati itu ditimpa kekeringan, kelaparan, kehausan, ketelanjangan dan penyakit. Artinya berarti bahwa kata Ibnu Qayyim, hati manusia itu seperti tanah yang kering, ada hati yang tandus, ada yang hatinya retak karena dosa, ada yang hatinya sakit karena jauh dari Allah.
Makanya orang yang punya harta, punya ada apa-apa fasilitas tapi retak hubungannya dengan Allah, sakit karena jauh dari Allah, mudah marah biasanya. Mudah putus asa, mudah iri, mudah kecewa. Kenapa? Hatinya jauh dari Allah, hatinya kering. Dan hatinya yang kering tidak cukup dihibur dengan dunia, tidak cukup dengan fasilitas, tidak cukup dengan pujian manusia. Sebenarnya hati yang kering itu yang dia butuhkan adalah rahmat Allah. Dan sholat itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah dalam sejadah. Dan Ibnu Qayyim menyampaikan di sini bahwa orang yang benar sholatnya, kadang selesai sholat air matanya masih menangis, jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya baru saja disentuh oleh rahmat Allah. Maka boleh jadi hari ini Bapak Ibu yang paling kita butuhkan itu bukan uang tambahan, Ibu-ibu. Kalau kita selalu kecewa dan kecewa sama istri, bukan karena uangnya yang kurang dari suami. Ya, bukan karena uangnya yang kurang, bukan karena pujian manusia yang kurang, bukan hiburan yang kurang. Tapi kurangnya sholat yang benar-benar hidup. Kalau suami juga masih kurang apa fasilitas, begini terus we diobrolkeun teh sesuatu duniawi. Bukan karena kurang duniawinya, istri ada, mobil ada, rumah ada, tapi terus we nu diobrolkeun teh duniawi lagi dunia. Bukan karena kurang itu sebenarnya. Salat yang benar. Ada sebuah cerita dulu ketika di Mekah itu, ketika salat subuh di Masjidil Haram, ada orang Arab di depan, kalau zaman dahulu masih bisa walaupun gak pakai kain, harus kan sekarang itu bagi yang dekat ke Ka'bah itu kalau yang umroh kan, kalau zaman dahulu masih bebas, kalau zaman dahulu itu bebas bisa jam 2, jam 3 kita masuk ke situ, nah atau jam berapa lah gitu bebas untuk di pelataran ada Ka'bah. Nah suatu kita ke dalam sholat subuh duduk barengan di situ, ada orang Arab. Saya tanya, dari mana Syekh gitu. Saya dari Jeddah, kok ada di sini? Gitu. Tuh dari Jeddah. Datangnya itu jam 3-an dah ke situ. Jadi saya pembisnis. Saya itu punya fasilitas untuk mobil, untuk ngangkut apa gitu ke Riyadh kemana, dan tawar kalau mau ke Riyadh mau kemana gratis katanya. Jadi punya mobil bis, ya pengusaha lah ya gitu. Tapi kalau saya merasakan kekeringan hati saya, maka saya datang ke Mekah selalu seperti itu. Ya, fasilitas sudah punya. Tapi ternyata yang perlu lebih dibutuhkan oleh orang yang punya fasilitas, orang punya kaya, kekayaan, dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Kalau saya mendekat ke Allah, kalau saya sholat, kalau saya tawab, udah hati ini nikmat. Makanya berapa banyak orang yang sudah melaksanakan umrah, pingin balik lagi. Udah melaksanakan ibadah haji, ingin balik lagi. Beda, walaupun sebenarnya sama juga di sini, walaupun di sana lebih utama dari sisi tempat dan lain sebagainya, tapi membutuhkan ongkos barangkali ya. Kembali lagi bahwa bukan kurang istri ada. Kurang ini ada, tapi kurang sholat yang benar. Suami ada. Tapi kenapa masih gelisah? Kenapa masih nyentak ke anak? Gitu. Ngebentak ke anak? Marah ke anak? Kalau seandainya kita di rumah seperti itu, bagaimana?
bahaya kondisi keadaan anak. Apalagi antara suami istri di hadapan anak-anak berantem, diam biasanya anak itu diam. Tapi itu sakit hati seorang anak. Ya, kembali lagi, kenapa sampai selalu ada keributan? Ya itu sholatnya yang perlu diperbaiki. Belum melaksanakan sholat yang seutuhnya, hanya sekedar zahir saja. Padahal yang masalah yang perlu kita lakukan zahir dan batin. Maka kata Ibnu Qayyim, ubudiyah itu, penghambaan itu, ada penghambaan zahir dan penghambaan batin, hati sekaligus berbarengan. Itulah yang akan hujan rahmat di atas sajadah yang akan kita dapatkan. Makanya Ibnu Qayyim melanjutkan, walamma kanatil judhub mutatabi'ah, jadhub mutatabi'ah wa qahtin nufusi mutawalian jaddada lahu da'wati ila hadhihi al-ma'dhabati waqtan ba'da waqtin rahmatan minhu bihi. Ketika kekeringan itu, maka kalau orang yang kering hatinya mudah marah, mudah emosi, mudah ngebentak. Ketika kekeringan itu terus datang silih berganti dan manusia atau hati manusia terus mengalami kegersangan, kegersangan hati, kekosongan hati, kekeringan hati, maka Allah Jalla wa'ala terus memperbaharui undangan menuju jamuan itu dari satu waktu ke waktu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. 5 kali diundang. Karena kita itu selalu gersang hatinya. Kemarin nangis jadi keras, kemarin lembut pas pengawasan jadi gede ambak deui, dan seterusnya. Sholat, diundang lagi sholat. Karena makanya kenapa sholat itu tidak cukup seumur sehidup? Kenapa harus berulang? Karena hati kita kadang kering lagi, gersang lagi, kosong lagi. Karena hati itu cepat kering. Iman itu sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, naik dan turun. Kadang pagi kita semangat, sore mulai melempem. Kadang habis kajian hati Masya Allah sangat tersentuh dan lembut, beberapa hari kemudian keras deui. Kadang habis menangis dalam doa, sudah itu lalai lagi. Karena dunia ini panas, dunia ini banyak godaan, syahwat membakar hati, dosa mengeringkan jiwa, kelalaian membuat iman kita menjadi layu. Maka Allah tidak membiarkan kita itu sendiri. Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya, kasih sayangnya memanggil kita, hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala sholah. Datanglah hati timu sekarang udah mulai kering lagi, datang lagi sholat, panggil lagi. Itu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah Jalla wa'ala. Makanya tema kita apa tadi? Hujan rahmat di dalam, di atas sajadah. Makanya di sini kata Ibnu Qayyim, fala yazalu mustaskiyan man biyadihi ghaithul qulubi wa suqyaha. Maka seorang hamba terus meminta hujan kepada zat yang di tangannya terdapat hujan bagi hati dan kehidupan hati. Jadi di sini Ibnu Qayyim memberikan gambaran sholat itu seperti istisqa untuk hati, minta hujan untuk hati. Sebagaimana tanah perlu hujan, ya hati juga perlu hujan. Kalau tanah tidak disiram, bagaimana? Kira-kira bagaimana? Akan retak. Kalau hati tidak disiram dengan zikir dan sholat, bagaimana? Akan keras. Makanya wajar dan tidak heran kalau diri kita sendiri gampang marah, gampang putur,
gampang merasa bahwa ibadah itu kok berat ya. Kenapa saya baca Al-Quran tidak tersentuh ya? Itu sedang kering hatinya. Bisa jadi gitu ya, hatinya sedang kering, butuh rahmat Allah. Makanya yang kita butuhkan itu bukan hiburan. Wow, healing sini, healing sana, makan sini, makan sana, makan sini, makan sana. Tapi yang kita butuhkan itu rahmat Allah. Healing kita umrohan. Ya, terus mudah-mudahan pada umrohan lah. Healing kita sholat. Healing kita ngaji. Healing kita mendengarkan nasihat dari para ustadz yang amanah, bukan ya gitu kan, yang amanah. Akan banyak sekali faidah-faidah yang bisa diambil dari nasihat untuk membacakan kitab dari para ulama melalui para ustadz ya. Kemudian kembali lagi Ibnu Qayyim mengatakan di sini, mustamtiran sahaib rahmatahu, dia terus menerus agar awan-awan rahmat Allah menurunkan hujan. Jadi setiap kali kita sholat, sebenarnya kita sedang mengetuk pintu rahmat Allah. Ya Allah, hatiku mulai lemah ya Allah. Ya Allah, hatiku mulai kering ya Allah. Kan lihat watak kita jadi berbeda tuh. Jangan sentak-sentak. Ningal orang lain, kehel, iri. Yang ngomongkan orang lain. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah. Jadi saya sholat mengetuk pintu rahmat Allah biar tuh ngomongkan wai orang lain, biar tuh sentak-sentak, biar mata kita bisa tunduk dari hal-hal yang haram, biar telinga kita dihindarkan dan bisa tidak mendengar sesuatu hal yang dibenci oleh Allah. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah. Kalau biarkan aku dengan diriku, saya tidak mampu ya Allah. Kita itu sedang mengetuk pintu rahmat Allah Jalla wa'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kita minta pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Dan Allah sayang kepada hambanya. Maka Allah tidak menunggu kita baik dulu baru kita dipanggil. Justru saat kita lemah, Allah tetap memanggil kita, yuk ke masjid, yuk ibadah. Kenapa? Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan, li'alla yaibasa ma'an batahu lahu tilka min kala'il imani wa usbihi wa samarihi, agar tidak kering tanaman iman, rerumputan iman dan buah-buah iman yang telah tumbuh di hati. Jadi Ibnu Qayyim mengibaratkan iman itu seperti tanaman. Kadang tumbuh subur, kadang melemah, kadang hampir mati. Kalau tidak disiram akan kering. Makanya ada orang dulu rajin ngajinya, sekarang hilang, gak ada di masjid lagi. Dulu berjuang bersama, sekarang mah duka. Dulu subhanallah mudah menangis, sekarang enggak, keras banget. Dulu sangat ringan sekali ke masjid sebagai orang yang masya Allah soleh, masya Allah sehingga dinikahkan dengan putrinya karena kelihatan soleh. Sekarang enggak seperti itu, berubah. Kenapa? Karena hati yang tidak dirawat lama-lama perlahan menjadi kering. Makanya salah satu penyiraman terbesar iman kita adalah sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang hidup. Bukan sekedar gerakan, tapi hati yang hadir. Li'alla tanqati madatun nabat, agar sumber kehidupan tanaman itu yang ada di dalam hati tidak terputus. Kalau hubungan kita dengan Allah putus, hati akan mati perlahan. Mungkin badan masih hidup, jadi hidupnya badan, tapi hatinya mati. Seperti kuburan yang berjalan, masih kerja, masih tertawa, masih beraktivitas, tapi hambar.
Kenapa? Ruhnya lemah. Makanya jangan remehkan satu sholat. Karena bisa jadi itu yang menjaga hati kita tetap hidup. Dan hati fistisqa wastimtar, hati itu terus meminta hujan dan terus menanti turunnya hujan. Jangan sampai hati kita dibiarkan, hati kita tidak diwarawat. Inilah keadaan hati seorang mukmin dan mukminah. Dia tidak merasa cukup dengan dirinya, tapi dia selalu terus butuh kepada Allah. Dia terus meminta tolong kepada Allah. Dia terus meminta hujan rahmat Allah Jalla wa'ala. Hakada da'iman. Jadi demikianlah seorang hamba mukmin dan mukminah sepanjang hidupnya ia terus mengadukan kekeringannya, mengadukan kebutuhannya kepada Rabbnya agar disiram dengan rahmatnya dan kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Mungkin hari ini yang lelah itu sebenarnya bukan badan kita tapi hati kita. Dan yang paling kita butuhkan pada saat sekarang ini adalah sholat yang hidup. Ya, hati itu sangat membutuhkan sholat yang hidup. Ya, itu saja dulu mungkin yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih ada masalah penyakit yang paling terbesar, yaitu ghaflah, kekeringan yang membuat hati menjadi mati. Tapi mungkin dicukupkan sekian dulu, kan cukup 1 jam biar bisa dipikirkan dan direnung ulang lagi apa yang sudah disampaikan. Dan kita berusaha untuk selalu terus mengoreksi dan memperbaiki sholat kita, karena sholat adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yauma al-qiyamah. Yang paling pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu adalah sholat. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwah sekalian, akhwat sekalian, untuk terus menengok sholat kita yang merupakan tiang daripada agama. Jika ada hal yang perlu ditanyakan sebelum ditutup, fal tafadhal.

0: atau ditambah lagi. Cekap aja. Ya. Wa nakhtim majlisana bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, lima waktu, lima sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka. Setiap orang membaca. Membaca minimal 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah. Yaitu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya.

ilmu itu. Kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini diantara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga, yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut. Walaupun sedikit, dia amalkan. Dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi SAW, adwamuhu wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah. Terus menerus. Walaupun hanya sedikit. Ya. Maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan. Sholat lima waktu tidak pernah tinggalkannya. Demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya. Puasa di bulan Ramadan. Menunaikan zakat. Mengerjakan ibadah haji kalau jika dia telah mampu. Kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari dua kalimat syahadat. Maka ini sudah sebagai jaminan baginya untuk masuk dalam surga Allah. Dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Maka amal-amal kewajiban yang dikerjakannya, seandainya hanya itu yang dikerjakannya, sudah cukup baginya. Sebagai jaminan mendapatkan cinta Allah. Nah apalagi dengan orang atau seorang hamba yang dia selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga dia memenuhi atau mengisi waktunya, kehidupannya dan amalan-amalan yang bersifat sunnah, amalan-amalan yang bersifat anjuran. Jadi di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah sebagai seorang hamba bagaimanapun adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla.

0: maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, faktor yang ketiga ini, yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang salihah. Yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabiullah Ibrahim Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah, beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik ketika beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insya Allah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustadz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak. Yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosan. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia gak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-ngarang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustadz-ustadz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustadz tersebut ditanya di YouTube? Enggak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar. Pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya.
3: tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada keceletor tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, Ustaz tadi salah tuh ngomongnya. Harusnya ini atau itu, tapi saya enggak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya. Kalau khauf tabi'i boleh, enggak apa-apa, enggak salah, enggak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja, ada yang mengatakan, Ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i? Loh, masa sih? Ya, keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak Ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu, ayat ini padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi, dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu tidak terkoreksi, apalagi ada kesalahpahaman, ya. Ada kesalahpahaman. Jadi kalau hanya ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

0: الله عليه وسلم نبيا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung, berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang

0: 55 yang 10-10. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang. Dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk. Apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan. Dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang. Dijual. Dijadikan budak. Terakhir difitnah. Akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf? Ketika saudara-saudaranya mengatakan, "In kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un, aw la khati'in." Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamar rahimin." Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi, Maha Penyayang di antara yang menyayangi, paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama ku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa? kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson? Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi, ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Itu bekal ke surga bersama keluarga. Masya Allah, ini cita-cita kita bersama. Kalau ke surga itu merupakan tujuan akhir dari perjalanan kita, cita-cita tertinggi. Seluruh hidup kita di dunia itu harus kita arahkan ke sana. Karena itulah keuntungan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki. keberhasilan dalam hidup yang sesungguh-sungguhnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang itu telah berbahagia, telah sukses, telah berhasil di dalam hidupnya. Karena apa? Karena kehidupan di sana kehidupan abadi, tanpa akhir, tanpa disertai dengan kekurangan, apalagi keburukan. Dan itu merupakan kehidupan yang sebenar-benarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "In wa inna daral akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang sesungguh-sungguhnya, kehidupan yang sesungguh-sungguhnya, karena kehidupan tersebut tak ada akhirnya. Adapun fase kehidupan kita sebelumnya itu semu, itu sementara, itu pasti berakhir. Seperti yang kita ketahui, ada empat fase kehidupan yang harus kita lalui, harus kita jalani. Pertama, fase di alam rahim. Ketika semua kita dikandung oleh ibu-ibu kita, kita hidup di sana selama 9 bulan, kita sudah lupa lagi. Dan tidak tahu apa yang kita rasakan, yang kita alami di sana. Dalam keadaan lemah ketika melewati setiap fase perkembangan pertumbuhan kita. Mulai dari nutfah, terus alaqah, terus mudghah, terus sampai akhirnya menjadi tubuh yang sempurna. 9 bulan keluar dari perut ibu, maka masuklah kita ke fase kehidupan kedua, yaitu di dunia. Berapa lama hidup kita di dunia? Sampai mati. Berapa lama? Beda-beda. Ada yang hanya sekian hari mati, ada yang sekian bulan, ada yang sekian tahun. Kita dianugerahi oleh Allah kehidupan lebih panjang di dunia. Kita sudah ada yang puluhan tahun, belasan tahun, ada yang sudah di atas 50, di atas 60 tahun dikasih anugerah. Berapa lama? Enggak tahu. Maksimal kehidupan kita 70, 80 atau maksimal banget 100, itu super jarang. Dengan bonus itu juga. Setelah 100 tahun kita mati. Kehidupan kita berlanjut ke alam kubur. Lebih lama. Sampai kapan? Sampai kiamat. Berapa lama? Tidak tahu. Berapa tahun? Juga tidak tahu. Mungkin 1000 tahun lagi? Mungkin. 1 juta tahun lagi? Mungkin. Kita enggak tahu. Entah mungkin 100 tahun? Mungkin. Kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Tapi yang jelas kehidupan kita di alam kubur jauh lebih panjang, lebih lama daripada kehidupan di alam dunia. Kalau di alam rahim kita tidak tahu, enggak ingat lagi. Di alam dunia bercampur baur antara suka dengan duka, antara bahagia dengan derita, antara tertawa dan menangis, bercampur baur, ya enggak? Adapun di alam kubur hanya dua. Mungkin menangis terus, menjerit terus, menderita terus karena kena azab kubur waliyadzubillah, atau bahagia terus, tertawa terus, senyum terus, senang terus karena dapat nikmat kubur. Tergantung amal kita ketika di dunia. Kalau kita menderita mengalami azab kubur, na'udzubillah, wah itu lama banget dengan azab yang dahsyatnya enggak ketulungan tuh. Saya sebutkan aja jenis azab kubur bagi satu jenis dosa, yaitu penyebar hoax. Kalau dulu berdusta itu kan lisannya. Sekarang jempol tuh banyak berdusta, ya enggak? Dengan menyebar hoax di media sosial, itu sudah berdusta. Apa yang dialami di alam kubur, dia akan mengalami seperti yang diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau bermimpi di satu tempat melihat orang duduk di suatu tempat, di sampingnya ada orang yang berdiri. Yang berdiri ini memegang tongkat besi yang tajam. Lalu itu tongkat besi ditusukkan ke rahangnya sampai tembus ke tengkuknya. Kebayang sakitnya? Iya. Terus beralih ke kiri, ditusuk lagi ke kiri, dari kiri sampai ke tengkuknya. Menjeritnya enggak ketulungan. Jangankan ditusuk dari rahang sampai tembus ke tengkuk atau kita makan dengan pedak lalu kaberian kususuk pedak yang menusuk kecil dan tidak tembus, aduh menderitanya bukan main. Ini kebayang sampai tembus. Setelah itu dicabut lagi, menusuknya sakit, mencabutnya sakit, lalu ditusuk lagi, terus begitu berulang-ulang sampai hari kiamat. Itulah azab kubur bagi para penyebar hoax, bagi para pendusta. Coba bayangkan itu, satu jenis dosa. Bagaimana kalau beragam jenis dosa yang berat-berat mengalami azab kubur dengan jangka waktu yang sangat lama, waliyadzubillah, ya. Belum lagi yang lain-lain. Tapi kalau kita memperoleh nikmat kubur, semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang memperoleh nikmat kubur dan terhindar dari azab kubur, ya. Kenikmatannya luar biasa. Kita ini menurut pendapat yang lebih rajih seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, para penghuni kubur ini bisa saling berkunjung satu sama lain. Tapi hanya orang-orang yang memperoleh nikmat kubur. Yang memperoleh azab tidak. Ya. Dan beragam kenikmatan lain. Diperlihatkan tempat tinggal dia di surga berupa istana yang megah dan mewah. Terlihat perhiasan yang tiada bandingannya. Ada pelayan-pelayan surga. Ada calon istrinya penghuni surga nanti dari kalangan bidadari-bidadari surga. Dan seabra kenikmatan lain diperlihatkan. Dan itu secara psihis sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Dan banyak nikmat kubur lainnya. Senang terus, happy terus, bahagia terus sampai hari kiamat. Lebih panjang waktunya, lebih lama dibanding kehidupan kita di dunia. Setelah itu pada kiamat jelugur, semua alam jagat raya hancur. Langit runtuh, bumi terbelah, planet, bintang, bulan, matahari berbenturan. Inilah pokoknya Maya. Hancur semua kehidupan musnah. Apakah kehidupan kita berhenti sampai di sana? Enggak, kita berlanjut ke alam akhirat. Kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang mengenaskan. Telanjang, tidak berpakaian, tidak berkaos kaki, tidak bersendal, tidak bersepatu, tidak berkhitan. Matahari super dekat, kepanasan yang luar biasa. Menderita, menjelang dihisab loh. Umumnya manusia begitu, tapi ada beberapa orang yang memperoleh naungan di bawah arsy Allah. Mereka sejuk, mereka teduh, mereka nyaman. Tergantung amalnya, kita gak akan bahas ini karena bukan ini materi kita. Ini baru mukaddimah. Materi intinya nanti belum, ya. Lalu kita mengalami hisab, dibagikan buku catatan, ya. Kemudian ditimbang sampai menyeberang sirat, sampai berakhir apa di surga, apa di neraka. Orang-orang yang celaka masuk neraka jauh lebih banyak daripada orang yang selamat menyeberangi neraka di atas sirat, kemudian masuk surga. Itu hanya sedikit di kalangan manusia, ya. Nah sampai ke surga ke neraka sudah abadi selama-lamanya. Di kalangan kaum muslimin yang berdosa besar pasti ke surga, tapi ada yang harus ke neraka dulu. Khusus bagi orang-orang yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya, mereka langsung hidup ke dalam surga dan mengalami kebahagiaan yang tak terkira, abadi selamanya. Kita tidak mengalami sedikit pun penderitaan atau kebosanan atau kelelahan atau kesedihan atau umpamanya keburukan sedikit pun tidak kita alami. Yang ada senang, yang ada bahagia, itulah kehidupan yang sejati di dalam surga, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa ke sana bersama keluarga? Pertama nih, berupaya melakukan ikhtiar untuk bisa ke surga itu oleh Allah diperintahkan dengan perintah yang segera berlomba ke sana. Sebagaimana firman Allah pertama dalam Ali Imran 133. Allah menyatakan, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ardhu 'indat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera menuju dua hal. Pertama, ampunan Allah. Fungsi ampunan Allah ini menyelamatkan kita dari api neraka. Sebab penyebab orang masuk neraka adalah dosa. Kalau dosa masih ada, jangan berharap kita masuk surga. Makanya hapus dulu dosa. Dengan cara apa? Raih dulu ampunan Allah Azza wa Jalla. Sebelum meraih surga. Surga enggak bisa diraih dengan berlumuran dosa, enggak bisa. Wasari'u ila magfiratin wa jannatin. Bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luas seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini di satu ayat. Ali Imran 133 tadi. Di ayat lain dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah menyatakan, "Wasabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih." Berlomba tadi wasari'u bersegera. Ini wasabiqu berlomba, maknanya sama. Lah yang namanya lomba pasti bersegera ya, bercepat-cepat, paling cepat itu yang juara. Enggak ada lomba palamat-lamat, enggak ada. Wasabiqu berlomba kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi usaha untuk meraih surga itu Allah perintahkan bersegera, jangan ditunda, jangan lelet, jangan lemot. Tong lengle, tong talangke, tong hararese, bikin bete, kudu diteke. Kata orang Tasik itu. Tanya. Bersegera Allah menyatakan di ayat 6 surah Taha, "Wala taniya fi dzikri." Jangan lelet kalian dalam mengingatku. Ya. Jadi itu yang pertama, bersegera. Menuju ampunan Allah dan menuju surga ini sepakat. Meraih ampunan Allah dengan meraih surga sepaket, gak bisa dipisah-pisahkan. Karena surga tidak bisa dimasuki dalam keadaan jiwa kita masih kotor dengan dosa dan noda, dengan kemaksiatan dan kedurhakaan. Kemarin ba'da asar sore di Mias Pase, itu kita sudah jelaskan, jangankan di akhirat, di dunia saja. Kita mau masuk tempat ibadah, mau ke masjid, gak bisa dalam keadaan baru dari sawah nyangkul langsung masuk ke masjid. Hujan-hujanan penuh lumpur dalam keadaan basah, dalam keadaan kotor, lalu masuk masjid, boleh gak? Gak boleh. Berantem dengan marbot, dengan DKM, dengan pengurus masjid. karpet yang mahal, yang bersih, yang wangi, dimasuki gitu saja oleh orang yang bobolokot kuletak. Nggak bisa. Kalau mau masuk masjid, apa yang harus dilakukan? Cuci dulu kaki. Bersihkan dulu kotoran kamu tuh, ya. Keringkan dulu pakaianmu, badanmu yang basah. Karena yang basah pun walaupun bersih bisa mengotori karpet masjid. Setelah semuanya beres, ya kering, ya bersih, layaklah dia masuk ke dalam masjid. Apalagi kalau mau sholat, tidak hanya bersih tapi juga harus suci. Dari hadas kecil atau hadas besar, atau juga bersuci dari najis, baru bisa masuk ke masjid untuk melakukan ibadah. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Orang mau masuk surga dalam keadaan bobolokot kudosa, gak bisa. Makanya sekalipun muslim ahli tauhid, ini ahli tauhid, tapi kalau masih ada noda, ada dosa, di akhirat nggak bisa masuk surga. Sebelum itu dosa dibersihkan dulu. Di mana? Masukkan dulu ke dalam neraka. Sampai dosanya lunas oleh azabnya, bersih dari dosa, tak tersisa lagi dosa, barulah diambil dari neraka. Diangkat, dimasukkan dulu ke dalam nahrul hayat. Sebab begitu masuk neraka, gosong ini, hancur ini badan. Ketika dimasukkan ke nahrul hayat, sungai kehidupan, tumbuh lagi, utuh lagi dagingnya, tulangnya, darahnya, seluruh bagian tubuh normal lagi, bersih lagi, sempurna lagi, baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya Allah menyuruh kita bersegera meraih dua hal. Pertama, ampunan Allah. Yang kedua, ke surga. Suruhan ini bermakna perintah dua hal. Pertama apa? Lakukan amalan-amalan yang menyebabkan turunnya ampunan Allah. Itu wasari'u ila magfirati min rabbikum. Secara ringkas ya. Yang bisa menyebabkan kita diampuni oleh Allah, jelas taubat, jelas banyak istighfar, jelas banyak melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh, karena Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa, termasuk amalan pengundang syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari para malaikat, dan dari sesama manusia, termasuk banyak infak dan sedekah, itu penghapus dosa. Bersegera laksanakan semua amalan penghapus dosa ini. Ini yang pertama. Yang keduanya, bersegera menuju surga, maknanya bersegera untuk melakukan amalan yang menyebabkan dia berhak layak ke surga. Siapa mereka? Mereka pertama selain bersih, juga karena surga bertingkat-tingkat, berlevel-level, entah berapa ribu level itu. Untuk seorang mujahidin saja, Allah menyediakan 1000 level surga. Untuk seorang mujahidin saja. Yang satu level dengan level lain, jaraknya seperti langit dan bumi. Bayangkan entah berapa ribu level surga. Dengan tingkat kemewahan dan kenikmatan yang berbeda. Ya. Nah, level surga ini diraih dengan kuantitas dan kualitas pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi level surganya. Makin banyak kebaikan ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, makin menghasilkan banyak pahala, makin tinggi tingkatan surganya. Inilah yang kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ketika menerangkan ayat, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu, diangkat beberapa derajat. Maknanya diangkat tingkatannya di surga. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung dari banyaknya pahala yang terkumpul, yang dikumpulkan oleh orang itu melalui ibadahnya, amal solehnya, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, menghasilkan banyak pahala. Itu yang menentukan derajat level kemuliaan dia di surga. Makanya seringkali pahala di dalam ayat, di dalam hadis diungkapkan dengan istilah darajat, seperti ayat yang barusan. Seperti dalam banyak hadis diantaranya nih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satu hadis, hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu dengan sin kecil, bukan dengan sin musyaddad, bukan. Musaddad itu yang lurus, yang simpel, yang sederhana. Mana sederhana? Ibadahnya enggak hebat-hebat amat. Dia hanya mengerjakan yang wajib saja, yang sunnah sering dikali ditinggalkan. Dia hanya meninggalkan yang haram, yang makruh kadang dilakukan. Tapi tidak melakukan yang haram, tidak meninggalkan yang wajib, dia tidak melakukan dosa atau maksiat, tapi ibadahnya biasa. Disebut muslim musaddad. Pahalanya enggak banyak-banyak amat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqihi. Dia dengan kemuliaan akhlaknya mampu mencapai darajat sawamil qawam. Darajatnya sawam dan qawam. Sawam bentuk sigat mubalaghah dari soim. Soim itu orang yang saum. Qawam bentuk sigat mubalaghah dari qaim. Qaim itu orang yang sholat malam, tahajud, qiyamul lail. Orang yang melakukan qiyamul lail disebut qa'im. Orang yang tahajud, yang saum, so'im. Tapi kalau saumnya terus-terusan, sering, dan berkualitas, disebut sawam. Qa'im, orang yang tahajud. Tapi kalau tahajudnya terus setiap malam, dan berkualitas, khusyuk, sesuai sunnah, ikhlas, disebut qawwam. Jadi makna sawwam dan qawwam, ahli tahajud dan ahli saum sunat. Kalau tahajud yang sunat, saum yang sunat dijaga, dipelihara, apalagi yang wajib. Nah, orang yang malamnya tahajud, saumnya siangnya saum sunat, itu dilakukan tiap hari. Kebayangkan pahalanya banyak banget. Dan ini menunjukkan derajat level kemuliaan dia di dunia tinggi, di akhirat juga tinggi. Ditempatkan di level surga yang sangat tinggi, yang tidak bisa diraih oleh orang yang tidak tahajud, tidak saum. Tapi ada orang tidak tahajud, tidak saum sunnah, hanya yang wajib, yang fardu, tapi akhlaknya mulia. Kemuliaan akhlaknya mengakibatkan dia akan memperoleh pahala yang sama dengan ahli tahajud dan ahli saum sunnah. Maka diungkapkan dengan yudriku darajata sawamil qawam. Dia mampu mencapai derajat ahli saum dan ahli tahajud. Di sini pahala ahli tahajud, pahala ahli saum diungkapkan dengan lafaz darajat, karena darajat artinya tingkatan, dan tingkatan ditentukan oleh pahala. Berdasarkan hal itu, maka wasari'u ila magfiratum min rabbikum wa jannatin, bersegera meraih ampunan, bersegera meraih surga, maknanya bersegera melakukan amalan yang pahalanya banyak. Dan pahala yang banyak itu yang menentukan dia berada meraih level tertinggi di dalam surganya. Nah, inilah konsep agar kita bisa selamat dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Untuk selamat dari api neraka, bersihkan diri dari dosa. Untuk bisa mencapai surga yang tertinggi, perbanyak pahala dari ibadah, amal soleh, dan kebaikan yang kita lakukan. Ya, berdasarkan hal itulah maka orang-orang yang beramal soleh atas landasan keimanan, Allah janjikan surga dalam banyak ayat. Di antaranya nih surah Al-Baqarah di awal-awal. Allah menyatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disiapkan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan itulah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Jadi janji Allah untuk memperoleh surga itu, Allah siapkan orang beriman dan beramal soleh, dijanjikan surga. Inilah bekal untuk meraih surga, yaitu iman dan amal soleh. Karena itulah maka apabila kita, pertama, diri kita ingin masuk ke dalam surga, kedua, kita ingin membawa keluarga kita, istri kita, anak kita juga sama-sama masuk surga, berupayalah untuk menjadi orang yang disebutkan dalam ayat tadi, beriman dan beramal soleh. Bagaimana kiat untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh? Pertama, ini sekaligus yang pertama ini meraih kedua-duanya. Iman dan amal soleh itu lahirnya dari ilmu. Maksud iman adalah iman yang lahir dari ilmu, bukan iman tuturut munding, bukan iman ikut-ikutan, bukan iman yang terkondisi oleh situasi ke bawah-bawah. Itu mah iman imitasi, itu mah iman palsu. Iman yang sebenarnya lahir dari ilmu. Makanya Allah menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illa. Fa'lam, ilmui olehmu, ketahui olehmu, pelajari, fahami. Apa yang harus dipelajari, diketahui? La ilaha illa. Pelajari kalimat tauhid, pemahaman yang lahir dari kalimat tauhid, ilmu yang lahir dari memahami la ilaha illallah akan melahirkan iman, iman yang lahir dari ilmu. Makanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap lafaz iman dalam Al-Qur'an di dalamnya sudah tercakup ilmu. Seperti innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya iman yang lahir dari ilmu. Setiap disebut lafaz iman, dia sudah dijamin memiliki ilmu sehingga lahir keimanan. Karena itulah antum semua pernah mempelajari sebuah kitab tauhid yang dasar namanya Al-Usulus Tsalatsah. Apa makna Al-Usulus Tsalatsah? Tiga landasan pokok. Mengenal Allah, mengenal agama dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini harus dipelajari? Karena ini yang akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Ketika kita mati masuk ke alam kubur, datang munkar nakir, apa pertanyaannya? Pertama, man rabbuka, ya enggak? Siapa Rabbmu? Kedua, madinuka, apa agamamu? Ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Tiga ini pertanyaan, bukan pertanyaan hafalan, bukan ngetes hafalan. Ah, kalau begitu mah apalkeun we ti ayeuna. Sekedar hafal tapi enggak diaplikasikan percuma, enggak bisa jawab. Ini man rabbuka pertanyaan tentang tauhid lo, tentang akidah lo. Pertanyaan tentang madinuka, apa agamamu, ini tentang ketaatan kita kepada aturan Allah, syariat Allah, agama Allah. Pertanyaan tentang Nabi kita, ini pertanyaan manhaj, sejauh mana komitmen kita kepada sunnah Nabi SAW sebagai satu-satunya alat, satu-satunya jalan yang benar untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan seterusnya. Tiga ini nih. Kalau ini diaplikasikan, dijamin bisa menjawab. Kalau ini tidak teraplikasi, hanya dihafalkan, dijamin nggak akan bisa menjawab. Makanya ada kitab khusus yang membahas tiga poin ini, namanya Al-Usulul Thalatsah. Di awal kitab Usulul Thalatsah dikatakan, I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita mempelajari tiga masalah. Apa tiga masalah? Empat masalah. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Empat masalah. Apa empat masalah itu? Pertama, ilmu. Kedua, amal. Ketiga, dakwah. Keempat, sabar. Apa yang menjadi dalil? Dalilnya surah wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia pasti rugi, kecuali orang yang memiliki empat kriteria. Pertama, iman. Illa alladzina amanu. Ini ayat, ini kalimat dijadikan sebagai dalil wajibnya ilmu. Dalilnya iman, istidlalnya ilmu. Kok kenapa lafadznya iman tapi jadi dalil tentang wajibnya ilmu? Sebab yang dimaksud imanlah iman yang lahir dari ilmu. Kembali kepada ucapan Ibnu Abbas tadi, setiap lafaz iman dalam Al-Quran, di dalamnya sudah terkandung ilmu. Iman yang lahir dari ilmu, bukan dari kebodohan. Illal ladzina amanu menjadi dalil tentang wajibnya ilmu. Wa amilu sholihat menjadi dalil tentang wajibnya beramal. Wa tawassaw bil haq menjadi dalil tentang wajibnya dakwah. Wa tawassaw bis sabr menjadi dalil tentang wajibnya sabar. Siapa orang yang sudah memiliki keempat ini? Ya dia berilmu. Ya dia mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk amal soleh. Ya dia mengajarkan, mendakwahkan ilmunya. Dakwah, sabar di atas semua yang akan dia terima akibat dari dakwah. Orang itu disebut dengan sebutan Rabbani. Orang berilmu, beramal, berdakwah dan sabar. Dan orang itu adalah orang yang sudah mampu, kata Imam Ibnu Qayyim, sudah mampu mengalahkan seluruh musuh dalam dirinya, terutama musuh internal, termasuk musuh eksternal. Musuh internal adalah melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, melawan obsesi dunia, melawan semua keinginan-keinginan yang menyimpang tapi menyenangkan. Juga musuh eksternal sudah mampu melawan setan sudah mampu melawan pengaruh-pengaruh buruk dari pemahaman-pemahaman sesat yang dihembuskan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir dan seterusnya, sudah mampu mengalahkan musuh dari semua pihak, dari luar dan dari dalam. Inilah insan rabbani. Dan ini lahir dari apa? Pertama, dari ilmu. Jadi pertama, raih iman melalui ilmu. Dari ilmu ini lahir dua hal. Pertama adalah pengetahuan, pemahaman yang lurus. Dan inilah yang disebut dengan hidayah irsyad wad-dilalah. Irsyad itu bimbingan. Dilalah itu petunjuk. Hidayah irsyad wad-dilalah itu berupa ilmu, berupa pengetahuan, berupa pemahaman, berupa hafalan, berupa informasi yang bermanfaat. Itulah hidayah irsyad wad-dilalah. Kita akan banyak pengetahuan, banyak informasi, banyak ilmu, banyak pemahaman yang mendalam, lurus dan benar. Itu hidayah yang pertama, hidayah irsyad. Yang kedua, dari ilmu lahir hidayah taufik. Apa hidayah taufik ini? Hidayah taufik berupa dua. Pertama, adanya irodah atau masyiah untuk berbuat baik. Irodah atau masyiah itu keinginan, kehendak untuk berbuat baik. Ini lahir dari ilmu, anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang sudah belajar. Coba, gimana kita tidak memiliki keinginan untuk beramal setelah kita tahu umpamanya. Ngaji kayak gini. Ngaji begini tidak haroneh, matunya. Duduk sejam, dua jam, harus mendengarkan, ngantuk, tunduh, cangkel-cangkeng, panas bujur. Betul apa benar? Menderita. Kalau enggak sabar tuh setengah main juga sudah keluar. Kalau enggak sabar tuh ngobrol. Kalau enggak sabar ketika mencari ilmu, lebih baik browsing, chatting, ya enggak? Duduk di majelis ilmu, tapi yang dibuka HP, ditinggal itu yang menyetel YouTube. Ada yang begitu? Ada. Mungkin sekarang ya ayah sok pariksa ahwat. Jadi, yang kayak begitu haroream. Tapi kenapa mau? Mau cangkel bitis, mau nyari cangkeng, mau panas bujur, mau nahan ngantuk. Kenapa mau? Sebab kita termotivasi kabita oleh keuntungan yang diperoleh dari ngaji seperti ini. Apa keuntungannya? Dosa gugur. Penderitaan yang dialami dari ibadah menggugurkan dosa. Makin menderita, makin cangkel, makin nyeri cangkeng, makin banyak dosa yang gugur. Makanya ngaji teh yang lama, seharian, biar sing siremen. Supaya apa? Dosa yang gugur lebih banyak. Pahala dicurahkan, digelontorkan dengan jumlah yang tak terkira. Ada malaikat, selama kita duduk, malaikat itu bersolawat bagi kita. Apa makna solawat? Memintakan ampunan dan rahmat. Selama kita duduk ngaji, malaikat, Allahummarhamhum, Allahummaghfirlahum, Allahummarhamhum. Ya Allah ampuni mereka. Ya Allah rahmati mereka. Gitu terus. Ya. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lainnya. Makanya walaupun nyeri cangkeng, panas bujur, walaupun cangkel, walaupun ngantuk, tahu ada keuntungan di sini, kita hadir ke sini. Ilmu tentang hal itu memberi motivasi, memberi keinginan, memberi irodah masyiah untuk menghadiri kajian seperti ini walaupun menderita. Kenapa kita mau lapar-lapar saum? Ya lapar, ya haus, ya lulus gitunya. Ya emosional, emosi kita labil, tidak stabil. Kenapa mau? Karena tahu di sana banyak keuntungan. Apa keuntungannya? Dosa gugur, pahala dilimpahkan, doanya dikabulkan oleh Allah. Itu secara ukhrawi, secara dini. Menurut

tetap kita termotivasi untuk melakukannya. Lihat bagaimana informasi ilmu memberi motivasi, memberi dorongan, memberi masyiah atau irodah. Jadi ilmu pertama memberi irodah, memberi masyiah untuk beramal. Yang keduanya Allah berikan kemampuan, selain punya keinginan beramal, juga harus ada kemampuan untuk mengamalkan keinginan itu. Mampu dari segala segi, dari segi waktu, dari segi kesehatan, dari segi biaya, kalau itu perlu biaya, Allah kasih kemampuan itu. Inilah yang disebut hidayah taufik. Hidayah taufik adalah berupa dua, keinginan untuk beramal soleh dan kemampuan untuk beramal soleh. Dua-duanya diberikan oleh Allah. Kenapa kita ingin kesini? Sementara yang lain walaupun baca ada pengumuman, gak mau hadir. Tidak ada keinginan untuk hadir. Antum ada keinginan. Keinginan itu Allah yang kasih. Bukan hasil usaha kita menghadirkan keinginan untuk bisa datang, bukan. Allah yang kasih. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin." Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Kalian tidak akan punya kehendak kecuali Allah yang menghendaki kalian punya kehendak seperti itu. Jadi kalau kita punya keinginan baik, ingin sholat, ingin baca Quran, ingin saum, ingin hadir di kajian, itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kedua, istitoah. Istitoah itu apa? Kemampuan untuk mengamalkan keinginan tadi. Siapa yang kasih kemampuan? Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan. Al-haul dan al-quwa. Dua-duanya kemampuan. Al-haul kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwah kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Semuanya dari Allah. Kalau Allah gak kasih kemampuan, kita gak akan punya kemampuan. Jadi masyiah atau keinginan Allah yang kasih, kemampuan juga Allah yang kasih. Itulah cara Allah memberi hidayah taufik. Dan dua-duanya lahir dari ilmu. Karena itulah maka ilmu adalah hidayah. Baik hidayah irsyad wadilalah ataupun hidayah taufik. Maka dari hidayah ilmu ini lahir hidayah taufik. Dan itulah wujud nyata dari keimanan dan amal soleh. Oleh karena itu berkata Abu Darda radhiyallahu anhu. Ucapan Abu Darda ini bisa kita temukan dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Sanadnya hasan. Dinukil juga oleh Syekh Sa'ad Al-Qahtani dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah Ta'ala. Berkata Abu Darda, "La takunu taqiyan hatta takuna 'aliman." Kalian tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa, yang beriman, sebelum kalian berilmu. Artinya, hanya ilmu yang bisa menjadi penyebab orang beriman dan bertakwa. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu kamu tidak akan mulia akhlaknya, tidak akan indah perilakunya sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Berilmu dan beramal melahirkan iman dan amal soleh. Iman adalah diaplikasikan dalam bentuk ibadah dan ketaatan. Amal soleh diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Inilah iman dan amal soleh. Inilah bekal untuk bisa memasuki surga Allah Azza wa Jalla. Yaitu berawal dari ilmu, melahirkan iman dan melahirkan amal soleh. Tak heran apabila sebuah ayat dalam Al-Quran, perintah Allah kepada orang beriman, Allah menyatakan,

0: anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kalian dan keluarga kalian bobolokot ku dosa, bergelimang dengan noda kemaksiatan, akhirnya terkena murka azab Allah berupa neraka. Jangan sampai begitu. Ketika menafsirkan ayat ini, hu anfusakum wa ahlikum nara, bagaimana caranya, bagaimana aplikasinya? Coba lihat perkataan para ulama yang dikutip oleh para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir. Beliau mengutip perkataan para sahabat dan para ulama tabi'in. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, makna hu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maknanya apa? Alimuhum alkitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka tentang kitab dan sunnah. Belajar ilmu, pelajari Quran, pelajari hadis, ajarkan kepada mereka ilmu, karena itu yang akan menyebabkan mereka melaksanakan perintah, menjauhi larangan, akhirnya selamat dari murka Allah, dari azab neraka, dan masuk ke dalam surga. Ternyata cara menjaga diri dari api neraka adalah dengan ilmu. Kenapa? Kita sudah tahu tadi, dari ilmu lahir iman. Ilmu ketika diaplikasikan jadilah amal soleh. Kalau orang sudah demikian, dia jadi orang yang soleh. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika mendefinisikan apa orang soleh, keuntungan orang soleh ini luar biasa, salah satunya terkena doa keselamatan dari miliaran orang dalam sholat. Dalam tahiyat. Dalam tahiyat apa yang kita baca? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, semua keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada semua hamba-hambamu yang soleh. Kata Imam At-Tirmidzi, siapa orang yang ingin didoakan oleh seluruh orang yang sholat, maka hendaklah dia menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang akan didoakan keselamatan lahir batin dunia sampai akhirat. Ketika Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan siapa orang yang soleh ini, beliau menyatakan, as-solihu alladhi as-solihu al-qa'im bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadihi. Orang yang soleh adalah orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban yang menjadi hak Allah, seperti rukun Islam yang lima, itu hak Allah. Salat itu hak Allah, saum itu hak Allah, zakat, haji itu hak Allah. Dan kewajiban yang menjadi hak-hak sesama manusia, dimuliakan mereka, tidak dihinakan, tidak digibahi, tidak dicela, tidak disuudzoni, itu hak-hak secara sesama manusia. Maka hak Allah ditunaikan, hak sesama hamba juga dilaksanakan. Inilah orang yang soleh. Ternyata orang yang soleh mustahil dia menjadi soleh kalau dia bodoh. Wajib berilmu. Kenapa? Untuk menunaikan hak Allah perlu ilmu, enggak? Iya. Apa saja sih hak Allah teh? Bagaimana cara melaksanakannya? Umpamanya salah satu hak Allah adalah sholat. Sholat yang benar, yang ikhlas, yang khusyuk, yang mutabaah. Itu yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk itu perlu ilmu enggak? Ya perlu ilmu. Bagaimana tata cara sholat yang benar, gerakannya, jumlah rokaatnya, bacaan-bacaannya, waktu-waktunya kan gitu ya. Terutama bagaimana agar sholatnya ini tidak asal sholat, tapi sholat yang diterima, yang ikhlas. Untuk ikhlas butuh ilmu, yang khusyuk butuh ilmu, yang mutaba'ah mengikuti contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun semuanya butuh ilmu. Maka untuk menjadi orang yang mampu menunaikan hak Allah butuh ilmu. Baru sholat, belum yang lain-lainnya. Maka orang yang mampu menunaikan hak-hak Allah pasti dia orang yang berilmu. Minimal tahu apa hak Allah dan bagaimana cara menunaikannya. Termasuk tahu apa hak-hak sesama manusia dan bagaimana cara menunaikannya. Itu pun butuh ilmu. Maka kesolehan mustahil diraih dengan kebodohan. Wajib memiliki ilmu. Maka orang tak berilmu, dia tidak tahu hak Allah dan hak sesama manusia, dan tidak tahu cara menunaikannya. Akhirnya hak Allah diabaikan, hak sesama manusia pun dilanggar. Akhirnya dia terjerumus dalam dosa, murka, dan azab Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin orang seperti itu jadi orang yang soleh. Maka dari sinilah Imam Ibnu Hajar menyatakan, untuk meraih kesolehan, wajib memiliki ilmu. Inilah yang harus dilakukan pertama kali. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dari dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya pelajari oleh kalian hak Allah dan hak sesama manusia. Tularkan, ajarkan ini kepada anak-anak kalian, kepada istri kalian, kepada anggota keluarga kalian. Ini yang menjadi bekal. Untuk apa? Selamat dari api neraka, masuk ke surga dengan level yang tertinggi. Bayangkan kalau sebuah keluarga, ayahnya, kepala keluarganya berilmu, mengajarkan kepada istrinya, mengajarkan kepada anak-anaknya, dikondisikan, dijadwalkan. Habis maghrib sampai isya, belajar. Habis subuh sampai syuruk, belajar. Setengah jam atau satu jam sebelum sholat, belajar. Dan diaplikasikan bareng-bareng. Semua faham Quran sunnah, semuanya mengaplikasikan Quran sunnah. Indah itu rumah tangga. Kenapa? Karena beberapa poin dari Al-Quran dan As-Sunnah bila difahami dan diamalkan itu menciptakan kondisi yang sangat nyaman, sangat menyenangkan. Salah satu aja contoh ya, contoh nih. Saya sering ungkapkan, termasuk di Tasik juga pernah. Cuma di sini saya seumur hidup baru pertama kali ngisi di sini. Maksudnya di tempat ini, di gedung ini. Di Tasik mah sudah sering. Salah satu di antara perintah Allah kepada setiap kepala rumah tangga tuh, suami ini. Wajib setiap suami memperlakukan istri dan anak-anak dengan sebaik-baik perlakuan. Perintah Allah. Bagi bapak-bapak yang sudah menikah, itu tercatat ayatnya di buku nikah. Duka sok dibaca, duka hente. Sepenggal kalimat dari sebuah ayat. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan, pergauli istri, anak-anak kalian dengan sebaik-baik perlakuan. Perintah Allah. Kalau kita melakukan ini, baik sikap ke istri, pertama kita sudah mentaati Allah. Kedua, menyenangkan istri dan anak-anak. Menyenangkan mertua kita juga ya. Kalau mertua kita melihat kita memperlakukan anaknya, putrinya dengan sebaik-baik, aduh nyaman, tenang, percaya, kan gitu ya. Kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, istausu bin nisa'i khaira, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, para istri. Ini wasiat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perintah Allah, Karena ini wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baik buruknya seseorang dilihat dari sikapnya ke istri dan anak-anaknya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang paling baik ke istrinya, ke keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Lihat, buruk baiknya seorang dilihat dari sikapnya ke keluarga. Karena kalau keluarganya disikapi dengan baik, pertama dia melaksanakan perintah Allah. Kedua, dia melaksanakan wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, lalu oleh seorang suami yang berilmu, ketika mengajar, ketika mendidik, ketika membimbing, ini diterapkan dengan sebaik-baik pengajaran, sebaik-baik bimbingan, sebaik-baik sikap kepada istri dan anak-anak. Apa yang terjadi? Istrinya nyaman, anak-anaknya nyaman. Mereka juga mengikuti sikap baik suami kepada istri, kepada anak-anaknya. Adik ke kakak sebaik orang tuanya kepada mereka. Maka indahlah muamalah yang terjadi di antara anggota keluarga tersebut sesuai dengan sabda Rasul SAW, inna rifqa la yakunu fi syai illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sesuatu kecuali memperindah sesuatu. Jadi indah, jadi enak, jadi nyaman, jadi pikah betahin. Ya, dan ini tanda Allah ingin memberikan kebaikan kepada keluarga itu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifqa. Kalau Allah ingin memberi kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah masukkan kepada mereka kelemah lembutan. Bayangkan. Kalau suami menerapkan ini, kelemah lembutan dalam semua hal, ke istrinya, ke anak-anaknya, anak ke orang tua lemah lembut, istri ke suami, suami ke istri, adik ke kakak, bahkan majikan ke pembantu, semua lemah lembut, semua nyaman, semua tenang, semua bahagia, semua senang, betah. Rumah tangga ini akan menjadi surga dalam kehidupannya di dunia. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka surga dunia ini yang mereka ciptakan karena ilmu dan amal akan menghantarkan mereka kepada surga di akhirat nanti. Karena itulah maka bekal untuk bisa ke surga sekeluarga hanya dua, ilmu dan aplikasi dari ilmu. Pelajari ilmu, fahami ilmu, ajarkan kepada anak dan istri, aplikasikan bareng-bareng, amalkan bersama-sama, sehingga semua sekeluarga menjadi orang beriman dan beramal soleh, maka kenalah dengan ayat yang tadi dibacakan, innal ladhina amanu wa amilu sholihat, lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka akan diberikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Inilah bekal untuk bisa masuk surga sekeluarga. Ajarkan ilmu, kondisikan keluarga untuk selalu berkaitan dengan ilmu. Mengajarkannya, menghafalkannya, memahaminya, dan terutama mengaplikasikannya, mengamalkannya. Rumah tangga kita akan menjadi surga dunia dan kelak akan menjadi tempat berkumpulnya, penyebab mereka berkumpulnya di surga di akhirat nanti. Ya, inilah penjelasan yang bisa kita berikan di pagi hari ini. Bekal ke surga bersama keluarga berupa ilmu dan amal soleh, ya. Cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Untuk mengatur tanya jawab ini diserahkan kembali kepada host kita, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
1: Baik Ustaz, Masya Allah, Barakallahu fiik Ustaz, terima kasih untuk materi bahasan tentunya yang memberikan kembali kita nasihat sahabat Gema Islam ataupun para pengunjung dan juga jamaah sekalian di pagi hari ini, bagaimana kita sebagai tentunya kepala keluarga bagi seorang suami ataupun juga sebagai keluarga di rumah bisa membawa keluarga kita menuju jannahnya atau surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ilmu dan juga mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan termasuk di pagi hari ini yang telah kita dengarkan nasihat dari Al-Ustaz. Baik, untuk sesi selanjutnya kami akan persilakan untuk hadirin jamaah sekalian ataupun juga pengunjung di acara Tasik Muslim Fair 2024 yang tentunya memiliki pertanyaan di pagi hari ini, kami akan utamakan pertanyaan dari para hadirin yang bersesuaian tentunya dengan materi bahasan. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk. Nampaknya ini pertanyaan dari jamaah akhwat karena masuknya melalui pesan singkat. Dan saya ingatkan kembali untuk jamaah akhwat, silakan pertanyaan untuk memudahkan bisa pertanyaannya dikirimkan melalui layanan SMS dan juga WhatsApp kami di 0811-2425-255. Sekali lagi, untuk jamaah akhwat ataupun untuk sahabat Gema Islam yang menyimak program acara di rumah melalui televisi ataupun melalui live streaming dari berbagai macam channel dan juga televisi yang tersedia, silakan pertanyaan bisa dikirimkan di 0811-2425-255. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari jamaah akhwat sebelum kita akan membuka untuk pertanyaan langsung dari jamaah ikhwan. Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang suka iri Ustaz sampai memperlihatkan sikap dan perilaku yang dikatakan menyakitkan? Silakan Ustaz.
0: Baik, ini bukan pertanyaan. Ada dua kemungkinan. Pertama curhat.
1: Masya Allah.
0: Kedua laporan. Ada tetangga saya yang nyebelin kayak gitu, gitulah intinya. Tapi ya intinya minta solusi bagaimana cara menghadapinya. Pertama, tetangga itu saudara kita juga. Kalau dia muslim, maka dia memiliki dua hak atas diri kita. Hak sebagai tetangga, kedua hak sebagai sesama muslim. Kalau dia kafir, dia tetap memiliki hak atas kita, hak sebagai tetangga untuk dimuliakan. Untuk tidak diganggu, tidak disakiti. Sekarang kalau dia yang menyakiti kita, karena iri, karena dengki, maka dia memfitnah kita, menghina kita, menggibahi kita, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Tapi yang pertama, cari, selidiki penyebab irinya dia kepada kita. Mungkin kita pernah punya kesalahan. Mungkin kita pernah menyinggung. Mungkin kita pernah menyakiti dia, lalu dia dendam. Akhirnya balik menyakiti kita melebihi dari kesalahan kita kepada dia. Apa dia begitu hanya ke kita atau ke semua orang? Kalau ke semua orang ya udah karakter. Tapi kalau hanya ke kita, ke yang lain tidak, mungkin ada penyebab. Cari penyebab itu. Lalu kalau sudah ketemu, kita minta maaf. Kita perlakukan dia dengan sebaik-baik perlakuan. Mungkin irinya dia karena kita jutek, cuek. Kalau ketemu tidak menyapa, tidak salam, ditanya mungkin kurang berkenan jawabannya. Mungkin gitu akhirnya yang tadinya biasa-biasa jadi benci ke kita mungkin ya. Itu pertama, cari penyebabnya, perbaiki sikap kita kepada dia. Mungkin kita punya salah dan cepat minta maaf. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah diselidiki ternyata enggak ada masalah. Itu karakter dia aja. Ya. Atau mungkin pernah kita bersalah tapi setelah kita minta maaf kekeh dendam. maka pertama nasihati aja dia, ingatkan dia kalau dia sesama muslim ya, supaya dia tidak begitu. Karena iri dengki bukan mencelakakan orang yang didengkinya, tapi mencelakakan diri sendiri. Orang yang dengki kepada orang lain, Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi tentang al-akhtha allati yajibu hadruha, kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu, salah satunya pertamanya adalah hasad, dengki. Lalu beliau menjelaskan ada 10 kerugian orang yang dengki. Hafalkan 10 poin itu, sampaikan sebaik-baik cara kepada dia agar dia sadar, oh ternyata iri dengki itu hanya merugikan diri sendiri, tidak berdampak sedikit pun kepada orang yang didengkinya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita memiliki tetangga yang seperti itu, doakan agar Allah memberi hidayah kepada kita, agar kepada dia, agar Allah membalikan hati dia yang tadinya benci menjadi suka, yang tadinya anti menjadi simpati, yang tadinya renggang menjadi dekat, yang tadinya kontra menjadi pro, yang tadinya menjadi memusuhi menjadi bersahabat bahkan bersaudara. Allah Maha pembolak balik hati. Itu yang keempat. Ketiga apa keempat? Keempat. Kelima, bila orang itu sudah diapa-apakan pun kekeh, kita sudah ngaku salah minta maaf terkeh dendam, kita sudah berbuat baik kepada dia kekeh dia jahat, kita sudah mendoakan ternyata tidak berubah juga. Belum tentu doa kita tidak dikabul itu karena dosa kita, belum tentu. Tapi karena Allah saja memandang orang itu enggak layak dikasih hidayah. Nabi SAW mendoakan Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah dan orang kafir untuk memeluk Islam apa tidak? Mendoakan. Abu Thalib didoakan, diajak. Tapi kenapa doa Nabi tidak diijabah oleh Allah dalam bentuk Allah memberi hidayah? Karena menurut pandangan Allah orang ini enggak layak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak untuk disesatkan. Biar hidayahmu urusan Allah Azza wa Jalla ya. Maka sikap kita jangan balas keburukannya dengan keburukan. Bila perlu, setiap keburukan balaslah dengan kebaikan. Setiap dia berbuat jahat, berbuat buruk, itu keuntungan bagi kita. Dosa kita gugur, pahala kita nambah, doa kita dikabul. Sedangkan dia pahala berkurang, dosanya bertambah. Dan bila kita mendoakan keburukan kepada dia, doa kita akan kena kepada dia ya. Tetaplah bersabar, tetaplah berbuat baik sekalipun kepada tetangga. Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas kejahatan itu dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan akan berubah menjadi sahabat yang sangat dekat. Wallahu a'lam. Silakan.
1: Baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan semoga tentunya menjadi pencerahan untuk penanya. Dan pertanyaan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami akan sediakan mikrofon dari pihak panitia. Silakan untuk jamaah Iwan mengacungkan tangannya untuk bertanya secara langsung.
0: Tuh.
1: Ada?
0: Itu ada tuh.
1: Ya, mohon dibantu. Silakan.

0: Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana gitu Ustadz caranya mendidik seorang anak-anak laki-laki yang bisa diusahakan sama orang tuanya mulai semenjak ia kecil gitu Ustadz. Apakah ada tips-tipsnya gitu biar bisa diusahakan menjadi seorang anak yang solih gitu Ustadz buat orang tuanya? Barakallahu fiik.
1: Baik, silakan.
2: Taib wa fiika barakallah. Tadi saya sudah menjelaskan bekal ke surga secara umum yaitu mendidik, mengajarkan Quran Sunnah. Bagaimana cara mengajarkannya? Karena panjang, karena rinci. Waktunya enggak cukup. Tapi saya akan jelaskan secara ringkas saja. Bagaimana cara agar kalau ada punya anak laki-laki ini menjadi soleh? Ya, dari sejak bayi gitu ya. Sebenarnya bukan sejak bayi, sejak kita bujang. Sejak kita masih jomlo. Sebab sejak kita belum laku, belum ada yang ngelirik. Apa yang harus kita lakukan? Pilihkan calon ibu yang solihah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hak pertama setiap anak atas orang tuanya adalah memilihkan calon ibu yang baik. Memilihkan rahim yang solihah. Kenapa? Karena anak kita nanti akan lebih banyak dididik, dekat, dipengaruhi oleh ibunya. Dan ibunya kan istri kita, ya enggak? Kalau ibunya pikas sebelen, nanti pikas sebelen itu akan nurun ke anak kita, ditularkan melalui metode mendidiknya. Kalau ibunya matre, ya cinta dunia, enggak peduli akhirat, dia akan mengarahkan anak-anaknya untuk cinta dunia, matre, enggak peduli kepada akhirat. Akan begitu nanti. Makanya tips yang pertama, sebelum anak kita lahir, enggak tahu siapa ibunya, pilihkan calon ibu yang baik. Maknanya memilih jodoh karena pertimbangan agamanya. Jangan dilihat cantik ataupun kayanya, ya. Enggak masalah cantik, enggak masalah kaya, enggak masalah pinter, asal agamanya aja bagus. Ngapain umpamanya ya, ya jelek, ya miskin, ya apa namanya, tidak berpendidikan, agamanya jelek lagi, ngapain yang kayak begitu dipilihnya? Ekstrim banget. Jadi enggak apa-apa kaya juga, enggak apa-apa cantik juga, asal agamanya baik, solihah. Berkata Imam Ahmad, ini tips ya. Ini tips. Idza khataba ar-rajulu imra'atan fas'alaha an jamaliha awwalan. Kalau seorang laki-laki mau melamar seorang perempuan. Ini kata Imam Ahmad, bukan kata saya. Kalau enggak setuju jangan protes ke saya. Tapi saya setuju dengan pernyataan Imam Ahmad ini. Tanyakan dulu tentang kecantikannya. Cantik enggak wanita ini? Jangan ditanya tentang agamanya. Wala tas'al an diniha awalan. Jangan tanya agamanya dulu, cantiknya. Fa in humida. Kalau kecantikannya ini dipuji. Semua yang mengenalnya mengatakan ini cantik, fa sa'alaha an diniha. Maka tanya agamanya. Kalau agamanya ternyata baik, nikahi dia, berarti nikah karena agamanya, bukan karena kecantikannya. Tapi kalau agamanya buruk, tolak. Berarti menolaknya bukan karena kecantikannya, tapi karena agamanya. Dia cantik, tapi agamanya jelek, enggak. Sebaliknya, kalau bertanya tentang agamanya dulu, oh agama itu bagus, dipuji orang, soleha. Lalu ditanya tentang kecantikannya, oh ternyata cantik, lalu dia nikahi, berarti menikahi karena kecantikannya. Kalau agamanya bagus, setelah dilihat, dinador, ternyata jelek, lalu ditolak, berarti menolaknya juga karena agamanya. Berarti menolak, karena kecantikannya, karena jelek ditolak, walaupun agamanya bagus. Tapi pas cantik, dinikahi. tapi karena kecantikannya. Jadi pertama tanyakan kecantikannya. Kalau awalnya jelek, nilainya 4, sudah jangan langsung nazar dulu. Jangan tanya agamanya dulu, ya, kecuali kalau murni kita karena agamanya. Jelek, saya enggak peduli dengan jeleknya atau tidaknya, tapi saya karena agama. Ternyata agamanya bagus, semua orang memuji, lalu menikahinya dan konsisten dengan pilihannya, itu bagus.

0: Asal sabar selama berumah tangganya. Jangan menyesal nanti disidik-sidik gopet gini. Kan sudah tahu dari awal begitu. Kenapa saya menikahinya ya gitu. Ya kan sudah tahu dari awalnya begitu, asal sabar ya. Nah, jadi memilih calon ibu yang baik adalah hak pertama anak sebelum anak itu lahir. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, setelah menikahi ibunya yang solihah, pertahankan didik ibunya agar tetap berada di atas kesolihahannya, agar tetap rajin tahajud, rajin shaum sunnah, rajin baca Quran, rajin hadir di kajian. Sebab banyak sekali akhwat yang ketika gadis dia solihah, ahli ibadah, setelah menikah luntur semua itu. Tahajudnya sudah berkurang, bahkan ditinggalkan sama sekali. Saum Senin Kamisnya sudah berkurang, bahkan tidak pernah sama sekali. Ya, pengajian enggak sempat sama sekali. Baca Al-Quran juga tidak sempat. Ini karena kelalaian suami di dalam mempertahankan kesolihahan istrinya. Salah ya. Jadi setelah dia solihah, kita nikahi, pertahankan, tetap didik. Ajak ke pengajian, masukkan dia ke program halaqah tahfidzil Quran, ya, suruh dia banyak mengkaji ilmu-ilmu syariat, gitu. Tapi kan pekerjaan rumah tangga gimana? Kalau dia tidak bisa membagi antara pekerjaan rumah tangga dengan belajar, nggak apa-apa kita bayar pembantu. Yang penting istri kita tetap berada di atas statusnya sebagai istri yang solihah, biar lebih banyak waktu untuk menghafal daripada dia mengerjakan semua pekerjaan tapi imannya ngedrop karena kelelahan, karena waktunya habis untuk urusan rumah tangga, gak sempat menghafal Quran, memurojaah hafalan, menambah hafalan, gak sempat ngaji, gak sempat macam-macam. Daripada begitu, nanti rumah tangga akan hancur, akan berantakan ya. Gak apa-apa suami keluarkan dana lebih untuk membayar orang yang bisa membantu agar kualitas istri kita, kesolehannya tetap terjaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, ajarkan kepada istri kelemah lembutan di dalam mengajar anak-anaknya ya. Suruh anaknya untuk menghafal ini-ini, belajar ini-ini dan seterusnya. Apa pendidikan anak-anak, umpama guru TK, guru TPA, guru SD, bagus gitu. Mungkin lebih berpengalaman dari suaminya. Tetap, dan setiap kali ke masjid kita ajak. Dan dinasihati, nanti di masjid jangan lari-lari, jangan main-main ya. Kalau main-main gak akan dibawa lagi. Begitu, begitu, begitu. Dan teruskan itu sampai anak dewasa. Kalau sudah dewasa, kita mampu mendidiknya, silakan didik. Kalau tidak mampu, ini rahasia ya, jangan disebarkan. Para ustadz pun tidak mampu mendidik sendiri anak-anaknya. Ilmu mungkin punya, tapi kesempatan, waktu, dia sibuk keluar, ya enggak? Bagaimana caranya? Pondokan saja, suruh mondok, suruh pesantren. Di pesantren yang bagus, yang baik, yang lurus manhajnya, biayai. Kasih support, kasih perhatian. Jangan sampai si anak merasa dibuang, dijauhkan dari diri kita. Ya, kasih pengertian sehingga anak terkondisi dalam lingkungan yang bagus. Dalam lingkungan pendidikan dan pembinaan yang baik. Kita enggak mendidik langsung tapi mensupport, membiayai, mengarahkan, itu sama perannya. Pahalanya sama. Sehingga anak tanpa kita didik langsung menjadi anak yang hafid Quran, yang faham Quran sunnah dan mengamalkannya dan seterusnya. Kita tinggal memulai sedikit-sedikit, udah jadilah dia menjadi anak yang soleh dan solihah ya. Rata-rata para ustadz gak mampu mendidik anak-anaknya sendiri. Kalau gak mampu begitu sudah, lebih baik kirim ke pondok pesantren yang bagus, yang kira-kira akan bisa mencetak anak kita menjadi anak yang soleh. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya.

0: Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk jamaah akhwat yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi menjelang siang, langsung ditanyakan kepada Al-Ustadz, dan kami akan sediakan mikrofon yang disiapkan oleh panitia. Silakan untuk jamaah akhwat. Ya, ada nampaknya? Belum ada ya? Baik. Selanjutnya sambil menunggu pertanyaan secara langsung, dan ini saya informasikan juga untuk penanya di kesempatan kali ini, yang bertanya secara langsung akan mendapatkan hadiah dari panitia. Dan tadi dari jamaah ikhwan sudah ada yang bertanya langsung, dan langsung akan kami berikan hadiah. Dan juga terutama untuk jamaah akhwat nih, jamaah akhwat yang bertanya langsung, kami akan berikan hadiah spesial. Ini persembahan dari pihak sponsor kepada pihak panitia yang akan diberikan untuk penanya akhwat yang berani untuk bertanya. Kami akan berikan kesempatan terakhir untuk jamaah akhwat. Ada? Ada ya? Ya, mohon bantuannya untuk panitia, silakan. Ada dari jamaah akhwat tadi yang mengacungkan tangannya? Ada. Pak Isan bisa dibantu? Ya, silakan langsung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mau nanya Ustadz, kalau misalnya ada istri, kan katanya nanti di surga itu kita tuh akan bersama dengan suami yang kita cintai. Nah, kalau misalnya kasusnya ada yang cerai dan terus mendapatkan suami yang lain, nanti kita di surga sama suami yang mana, Pak Ustadz?
0: Baik.
1: Begitu. Terus kalau misalnya suaminya itu kan nanti di surga sama suami yang kita senengin, tapi kalau misalnya waktu di dunia itu si suaminya itu sebenarnya kita nahan-nahan gitu loh. Nahan-nahan antara seneng gak seneng gitu. Nah, nanti bakalan bareng-bareng gak Pak Ustadz ke surganya?
0: Iya.
1: Makasih ya Pak Ustadz, mohon maaf ini pertanyaannya agak receh.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ibu penanya mendapatkan hadiah spesial dari sponsor kami, yaitu Amili Hijab. Silakan bisa diambil ke panitia, dan untuk ikhwan juga sudah kami sediakan. Tadi yang bertanya langsung, ini ada hadiah spesial dari panitia. Mohon maaf Pak, bisa dibantu? Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Ustadz.
2: Baik, barakallahu fiik. Itu bukan pertanyaan receh, Bu. Itu pertanyaan dolar itu. Mahal. Iya, suami istri di dunia, kalau dua-duanya ke surga, akan tetap menjadi suami istri sampai ke surga. Bosan atuh. Di dunia aja pengen diganti, ini sampai ke akhirat. Enggak akan bosan. Bosan itu penderitaan dan keburukan. Di surga enggak ada penderitaan, enggak ada keburukan. Kalau toh di dunia istri atau suami kita kadang-kadang pika sebelin. Secara fisik mungkin tadinya menarik, setelah dimiliki kok jadi kelihatan jelek, kan gitunya. Segala sesuatu kelihatan indah sebelum dimiliki. Setelah indah, rumput tetangga selalu lebih hijau. Bahkan tetangga yang punya rumput juga kelihatan seperti punya padang rumput yang luas.

0: Di akhirat istri kita, suami kita, kalau sudah ke surga semuanya berubah. Yang tadinya goreng patut menjadi ganteng luar biasa. Yang tadinya istri jelek kalau sudah ke surga menjadi cantik, lebih cantik daripada bidadari surga. Miss Universe mah udah lewat. Nggak ada bandingannya. Itu pertama secara fisik. Ya, menyenangkan untuk dipandang. Suami begitu. Dan setiap hari, setiap saat, kecantikan dan kegantengan suami dan istri di surga selalu bertambah. Setiap kali kena angin surga berubah menjadi lebih baik. Sehingga ketika diceritakan tentang riwayat ketika seorang suami di surga meninggalkan istrinya untuk pergi ke pasar. Di surga ada pasar. Tapi jangan dibayangkan seperti di dunia, apalagi pasar tradisional kotor. Di dunia aja ada pasar yang menyenangkannya, mual.
1: Betul.
0: Ini lebih hebat daripada itu. Setiap kali keluar meninggalkan istrinya kena angin surga bertambah kegantengannya. Sehingga begitu pulang istrinya itu olohok, tercengang. Kata istrinya, demi Allah, engkau jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkanku tadi. Apa kata suaminya, engkau pun demikian demi Allah, engkau jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Yang satu tambah cantik, yang satu tambah ganteng. Akhirnya cinta kasihnya bertambah lebih daripada sebelum. Begitulah dari segi fisik. Dari segi sikap, ramah, perhatian, peduli, menyenangkan. Walaupun ketika di dunia itu pika sebelen, cuek, dingin, siga gebog gitunya, itu di dunia. Tapi kalau solihah kemudian sampai ke akhirat, berubah. Apa mungkin istri yang di dunia siga gebog ke surga? Nggak tahu tuh. Artinya suami kita, pasangan kita kalau sudah ke surga berubah segalanya. Tak ada keburukan, tak ada yang mengecewakan. Ini yang pertama. Kedua, suami istri akan menjadi istri bagi suami terakhirnya di dunia. Kalau si istri ini doyan kawin, suaminya ada 10. Dengan suami pertama, padahal suami pertama solehnya, cerai. Dengan suami kedua, 10 suami cerai semua, tapi suami ini soleh semua, ke surga semua. Istrinya solihah. Mungkin awal-awal pika sebelen, tapi di akhir tobat, solihah masuk surga. Akan bersama siapa? Dia akan bersama dengan suami terakhir di dunia. Terus rasa cinta yang paling dicintai itu ke suami pertama sebenarnya. Allah rubah, karena rasa cinta itu, perasaan hati itu Allah yang memberi, Allah yang merubah, Allah yang mengatur. Gak akan ada lagi rasa cinta seorang istri di surga kepada laki lain, fokus kepada suaminya. Suaminya gak ada kurangnya, ngapain ngelirik yang lain gitu. Semua yang diinginkan oleh seorang wanita dari diri seorang laki-laki dari segala aspek ada pada diri suaminya kelak. Ngapain lagi dia? 100% fokus perhatian kepada suaminya, ya. Makanya pernah Abu Darda radhiyallahu an bertanya kepada istrinya, kalau aku meninggal nikahlah lagi kamu sama si fulan. Apa kata Abu Darda? Tidak. Aku ingin menjadi istrimu sampai ke surga. Kalau di dunia dia menikah lagi setelah kematian suaminya, nanti di surganya bersama suami terakhirnya. Dan itu yang menjadi penyebab kenapa janda-janda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dinikahi lagi oleh sahabat, oleh mukmin yang lain, karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke surga, ya. Jadi seorang istri kalau punya beberapa suami, bukan poliandri tapi cerai gitu, atau meninggal nikah lagi, meninggal nikah lagi, setiap bersuami selalu meninggal lebih dulu, luka diracun itu.

0: Tapi semua yang soleh ke surga, maka dia akan menjadi istri bagi suami terakhir di dunia. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, Masya Allah. Terima pertanyaan di secari kertas. Ini nampaknya dari jemaah Ahwat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ahwat bersafar sendirian, sedangkan ahwat tersebut ingin pergi kajian. Dari rumah ke tempat kajiannya tidak ada teman. Soalnya ana pernah dengar ada yang memperbolehkan safar sendirian. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
0: Ya, wa jazakallahu khairan wa fiiki barakallahu. Kalau masih di dalam kota bukan safar, seperti ada kajian di sini tinggal di Tasik. Dia sendirian karena belum laku. Belum punya pasangan. Enggak ada yang nganter adik kakak atau orang tuanya, kawan juga enggak punya. Boleh enggak datang ke kajian? Kalau enggak sampai safar, masih di dalam kota boleh. Silakan datang. Nah, sekarang kalau kajiannya itu safar, umpamanya di Bandung mengadakan acara tabligh akbar atau daurah muslimah, menarik nih. Ada orang Tasik yang tahu ingin ikut acara itu di Bandung, safar, iya safar, wajib pakai mahram. Suami belum ada, ada ayahnya, ayahnya enggak bisa, ada kakaknya, ada adiknya, enggak ada, ada pamannya, ada keponakannya, itu mahram. Kalau sepupu bukan mahram, apalagi tetangga itu bukan mahram. Kalau ada mahram, silakan ongkosan. Bibita we, yuk saya ongkosan, nanti malah di jajanan bakso di situ. Siapa tahu mau. Kalau enggak ada mahram yang mau, maka tidak boleh. Ikut online online-nya aja. Mungkin disiarkan di YouTube, di TV, di radio, atau nanti ada rekamannya, ya. Kalau sampai safar tidak boleh bepergian tanpa mahram. Ada yang berpendapat boleh tanpa mahram, iya, tapi pertama, kalau untuk menunaikan rukun Islam, seperti haji atau umroh yang pertama kali, kalau haji belum mampu tapi umroh sudah mampu, wajib umroh. Kalau sudah punya, tapi enggak ada mahram, kalau yang pertama kali, umroh pertama yang wajib bagi dia atau haji pertama, silakan, enggak apa-apa. Safar untuk haji yang wajib atau umroh yang wajib tanpa safar, tanpa mahram, silakan. Kecuali kalau yang sunnah seperti umpama pernah haji dulu sama suami, sekarang suami sudah meninggal, janda enggak ada mahram, anak enggak ada, mau haji sendirian, tapi yang kedua hajinya, berarti yang sunnah enggak boleh tanpa mahram. Demikian juga umroh yang kedua enggak boleh. Apalagi untuk selain itu, hanya sekedar kajian ke luar kota, padahal bisa online, bisa rekamannya nanti, tidak boleh safar tanpa mahram. Itu yang pertama. Kedua, boleh safar tanpa mahram kalau memang daruri, umpamanya dia di kota tersebut mengembara bersama suaminya, enggak punya anak. Suaminya meninggal. Dia enggak bisa tinggal lagi kata itu, lalu pulang kampung ke orang tuanya. Enggak ada mahram. Enggak ada yang bisa ngejemput. Nah, itu darurat. Silakan, enggak apa-apa. Kalau seperti itu, safar dalam keadaan darurat tanpa mahram, ya. Adapun kalau tidak dalam kondisi darurat, tidak untuk menunaikan rukun Islam, maka tidak boleh safar tanpa mahram. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik. Itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun. Tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa. Yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amaruna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani. Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu, boleh menawarkan diri. Ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan, tolong lamar saya. Gak apa-apa. Oh, minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah. Atau umpamanya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah, nasib itu. Cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud, kecuali iblis. Iblis enggan, iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakuna thawbuhu hasanan wa nal hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, "Innallaha

0: jamil wa hibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya, "ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in", "hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan.

kemuliaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat. Yakni billahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat bagi apa yang Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu. Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama

Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah, kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu, bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Pak ikhwan ifran, tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya, Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga. Dari kisah dari surat Al-Qasas, Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkatanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, ini kebahagiaan, bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga, kan gitu. Kebanggaan, senang. Adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya,

0: Dia berkata apa? Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ayshati radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Kutuf, qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga, matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring, orang Cirebon bilangnya begitu. Ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hak. Ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.
1: Nah, waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak sama rata.

0: Oh itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna, dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka ini namanya harta waris. Dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795.
1: Tak ada mudarat. Pertama, maafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan, wal'afina aninnas. Orang bertakwa, orang yang selalu maafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa, kita segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kuakar dan keluarganya menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar, dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayyaghfirullahu lakum? Apakah

kamu suka. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka. Ampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian, dan dendam, gak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Gak ada untung kalau umpam memaafkan. Ya sudah saya maafkan. Oh untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, "Fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka." Berbahagialah engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala. Seperti pahala sedekah. Saya sedekah saya mah. Gak perlu dengan uang. Pelit. Itu mah ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang bakhil, celit, pedit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir.

0: yang merupakan celaan kepada orang yang berkhidmat. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu, kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara nanti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma nanti Allah akan ganti dengan GM, kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, anggur, dua bulan, masih belum dapat kerja, tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naik.

0: Enggak sih.
1: Enggak gitu.
0: Oh, mungkin posisinya ingin kebuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan al-simal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, imanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah. Maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang apa selain sumuk capek ya. Banyak orang ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir, ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar, adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya atau sholat di tokonya atau sholat di pasarnya.

Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah. Ingin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Yang pakai motor moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW lanjut. Sama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar.

0: Ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tak ora ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa iki mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja neng kene mundur di sit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Nggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Apalagi lagi pengajian, ngobrol lagi. Ya, ngaji, sing manga, kursi ji. Nah, sing manga, keh kowe jenenge udu, ngaji. Ya, ngaji, sing manga, kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita akan lanjutkan perkataan penulis membahas tentang mithaq. Penulis berkata, wal mithaq alladhi akhazahu Allah ta'ala min Adam dzurriyyatihi haqqun. Yaitu mithaq atau perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari Nabi Adam alaihissalam dan keturunan beliau, mithaq tersebut adalah hak. Baik, terkait mithaq ya, di sini terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang atau memberikan indikasi terhadap masalah ini. Ada dari ayat dan ada dari hadis ya, ada beberapa hadis. Maka kita mungkin mulai tentunya dari ayat terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adam, ketika Rabbmu itu, ini wahai Rasul, ini Rabbuka, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idz akhadha rabbuka, ketika Rabbmu wahai Rasul mengambil perjanjian dari keturunan Adam, min zuhurihim, ya bani Adam min zuhurihim, yakni dari keturunan mereka, dari dzurriyyatahu, yaitu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka ini adalah terkait al-mitsaq tadi yang kita sebutkan ya. Jadi Adam itu keturunan ya mereka, wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian membuat mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah rob kalian? Qalu bala. Maka mereka kemudian berkata benar. Ya. Syahidna, kami bersaksi antakulu yaumil qiyamah.

inna kunna an hadza ghafilin. Kan tapi kemudian nanti di hari akhirat kalian itu akan berkata, kami lupa dengan hal ini, dengan perjanjian ini. Baik. Maka di sini sebelum kita lanjut, rangkaiannya di ayat selanjutnya itu masih ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan tentang adanya yakni al-isyhad. Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Adam alaihissalam dan keturunan beliau itu bersaksi, alastu birabbikum, apakah aku, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka kemudian berkata, bala, syahid, benar ya, kami bersaksi. Nah di sini para ulama kemudian ya mengambil ayat ini, kemudian beberapa hadis yang jadi para ulama beristihad atau menyimpulkan bahwa ini adalah satu makna, ya, satu makna dengan yang disebutkan di ayat tersebut. Ya, sebagian hadis menyebutkan adanya mitsaq. Sebagian hadis yaitu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengambil mitsaq. Innallaha akhadzal mitsaq. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian min dhahri Adam, dari yakni keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Bin Aman yakni Arafah. Di Arafah fa akhraja min sulbihi kull dzurriyyatin, belum di hadapannya kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat mereka bersaksi dengan cara Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, ya, bukankah aku adalah Rabb kalian? Kemudian mereka berkata, bala, apa, ya, kemudian mereka berkata, bala, syahid, benar, kami bersaksi. Nah di sini kita menyebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Rabb, untuk apa? Untuk mendakwahkan, ya, Islam, mendakwahkan tauhid, terus kan di dunia sebelum dikutuk. Kenapa? Karena hujah yang paling utama sekarang adalah apa-apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika kondisi ketika ada seorang manusia atau suatu kaum di dunia ini yang kemudian tidak mendapatkan dakwah dari nabi ataupun rasul sekalipun satupun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur sampai kepada mereka. Belum waktu Subhanahu wa taala, tetapi kemudian itu kemudian dipalsukan. Ada banyak yakni apa namanya prediksi-prediksi seperti ini. Ya, tetapi kemudian kita katakan ya tidak perlu kita membahas ke sana terlalu jauh, karena tidak peduli kita melakukan riset sejauh apapun, ya, tidak cukup bukti untuk menyimpulkan apakah ini memang benar. Ini dulunya ajaran Nabi dan Rasul terdahulu, atau apakah ini memang, ya ini memang sudah menyesatkan dari awal, sudah menyimpang dari awal. Seperti misalkan ya Siddhartha Gautama, apakah itu Nabi dan Rasul sebelumnya? Ya ini tidak ada hujah bukti yang kuat untuk menyimpulkan yang ini atau yang itu. Maka kita kembali ke tauhid sebelumnya. Berbeda kalau sudah disebutkan di dalil. Nabi Isa alaihissalam kita mengetahui salah satu Nabi Allah Subhanahu wa taala, salah satu Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jelas, ya, ini salah satu yang, ini kasus yang jelas sekali, kita harus meyakini. Nabi Isa alaihissalam, ajaran Nasara, dulunya itu adalah ajaran Islam yang didakwakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau misalnya, ya, akidah, yang sudah jelas-jelas sahih, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Setuju? Ya, silahkan. Sekarang santri mulazzama ana di sini. Yang lain tidak menjawab. Antum mendengar suara ana atau tidak? Minimal itu dulu. Baik. Antum mendengar suara ana atau tidak? You, ya, sebagian orang itu menggunakan yang lain pakai bahasa Indonesia, kata-kata yang lain dia pakai bahasa Indonesia, tapi giliran mengatakan kamu atau Anda kan standar atau timbangan utamanya adalah dakwah dari para nabi dan rasul, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sallallahu wasallam kepada mereka. Ya, semoga mereka masuk Ahlul Fatrah. Nanti ketika di akhirat Ahlul Fatrah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikirimkan utusan kepada mereka, kemudian yakni akan diuji apakah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, sekarang kita balik lagi ya. Jadi kalau ini sudah dipahami, ya, jawaban dari syubhat masuknya ya, adalah antum bukan lupa berarti, tapi antum mengingkari dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ini kalau kita mengambil yakni hadis tadi sahih. Kalau mengambil hadis tadi dhaif, ya sudah, maka kita cuma memiliki ayat yang tadi alastu birabbikum qalu bala, ya, syahidna. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalau kita misalkan menganggap hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka para ulama ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan bahwa ayat tadi qalu bala syahidna itu maksudnya adalah isyhad, syahadah yang dimaksud di sini adalah syahadah yang berupa fitrah. Fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu di atas fitrah tersebut. Misalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidaklah ada seorang bayi yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yahwidani aw nasrani aw yumajjin aw yumajjisan. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian, ya, membuatnya Yahudi atau membuatnya, sempat ada versi yang asli begitu ya. Ketika sudah dipalsukan itu yang kita sebut Majusi. Dan tidak ada bukti kuat sampai saat ini Dzulqarnain itu mempelajari Islam, mempelajari tauhid dari nabi tersebut, agamanya nabi ini yaitu Islam, yaitu tauhid, kemudian lama kelamaan kemudian makin dipalsukan sehingga kemudian menjadi Zoroastrianisme atau Majusi tadi. Rentetannya ke sana, akan tapi tentunya Anda katakan tidak ada dalil kuat. Kelas. Ya, itu yang tadi Anda katakan. Antum melakukan penelitian tapi antum sudah tahu ujung jalan sana buntu. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan kita, yaitu sebagian ulama menafsirkan ayat tadi itu sebagai fitrah, maksudnya adalah tinggalkan begitu saja, yakni maksudnya adalah ditinggalkan begitu saja, yakni tidak ada manusia yang berinteraksi dengannya. Bukan demikian dimaksudkan oleh para ulama. Ya, karena sebagian orang ketika mendengar kalimat tersebut dari para ulama, mereka membayangkan, ini berarti para ulama itu sedang membayangkan orang yang ditinggalkan begitu saja di atas fitrah, tidak ada interaksi dengan dunia luar, ya ini kayak Tarzan. Hah? Tidak demikian yang dimaksud oleh para ulama. Baik. Jadi sebagian orang itu memahami pemahaman perkataan para ulama, perkataan yang disebutkan di hadis, yang disebutkan di ayat. Entah kenapa pemahamannya itu, entah kenapa suka yang melenceng-lenceng gitu. Suka yang nyeleneh-nyeleneh, tapi oleh anjing atau oleh hewan lah, intinya hewan. Ya, dia nggak bisa bicara sampai besar. Dia tidak bisa bicara. Tapi dia bisa menggonggong. Dia meniru apa yang manusia meniru. Ya. Jadi kemudian ini dijadikan sebagai bantahan. Nah ini kalau misalkan dijadikan, ditinggalkan begitu saja seperti perkataan para ulama. Seperti Tarzan katanya. Ha? Kemudian ini kita lihat, ini jadi binatang katanya. Ini berarti perkataan para ulama tidak benar. Sebagian orang, baik, jangan suka yang nyeleneh-nyeleneh. Yang suka nyeleneh-nyeleneh seperti ini selangkah lagi, sedikit lagi kemudian menuju kepada liberal. Ya, sedikit lagi melangkah menuju liberal. Nah sekarang, mumpung temanya saat ini, ya, sebagian orang ketika masih di negeri Muslim, dia tidak terpikirkan hal-hal tersebut. Ketika dia sudah pindah misalkan ke luar negeri, ke negeri kafir, entah karena kuliah, entah karena terserah apapun urusannya dia di luar negeri, di negeri kafir tersebut, di luar sana banyak pemikiran yang nyeleneh. Yang tadi yang kita sebutkan oleh orang orientalis atau oleh orang kafir secara umum. Ya, tidak punya kontrol terhadap, tadi orang kafir tidak punya kontrol terhadap pemikiran mereka, adab mereka, akhlak mereka, dan seterusnya. Ya, karena dibangun di atas din yang batil. Tidak punya kontrol yang sahih. Maka, sehingga kemudian masuklah pemikiran-pemikiran yang nyeleneh tadi, walaupun itu bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari orang lain, dari pertemanannya, dari circle pertemanannya di negeri kafir tersebut, sehingga kemudian masuklah pemikiran-pemikiran liberal atau pemikiran-pemikiran yang menuju kepada kekufuran dan bahkan kemurtadan. Ya, jadi murtad, berbahaya. Ya, berapa banyak Anda mendapatkan pesan di sosial media

Iya, pesan private gitu ya, apa DM ya, melaporkan keluarganya ada yang murtad di luar negeri, auzubillah min dzalik, ada yang melaporkan ini sudah mulai terkena syubhat ini dan itu dan seterusnya. Ya, itu dibuat lagi ke pembahasan kita. Sebagian ulama itu memahami ayat tadi itu maknanya adalah fitrah. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahid. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Kemudian mereka berkata, "Benar, kami bersaksi." Nah, persaksian ini yang kemudian yakni yang namanya fitrah. Jadi ini adalah persaksian secara secara fitrah, secara batin, bukan persaksian secara lisan. Sebagian ulama menjelaskan demikian. Allahu a'lam. Ya, kalau melihat pada hadis ya, Allahu a'lam sahih ya, insyaallah hadis yang tadi, sehingga mitsaq yang ada terjadi sebelum manusia itu dilahirkan di dunia itu ya adalah hakun ya, sesuai dengan dalil yang sahih. Sembari tetap menghormati khilaf masalah ini tentunya. Tapi juga ayat tadi juga tidak masalah kalau mencakup fitrah. Ya, tidak masalah juga kalau itu juga mencakup fitrah. Jadi ayat tadi mencakup mitsaq dan juga mencakup fitrah. Tidak masalah. Sehingga kemudian sampailah kita pada pembahasan, yakni para ulama membahas hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia supaya mereka bisa mengetahui ya al-haq. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama adalah al-mitsaq. Perjanjian sebelum mereka dilahirkan di dunia. Tapi kita katakan ini bukan hal yang utama, tetapi kita katakan ya ini hakun karena dibangun di atas hadis yang sahih. Ya, sekali lagi kalau kita mengambil pendapat tersebut, karena di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi hadisnya disahihkan oleh Az-Zahabi misalkan ya, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir misalkan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad beliau. Nah, ya, membuat manusia itu memiliki, semuanya memiliki fitrah tersebut. Yang membuat mereka menyimpang itu adalah ya orang tua mereka. Kemudian setelah orang tua mereka, jadi ini fitrah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'akim wajhaka lid-din hanifa. Ya, tegakkanlah, luruskanlah. Yani wajahmu itu kepada, tidak mungkin ada satu orang yang kemudian tidak dilahirkan di atas fitrah. Itu tidak mengetahui. Dari sini kita simpulkan bahwa sebagian besar dari pertama mitsaq, yang kedua fitrah, yang ketiga adalah ayat-ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Ya, tanda-tanda yang ada di alam semesta dan juga di dalam diri mereka sendiri. Dengan sendirinya, karena ini adalah tetap ada probabilitas yang menuju ke sana. Tidak ada orang berakal yang berpikir demikian, termasuk orang ateis. Tapi ketika masalah makanan atau masakan, mereka berpikir tinggali sekarang alam semesta yang kita tinggali. Ini berasal dari proses dari awal menuju kepada peluang yang walaupun kecil, akhirnya muncullah alam semesta yang sekarang misalkan. Tentu terbuka dengan peluang bisa jadi ada partikel baru gara-gara ada indikasi. Tapi ketika indikasi yang banyak sekali ditampakkan kepada mereka bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Rob yang menciptakan alam semesta ini. Mereka sama sekali tidak kemudian semangat. Mereka sama sekali tidak open terhadap peluang kemungkinan tersebut ya. Kalau kita mau bahasakan dengan istilah tersebut, kemungkinan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Rabbul Alamin tersebut. Tapi satu demi satu banyak sekali tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada mereka setiap hari, setiap waktu di alam semesta dan juga di diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah kepikiran sama sekali. Mereka tidak pernah excited sama sekali. Mereka tidak pernah mau untuk meluangkan waktu untuk mempelajari tentang benar tidak kemungkinan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Rabbul Alamin. Tidak pernah sama sekali. Ini kondisinya orang ateis. Ya, berbahaya. Maka kita katakan ini adalah yakni yang telah dibutakan. Ya, matanya telah ditumbikan, telinganya

dan telah dibisukan lisannya dari berkata al-haq, dari mendengar al-haq, dan dari melihat al-haq. Baik. Sekarang balik lagi ke pembahasan kita yang tadi. Jadi ayat kauniyah itu nomor 3. Pertama mitsaq, yang kedua fitrah, yang ketiga adalah ayat kauniyah, yang keempat adalah baru ayat-ayat syar'iyah. Inilah hujah yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, menurunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk apa? Untuk menjelaskan kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap manusia. Untuk menjelaskan hikmah dari penciptaan mereka. Untuk menjelaskan bahwa mereka wajib untuk mengikuti nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Untuk menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan. Untuk menjelaskan apa saja yang ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Apa saja koridor halal dan haram dalam perkara muamalat mereka. Apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nanti akan ditemui setelah mereka meninggal dunia. Apa yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari mereka. Ya, di akhirat nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semua aspek dari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga yang kita gunakan, lisan yang kita gunakan, ucapan perkataan yang selama ini kita ucapkan di dunia, harta yang kita miliki, ya, keluarga yang kita miliki, bagaimana kita yakni mengelola hal tersebut, mengelola hartanya, membina keluarga kita, bagaimana kita mengelola lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, seluruh dari aspek yang kita miliki, yang itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhir. Ya, maka ini ayat syar'iyah, inilah hujah yang paling utama. Sehingga dari empat ini, betul tidak? Hujah yang paling utama adalah yang nomor empat, yang terakhir, ayat syar'iyah. Sampai kepada seluruh manusia, atau ya kepada seluruh manusia kecuali Ahlul Fatrah tadi ya, dia sampai kepada manusia, tidak dilupakan uzur karena tidak tahu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Walaupun bisa jadi masih ada orang-orang di zaman ini yang benar-benar terisolir dan tidak tahu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang di Pulau Sentinel, misalkan itu ya, itu contohnya saja. Kalau Korea Utara gimana? Ya, Anda tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Nggak perlu nanya hal demikian ya. Walaupun ada yang nanya di sini, ya, nih, Anda tidak tahu bagaimana Korea Utara, apakah dakwah Nabi Muhammad SAW yang di Islam masuk kepada mereka atau tidak. Anda cuma berikan kaidah utamanya saja. Kalau dakwah Nabi Muhammad SAW sampai, ya sudah, hujah telah tegak terhadap mereka. Kalau belum sampai, maka ya semoga mereka masuk Ahlul Fatrah. Ya, baik. Jadi tentang hal-hal yang spesifik, hal-hal yang bersifat kasuistik atau contoh seperti itu, silahkan dipikirkan sendiri. Baik, ha? Gak perlu nanya kalau Korea Utara gimana, Ustaz? Kalau kemudian ada berita bahwa presidennya masuk Islam, yani, ha? Tidak perlu diantum pikirkan sendiri apakah itu hoax atau bukan. Dan ayat kauniyah dan fitrah ini dimiliki oleh atau bisa sampai ayat kauniyah yang ini dari yakni itu mengapa kemudian semoga ini jadi uzur misalkan. Ini pemikirannya orang liberal yang tadi. Mereka ingin ada uzur terhadap seluruh perbuatan mereka dan pemikiran mereka yang nyeleneh tersebut karena mereka lupa terhadap mitsaq tadi. Ini tidak menjadi uzur. Baik, kemudian tambahan atau lanjutan dari ayat yang tadi. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa mereka nanti di hari kiamat akan berkata bahwa mereka lupa. Antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat akan berkata bahwa kami lupa terhadap masalah ini, terhadap mitsaq ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, au takulu sesungguhnya ayah-ayah kami telah berbuat kesyirikan sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan ba'dih, dan kami cumalah keturunan dari mereka. Jadi maksudnya adalah kami cuma mengikuti ya apa-apa yang sudah dalam rangka untuk mencari uzur. Perhatikan konteksnya, kalimat ini juga diucapkan oleh mereka untuk mencari uzur. Sebelumnya mereka berkata, kami lupa terhadap mitsaq tersebut, tidak bisa jadi uzur. Kemudian yang kedua mereka berkata, kami cuma mengikuti.

seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami selama ini. Ini juga tidak bisa menjadi uzur. Harusnya kalau ini, apa namanya, kita pahami, ini sudah disebutkan di Al-Quran. Salah sendiri tidak mempelajari Al-Quranul Karim. Kita lihat sekarang kita sedang mempelajarinya, Alhamdulillah. Ya, maka tidak boleh kita melestarikan masih seperti ini. Karena kita Indonesia, maka Islamnya harus Islam Indonesia, Islam Nusantara. Ya, karena di sini, lahirnya di pulau ini, atau di daerah ini, ya, ya sudah. Kami tradisinya begini, kebiasaan kami begini. Kami kekuburan ngalah berkah, kami sah laut, atau kami ke bab ini, ke pohon ini, ke sendang ini, hal itu, kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan dengan argumen ini dari kami selama ini. Ya, ini argumentasi yang diulang-ulang dari zaman ke zaman, daerah ke daerah, yang diucapkan berkali-kali. Bahkan ketika kita masih hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan nanti akhirat sekian manusia. Kita tidak tahu berapa banyak, tapi faktanya adalah akan manusia mengatakan bahwa kami juga ikuti apa-apa bukan oleh nenek. Yakni mereka ini belum. Kami mendapat ayah-ayah kami, kakek-kakek kami, moyang-moyang kami, sudah melakukan kesyirikan, ya Allah. Kami cuma mengikuti mereka. Ya, perhatikan redaksi yang dikatakan dalam firman Allah yang tadi. Ini powerful sekali. Utakuru ma asyraka aba innama asyraka una min qabl. Kalian berkata sesungguhnya innama ini pembatas innama asyraka aba una min qabl. Bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, moyang-moyang kami berkesyirikan sebelumnya zaman dahulu. Innama pakai ini ya, maksudnya adalah innama ini bentuk melepas diri, bentuk berlepas diri. Alasannya adalah kenapa antum berbuat kesyirikan? Karena moyang ana dulu begitu, ya. Bukan seolah tidak mau menisbatkan perbuatan tersebut kepada dia, tapi ingin menisbatkan perbuatan tersebut kepada kakek buyut atau moyangnya. Dengan adanya inna, dengan kata innama tersebut, nama asroka abadikob. Ya. Cuma kita merenung kalimat tersebut, hajib. Ketika di akhirat, orang-orang akan berlepas diri. Orang-orang menisbatkan kesyirikan itu kepada dirinya sendiri. Dia lempar. Dia cari kemta. Dia lempar. Lempar apa? Lempar batu sembunyi, ya, lempar batu sembunyi tangan. Tadi mau berpikir lempar sembunyi batu, lempar batu sembunyi tangan. Jadi maksudnya adalah akan mencari namanya, ya, orang yang mau disahkan. Ini yang dilakukan oleh nanti di akhirat, oleh dilakukan oleh orang kafir dan musyrik. Ya, wakulah zuriyatami. Kami cuma keturunan yang hidup setelah mereka, yakni kami ikut saja. Apa tuh ikuna? Mafa'alal mubtil. Kemudian bertanya, apakah kalian akan hancurkan kami, menyakitkan kami dengan apa-apa yang dilakukan oleh al-tilun, orang-orang yang berbuat batil? Siapa yang dimaksud orang-orang berbuat batil? Kakek buyut mereka sendiri, moyang mereka sendiri, ya, bapak sendiri. Yang ketika duduk mereka bangga-banggakan, kita melakukan hal ini, inilah tradisi. Saya lihat misalkan sebagian orang ini, ketika kita berbicara tentang masalah jarah bangsa ini, misalnya dulunya adalah animisme, dinamisme, kemudian masuk ke Buddha dan seterusnya, kita harus dengan peninggalan-peninggalan terus bangga dengan itu, ini, itu dan seterusnya. Maka kita katakan, antum mengapa demikian? Ya, antum berlepas diri dari simbol-simbol kesyirikan dan syiar kesyirikan dan kufuran tersebut, patung-patung dan seterusnya. Ya, maka kemudian mereka mengatakan, bukankah ini si kita? Bukankah ini jati diri kita? Bukankah ini adalah khas bangsa kita dan seterusnya. Ya, kewajiban muslim adalah lepas diri dari simbol-simbol kesyirikan dan dari kesyirikan sendiri. Tapi juga dari simbol kesyirikannya. Antum tidak berbuat kesyirikan, antum tidak meyakini ajarannya, tapi antum tidak lepas diri simbol-simbol kesyirikan tersebut. Dari patung-patung berhala-berhala tersebut, candi-candi tersebut, atau semacamnya begitu ya, apapun itu yang menjadi syiarnya atau simbolnya. Maka dia adalah kesalahan. Ya, maka ini adalah kesalahan. Jadi harus kita belum sendiri. Jati diri kita itulah jati diri yang Allah ya diwajibkan untuk kita, yaitu jati diri sebagai seorang muslim, jati diri sebagai dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita enggak dengan negeri kita, bangsa kita enggak masalah.

Fatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ketika di hari kiamat kemudian mereka sampai mengatakan kakek moyang mereka, nenek moyang mereka, buyut mereka, bapak-bapak mereka sebagai orang-orang al-mubtilun. Al-mubtilun, orang-orang yang berbuat batil. Bahkan tidak hanya berbuat batil, al-mubtilun juga orang-orang yang membuat orang lain menjadi berbuat batil. Itulah esensi dari digunakan kata al-mubtilun. Apala yubtilun. Ya, yaitu membuat orang lain menjadi berbuat batil juga. Itu yakni tepatnya yang nenek moyang mereka, itulah penyebab membuat mereka

0: melakukan syariat Islam supaya berpahala. Karena kalau niatnya cuma mengikuti tradisi yang hukumnya yakni yang sesuai dengan Islam, kalau tapi kalau niatnya cuma mengikuti tradisi maka kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita meniatkan juga dengan kita melaksanakan syariat Islam, alhamdulillah tradisi ini sesuai dengan Islam, maka ini dapat pahala insya Allah ta'ala. Tradisi yang bertentangan dengan Islam, apalagi tradisi yang itu terkait dengan kesyirikan, kekufuran, atau minimal ada simbol atau syiar kesyirikan dan kekufuran, ya maka ini tidak boleh. Ya maka ini tidak boleh. Termasuk at-ta'awun dalam menjaga simbol-simbol kekufuran tersebut. Antum muslim tapi jadi juru kunci dari patung area yang ada patungnya begitu ya, jadi juru kunci atau jadi cleaning service-nya atau jadi satpamnya atau jadi apapun itu yang pengelolanya misalkan dan seterusnya, terus tidak boleh. Harus barok, harus berlepas diri. Baik. Semoga bermanfaat dekat dalam pertemuan kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, Anda kembalikan kepada moderator saya Abu Muhammad. Ini kebanyakan baik. Kebanyakan libur ya, jadi Anda lupa.
1: Iya,
0: harus Anda kembalikan kepada moderator.
1: Nah, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum atas materi yang telah disampaikan dan kami persilakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya berkaitan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Silakan. Nah, Ustaz, sudah ada yang Pak Topan nih, Ustaz.
0: Iya.
1: Nah, silakan. Silakan Pak Topan.
0: Pertama terkait masalah yakni apa namanya Syiah ya. Apakah mereka mengikuti Syiahnya sendiri itu tidak ada kaitannya, seharusnya tidak ada kaitannya dengan Zoroastrianisme, tetapi karena orang-orang yang Syiah itu kebanyakan dari Persia saat ini ya, maksudnya di daerah Persia sana, dan di daerah sana memang asal muasal Zoroastrianisme itu di sana, sehingga itu kemudian bercampur, seolah bercampur. Adapun Syiahnya sendiri seharusnya tidak ada hubungannya dengan Zoroastrianisme. Baik. Kemudian pertanyaan nomor dua adalah tadi orang sudah belajar akidah dan manhaj yang lurus, kemudian ingin belajar kristologi. Ana berikan nasihat itu harus setelah akidahnya itu mapan, setelah akidahnya itu kuat, setelah tahu bahasa Arab, setelah bisa baca kitab sendiri, setelah tingkatan belajar akidahnya itu kuat, setelah bisa tafsir, bisa baca kitab tafsir sendiri, setelah mengetahui ilmu hadis dan bisa menelaah hadis sendiri, setelah tahu fikih dan bisa menelaah kitab-kitab fikih sendiri, nah ini setelah berilmu. Kristologi tidak kemudian dipelajari oleh orang awam. Ini yang ana kritisi dari tren yang menjadi marak gara-gara siapa? Ahmad Didat dan Zakir Naik. Ya. Ya, ini masih awam dalam masalah ilmu syar'i tapi kemudian belajar kristologi. Atau belum kokoh dalam ilmu syar'i tapi sudah belajar kristologi. Ya, ini tren yang muncul gara-gara itu. Ini kesalahan. Ya, harus dalam ilmu syar'i kuat, bahasa Arab kuat, harus levelnya ulama baru belajar kristologi. Karena sama saja dengan mempelajari pemahaman menyimpang. Mana ada para ulama memberikan saran, "Toib, antum masih tidak tahu apa-apa dalam ilmu syar'i, pahami atau pelajari pelajaran tentang khawarij untuk membantah dan seterusnya." Ya, yang ada malah kemasukan syubhat. Yang ada malah kemasukan syubhat atau memunculkan perkataan-perkataan yang aneh. Atau nanti ketika berdakwah atau mengajak, kemudian muncul perkataan-perkataan yang aneh yang tidak sesuai dengan akidah yang lurus. Ya, karena bacaannya banyak dari sumber-sumber yang menyimpang tersebut. Maka ini tidak boleh. Ini tidak sesuai urutan belajarnya. Dan hal yang lain adalah yang masuk ke dalam dunia dakwah itu adalah orang yang apa namanya? Orang yang sudah menjadi ahlinya, sudah menjadi pengajar. Kalau antum belajar kristologi kemudian untuk debat dengan orang lain, bantah-bantahan dan seterusnya, ini berarti pada akhirnya masuk ke dalam dunia dakwah padahal belum maksimal.

0: Jadi tidak boleh, ya. Jadi saran Ana adalah yang mau pelajari itu memang yang sudah ahli dalam masalah ilmu syar'i, kemudian silahkan kalau menekuni ke sana, walaupun Ana tidak setuju dengan orang yang menekuni suatu bidang sehingga kemudian tidak pernah menyentuh bidang lain, itu Ana tidak setuju, ya, terutama masalah ilmu syar'i. Ya, jadi Ana tidak setuju kalau ada, misalkan ada ustadz yang murni ngajarnya bahasa Arab terus, murni ngajarnya sirah terus, murni ngajarnya fikih muamalah terus, murni ngajarnya suatu bidang terus, yakni ini Ana tidak setuju. Kita lihat misalkan para ulama di zaman sahabat, zaman tabi tabiin, mereka itu ya ketika sudah disebut ahli dalam ilmu syar'i, mereka menguasai berbagai bidang tersebut. Jadi ilmunya tidak setengah-setengah. Baik.
1: Baik, jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Konita. Assalamualaikum, Ustaz. Berkaitan tentang al-mithal tadi, Ustaz, apakah ada dalil atau tafsir atau penjelasan dari ulama secara lebih terperinci, Ustaz, terkait waktu dan prosesnya, Ustaz?
0: Allah alam, tidak ada dalilnya. Jadi kita cukup yakini bahwa itu terjadi sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia dilahirkan di dunia.
1: Baik, mungkin satu lagi, Ustaz.
0: Ya.
1: Dari Sena, Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum mendoakan orang kufar yang meninggal dan sudah jelas kekufurannya? Jika hukumnya dilarang, tapi masih ada muslim yang melakukannya karena tidak tahu, apakah ini masuk ke dalam udzur bil jahal, Ustaz?
0: Baik, masalah udzur bil jahal ini kita harus, yang bisa mengetahui dengan apakah, yakni tinggal misalkan dilihat dari kajian para ulama atau para ustadz atau tulisan para ustadz di internet misalkan, dan itu sudah hukumnya sudah banyak disebutkan tentang masalah tersebut, ya, maka klaim adanya uzur karena tidak tahu dalam masalah itu semakin sempit. Kalaupun misalkan beneran tidak tahu, maka ini bisa jadi masuk dalam masalah Taib, antum beneran nggak tahu, tapi antum teledor dan ceroboh. Selama ini nggak pernah menuntut ilmu syar'i. Selama ini antum tidak kepikiran untuk belajar ilmu syar'i. Makanya antum jahil dalam masalah itu. Betul tidak? Jadi walaupun misalkan tidak mendapatkan dosa dari sisi karena dia tidak tahu, tapi dia bisa sendiri mendapatkan dosa karena dari sisi dia itu ceroboh selama ini, tidak semangat untuk mempelajari ilmu syar'i. Padahal fasilitas sudah tersedia di mana-mana untuk mendapatkan ilmu syar'i, untuk mempelajari ilmu syar'i.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Mutiara Hikmah.
2: Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa ini? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Itu kerasak-kerasak azan bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, فَإِنِسْتَيْقَذَا فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ أُمَاتَنَا وَإِلَيْهِنْ نُشُورٌ. Ketika dia bangun dan segera membaca doa,

hal tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an halat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi masa donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. La in halat 'uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar, dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong-wong sing ra tau subuhan kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline rojul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli apa ora ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita.

0: maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan, sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz,
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan. Terus hujan nanti gak gebrek, si dukun nage seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun. Pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuh kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba berug ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Itu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun, ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan ke

0: para Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bagaimana nasihat-nasihat di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihissalam, Rabbi ummati ummati, ya Allah, dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma'ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji-ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan

bukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang

itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan.

0: kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin, terutama anak-anakku sekalian, para santriwan

santriwati di Ma'had Al-Islam Cilenyi, Bandung yang Allah muliakan. Para asatidzatul kiram yang juga ikut hadir, para jamaah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas bab Fadailul Ilm. Sekarang kita masuki pembahasan baru, Adabu Talibil Ilm. Beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Adab pertama, dan ini yang paling utama, adalah ikhlasun niyati lillah. Ikhlas ketika menetapkan niat mencari ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Dan ikhlas ini menjadi landasan bagi semua amalan. Ibadah, amal soleh wajib disertai dengan keikhlasan, termasuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu ibadah yang sangat agung. Wajib ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanyalah amal-amal itu tergantung kepada niat. Dan hanyalah setiap orang memperoleh balasan dari Allah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau niat beribadah lillah karena Allah, maka ibadah itu akan diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Sebaliknya, kalau tidak ikhlas, maka ditolak, dalam arti tidak akan diberi pahala. Semua keutamaan yang Allah janjikan untuk pencari ilmu tidak akan diberikan. Pahala tidak diberikan, ampunan tidak diberikan, surga tidak diberikan, perlindungan dari api neraka tidak diberikan, rahmatnya, sakinahnya, kasih sayangnya tidak akan diberikan. Karena ditolak. Selain ditolak, diancam dengan azab. Jangankan mencari ilmu. Yang lebih agung dari mencari ilmu yaitu sholat. Kalau riya, Allah azab. Fawailul lil musallin. Salah satu penyebabnya, alladzinahum yura'un. Celaka bagi orang sholat. Itu salah satunya orang-orang yang riya di dalam sholat. Sholat pun kalau tidak ikhlas, riya enggak diterima, malah diazab. Begitu pula seluruh amalan. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ana agna syurakai anisyirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan, tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amalan akhirat, apapun bentuknya, tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat. 90% untuk meraih ridho Allah, 10% untuk meraih pujian sanjungan manusia atau kepentingan dunia.
Allah tinggalkan dia. Tidak diterima itu amalan. Termasuk mencari ilmu. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, "Idzan fa yajibul ikhlasu fihi lillah bi ayyan wiya al-insanu fi talabil ilm wajhallahi azza wa jalla. Wa idza nawal insan bi talabil ilmi syar'i ayyana la syahadatan dia tawassala biha ila martabatin aw ratabah faqad qala rasul sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allumuhu illa liyusiba bihi aradha minad dunya lam yajid 'arfa jannati yaumal qiyamah." Dengan demikian wajib ikhlas di dalam menuntut ilmu karena Allah. Dengan meniatkan mencari ilmu untuk meraih wajah Allah. Apabila seseorang ketika mencari ilmu syar'i diniatkan untuk meraih syahadah, ijazah, titel, gelar agar dihormat atau agar gajinya tinggi. Kalau bergelar, orang-orang akan silau, memuji, menyanjung, dan kalau mengajar, bekerja, bayarannya pasti tinggi. Diniatkan untuk itu, kamu rajin amat belajar, ya biar cepat lulus, biar dapat gelar, dia biar dapat ijazah. Untuk apa? Ya kerja gampang, jadi dosen, ngajar, ceramah, dan seterusnya agar orang hormat, gaji saya gede. Untuk dunia. Orang seperti itu harus diwanti-wanti dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mempelajari ilmu mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla. Ilmu ini semestinya harus dicari, dipelajari dalam rangka meraih wajah Allah. Seperti ilmu syar'i. Tafsir, bahasa Arab, hadis, fiqih, usul fiqih, dan seterusnya. La yata'allumuhu illa liyusiba bihi aradha minad dunya. Tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih kesenangan dunia. Mungkin uang, jabatan, pangkat, popularitas, dan seterusnya. Yang merupakan kesenangan dunia. Lam yajin arfal jannah yaumal qiyamah. Orang itu gak akan bisa mencium aroma wangi surga. Maknanya dia akan ke neraka. Di sini dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Yang menunjukkan wahada wa'idun syadid. Dan ini ancaman yang sangat keras. Nah, ada yang bertanya, lakin law qala talibul ilmi ana uridu an anala syahadah la min ajli hadzim minad dunya walakin li anna an-nizam asbaha miqyasul 'alim fiha syahadatuhu miqyasul 'alim fiha syahadatuhu. Ada orang yang berkata, saya ingin meraih gelar dan ijazah. Bukan untuk dihormat, bukan agar gajinya gede, bukan untuk dunia. Tapi karena sistem yang berlaku di negara tempat saya hidup, ijazah dan titel dianggap sebagai standar penilaian keilmuan seseorang. Dilihat detailnya, dilihat ijazahnya. Kalau tidak begitu, gak akan digubris, melamar kemana-mana untuk ngajar tidak akan diterima. Jadi saya bukan ingin disanjung karena gelarnya, gelarnya LC, Magister, Dokter,
doktor atau yang sejenis itu. Tapi saya memperoleh gelar dan ijazah agar orang mau mendengar omongan saya. Kalau enggak bergelar enggak didengar gitu, enggak dianggap. Bolehkah meniatkan mencari ilmu untuk dapat titel, gelar atau ijazah tapi diniatkan untuk itu? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Idza kanat niyatul insan nailal laina syahadah min ajrihi niyyah." Bila seseorang meniatkan meraih titel, meraih ijazah dalam rangka agar lebih bisa memberi manfaat ke orang, bisa mengajar, bisa mengatur. Kalau enggak dapat titel, enggak dapat gelar, orang enggak mau diatur, orang enggak mau dengar pengajaran kita. Makanya saya harus punya titel. Saya harus punya ijazah agar mereka mau dengar omongan saya. Ini niat yang selamat. Insyaallah tidak memadaratkan dia sedikit pun karena ini niat yang benar. Berdasarkan hal itu, kata Syekh Al-Utsaimin, "Wa innama dzakarna al-ikhlas fi awwali adabi talibil ilm, li'anna al-ikhlas asasun. Fa'ala talibil ilm an yanwiya bi talabihi imtithala amrillahi azza wa jalla. Li'anna Allah azza wa jalla amara bil ilmi faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa wastaghfir li dhanbik." فأمر بالعلم فإذا تعلمت فإنك ممتثل لأمر الله. Kita sebut ikhlas di awal penjelasan tentang adab-adab pencari ilmu. Karena ikhlas itu fondasi. Ikhlas itu dasar. Maka setiap penuntut ilmu hendaklah meniatkan menuntut ilmunya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kalian, pelajari, ilmui, fahami. Apa yang harus dipelajari? La ilaha illallah. Bahwa tidak ada sesembahan yang hak. Selain Allah, wastaghfir li dzambik, lalu baru beramal. Minta ampun atas dosa-dosamu. Allah memerintahkan kita untuk belajar. Kalau kita belajar, berarti kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu niatnya. Kenapa kita belajar? Karena Allah yang perintahkan. Karena Nabi SAW yang menetapkan, mensyariatkan hal tersebut berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan belajar nanti saya paham agama. Akidah saya benar, manhaj saya benar, ibadah saya benar. Dan seterusnya, sehingga kehidupan kita diatur oleh agama yang kita pahami. Maka ada beberapa resiko bila orang tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Resiko pertama tadi ditolak, tidak diterima. Artinya tidak ada pahala. Tidak ada ampunan yang diberikan. Tidak ada sakinah. Tidak ada rahmah. Tidak ada mahabbah dari Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Kedua, diazab tadi. Diazab dengan apa? Diazab ya dengan siksa. Dunia, alam kubur, akhirat. Hadisnya tadi bahwa orang yang sholat saja tapi ria diazab. Dan ini bukan mimbabil hasr. Bukan hanya membatasi hanya sholat saja yang diazab karena riya. Bukan, seluruh ibadah. Kalau tidak ikhlas,
Kalau riya karena untuk kepentingan dunia, seluruhnya bakal diazab. Tadi hadis man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa yusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfatan. Orang yang mencari ilmu tapi untuk kepentingan dunia, dia enggak akan bisa mencium baunya surga. Yang mengerikan apa coba? Hadis Abu Hurairah yang sering kita sampaikan. Sampai Abu Hurairah itu sebelum menyampaikan pingsan 3 kali. Saking takut dengan isi hadis ini. Kata Nabi SAW, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah 3. Orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3. 3 orang ini 3 orang yang hebat dengan 3 amalan yang hebat tapi masuk neraka. Pertama orang yang mati syahid, jihad di jalan Allah, membunuh banyak musuh, mati. Tapi kan neraka. Kedua, ulama selama hidupnya belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Hebat kan? Gak semua orang bisa begitu. Tapi kan neraka. Ketiga, hartawan dan dermawan. Hartanya banyak, dia sumbangkan sampai habis. Manfaat bagi umat. Tapi kok ke neraka? 3 orang ini melakukan amalan yang manfaat bagi umat. Jihad, mengajarkan ilmu sampai banyak orang memperoleh hidayah di tangan dia. Dan orang yang berharta membagikan hartanya. 3-3 manfaat, manfaat tapi masuk neraka. Kenapa? Bukan karena amalnya. Amalnya hebat. Tapi karena apa? Niat yang salah. Dipanggil orang yang mati syahid. Limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Dia bilang, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati, terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Bohong kamu. Qatalta li ayyu qala annaka jari faqad qil. Kamu berperang agar kamu disebut orang hebat, orang pemberani, pahlawan, jagoan, ingin dipuji. Walaupun amalannya manfaat bagi umat. Akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Demikian juga ulama belajar, mengajar, baca Quran, ditanya. Kata orang itu, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'ta fikal Quran. Ya Allah, selama di dunia aku belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran, gitu aja. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Ta'allamta li ayyu qala annaka 'alim faqad qila dhalik wa qara'ta al-Qur'an li ayyu qala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, mengajar. Tapi niatmu agar kamu disebut orang alim. Agar kamu menjadi dai terkenal, ustaz 1 juta umat, macam-macam. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Kamu baca Quran agar kamu disebut qariyuh, bacaannya bagus, indah, menyenangkan, dan seterusnya. Niat. Ketika belajarnya, niatnya untuk itu. Masuk neraka juga. Dermawan begitu juga. Kamu berinfak sedekah, nolong orang agar kamu terkenal sebagai orang dermawan. Dan sebutan itu sudah kamu dapatkan. Coba lihat. 3 orang. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah, hei Abu Hurairah, 3 orang yang karena mereka lah api neraka pertama kali dinyalakan. Ini menunjukkan ketidakikhlasan merusak amalan. Ketidakikhlasan di dalam apapun termasuk tadi dalam jihad, dalam belajar mengajar, dalam infak sedekah. 3-3 bermanfaat. Tapi ke neraka karena kedurhakaan mereka.
Durhakanya bukan karena amalannya salah, amalannya benar, manfaat. Tapi yang salah apanya tadi? Niatnya. Nah, walaupun manfaat, orang ini durhaka. Walaupun jihad, jihadnya durhaka karena salah niat. Walaupun belajar mengajar itu durhaka karena salah niat. Walaupun infak sedekah durhaka. Bukan karena kedurhakaan karena sedekahnya, tapi karena niat yang salah. Maka ini yang dimaksud dengan satu hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Laki-laki durhaka yang menguatkan agama ini bukan tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang nyopet, tukang... Bukan begitu. Tapi itu tadi tiga. Mujahid, tapi durhaka karena niatnya. Ulama, tapi durhaka karena niat yang keliru ketika berdakwah, ketika belajar, mengajar. Dan orang yang infak sedekah, durhaka karena salah niat. Ya, lihat begitu mengerikannya kesalahan niat dalam ibadah, termasuk dalam mencari ilmu. Maka cepat-cepat tengok lagi niat kita belajar untuk apa. Jangan sampai niatnya untuk dunia. Kenapa kau mondok pesantren mengajar Al-Quran? Biar nanti kalau sudah gede saya menjadi ustaz terkenal, disukai oleh semua orang. Enggak boleh seperti itu, ya. Ikhlas untuk Allah Azza. Maknanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Kenapa kamu belajar? Allah yang perintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh. Kenapa dilaksanakan? Karena saya ingin dapat pahala dari Allah, ingin dicintai oleh Allah, ingin dikasih rahmat, dikasih sakinah, dikasih ampunan, dikasih pahala, dikasih surga. Itu meniatkan mencari ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Inilah adab yang pertama. Adab yang kedua. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Sudah dijelaskan bodoh teh sumber segala keburukan. Tidaklah orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecuali karena bodoh. Menyembah kepada selain Allah. Kurang gimana bodoh itu orang. Apalagi yang disembahnya lebih hina. Patung, dia yang bikin patung, dia yang menyembah. Pohon, batu, kuburan, orang yang sudah mati. Kurang gimana bodoh itu orang. Tidaklah seorang kufur kecuali karena kebodohan. Tidaklah seorang terjerumus dalam kebidahan, ke dalam dosa dan maksiat, kecuali karena kebodohan. Bodoh itu sumber segala keburukan. Karena itu bodoh itu penyakit yang melahirkan beragam keburukan. Nabi SAW menyatakan, فَإِنَّ إِلَاجَ الْعَيِّ السُّؤَالِ. Obat bagi kebodohan adalah bertanya. Obat bagi kebodohan berarti kebodohan itu penyakit. Maka hilangkan kebodohan itu dari diri kita dengan cara belajar. Kalau kebodohan penyakit, ilmu adalah obatnya. Kemudian setelah kita mengobati diri sendiri dengan menghilangkan kebodohan dari diri kita, tularkan ke orang lain. Hilangkan juga kebodohan yang ada dalam diri orang lain dengan cara diajarkan, didakwahkan. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan poin ini,
ayanwiya bitalabil ilmi raf'al jahli an nafsi wa an ghairi. Liannal asla fil insan al jahlu. Hendaklah meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Karena pada asalnya manusia itu bodoh, tidak tahu apa-apa. Wadalilu dhalik, dalil tentang hal itu, An-Nahl ayat 78. Allah menyatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tak tahu apa-apa. Bisa nangis pun bukan karena diajari atau faham mengerti nangis, tapi Allah kasih insting untuk menangis. Bisa nyedot waktu nyedot ASI pun bukan karena diajari, dinasihati, dipapatahan heula, tapi Allah kasih saja insting. Pas oleh ibunya disodori ASI-nya tidak digigit, tidak ditiup, tapi dikenyot. Itu insting saja. Jadi enggak tahu apa-apa ketika kalian lahir. Tak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Saya mah sudah tadi baiknya sudah jadi ulama. Gak ada yang kayak begitu ya. Semua orang lahir dalam keadaan bodoh. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian gak tahu apa-apa. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Maka agar kebodohan ini tidak langgeng menetap dalam dirinya, segera hilangkan dengan cara belajar. Hendaklah meniatkan belajar untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dengan cara itu, maka hilanglah sikap berani menentang kepada Allah. Hilanglah sikap su'ul adab kepada Allah Azza wa Jalla. Lahir rasa takut. Begitu belajar tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, mengenal Allah, lahir rasa takut. Karena Allah itu syadidul iqabah. Allah itu inna minal mujrimina muntaqimun. Allah itu selalu membalas kepada orang-orang durhaka. Gak pernah luput. Gak pernah terlupakan. Gak pernah terabaikan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Sekecil debu keburukan atau kebaikan Allah balas. Gak ada yang lolos. Kedurhakaan Allah azab. Sekali azab dahsyat. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَبُ. Siapa yang enggak takut? Allah Maha pencemburu, lebih pencemburu daripada makhluk manapun. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau aku melihat ada seorang laki yang ngobrol berdua dengan istriku, aku penggal lehernya itu dengan bagian yang tumpul dari pedangku, bukan yang tajamnya. Kalau yang tajam, sek. Buntung langsung mati. Kalau yang tumpul mati tidak? Mati, sok aja coba. Kan gak akan buntung, patah. Tidak langsung mati, mengalami sakit dulu. Setelah beberapa jam atau beberapa hari baru mati setelah menderita terlebih dahulu. Semua sahabat kaget segitunya, cemburunya saat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'jabuna min ghairati Sa'id?" Kalian takjub dengan kecemburuan Sa'ad? Fa wallahi ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Dan kecemburuan Allah adalah apabila
seorang hamba melanggar larangannya. Marah Allah, murka Allah. Kalau murka, marah karena orang itu membuat Allah marah, pasti akan diberi azab, diberikan balasan. Inna minal mujrimina muntaqim. Diberi azab. Dan sekali azab dahsyat. Lihat aja umpamanya kedahsyatan azab Allah di alam kubur aja udah ngeri itu. Orang tukang dusta di alam kuburnya apa? Ditusuk pada rahangnya, tembus ke tengkuknya. Sakit enggak? Bingit sakit. Cabut lagi ke kiri, tusuk lagi. Terus tembus sampai ke tengkuknya. Hi, ngeri. Dan seterusnya. Itu di alam kubur terus sampai hari kiamat. Di akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Siapa yang enggak takut? Mengenal Allah lebih dekat menumbuhkan rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada di kalangan hamba-hambanya, hanya orang-orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia takut. Karena apa? Karena takut terhadap azabnya. Di Eropa, di negeri Belanda, Jerman, dan seterusnya, orang itu disiplin. Gak berani melanggar aturan lalu lintas. Kalau macet di jalan, kemudian ada bahu jalan kosong di kiri bahu jalan, gak berani nginjek garisnya aja. Itu melanggar. Khusus untuk ambulan, polisi dalam kondisi darurat ke sana. Kalau di kita mah kan macetnya penuh tuh. Ayo kecelakaan, ambulan susah lewat karena kepengpet kena macetnya. Di daerah, di negeri kafir gak ada yang berani. Letter S, gak ada yang berani berhenti. Apalagi lampu merah. Tengah malam, sepi, gak ada mobil, lampu merah. Diem, gak ada polisi. Jarang polisi di sana. Setelah hijau, baru disiplin. Soleh apa tidak? Untuk ukuran mereka soleh. Kenapa? Bukan karena karakternya yang baik, tapi takut dengan hukumannya. Tengah malam, merah lampu, gak ada mobil yang lewat, berani melanggar, ceklek kamera. Besoknya langsung datang tagihan. Tadi malam jam sekian kamu melanggar lampu, nih buktinya, didenda sekian. Kalau gak salah di Saudi itu berapa? 6.000 real ya. Melanggar lampu merah. 6.000 real itu lebih dari 20 juta. Gajinya aja enggak segitu. Makanya takut. Di Eropa apalagi takut. Ada kawan saya, Ustaz Nuruddin, tahu ya, di sana. Pernah didenda, mau pulang itu didenda, enggak bisa pulang karena ada denda sampai 30 juta. Kenapa? Pernah melanggar satu kali lampu merah dan beberapa pelanggaran. Karena itulah maka orang di sana disiplin. Kenapa disiplin? Takut hukumannya. Apa karena hukumannya dengan uang? Enggak dipenjara, enggak dicambuk, enggak dipukuli, hanya bayar dengan uang. Tapi uang bagi mereka segalanya di sana. Bagi orang kafir. Yang mereka kejar uang, kalau uangnya habis ya sudah sengsara gitu. Makanya disiplin banget, gak berani itu. Kenapa? Karena ada hukuman. Takutlah atas hukuman ini menjadikan mereka tidak berani melanggar. Coba bayangkan kalau seorang muslim melanggar aturan Allah, hukumannya dahsyat dan dia takut, gak berani. Karena ilmunya tentang Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi wajib kita meniatkan mempelajari ilmu, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Fa idza ta'allamta wasirta minal ulama, apabila kamu belajar, lalu kamu berubah menjadi orang yang berilmu, maka hilanglah kebodohan dari dirimu. Wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah.
Wa yakunu dhalika bita'lim bisyittal wasail litanfa'un nas bi'ilmik. Demikian juga engkau niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari umat dengan cara mengajarkan umat dengan beragam cara, dengan beragam fasilitas yang ada. Bisa dengan taklim seperti ini, tabligh akbar ke kajian rutin atau masantren atau sekolah atau halaqoh-halaqoh rutin atau yang sejenisnya. Timbul pertanyaan, wahal min syartin naf'il ilmi an tajlisa fil masjid fil halaqah? Apakah termasuk syarat memberi manfaat dengan ilmu itu? Engkau harus duduk di masjid dalam sebuah halaqah. Au yumkinu an tanfa'a an-nas bi ilmika fi kulli hal. Atau mungkin engkau memberi manfaat dengan ilmumu kepada manusia dalam setiap keadaan. Apakah harus ngaji kayak gini atau bebas? Al-jawab ats-tsani. Jawabnya yang kedua, bebas. Di warung dakwah, di angkot dakwah. Ketika duduk-duduk menunggu umpamanya di dokter mau diperiksa, bisa dakwah. Ya. Kenapa? Karena Rasul SAW menyatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian dari aku walaupun satu ayat. Li'annaka idza 'alimta rajulan 'ilman wa 'allamahu rajulan akhar sara laka ajru rajulain. Walau 'allama thalithan sara laka ajru thalathah wa kadza. Karena kalau kamu mengajarkan ilmu kepada seseorang, lalu orang itu mengajarkan lagi kepada dua orang, kamu memperoleh pahala dari dua orang. Yang kedua ini mengajarkan lagi yang ketiga, kita memiliki pahala dari tiga orang. Terus, diniatkan atau tidak? Walaupun umpamanya ya, saya mengajarkan ilmu dengan niat semoga pahala dari mengajarkan ilmu ini sampai ke guru saya yang mengajarkan ilmu ini kepada saya. Gak perlu diniatkan seperti otomatis. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wa min thamma sara minal bid'ah. Anna al-insana idza fa'ala ibadatan qala Allahumma ij'al thawabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kebid'ahan kalau seorang melakukan ibadah lalu setelah ibadah itu dia berdoa, ya Allah jadikan pahala dari ibadahku itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu, karena Rasul ya yang pertama kali mengajarkan semua ibadah yang benar ke seluruh umat. Otomatis itu man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Makanya enggak perlu kita umpamanya ngaji lalu kita doakan, ya Allah sampaikan pahala ngaji ini ke guru-guru saya, ke orang tua saya. Enggak perlu, otomatis itu. Walaupun umpah kita tidak meniatkan khusus di, ya Allah jangan engkau bagi pahalaku ini kepada orang khusus untuk saya. Guru saya jangan dikasih, orang tua saya jangan dikasih. Walaupun dia berdoa begitu tetap otomatis itu. Bagaimana orang dapat pahala? Allah yang ngatur. Allah yang menetapkan kaidah untuk itu. Bukan semua-semua kita masalah pahala ama ya. Oleh karena itu, apabila kita mengajar atau bahkan beramal, pahala dari amalan kita sampai ke banyak orang. Tidak hanya kita yang dapat pahala. Pahala kita tetap utuh, enggak berkurang. Tapi pahala dari amalan kita sampai ke guru kita, sampai ke orang tua kita, sampai ke orang-orang yang punya andil terhadap ibadah yang kita lakukan. Umpamanya kalian belajar di sini.
orang-orang yang punya andil dalam kepada kalian ketika mondok di sini, ada orang tua jelas membiayai, mensupport, mendoakan, mengantar, menjemput gitu ya. Ada lagi mungkin orang tua tidak mampu membiayai, tapi ada orang tua asuh, sayang membiayai. Dia punya peran, dapat dia pahala dari pelajaran antum, ibadah antum, belajar kalian di sini, dapat itu pahalanya gitu ya. Nah, kita ngaji di masjid ini, sholat di masjid ini. Apakah sholat ngaji kita hanya pahalanya hanya kita yang dapat? Enggak. Yang wakaf tanah ini dapat. Yang wakaf bangunan ini dapat. Ya. Yang wakaf ngasih mic ini dapat. Karena tanpa mic ini gak akan sampai ke, gak akan enak didengar. Sayanya capek gogorowokan. Yang mendengarnya juga capek ngajelengeng. Gak akan sampai ke radio, gak akan sampai ke internet, gak akan sampai ke seluruh dunia. Tapi karena ini sampai, yang hadir di sini beberapa ratus orang. Tapi yang mendengarkan bisa jutaan. Tidak hanya sekarang gak ikut dengar, bisa besok, lusa, bulan depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang selama teknologi ini masih ada. Maka manfaat dari kajian di sini tetap. Kenapa? Pertama ada mic, kedua ada lampu. Yang ngasih lampu ini dapat pahala. Dan kalau nggak ada lampu ini saya hideung atau ketinggalin. Bakal hitam kelihatan di TV. Kamera. Tanpa kamera nggak bisa direkam, nggak bisa di-shoot, nggak bisa difilmkan. Ada internetnya, ada kameramen, semua dapat pahala sesuai dengan kadar andil mereka masing-masing dalam kegiatan seperti ini ya. Terus, jadi termasuk kita belajar, mengajar, pahala mengajar kita sampai ke guru kita secara otomatis, sampai ke orang tua kita secara otomatis. Nggak perlu, ya Allah saya niatkan pahala dari amal ini saya hadiahkan ke guru saya. Enggak perlu, itu otomatis. Nabi SAW menyampaikan ini sebagai kaidah dari Allah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Lihat bagaimana ilmu ini luar biasa faedah manfaat cukup banyak orang. Maka berkata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu. Ilmu ini enggak ada bandingannya. Sesuatu pun tidak ada yang menandingi keutamaan ilmu kalau niatnya benar. Qalu kaifa dzalik? Murid-muridnya bertanya, bagaimana niat yang benar sehingga ilmu ini enggak ada bandingannya? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsih wa an ghairih. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Kenapa? Li'annal asla fihim al jahlu kama huwa al aslu fika. Fa'idha ta'allamta min ajli an tarf'al jahl an hadhil ummah, kunta minal mujahidina fi sabilillah alladzina yansyuruna dinallah. Karena asalnya orang-orang bodoh, sebagaimana kita pun asalnya bodoh. Kalau kita belajar dalam rangka menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari umat ini, kita termasuk mujahid di jalan Allah yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah adab kedua. Adab pertama, meniatkan ikhlas karena Allah, meraih apa yang ada di sisi Allah. Adab yang kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Menghilangkan kebodohan dari kita dengan cara belajar untuk kita fahami. Hilang syubhat, hilang kebodohan. Lalu kita ajarkan ke banyak orang sehingga orang pun kebodohan yang ada dalam diri mereka hilang sirna, minimal berkurang,
dengan ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Inilah yang kedua. Adab yang ketiga dari mencari ilmu. Kita jelaskan nanti bulan depan. Sekarang sudah lewat waktunya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, tolong nasihatnya. Solusi untuk kami yang sebentar lagi liburan, tapi gak kepunya kesibukan yang ujung-ujungnya takut bermain game online, menonton yang gak benar atau yang lain. Bagus, takut main game, takut menonton, akhirnya tidak main game, tidak nonton. Ya bagus ya. Yang paling bahaya itu seneng main game, seneng nonton, itu bahaya. Bakal main game terus, bakal nonton terus. Kalau takut bagus. Kalau takut berarti diapain? Dijauhi, ya enggak? Dihindari. Tanamkan rasa takut main game, rasa takut nonton. Apa yang ditakutinya? Hafalan hilang. Ilmu berkurang. Hati keras. Terus daya hafal juga menurun. Terus daya pikir kita jadi bebal, susah berpikir, susah fokus, konsentrasi. Nanti dalam pikiran itu yang terbayang game, yang terbayang film-film yang kita tonton gitu, dan seterusnya tuh. Takut itu merugikan, makanya kita jauhi. Jadi game online atau offline, nonton, harus ditakuti, harus disenangi. Jawab, disenangi apa ditakuti? Ditakuti, bagus. Kalau ditakuti pasti diapain? Dijauhi. Kalau disenangi pasti dilakukan. Mungkin maksud pertanyaan ini ya, takut karena kesenangan kepada game dan nonton, waktu libur habis untuk itu. Begitu pulang ke rumah, ada TV di rumah, remote dipegang. Begitu pulang ke rumah, mah, pak, mana HP saya mana? Udah setengah tahun nih gak pegang HP. Kangen. Karena kangen gak pernah lepas selama liburan. Ini yang bahaya. Itu takut apa seneng? Seneng kalau takut mah. Dek, ini HP. Ih, takut tuh gak mau buang. Kan gitu. Dek, ini remote. Takut tuh. Sana, hancurin aja remote-nya. Kan gitu. Itu kalau takut. Nah, bagaimana caranya agar selama di liburan itu tidak fokus ke sana? Ya, pertama sadari itu berbahaya, itu haram. Merusak. Kenapa haram? Madarat. Kenapa madarat? Merusak. Waktu habis ya. Tadi hafalan berkurang. Kebayang-bayang terus. Dulu saya jangan diikuti waktu SMP, SMA, itu kan masih belum ada dakwah salaf saat itu ya. Belum ada pesantren seperti sekarang ya. Jarang yang pesantren, sebab kalau pesantren otomatis tidak sekolah, nanti yang dipikir masa depannya gimana gitu ya. Dulu begitu pemikiran. Saya suka catur. Tapi sholat gak pernah lewat lagi. Catur, ngong, adzan, simpen dulu. Nanti setelah sholat, kita lanjut. Jangan diubah. Apa yang terjadi? Selama sholatnya kebayang. Tadi dia kesana, nanti saya akan kesini, kesini. Dari awal takbiratul ihram sampai salam itu yang dipikirkan. Kebayang itu ya. Maka lihat kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Bahwa seorang itu akan mati di atas kebiasaan. Sampai ada orang yang sehari-harinya main catur. Ketika mau mati ditalkin. Qul la ilaha illallah. Apa dia bilang? Syekak.
mati. Skakmat itu. Karena sehari-harinya gitu. Ada orang yang sehari la ilaha illallah. Jadi pun di atas wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali mati di atas Islam. Kata Imam Ibnu Katsir itu mengutip pendapat Ibnu Mas'ud menyatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Siapa orang yang hidup di atas sebuah kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan itu pula. Siapa yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Kalau selama hidup kita terbiasa di atas Islam, iman dan amal soleh, ibadah, kita pun akan matinya di atas ibadah, kebaikan dan amal soleh. Husnul khatimah. Dibangkitkan sebagai seorang muslim. Makanya tadi, kalau kebiasaan catur, matinya di atas kakster dan seterusnya ya. Nah, khawatir nanti ketika main game, ajal mendadak datang tanpa diduga. Ketika nonton seru, mati. Su'ul khatimah nantinya ya. Itu yang pertama, bayangkan keburukan dari hal itu. Yang keduanya, coba bikin program di rumah. Ada masa bermain yang tidak mudharat, karena kita juga butuh istirahat, termasuk istirahat dari ibadah. Iya. Salah satu hikmah kenapa ada ibadah yang dilarang di waktu-waktu tertentu. Ada waktu yang diharamkan untuk sholat. Refresh, menyegarkan kembali semangat kita setelah istirahat. Coba kita angkat beban 10, 11, sampai 15, gak kuat lagi, sudah. Istirahat dulu beberapa menit ya, digibri-gibri gitu. Angkat lagi, tadi 15 sekarang bisa 20. Kuat lagi. Jadi ada masa-masa untuk pemulihan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Semoga kalian semua di masa liburan nanti benar-benar terjaga dari keburukannya. Bagaimana cara agar kita selalu sabar ketika niat kita sudah bukan untuk Allah? Bagaimana agar kita selalu sabar itu gitu? Ketika niat kita sudah bukan untuk Allah. Sadar, oh sadar. Agar kita selalu sadar ketika niat kita sudah bukan. Ya, kalau ada niat-niat yang lain, kita sadar dalam hal apapun. Kita sholat. Sholat masuk masjid, gak ada orang. Kita sholat tahiyatul masjid. Dengan niat ikhlas karena Allah. Tiba-tiba datang ada orang dari batuknya, dari dehemnya guru kita. Akhirnya kita muncul keinginan ingin dipuji. Siapa tahu kalau kelihatan kita khusyuk, nangis, nilai kita bagus di mata guru. Akhirnya pura-pura sesegukan nangis. Berarti niatnya sudah keluar dari keikhlasan. Ingat, astagfirullah, ini niat ini salah. Tiba-tiba saja ada setan yang membisikkan untuk riya dan saya terbawa. Cepat-cepat kembalikan niat itu kepada keikhlasan seperti semula ya. Jadi riya tidak membatalkan sholat. Hanya merusak pahala atau nilai kualitas sholat kita. Begitu kita ada riya beberapa detik, cepat sadar kembalikan kepada keikhlasan. Sebodoh amat, mau ada guru, mau ada siapapun, saya sholatnya karena Allah ya. Begitu juga ketika kita niat mencari ilmu, ingin kaya si Ustaz Fulan, Ustaz Da'i Anu, kelihatan hidupnya itu menyenangkan, dihormat. Saya ingin seperti itu, makanya saya sungguh-sungguh. Ternyata itu salah. Setelah kita sadar salah, cepat-cepat kembalikan. Bukan untuk itu saya belajar.
Tapi untuk diridhoi oleh Allah, disayangi oleh Allah, diampuni oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, cepat-cepat kembalikan. Dan dulu para ulama banyak di awal mencari ilmu niatnya salah. Untuk dunia, untuk dihormati.

10 ayat pertama ya, atau 10 ayat terakhir, syukur-syukur semuanya. Baca terus ya. Itu yang pertama. Dan ketika nanti ketemu Dajjal, semoga kita tidak ya. Bacakan. Bukan ayat kursi. Sebab Dajjal bukan setan dari kalangan bangsa jin, bukan. Kalau setan bangsa jin datang, bacakan ayat kursi, lari dia. Kalau setan manusia orang kafir datang, bacakan ayat kursi, lari tidak? Tidak. Tidak akan lari, tidak ngaruh. Dajjal bukan jin, Dajjal manusia. Tapi bacakan surah Al-Kahfi, ya. Itu yang pertama. Kedua, sejak sekarang kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Baca doa di dalam tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bisa nih, kalau bisa. Pergilah ke Mekah atau ke Madinah. Begitu sudah ada berita Dajjal sudah muncul, tanda-tandanya benar, cepat pergi ke Mekah, ke Madinah. Karena Dajjal tidak akan bisa memasuki kota Mekah dan Madinah. Kalau bisa. Tapi kan sekarang riuh pergi ke Mekah, Madinah harus punya ongkos. Harus punya paspor. Harus ngurus dulu visa. Sementara pengaruh Dajjal terus merebak ke semua negara. Pas mau beli tiket, oh ternyata pengikut Dajjal penjualnya. Pas ke bandara, pilotnya Dajjal, jangan-jangan susah. Nah, kalau memungkinkan. Kalau sudah tidak memungkinkan, yang keempat. Lari sejauh-jauhnya, menghindar. Ketika kita di Bandung, terdengar Dajjal ada di Jakarta menuju ke Bandung, cepat-cepat pergi ke Tasik. Sampai Dajjal di Bandung, kita sudah ada di Garut. Kedengaran berita, Dajjal nusul ke Garut, semua penduduk Bandung sudah jadi pengikutnya, mau menuju ke Garut, cepat ke Tasik. Sampai di Tasik, Dajjal di Garut, selamat kita. Akhirnya menuju Tasik, cepat ke Ciamis. Terus begitu, pokoknya hindari. Ya, jauhi sejauh. Jangan sok pahlawan. Karena ada hadis disebutnya itu seagung a'zamu syahada. Seagung-agung orang yang mati syahid nanti di akhir zaman. Seorang pemuda ya, nanti datang Dajjal, oh kamu Dajjal yang Nabi selesai memperingatkan semua kita dari kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini dibunuh. Mati. Setelah mati, kata Dajjal, di black dua, kalian ke pengikutnya nih Dajjal. Mau gak aku hidupkan lagi orang ini? Kalau aku hidupkan, kalian percaya aku Tuhan? Percaya. Berjalan di antara kedua belah ini, menyatu lagi, hidup lagi pemuda ini. Begitu hidup, apakah pemuda ini takluk? Dia bilang, aku semakin yakin kamulah Dajjal gitu. Mau dibunuh lagi gak bisa. Akhirnya dia dipegang sama tangan Dajjal, dilemparkan ke dalam api yang dibuat oleh Dajjal. Orang-orang menyangka dia dilemparkan ke dalam neraka, padahal sebenarnya dilempar ke surga. Itulah seagung-agung yang mati syahid di kalangan umatku. Tapi kita jangan jajagoanan, siapa tahu pemuda itu saya. Sebab ada orang pemuda, ada Dajjal, saya lawan gitu ya. Begitu berjumpa, terpengaruh langsung nurut jadi pengikutnya. Ini menunjukkan iman kita lemah, fitnah Dajjal luar biasa dahsyat. Akhirnya yang tadinya kita mau memeranginya, membunuhnya, ternyata takluk menjadi pengikutnya. Makanya jangan kata Nabi SAW, man sami'a Dajjal. Siapa orang yang mendengar berita Dajjal, lari sejauh-jauhnya. Ya, itu empat cara agar kita terbebas dari fitnah Dajjal. Apa saja empat cara teh? Satu,
hafalkan surah

0: Al-Kahfi. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, ke Mekah atau kepadanya bila memungkinkan. Nah yang keempatnya, lari menghindar sejauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbul abdal khafiyyal ghaniyat taqiyya. Apakah kita terpuji ketika tidak mau tampil walaupun dalam hal yang bermanfaat, ketika ada yang mampu, atau al-khafi maksudnya gimana? Al-khafi itu menyembunyikan amal baik. Bila memang momennya lebih baik disembunyikan. Pada intinya amalan-amalan sunnah lakukan secara rahasia. Itu lebih afdol. Kecuali amalan wajib, sholat fardu, jangan dirahasiakan ke masjid. Dengan risiko kelihatan, ya pasti kelihatan oleh orang. Tapi kalau amalan sunnah, lakukan secara rahasia. Makanya lebih afdol di rumah. Afdolus sholatil mar'i fi baitih illal maktubah. Seutama-utama sholat seorang di rumah. Sholat sunnah di rumah. Kecuali satu sholat yang wajib di masjid walaupun bukan sholat fardu. Tidak boleh di rumah. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Tidak bisa di rumah itu. Demikian juga infak, sedekah dan seterusnya. Tapi di momen tertentu kadang-kadang lebih utama diperlihatkan. Kalau ada maslahat seperti infak, sedekah. Kalau ada momen ini kita penggalangan dana untuk suatu, gak ada yang nyumbang. Kita mendahului, ini saya nyumbang 1 juta. Lihat kita nyumbang sudah, brung semua nyumbang. Itu bagus. Kalau kita gak memulai, orang-orang tidak. Melihat sikap kita dulu. Atau umpama ini, kita biasa sholat ba'diyah itu atau qobliyah di rumah. Begitu salam selesai, kita wirid berdoa langsung pulang. Sholatnya di rumah. Tapi akibatnya orang-orang awam melihat kita tidak sholat ba'da di masjid menyangka, oh gak ada ba'da. Akhirnya mereka diam di masjid, tidak sholat. Oh bahaya, salah paham. Nah, maka sholatlah di sana, di masjid. Begitu beres wirid berdoa, sholat. Orang-orang lihat, oh sholat, ikut sholat. Kadang-kadang kalau lebih maslahat diperlihatkan dengan tetap menjaga keikhlasan, silakan perlihatkan. Tidak harus disembunyikan. Terakhir, ayat 2 tadi kata, jika kita mengajarkan ilmu kepada saudara, tapi tidak diamalkan oleh dia, apakah akan menjadi pahala bagi kita? Tetap pahala ketika kita mengajarkannya, ya. Terakhir, tolong nasihati teman anak yang sering marah-marah ketika kalah dalam permainan. Permainan apa? Main bola. Terus kalah, marah gitu ya. Siapa yang gitu? Sini, sini. Pertama, permainan olahraga. Futsal, badminton, basket, atau apapun. Itu hukum asal mubah. Kalau ada maslahat, boleh silakan. Kalau ada madarat, jangan. Pertama itu. Yang kedua, itu media untuk mengeratkan ukhuwah Islamiyah. Dengan main bola bareng, ya, lari bareng, akhirnya kita jadi akrab. Jadi tambah dekat, bersahabat, bersaudara. Tapi kalau dengan permainan menimbulkan permusuhan, yang kalah diejek. Akhirnya berantem, akhirnya bermusuhan. Maka tidak boleh. Jadi kalau olahraga yang dijadikan sebagai media mempererat ukhuwah Islamiyah, melahirkan kemaslahatan, ternyata merusak ukhuwah Islamiyah, bubarkan saja sudah. Bukan permainan yang salah, tapi mental orang-orangnya. Harus dikasih tahu, Ini bukan prestasi, bukan kemuliaan, bukan kesolehan. Yang menang dapat pahala, yang kalah dosa. Apa begitu? Enggak. Oh, yang menang berarti lebih cerdas, lebih pintar, lebih mulia. Yang kalah hina. Itu. Apa begitu? Enggak. Itu permintaan. Bihamdik syusaknya ukhuwah Islamnya. Ya. Sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup. kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqo Hanzalah." Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, "Apa yang kamu katakan wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. "Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita, ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita." Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Thaniyatsnaini idhuma fil ghar." Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas. Untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah, lihat ekspresi saya khusyuk kan. Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
6: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya, melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita, dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson? Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya. Maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagian ulama bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwanul fiddin azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain?

akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf? Ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un, aw la khati'in. Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وأخواتي في الله، والحمد لله نشكر الله، kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk kita kembali berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, yang insya Allah sebagaimana biasanya ya kita akan membahas qala Allah wa qala Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap ini merupakan pengamalan kita terhadap hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, hendaknya kita selalu senantiasa menghiasi kehidupan kita sehari-hari dengan menuntut ilmu agama, mempelajari apa kata Allah, mempelajari apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jalan hidup kita. Seperti itulah seharusnya setiap muslim menjalani kehidupan sehari-harinya. Tayyib. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya adalah sebuah pembahasan yang mana perkara ini adalah satu momen di mana setiap dari manusia akan mengalaminya. Tayyib. Ketika manusia dibangkitkan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang kita semua telah ketahui bersama, tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Di dalam sebuah periwayatan ya, mereka akan berdiri puluhan tahun, taib, yang mana total berdiri setelah melewati berbagai macam kejadian yang terjadi di Padang Mahsyar tersebut, taib, sebagaimana Allah sebutkan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, total seluruhnya yang terjadi di Padang Mahsyar ini dalam satu hari, yang mana satu harinya ini sama kadarnya dengan 50 ribu tahun kehidupan di dunia. Selama itu kita akan berdiri. Selama itu ya kita akan melewati berbagai macam kejadian-kejadian di Padang Mahsyar. Yang mana di antara kejadian tersebut ada satu prosesi yang disebut dengan Yaumul Hisab, hari penghitungan. Tayyib. Dan hari penghitungan ini terjadi setelah manusia menunggu lama, setelah manusia berdiri, taib, kemudian terjadi apa yang disebut dengan syafaatul uzma, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta syafaat. Kemudian beliau pula yang diizinkan untuk memberikan syafaat pertama kali. Maka setelah itu yang Rasulullah alaihi salatu wasallam minta pada waktu itu adalah agar Allah tabaraka wa ta'ala hadir di Padang Mahsyar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memulai prosesi pengadilan, penghisaban bagi setiap manusia. Bagi siapa? Para ikhwan sekalian, bagi kita semua.
ya, untuk kita semua yang hadir di sini, untuk seluruh manusia yang ada di luar masjid ini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dihisab masing-masing satu persatu oleh Allah Tabaraka wa taala. Umat yang terdahulu sampai umat yang terakhir, kita sekarang merupakan umat terakhir, maka semuanya akan menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan seluruh dari umat manusia, mereka semua akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala fardan, bersendirian. Kita tidak akan membawa pengacara. Kita tidak akan pernah membawa keluarga. Kita tidak akan pernah bisa membayar orang, saksi-saksi palsu untuk berdusta untuk kita. Sehebat apapun kita berbicara sekarang, ya, apa yang terjadi nanti? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Tabaraka wa taala, di hari ini aku kunci, aku tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara kepadaku, kata Allah, adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan bersaksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dikerjakan oleh mereka semua. Inilah gambaran ketika kita semua nanti akan menghadap ke hadapan Allah Tabaraka wa taala untuk dihisab, untuk dihitung, ya, yang selanjutnya kita akan melewati satu prosesi yang disebut dengan yaumal mizan, penimbangan amal, dan itu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maka pembahasan tentang yaumal hisab adalah satu prosesi sebelum ditimbang amal. Ya. Jadi tujuan dari hisab ini nanti akan diklasifikasikan mana yang amal saleh, mana yang itu maksiat. Kemudian setelah itu, ya, kurang lebih gambaran secara globalnya demikian. Setelah itu berpindah kepada prosesi al-mizan, penimbangan amal, ditimbang mana amal solehnya dan mana amal maksiatnya. Nah, di prosesi yaumal hisab ini banyak hal yang terjadi di sana. Dan sebagaimana biasanya, pembahasan kita akan kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd hafizahullah taala, di mana di salah satu dari pembahasan bab yang ada di dalam kitab ini ada yang diberi judul oleh beliau Al-Hisab, Yaumal Hisab, hari penghitungan amal manusia, hari ketika setiap manusia akan diaudit. Oleh siapa? Oleh Dia yang paling adil, oleh Dia yang tidak tersembunyi sesuatu apapun, oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan, semua yang telah kita amalkan, maka sedikit pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu amal baik, amal saleh, maka bergembiralah. Sekecil apapun amal saleh, pasti Allah akan membalasnya. Dan ketika itu merupakan amal keburukan, dosa, maksiat, penyelewengan, ketidaktaatan kita kepada Allah, jangan pernah merasa aman dari sekecil apapun perbuatan dosa tersebut, karena Allah pasti tahu, Allah pasti akan memperlihatkannya kepada kita, dan Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban dari kita semua. Maka dari itu, ya, kurang lebih apa yang disampaikan ini merupakan salah satu hikmah kenapa Allah Tabaraka wa taala memberitakan kepada kita tentang sebuah prosesi yang disebut dengan yaumul hisab. Kita harus tahu bahwasanya kita akan dihisab, kita akan diadili, kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan kita tentang perkara ini membuat kita lebih berhati-hati di dalam beramal, bertingkah laku, ya, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Hendaknya kita menjadi hamba yang pandai memilah dan memilih mana yang bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan di akhirat, mana yang justru akan lebih memberatkan kita di kehidupan akhirat nanti. Tayyib. Ikhwan dan akhwat jemaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dibahas oleh penulis dalam kitab ini adalah tentang ta'rif dari al-hisab. Al-hisab fil lughah, adapun kalimat al-hisab menurut bahasa maknanya adalah ma'khudh min madah hasiba, diambil dari kata hasib. Tayyib. Fal ha was sin wal ba aslun sahihun yadullu ala iddatin ma'a iddati ma'anin. Maka huruf ha, huruf sin, dan huruf ba ketika digabungkan ini akan menunjukkan kepada beberapa makna. Minha al-'udd wal ihsa. Di antaranya adalah penghitungan, kurang lebih maknanya.
dan pengumpulan. Ini diantara makna apa? Al-hisab secara bahasa. Adapun al-hisab secara syariat maknanya adalah huwa iqtila'ullah ibadah ala a'malihim yaumal qiyamah wa inba'uhum bima qadimuhu min khairin wa syarrin. Makna dari al-hisab ya, ini merupakan penafsiran atau definisi yang disebutkan oleh beberapa ulama-ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ini disebutkan dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Demikian pula disebutkan ta'rif ini di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana ta'rif al-hisab secara syariat menurut para ulama adalah ittila'ullah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya, apa yang ditampakkan? Ala a'malihim, dari amalan-amalan tersebut, dari amalan-amalan yang pernah mereka amalkan ketika di dunia, dari amalan-amalan yang pernah kita semua amalkan, para jemaah sekalian. Ya, setiap yang kita kerjakan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan kembali diperlihatkan kepada kita semua. Wa in ba'uhum, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-hambanya bima qaddamu, dari apa yang telah mereka lakukan, baik itu kebaikan ataukah keburukan, apakah sesuatu yang akan mendatangkan pahala ataukah justru sesuatu yang akan mendatangkan dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, azab dari sisi Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala melindungi kita semua. Baik, maka inilah kurang lebih gambaran yaumul hisab. Inilah kurang lebih apa yang akan terjadi di yaumul hisab tersebut. Selanjutnya, penulis menyebutkan di sini beberapa dalil tentang keberadaan pastinya yaumul hisab ini. Maka yang namanya al-hisab itu tetap pasti adanya, dijelaskan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, kaum muslimun mereka bersepakat, mereka semua tahu bahwasanya yang namanya hisab ini pasti ada. Ya, karena kalau seandainya tidak ada hisab, untuk apa ada pensyariatan amal? Untuk apa seseorang disyariatkan untuk taat, disyariatkan untuk menjauhi larangan? Kalau itu tidak pernah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa faedah dari itu semua? Taib. Dan bagaimana Allah tabaraka wa taala nanti mengklasifikasikan orang yang mereka memiliki amalan yang baik dan yang tidak memiliki amalan yang baik, walaupun seluruhnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, akan kita bahas nanti. Tetapi menunjukkan hikmah yang begitu luar biasa dari Rabbuna Jalla wa Ala, menunjukkan keagungan Allah tabaraka wa taala, keadilan Allah yang begitu sempurna, maka didirikanlah yaumul hisab. Tayyib. Maka adapun dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an, di antaranya firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-25 dan 26. Tayyib. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum." Sesungguhnya manusia akan kembali kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Dan sesungguhnya hisab bagi mereka itu semua adalah taib, apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumal qiyamah. Inna 'alaina hisabahum, sesungguhnya atasku lah, kata Allah tabaraka wa taala, penghisaban mereka. Taib. Sehingga ini jelas menjadi dalil akan keberadaan apa? Yaumal hisab. Taib. Kemudian yang selanjutnya ya, di antara dalil akan keberadaan yaumul hisab, taib, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan di sini, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'd salatihi, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di beberapa salatnya berdoa dengan sebuah doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Taim, ini termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua dan hendaknya kita sering membacanya. Apakah itu di dalam salat ketika sujud ya, atau di dalam doa-doa kita. Apa doa tersebut? Doa yang ringan insyaallah kita semua sudah hafal atau mudah untuk kita hafal, yaitu berupa kalimat apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira.
Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Taib. Maka ini menunjukkan apa? Sekali lagi, ini menjadi dalil akan keberadaan yaumal hisab. Taib. Kemudian, ya, lanjutan dari hadis ini, faqalat Aisyah, selanjutnya berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, mal hisab al yasir, wahai Rasulullah, seperti apakah yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah? Qal, Rasulullah menjawab, an yanzura fi kitabih fatajawaz an. Ketika seorang hamba, ya, oleh Allah tabaraka wa taala dihisab dengan cara yang mudah, maka mereka akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala terhadap catatan amalnya. Setelah mereka melihat catatan amalnya, kemudian dengan secara cuma-cuma Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap dosa-dosanya tanpa ditanya, tanpa dipertanyakan dengan begitu mendalam. Ya, maka inilah hisab yang mudah. Maka kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudah berilah aku atau hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sering-sering ikhwah berdoa dengan doa ini. Kita minta kepada Allah agar kita dihisab dengan cara seperti ini. Dia perlihatkan terhadap dosa-dosa, kemudian dengan mudahnya Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Ini adalah hisab yang mudah sekali lagi. Tapi di dalam beberapa periwayatan disebutkan ketika manusia diperlihatkan terhadap dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dirinya, ata'rifu dhamba kada, ata'rifu dhamba kada. Engkau mengakui dosa-dosa yang pernah engkau lakukan ini? Ay ya Rabb. Mereka mengatakan, iya wahai Rabb, iya wahai Rabb. Taib. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya? Semoga kita mendengarkan ucapan ini dari Rabbuna Jalla wa'ala. Inni qad satartuha alaika fid dunya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh, akulah yang menutupi semua aib-aib yang engkau kerjakan di dunia ini. Dosa-dosa ini adalah aib jelas. Ya ikhwah, sekarang orang-orang sekitar antum mau duduk di hadapan antum, mau duduk di kanan kiri antum. Kenapa? Karena Allah sembunyikan aib kita. Karena Allah tidak nampakkan kekurangan-kekurangan kita. Karena Allah jaga harga diri kita. Seandainya 1, 2, 3 dosa Allah perlihatkan, perlihatkan lagi, dan semuanya Allah bongkar kepada manusia nih, saya tidak akan ada seorang pun yang mau duduk dengan kita sekarang ini. Sehebat apapun dia, sebesar apapun gelar yang dia miliki, ketika Allah bongkar aibnya, selesai hidupnya. Maka dari itu mintalah kepada Allah as-sitr, mintalah kepada Allah agar Allah selalu senantiasa menutupi aib-aib kita. Kondisi orang yang seperti ini, kata Allah tabaraka wa taala, inni qad satartuha alayka fid dunya. Sungguh aku yang menutupi semua aib-aib ini untuk dirimu ketika engkau hidup di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni semua dosa-dosa tersebut di hari ini. Taib. Ini di antara gambaran hisaban yasiran. Ini di antara gambaran ketika manusia melewati prosesi hisab dan mereka mendapatkan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah agar kita mendapatkan hisab yang mudah ini. Demikian pula boleh sekali bagi kita untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, orang-orang yang kita hormati dari kalangan guru-guru kita. Ya, mari kita sama-sama doakan mereka di setiap sujud kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Taib. Maka inilah gambaran bagaimana hisab yang mudah. Kemudian di dalam kitab disebutkan, wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal man husib udzib. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang dihisab maka mereka akan diazab. Menunjukkan apa? Ada bentuk hisab yang lain. Bukan hanya hisab yasir saja. Ya. Maka secara umum, cara menghisab ini ada dua cara. Yang pertama adalah cara hisab yang mudah, yang gambarannya seperti tadi kita sebutkan. Dalilnya Nabi kita berdoa agar kita semua dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian, penulis di sini menunjukkan lagi di antara dalil yang lainnya, ya. Taib. Ketika
Aisyah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadanya bahwasanya manusia akan dihisab dengan hisab, barang siapa dihisab maka dia akan diazab. Kemudian kata Aisyah, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini dalil. Ya, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-8. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, maka kelak manusia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Taib. Lantas kok ada orang yang dihisab kemudian diazab? Qal, taib. Maka Rasulullah menjawab, innama dzalikal ard. Itu adalah al-ard. Ya, ini nama lain dari hisab yang mudah. Ya, ard itu artinya apa? Ditampakkan atau dipaparkan pemaparan. Gambarannya seperti tadi, dilihatkan dosa-dosanya. Seseorang akan mengakui dosanya tersebut, kemudian Allah mengampuni secara cuma-cuma. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, walakin man nuqishal hisab yahlik. Akan tetapi, ketika ada orang yang nuqish, yang dimunaqashah, taib. Munaqashah ini kurang lebih penafsirannya atau penerjemahannya di dalam bahasa kita, mereka yang diinterogasi. Mereka yang ditanya sedetail mungkin dari amalan-amalan yang mereka kerjakan. Tayyib. Mereka dipertanyakan setiap detik dari waktu, setiap rupiah dari uang, setiap gram dari emas. Tayyib. Setiap apa? Langkah kaki, setiap gerakan anggota tubuh sendi, semuanya Allah tanya dipakai untuk apa itu semua. Didapatkan dari mana? Untuk apa? Ya. Gambarannya kurang lebih sebagaimana mungkin kita semua sering mendengar hadis tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tiga golongan pertama yang dihisab. Ya. Kurang lebih gambaran dari hadis ini bagaimana? Ada tiga golongan yang akan pertama kali dihisab, mujahid, kemudian para guru agama, ya, para ustaz, para ahli baca Quran, kemudian para jawad, orang-orang yang suka bersedekah. Ya. Para muhsinun, para muhsinin bahasa kita, para donatur. Taib. Ini tiga golongan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berjihad, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, kemudian orang-orang yang mereka mengeluarkan hartanya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa itu semua? Di mana engkau belanjakan hartamu? Engkau korbankan jiwamu? Engkau keluarkan ilmumu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada mereka semua. Ya. Ini adalah orang-orang soleh para jamaah sekalian. Ini adalah orang-orang yang secara nampak mungkin adalah orang-orang yang hebat. Ya. Akan tetapi ketika orang-orang ini tidak mampu menjawab atau ternyata Allah menemukan di dalam hati-hati mereka ternyata amalan ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Al-Qur'an untukmu wahai Rabb. Mereka mengatakan aku membelanjakan hartaku untukmu wahai Rabb. Aku mengorbankan nyawaku untukmu wahai Rabb. Apa kata Allah? Kadzabt. Engkau dusta. Bayangkan ketika kondisi seperti ini Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan apa? Maka mereka diperintahkan untuk ditarik wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini gambaran ketika seseorang diniqash, ketika seseorang melewati hisab dengan jenis yang kedua yang tadi kita sebutkan yang disebut dengan al-munaqashah. Ya, ketika seseorang dimunaqashah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala secara detail, ditanya dari mana nikmat ini, bagaimana engkau membawanya, dibelanjakan untuk apa dari harta-harta tersebut, benarkah niatnya untuk Allah? Kita berdakwah, kita berbicara di hadapan manusia, benarkah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala nanti. Maka dari itu ikhwas sekalian, ya, ini bukanlah perkara yang bisa kita taib memainkannya atau bermain-main dengan perkara ini. Ya, maka ini dalil sekali lagi tentang keberadaan ahli hisab dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus dalil bahwasanya hisab terbagi menjadi dua secara umum, hisab yang mudah dan hisab yang sulit, bisa kita katakan demikian. Hisab yang mudah mereka yang langsung diampuni oleh Allah
dengan cara pemaparan, diminta untuk mengakui dosanya, kemudian diampuni secara cuma-cuma. Adapun hisab yang berat, ya, adalah ketika seseorang didetailkan oleh Allah, diaudit, ya, dipertanyakan sedetail mungkin dari nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Taib. Kemudian, ya, maka penulis mengatakan di sini, ammal ijma' faqad ajma'al muslimun ala thubutil hisab yaumal qiyamah. Ya, bahwasanya kaum muslimin mereka sepakat seluruhnya bahwasanya al-hisab ini pasti akan terjadi di yaumal qiyamah nanti. Taib. Maka sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara hikmah diadakannya hisab, jelas Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab. Allah telah menurunkan para rasul, mengutus mereka semua kepada umatnya. Allah memberikan kewajiban bagi hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan mana yang diterima dari amalan dan mana yang tidak diterima dari amalan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mensyariatkan apa? Seperti amalan-amalan yang besar, jihad fisabilillah, harus mengorbankan diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya itu tidak ada hisab, ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar memberikan yang sempurna bagi hambanya. Sekalipun, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh akan hal tersebut. Kalau Allah mau mengazab siapapun, orang soleh, orang hebat, para nabi, kalau Allah berkehendak mengazab mereka, Allah mengazab mereka. Ya. Kalau Allah mau mengampuni siapapun, itu hak Allah. Tetapi Allah tegaskan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua. Menunjukkan rahmat yang begitu luar biasa. Kasih sayang yang sangat sempurna bagi hambanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang dan kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Beramallah. Carilah keriduannya. Berharaplah Allah menyayangi kita, merahmati kita, menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Taib. Maka itu diantara cara Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kasih sayangnya yang begitu sempurna bagi kita semua. Di antaranya dengan apa? Allah kabarkan kepada kita akan adanya yaumal hisab nanti di yaumal qiyamah. Taib. Kemudian di antara poin selanjutnya yang dibahas oleh penulis di sini, kaifiyatul hisab wasifatuhu. Bagaimana kaifiyah, bagaimana tata cara penghisaban dan bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam penghisaban tersebut. Taib. Dallat nususus syar' ala kaifiyatil hisab wasifatih. Nas-nas syariat, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadith-hadith Nabi kita Muhammad SAW, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kaifiyah hisab dan sifat-sifat tersebut. Wa yumkin ijmalu dhalika an yuqal inna Allah azza wa jal yuwaqqifu ibadahu baina yadayhi. Tayyib. Dan untuk penjelasan ini secara ijmal, secara global, bisa saja dijelaskan atau dikatakan sesungguhnya Allah azza wa jal akan yuwaqqifu ibadah. Allah tabaraka wa ta'ala akan menghadirkan setiap hamba-hambanya baina yadaihi, di hadapannya. Kita semua akan hadir, kita semua akan diperintahkan untuk berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqarriruhum bidhunubihim allati irtakabuha. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya. Dan Allah akan meminta kepada kita semua untuk benar-benar meyakini atau menyetujui bahwasanya memang betul kita pernah melakukan dosa-dosa tersebut. Taib. Bi'amalihim allati amiluha. Dengan amalan-amalan yang pernah dikerjakan. Wa bi'aqwalihim allati qaluha. Demikian pula terhadap ucapan-ucapan yang pernah diucapkan. Allah akan perlihatkan itu semua. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, walaupun hanya sehuruf, walaupun hanya satu kata, taib, ketika itu sebuah amalan yang atau sebuah ucapan yang kita ucapkan sekarang di dunia akan dilihat apakah ucapan ini membawa kebaikan atau ucapan ini membawa kepada keburukan. Sehingga sebelum berucap, berfikirlah terlebih dahulu. Ya, sebelum terlontar kalimat dari lisan kita, maka berfikirlah terlebih dahulu. Jangan menambah hisab kita nanti di yaumal qiyamah. فَيَعْرِفُهُمْ بِمَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ كُفْرٍ وَإِيمَانٍ. Maka manusia akan melihat dan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengingatkan kembali kepada mereka semua
terhadap apa yang pernah diamalkan oleh mereka ketika mereka berada di dunia, ketika kita berada di dunia. Min kufrin wa iman. Apakah itu kekufuran ataukah keimanan? Tapi berhati-hatilah ya. Perkara-perkara hati, perkara akidah ini termasuk di antara hal pertama yang akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Di antara hal yang terbesar yang akan membedakan kita nanti menjadi ahli yang akan mendapatkan kebahagiaan atau ahli kesengsaraan. Di antaranya apa? Akidah. Apakah kita akan memilih kekufuran ataukah kita akan memilih keimanan? Maka dari itu jaga keimanan kita. Syukuri nikmat yang begitu besar berupa iman dari Allah. Jangan rusak keimanan ini. Dan ingat yang namanya iman rusak pula dengan apa? Dengan amalan. Kalau seseorang merasa dirinya sudah kuat keimanannya, saya seorang muslim, saya beriman kepada Allah, saya tahu rukun iman, saya beramal ini, saya beramal itu, ya, berdasarkan kepada keimanan. Tetapi bersamaan dengan itu, kalau dia banyak maksiat kepada Allah, hati-hati, iman bisa berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Berkurang-berkurang, mending kalau ketika kita mati nanti, keimanan ini masih ada. Bagaimana jadinya kalau kita mati dalam keadaan keimanan telah habis? Terjatuh kita ke dalam kekufuran. Ya, ini bukan satu perkara yang kita bisa berkompromi dengannya. Ini satu perkara yang sangat besar. Jangan sampai seorang muslim kehilangan keimanan yang ada di dalam dirinya. Dan itu akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah kita termasuk seorang yang beriman atau termasuk seorang yang kafir? Taib. Wa ta'ah wa usyan. Manusia pun akan diperlihatkan setiap ketaatan yang pernah mereka kerjakan dan setiap kemaksiatan yang pernah mereka kerjakan. Wastiqamah wa nihraf. Demikian pula keistiqomahan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, betapa lembeknya kita di dalam berpegang teguh terhadap agama, betapa lemahnya kita untuk memegang teguh setiap ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yastahiqunahu ala ma qadimuhu min mathubatin aw uqubatin. Dan Allah pun akan perlihatkan apa yang berhak untuk mereka dapatkan. Apakah mereka berhak untuk mendapatkan balasan berupa kebahagiaan atau mereka malah berhak untuk mendapatkan hukuman, wal iyad billah. Wal hisab syamil lima yaquluhu rabb lahum wa ma yaquluna lahu. Tayyib. Maka yang namanya hisab ini umum, semuanya akan dihisab dari manusia. Apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan kepada dirinya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada seorang hamba, kepada kita semua, maka Allah akan tanya, bagaimana dengan perintah ini, bagaimana dengan perintah ini, bagaimana dengan larangan ini, dengan larangan ini. Kalau kita ternyata berhasil melewati itu semua dengan kebaikan, artinya perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, maka insya Allah itulah kebahagiaan yang terbaik. Taib. Akan tetapi kalau kita tidak berhasil, maka bersiaplah untuk menerima siksa azab yang sangat-sangat mengerikan. Taib. Wa ma yaquluna lahu, dan apapun yang manusia ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, janji, ya, pernyataan-pernyataan dari lisan kita. Taib. Seringkali kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Seringkali kita mengucapkan ya Allah, astagfirullah, aku meminta ampun kepadamu, aku bertaubat kepadamu, aku kembali kepadamu, tetapi di kemudian hari kita terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Ya. Kita terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Walaupun secara syariat kita disyariatkan bagaimana tetap kembali beristighfar, tetap kembali bertaubat, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi sampai kapan kita akan terus-menerus seperti itu? Sampai kapan kita akan terus-menerus kembali terjatuh ke dalam dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat? Ya, maka itu semua akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Tayyib. Ya, maka setiap manusia akan mengalami perkara-perkara tersebut. Ya, maka al-hisab, ya, sebagaimana yang tadi kita telah sebutkan, terbagi menjadi dua bagian. Ya, disebutkan selanjutnya dalam kitab pembagian dari hisab. Secara keumuman hisab adalah hisab yang dia sulit dan hisab yang mudah. Hisab yang sulit gambarannya mereka yang dihisab secara detail. Hisab yang mudah mereka yang langsung mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Dan di antara hisab tersebut, secara pendetailan dalil-dalil yang ada, ya, ada penjelasan bahwasanya di antara manusia ada yang mereka dihisab untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang mereka berhasil beramal soleh dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, ketika dihisab Allah tabaraka wa taala hanya ingin memperlihatkan akan kemuliaan-kemuliaan mereka. Taib, ya. Sebagaimana kita ketahui di antara para sahabat ada yang tubuhnya kecil, yaitu siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian oleh Allah tabaraka wa taala kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, karena ketika Abdullah ibn Mas'ud tersingkap betisnya, betisnya yang kecil membuat para sahabat yang lain tertawa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh dua kaki Abdullah ibn Mas'ud di timbangan nanti di yaumul qiyamah itu bahkan lebih berat daripada Jabal Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, jelas ya, akan ada hisab bagi beliau. Kemudian hisab ini untuk apa? Untuk diperlihatkan betapa mulianya seorang Abdullah ibn Mas'ud. Ada hisab yang tujuannya apa? Untuk memuliakan orang-orang yang ada di sana, para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang saleh yang lainnya. Demikian pula ada di antara hisab tersebut yang sifatnya taubih, ya. Sifatnya adalah dalam rangka untuk merendahkan, bahkan untuk menghinakan mereka. Ya, tentu saja ini hisab untuk siapa? Orang-orang kafir, ya. Untuk orang-orang munafik ketika Allah mulai bongkar mereka, dan orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Taib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar dan Allah menghinakan orang-orang tersebut. Dan yang pasti, ya, yang perlu kita ketahui disebutkan dalam kitab wa mutawwalidzalik akramul akramin wa arhamur rahimin wa ahkamul hakimin. Dan yang akan melakukan itu semua sebagaimana Allah sebutkan tadi, inna alaina hisabahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkara hisab ini semua Allah langsung yang akan menghisabnya. Taib, dialah Allah tabaraka wa taala yang paling mulia yang akan menghisab kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling memberikan rahmat pula. Ya. Arhamur rahimin. Taib, ketika manusia sedang benar-benar butuh kepada rahmat di waktu itu, ketika manusia benar-benar butuh kepada kasih sayang, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menurunkan rahmat tersebut berupa ampunan, ya, berupa taib diperbolehkannya kita untuk melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk memberikan itu semua. Maka mintalah kepada Allah rahmat yang terbaik. Taib. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan menghisab manusia, ya, dengan seadil-adilnya. Allah tabaraka wa taala adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana. Tidak akan ada kezaliman sedikit pun yang terjadi ketika yaumal hisab nanti. Taib. Maka dari itu, ya, ketika manusia melewati hisab, ada beberapa kaidah-kaidah di dalam syariat. Ada beberapa kaidah. Al-qawaid allati yuhasabul ibad 'alaiha. Taib. Ketika manusia melewati yaumal hisab, maka ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui bersama. Lau 'adzaballah 'azza wa jall 'ibadahu jami'an lam yakun zaliman lahum. Dikatakan di dalam kitab. Seandainya pun Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang siapa yang terbaik, siapa yang memiliki kebaikan, siapa yang rendah, siapa yang paling rendah, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipukul rata kemudian diazab, maka Allah tidaklah zalim. Ya. Kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik kita semua. Itu hak Allah tabaraka wa taala. Li'annahum ibadah. Taib. Karena semuanya adalah hamba Allah. Taib. Wa milkuh, dan semuanya adalah apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ketika kita memiliki sesuatu, kita bebas memperlakukan kepemilikan kita tersebut, apa yang kita miliki tersebut. Iya kan? Ya. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk melakukan apapun terhadap apa yang kita miliki. Demikian pula Allah terhadap kita. Taib. Wal malik yatasarrif fi mulkihi kaifa yasha. Yang namanya malik, raja, pemilik, bebas melakukan apapun terhadap apa yang dimiliki sesuai dengan kehendaknya. Walakinil haqq. Akan tetapi al-haqq tabaraka wa ta'ala, Allah al-haqq subhanahu wa ta'ala,
yuhasibuhum muhasabatan adilatan taliqu bihikmati. Justru Allah tabaraka wa ta'ala menghisab manusia dengan hisab yang seadil-adilnya, dengan hisab yang betul-betul tersifati dengan kesempurnaan hikmah yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja dengan keadilan yang sempurna dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. وقد بين لنا عز وجل في كثير من النصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة. طيب. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak sekali nas-nas dalil telah menjelaskan kepada kita, طيب, secara jumlah, secara global tentang bagaimana kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya yang berkaitan tentang muhakamah. Ya, pengadilan yang terjadi ketika di yaumul qiyamah nanti, tentang yaumul hisab nanti. Wa min dzalika ala sabilil ijaz ma yali, ya. Dan di antara kaidah-kaidah tersebut akan kita sebutkan secara global saja, ya. Tidak kita mendetail secara dalilnya, yang pasti semuanya berdasarkan kepada dalil, ya. Untuk mempersingkat waktu kita bacakan secara lewat saja. Yang pertama, al-'adlu tam alladzi la yashubuhu dzulm. Kaidah dalam hisab yang pertama adalah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna, yang tidak sedikit pun ternodai oleh yang namanya kezaliman. Allah adil dengan seadil-adilnya. Ini harus kita yakini, ya. Ini yang harus kita yakini di dalam hati kita, tanamkan ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita semangat amal soleh. Ingat, ada Allah yang maha adil. Kenapa ada kalanya kalau kita berbuat baik sekarang di dunia, taib, justru kita malah mendapatkan ketidakadilan dari manusia, iya kan? Ketika kita berusaha menolong seseorang, justru malah orang ini marah balik kepada kita. Tapi ketika kita mau beramal soleh, membantu orang lain, kadang-kadang tidak mesti kita justru mendapatkan, jangankan terima kasih, ya, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan kepada kita. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Ingat, ada Allah yang maha adil, ya. Ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, akan memberikan keadilan yang sempurna, sesempurna mungkin bagi kita semua. Taib. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang selanjutnya, la yu'akhadhu ahadun bijarirati ghairihi. Tidak akan ada seorang pun yang mereka akan menanggung dosa orang lain, tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pun nanti di yaumul qiyamah yang akan menanggung dosa orang lain. Taib. Ini secara global, secara umum, semua dihisab sesuai dengan amalannya masing-masing. Untuk kaidah ini ada sedikit penjelasan. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah petikan hadis, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha." Kata Rasulullah SAW, siapa yang menjadi petunjuk bagi orang lain untuk berbuat sebuah dosa, maka orang yang berbuat dosa tersebut dapat dosa, dan yang menunjukkan pun dia pun mendapat dosa yang serupa. Ada kalanya seseorang harus menanggung dosa orang lain. Kalau dia menjadi wasilah, kalau dia yang menunjukkan kepada perbuatan dosa tersebut, ya. Maka dari itu ketika seorang menjadi tauladan atau seorang menjadi yang diikuti, hendaknya berhati-hati. Atau ketika seseorang ingin berbicara tentang suatu perkara, ya. Taib. Apalagi berbicara tentang din, berbicara tentang agama, ternyata yang disampaikan adalah perbuatan dosa, dan itu dikerjakan oleh orang lain. Yang disampaikan bahkan lebih parah, mengandung kesyirikan, mengandung kesesatan. Dengan mudahnya disampaikan kepada manusia, orang-orang syirik, orang-orang sesat, maka mereka yang berbicara, ya, akan menanggung dosa-dosa yang serupa. Dan ini satu perkara yang tidak ringan, ya. Kembali lagi, secara umum tidak ada namanya orang menanggung dosa orang lain kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Sebagaimana tadi kita sebutkan tadi, ketika orang yang berdosa tersebut, ya, wasilahnya adalah si orang yang akan menanggung dosanya. Taib. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang ketiga, ittila'ul ibad 'ala ma qadamuhu min a'mal. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, ya, semua yang dikerjakan oleh manusia. Taib. Apa tujuannya? Bagi Allah, boleh tidak Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kamu berdosa, kamu telah melakukan ini, selesai, ini hukuman untukmu? Sangat boleh, sangat mungkin. Sekali lagi,
Allah tegaskan keadilannya. Allah tegaskan bahwasanya sifat zalim tidak ada sedikit pun pada zat Rabbuna Jalla wa'ala. Bahkan kepada mereka yang berdosa pun Allah tunjukkan bukti-buktinya, catatan amalnya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat apa? Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ditunjukkan kitab-kitab, catatan-catatan bagi manusia. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan ketika melihat catatan tersebut. Taib. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata mereka, celaka kami. Catatan apa ini? Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewatkan, semua dari amalan yang besar, yang kecil semuanya dikumpulkan. Taib. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka pun mendapati apa yang pernah mereka amalkan, Allah tampakkan kembali, Allah hadirkan kembali itu semua. Ikhwah sekalian, setiap maksiat Allah akan perlihatkan kembali. Ya. Setiap dosa, setiap perbuatan yang menyimpang, Allah akan perlihatkan kembali. Mau ngomong apa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mau seperti apa kita nanti berkelit di hadapan Allah? Tak bisa, tak mungkin. Taib, ya. Maka di antara kaidah apa? Di antara kaidah yang menunjukkan keadilan yang sempurna dari sisi Rabbuna Jalla wa'ala, manusia akan diperlihatkan catatan amal sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kaidah di dalam hisab adalah mudha'afatul hasanat duna sayyi'at. Allah akan menghitung amal-amal saleh dalam keadaan apa? Dilipat gandakan. Taib. Ini muqtada rahmatih. Ini merupakan konsekuensi dari betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inna rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah. Sungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Cinta Allah kepada kita jauh lebih besar daripada azab yang Allah peruntukkan kepada hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan azab. Oleh karena itu, bergegaslah, bersegeralah meraih cinta-cinta Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah pergi dari murka Allah menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau menjadi seorang yang merugi dengan memilih murka Allah, dengan maksiat, dengan melakukan ya hal yang tidak dicontohkan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Bergegaslah kepada perintah yang harus kita kerjakan, kepada larangan yang harus kita tinggalkan, kepada ketakwaan yang sempurna, agar kita mendapatkan cinta yang begitu besar. Kenapa? Sebagai buktinya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Taib. Al-hasana bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Bahkan Allah bisa melipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. Antum sedekah dengan 1.000 rupiah, jangan menganggap itu 1.000 rupiah. Minimal berapa? 10.000 rupiah menurut Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bahkan kalau Allah berkehendak bisa menjadi 700.000 rupiah. Bahkan kalau Allah berkehendak, ya, dan tergantung dari kesulitan. Bagi sebagian orang kecil 1.000 rupiah. Bagi seorang yang sedang lapar, sedang haus-hausnya, 1.000 ini bisa dia pakai beli minuman lewat anak kecil yang meminta-minta, kemudian dengan mudahnya dia berikan. Ya, itu sangat mungkin Allah melipat gandakan karena kesulitannya jauh lebih besar bagi dia. Taib. Maka dari itu jangan pernah memandang remeh terhadap yang namanya apa? Amal saleh. Sangat mungkin Allah melipat gandakan, apalagi beramal di waktu-waktu tertentu. Ya, sekarang di antaranya kita sedang berada di bulan apa ini? Dzulqa'dah. Ingat, bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Taib, ya. Maka banyak-banyak beramal saleh supaya dilipat gandakan. Ya, dan bukti dari besarnya rahmat dan cinta Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya menghitung dosa satu saja, tidak dilipat gandakan. Ya, ini kaidah yang keempat. Mudha'afatul hasanat duna sayyi'at. Amalan soleh dilipat gandakan, adapun amalan keburukan tidak dilipat gandakan. Kemudian yang selanjutnya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan saksi-saksi 'alal kafarah wal munafiqin. Terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang munafik. Ya, ini yang disebutkan di dalam kitab. Taib, ini yang akan nanti didatangkan, ya, saksi-saksi. Di antara saksi-saksi tersebut, taib, di antara saksi-saksi tersebut, di antaranya siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri.
innallaha ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Kemudian di antara saksi-saksi yang lainnya siapa? Para nabi dan para rasul. Rasulullah alaihi wasallam ketika mendengarkan Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-41. Kata Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Bagaimana jadinya keadaan orang-orang kafir nanti ketika aku datangkan bagi setiap umat saksinya, dan aku akan datangkan engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai saksi bagi umatmu sendiri. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kata Rasulullah, hasbukal an, cukup. Cukup Ibnu Mas'ud, jangan lanjutkan. Ya, maka ketika Abdullah Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah, ternyata air mata Rasulullah telah berlinang. Menunjukkan apa? Rasulullah tahu akan ada di antara umatnya yang akan melakukan kekufuran, kesyirikan, dan Rasulullah nanti akan menjadi saksinya. Ya. Rasulullah akan ditanya oleh Allah, apakah benar seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kekufuran tersebut, mengajarkan kesyirikan tersebut, sedangkan yang melakukan adalah umatnya sendiri. Ya. Rasulullah menangis ketika diperdengarkan kepada beliau ayat tersebut dibacakan, menunjukkan akan ada di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang justru teranggap sebagai seorang kafir. Waliyadz billah. Hati-hati ikhwah sekalian. Kesyirikan, kekufuran ini merupakan penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Tapi jangan sampai kita tidak merasakan alergi ya terhadap penyakit-penyakit seperti ini. Mulai merasa nyaman terhadap berbagai macam penyakit-penyakit kekufuran. Menganggap semua agama sama lah misalnya. Tapi sama baiknya dan seterusnya. Membenarkan ajaran agama orang lain. Atau kadang-kadang ucapan-ucapan yang terlontar seperti apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, kata Nabi, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah musyrik. Tayyib. Atau berani mengatakan ajaran Rasulullah tidak pantas untuk dikerjakan di zaman sekarang ini. Hati-hati, ini ucapan mengerikan ini. Ya. Itu kan zaman Nabi, sekarang beda lagi zamannya. Maksudnya apa? Rasulullah salah di dalam memberikan ajaran? Tayyib. Seberani itukah kita berbicara tentang syariat Islam? Ini memiliki nilai-nilai kekufuran yang berbahaya. Dan kaum muslimin belum tahu tentang perkara-perkara seperti ini. Makanya ya, kita wajib untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama dengan apa? Dengan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Sebarkan ilmu agama dengan seluas-luasnya. Tayyib, ya. Kemudian di antara para saksi, ya banyak, malaikat nanti akan menjadi saksi. Kemudian bumi yang kita injak akan menjadi saksi. Tayyib. Kulit kita, tangan, kaki, tadi sudah disebutkan dalam surat Yasin. Ya. Ini semua akan menjadi saksi dan itu semua ada dalilnya. Oleh karena itu hendaknya setiap dari kita berhati-hati tentang perkara tersebut. Taib. Kemudian ya, tentang perkara hisab ini ada satu pembahasan ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisab. Di antaranya apa saja nanti akan dihisab dari manusia ya. Maka secara umum yang akan dihisab dari seorang hamba itu dua perkara. Ada dua perkara ya, yang nanti akan dihisab dari seorang hamba. Itu apa? Amal perbuatan dan nikmat yang mereka dapatkan. Taib. Apa yang kita kerjakan ketika di dunia itu semua akan dihisab. Demikian pula secara umum Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dari nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan ketika kita hidup di dunia. Taib. Maka dari itu ikhwas sekalian, ya, jangan terlalu silau terhadap orang yang mereka menampakkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Orang-orang yang selalu pamer harta, orang-orang yang menunjukkan apa yang mereka miliki dari dunia, orang-orang yang selalu ya memamerkan apapun yang mereka miliki, jangan kita merasa apa? Silau. Tayyib. Kenapa? Hisab mereka lebih berat. Orang-orang kaya itu nanti mereka akan masuk ke surganya itu 500 tahun di belakang orang-orang miskin. Kata para ulama, kenapa lama? Karena hisabnya mereka lebih panjang. Ya. Tapi kalau saya mah miskin ya, karena gajinya juga cuma sekian-sekian, misalnya ada di antara kita yang mengatakan demikian. Mari kita bandingkan dengan para sahabat. Ya, benarkah kita miskin? Ya.
Allah memberikan kepada kita nikmat banyak sekali. Handphone yang kita miliki, coba lihat di sana. Ada berapa akun yang kita miliki di handphone tersebut? Ada berapa karakter yang sudah kita ketikkan di sana? Ya. Ada berapa rupiah yang selama kita hidup Allah berikan kepada kita?

dia justru terjatuh ke dalam apa? Kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iy alladziina kuntum taz'umun." Akan datang satu hari di mana Allah tabaraka wa taala akan berkata kepada manusia, "Di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kalian ibadahi?" Tayyib. Ini di antara hisab yang pertama kali akan Allah pertanyakan dari manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun?" Allah akan bertanya kepada manusia, "Di mana pihak-pihak yang dulu kalian beribadah kepada mereka?" Ya, dan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mampu menolong kalian sekarang atau ternyata mereka pun butuh pertolongan? Ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-92 sampai 93. Yang sebelumnya tadi di dalam surat Al-Qasas ayat ke-62. Baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut memberikan isyarat yang begitu jelas bahwasanya Allah akan bertanya tentang tauhid seseorang, ya. Atau lebih tepatnya Allah akan mempertanyakan kenapa kalian syirik dulu. Kenapa kalian berani-berani melakukan kesyirikan? Mana yang kalian ibadahi? Mampu menolong kalian di hari ini? Ya. Mana yang kalian sembah? Mereka hadir untuk menolong kalian atau justru mereka sedang mencari-cari pertolongan juga hari ini? Taib. Ini di antara yang Allah tantang nanti dari hamba-hambanya. Waliyazubillah. Kemudian, dari sisi amalan, yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab nanti, yaitu adalah tentang perkara janji. Ya, tentang perkara apa? Janji. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, taib, "Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Surat Al-Isra ayat yang ke-34. Al-Isra ayat ke-34 kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka penuhilah setiap janji karena setiap janji nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala." Hati-hati ikhwas sekalian. Berjanji kita kepada manusia, jangan berlindung di balik lafaz apa? Insyaallah. Insyaallah janji bagi muslim, ya. Bukan berarti ada saya sudah bilang insyaallah enggak dipenuhi juga enggak apa-apa. Enggak, tidak seperti itu seorang muslim, ya. Maka ketika memang lafadznya dia seorang telah berjanji, maka penuhi setiap janji-janjinya. Taib. Kemudian, ya, di antara yang akan dihisab pula adalah penglihatan, pendengaran dan amalan hati seseorang. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat ke-36, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah tabaraka wa taala, jangan sekali-kali kalian berbicara yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini menjadi dalil, ya, bahwasanya manusia akan dipertanyakan nanti penglihatannya. Hati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang ada di dalam hati kita berupa keyakinan-keyakinan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ini amalan. Secara umum, ini dalil-dalil yang datang tentang keberadaan amalan yang akan dihisab. Selanjutnya yang akan dihisab di yaumul qiyamah nanti adalah tentang nikmat. Di antara dalilnya, ya, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al an khams." Tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam di hari kiamat nanti dari sisi Rabb-nya sampai dia ditanya tentang lima perkara. An umrihi fima afnah, yang pertama tentang umur. Taib, dipakai untuk apa umur yang telah Allah berikan kepada dirinya? Mari kita bertanya sekarang masing-masing ikhwah. Tentang umur yang sudah Allah berikan kepada kita, ya, sudah kita pakai untuk apa itu semua? Taib, jangan sampai ketika nanti di hadapan Allah kita tidak mampu menjawab dengan kebaikan. Wa an syababihi fi ma ablah. Kemudian dari masa muda, ya, masa muda yang dahulu kita miliki dipakai untuk apa? Seperti apakah kita menghabiskan masa muda kita? Itu akan ditanya nanti oleh Allah. Kalau ternyata kita sekarang sudah sadar betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, segera bertaubat, segera mohon ampun, segera ganti masa muda yang buruk tersebut dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan. Taib. Wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kemudian selanjutnya dia akan ditanya dari harta. Harta ini dua pertanyaan.
dari mana dia dapat

Tempat dan dipakai untuk apa? Hati-hati, khos kalian. Setiap rupiah yang kita miliki sekarang akan ditanya nanti sama Allah, dari mana dapatnya dan dipakai untuk apa? Wa madza amila fi ma alima. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, apa yang telah diamalkan dari ilmu? Baik, hati-hati. Ilmu yang kita miliki sekarang menuntut kepada kita untuk kita amalkan. Ya, ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka itu akan menuntut kita untuk mengamalkan setiap taib nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu, ya, hadis ini mewakili tentang nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan dari kita semua, ya. Maka dari itu, ya, ini akhir dari pembahasan kita tentang yaumul hisab. Sebenarnya banyak ya tentang hisab ini, silakan antum murojaah kitab-kitab atau kajian-kajian asatidzah yang lain yang membahas tentang yaumul hisab, ya. Maka sangat banyak sekali pembahasan, di antaranya tentang apa yang nanti akan dihisab, ya, bagaimana cara menghisab dan lain sebagainya. Maka ya, perbanyaklah ilmu tentang hari akhirat nanti agar kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Taib, ya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita meminta, berharap agar Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Taib, fa hadza ma yata'allaq bid-dars, wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan?

0: Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waktu kuliah dulu, saya pernah berjanji memberikan tas kepada anak di suatu sekolah SLB. Ya, anak ini buta mungkin ya. Tapi diberi tanda kurung buta. Tapi lupa sampai bertahun-tahun. Mau dicari pun sekolahnya, saya sudah lupa. Nama anaknya pun saya tidak tahu. Bagaimana cara saya menembus janji itu, Ustaz? Saya takut berdosa. Taib. Kalau memang sudah berusaha untuk mencari dan tidak mendapatkan, ya maka bisa dengan cara bersedekah dengan semisal yang kita janjikan. Misalnya sedekah tas, boleh dikonversikan ke uang nilainya berapa, ya kita sedekah dengan senilai itu. Maka kita berharap kalau seandainya nanti di hari akhirat anak tersebut dihadirkan, ya kemudian meminta kepada kita senilai tas itu yang nanti akan dikonversikan menjadi apa? Pahala, ya. Maka ya kita berharap kepada Allah, Allah menggantikan dengan pahala sedekah yang sudah kita keluarkan. Taib. Tapi kalau seandainya anak tersebut berkehendak untuk memaafkan, maka kita aman. Ya, kita telah dalam kondisi aman dan memiliki pahala dari sedekah tersebut. Ya, wallahu alam, itu cara yang bisa kita tempuh. Taib, ada pertanyaan tentang permasalahan jual beli ya yang berkaitan dengan bank dan lain sebagainya. Wallahu alam, ya ini tidak bisa dijawab. Silakan ditanyakan kepada asatidzah yang benar-benar paham tentang perkara muamalah seperti ini. Wallahu alam. Bolehkah seseorang berangkat umroh di saat masih memiliki hutang karena mendapat sejumlah uang yang jumlahnya cukup untuk umroh tetapi masih memiliki hutang cicilan rumah? Taib. Kalau sifat hutangnya seperti ini, cicilan rumah misalnya, ya, maka pada hakikatnya dia sudah memiliki simpanan yang memungkinkan untuk dia bayar. Misalnya memang dia punya gaji yang sudah bisa diandalkan untuk membayar cicilan tersebut, misal ya kondisinya demikian. Taib. Maka sebagian para ulama menjelaskan boleh bagi dia untuk mengamalkan amalan yang lain yang mengeluarkan uang besar seperti umroh, ya, atau misalnya nanti mau berkurban nih yang kecil-kecilnya, ya. Tapi punya hutang seperti itu sifatnya kita masih punya kemungkinan membayar. Besar zon kita, prasangka kita, Allah akan memberikan rezeki kepada kita untuk membayar hutang-hutang kita di masa mendatang. Ya contohnya tadi, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan yang memungkinkan kita untuk membayar hutang di waktu mendatang. Sekarang walhamdulillah ada uang untuk umroh, untuk ibadah, ya untuk apapun itu, maka boleh. Tetapi ya, kalau seandainya hutangnya bukan demikian, ya hutangnya itu memang kita kecil kemungkinan bisa membayar hutang di kemudian hari, misalnya hutang kepada saudara kita, ya meminjam dengan jumlah yang tidak kecil kepada mereka. Taib. Kemudian ada kesempatan untuk pergi umroh. Nah, ini baru berlaku kaidah yang semestinya, yaitu apa? Hutang wajib untuk dibayar, umroh sifatnya apa? Ya, taib, sunnah muakkadah. Taib. Sehingga kita dahulukan apa? Sekalipun yang berpendapat wajib bagi umroh, maka wajib bagi mereka yang mampu. Nah, orang yang seperti ini tetap pada kondisi dia sebetulnya tidak mampu untuk berumroh. Kenapa? Uang tersebut harus dia bayarkan hutangnya terlebih dahulu. Ya. Karena kalau tidak dibayarkan saat itu juga, dia tidak punya kemungkinan lagi untuk bisa membayar dari ya sumber yang lain. Seperti itu. Ya, misalnya punya hutang beberapa puluh juta kepada saudara, kebetulan dapat rizki ini, bisa bayar. Taib. Umroh dulu atau bayar hutang dulu? Bayar hutang dulu. Ya, bayar hutang dulu. Tetapi kalau sifatnya seperti tadi, ini bisa dicicil, ya. Dari pihak yang memberikan pinjaman kepada kita untuk mencicil rumah, memiliki apa, memberikan kelapangan untuk kita mencicil dalam jangka waktu yang panjang misalnya, dan kita punya kemungkinan untuk membayar, boleh ya uang yang kita dapat untuk umroh dulu. Tapi kalau kondisinya gambarannya seperti tadi, semoga bisa difahami ya, maka kita harus membayar hutang terlebih dahulu ya. Tapi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Sekali lagi ikhwas kalian, ana ingin mengingatkan, ingat kita di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, ya. Bagi yang bisa berkurban, berkurban. Bagi yang sulit berkurban, coba berusaha dulu. Ya, coba berusaha dulu. Karena berkurban ini merupakan apa? Amalan harta yang paling afdol. Ya, ingat berkurban enggak mesti dengan keluar uang yang besar. Itu yang paling bagus. Ya. Punya uang sebesar apapun misalnya buat beli hewan kurban, maka itu dahulukan, utamakan. Tapi kalau memang kita pas-pasan, rizki kita tidak selapang sebagian orang misalnya, ya maka kita bisa memilih yang paling ringan. Ya, di antara yang paling ringan apa? Boleh, kata Rasulullah, au jaza'atan minadda'an. Boleh seseorang berkurban walaupun hanya dengan apa? Jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Anak hewan yang anak domba betina. Ya, jaza'ah itu anak domba betina. Ini hadis sahih, ya. Domba baru usia 6 bulan, sudah lewat 6 bulan, musinnahnya domba itu kan di 6 bulan. Beda dengan kambing. Kalau kambing 1 tahun. Nah, boleh kita berkurban dengan domba betina usia 6 bulan yang mungkin harganya murah, ya. Insya Allah tidak akan terlalu jauh dari 1 juta, ya. Bisa lebih, bisa kurang bahkan di beberapa tempat. Bismillah, ya. Berazamlah untuk berkurban, itu ibadah yang sangat baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa beramal soleh dengan amalan soleh apapun. Taib, ya, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah minij hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa, dengan cara bertobat atas dosa maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi, kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat, salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
3: Masyal muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah. Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab su'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wa la tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi. Banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tuh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta. Yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk diantara syirik kecil. Wallahu a'lam. Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi, sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu. Hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout. Berkumpul bersama kawan di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah, walaupun sendirian. Sebab jamaah itu, al-jamaatu mujamatu ahlil haq wa inqallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran, walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan, walaupun banyak. Banyak. Tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk, hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hang out lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan, ya gak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah, itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka. Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran. Karena ada hadiah di sana. Apa boleh, apa tidak. Ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif. Yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak, gitu ya. Lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah, umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat, maka dibolehkan. Dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang. Lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya. Yang menang tidak. Itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat tepat, tidak ada bayaran. Kalau toh ada bayaran, administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustadz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustadz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif, dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah, mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz di tengah-tengah daurah tersebut, lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda yang

0: kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji, di hadapan para ahlinya, ya, para penguji, yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah, tidak menjadi pemenang, hanya menjadi tiga besar dari belakang dari 1000 peserta, terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya, harus ditingkatkan, ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung. Ya Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Kembali kita berjumpa untuk mengangkat tema ilmu tanpa amal. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan wajibnya kita mengamalkan ilmu. Umumnya orang yang sudah dapat ilmu, mestinya nih idealnya dia soleh, dia beriman dan beramal soleh. Ilmunya melahirkan keimanan dan mendorong dia untuk mengamalkan, lalu lahirlah ibadah dan amal soleh. Tapi ternyata tidak semua makhluk berilmu soleh. Tidak semua orang yang dapat ilmu juga dapat hidayah. Dan banyak contoh dalam kehidupan. Dari zaman baheula sampai sekarang, sampai hari kiamat, akan tetap ada orang yang pintar, faham agama, faham syariat, tetapi dia kufur, fasik, atau zalim. Ada. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata beliau, al-ilmu la yastaljimul hidayah. Wa kathiran ma yakunu dhalal an amdin wa ilmin la yashuku sahibuhu fih. Bal yu'thiru dhalal wal kufr wa huwa alimun biqabhi wa mafsadatihi. Ilmu ini tidak selalu melahirkan hidayah. Bahkan kebanyak-banyak orang yang sesat secara sengaja berdasarkan ilmu.
3: orangnya tak

ragu-ragu tentang kebenaran dari sesuatu, tapi dia lebih memilih kesesatan ataupun kekufuran, padahal tahu buruk dan jelek atau bahayanya kesesatan tersebut. Tapi ada penyebabnya, kenapa orang berilmu tapi kufur, orang berilmu tapi fasik, orang berilmu tapi zalim, orang berilmu sengaja bertolak belakang amalnya dengan ilmunya. Nanti ada beberapa penyebab. Jangan sampai kita kayak begitu. Jangan sampai kalian seperti itu. Belajar di sini tentang akidah, tentang tauhid, tentang kebaikan, kebenaran untuk diamalkan. Belajar tentang keburukan, kejahatan untuk dijauhi. Tapi ternyata setelah berilmu, kita bertolak belakang amal dengan ilmu. Ini ada beberapa contoh. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa hadza syaikhud dhalal wa da'il kufur wa imamul fajarah. Ini ada tokoh gurunya kesesatan, pengajak kepada kekufuran, imam dari kedurhakaan. Siapa? Iblis. Iblis musuh Allah. Apakah iblis tahu bahwa Allah itu ada? Tahu, dialog ngobrol langsung dengan Allah. Tahu enggak bahwa Allah itu esa? Tahu. Tahu enggak Allah itu pencipta? Tahu. Tahu enggak menentang perintah Allah berakibat Allah murka dan diazab? Itu tahu. Sampai ketika Allah mengutuk dia, apa kata iblis? Qal rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'athun. Ya Allah, beri waktu saya sampai hari kebangkitan. Jangan dimatikan saya, hidupkan saya terus sampai kiamat, sampai nanti hari dibangkitkan. Jadi iblis dialog langsung dengan Allah. Beriman? Pastilah beriman. Tahu bahwa Allah ada, Allah pencipta. Kedua, tahu nanti akan ada hari kebangkitan. Tahu Allah itu bersumpah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dari kebanyakan bangsa jin dan manusia. Tapi kenapa iblis itu memilih kesesatan, kekufuran, walaupun tahu konsekuensinya nanti akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka kekufuran iblis bukan kufur jahal, tapi disebutnya kufur inad. Inad itu menentang apa yang diyakini kebenarannya. Tahu ini benar, sengaja ditentang. Ini contoh iblis. Kenapa iblis demikian? Nanti kita ungkit penyebabnya. Jangan sampai penyebabnya itu kita miliki. Kedua, kaum terdahulu yang durhaka yang Allah hancurkan. Seperti kaum Samud, kaum Ad. Itu mereka tahu bahwa Nabi yang diutus kepada mereka itu betul-betul Nabi. Apa yang didakwahkan kepada mereka itu benar, harus diikuti. Tapi mereka sengaja menentang. Tahu konsekuensinya itu durhaka, diazab. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya surah Fussilat ayat 17. Kata Allah, wa amma thamuda fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Adapun kaum Thamud, kami telah berikan kepada mereka hidayah. Hidayah di sini adalah hidayah ilmu. Hidayah di sini adalah hidayah
irsyad wadzalalah berupa dakwah penerangan. Mereka faham, mengerti isinya dan tahu konsekuensinya bila ditentang. Tapi fastahabbul ama alal huda. Mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Lebih memilih kesesatan daripada kebenaran. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Imam Ibn Qayyim, yakni bayyannallahum wa'arrafnahum fa'araful haqqa wa tayaqqanuhu wa atharul ama alaih fakana kufru haula kufru inadin. Makna ayat ini, kata Allah, kami telah jelaskan kebenaran kepada mereka. Kami perkenalkan kebenaran kepada mereka. Mereka mengetahuinya, mereka memahami dan meyakini ini benar. Tapi mereka lebih memilih kesesatan. Maka kufurnya mereka bukan karena kebodohan, tapi karena penentangan. Termasuk si Fir'aun tuh. Didatangi oleh Nabi Musa, didakwahi. Fir'aun mengerti, faham, dan yakin Nabi Musa ini benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ini wahyu dari Allah. Kata siapa Fir'aun mengakui? Allah yang mengatakan. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran seperti surah Al-Isra ayat 102. Kata Allah, berkata Nabi Musa kepada si Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Kata Nabi Musa, kenapa kamu menentang hai Fir'aun? Laqad alimta, padahal engkau sudah tahu, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Tidak ada yang menurunkan apa yang aku sampaikan kepadamu kecuali penguasa langit dan bumi. Kamu tahu ini wahyu dari Allah, penguasa langit dan bumi. Tapi kenapa kamu menentang? Makna dari ayat ini, kata Imam Ibn Qayyim, makna la'adhunnuka ya Fir'auna mathbura, aku yakin kamu mathbura, makna mathbura halika. Kamu akan binasa. Karena apa? Karena penentangan terhadap sesuatu yang kamu yakini kebenarannya. Diterangkan tentang salah satu sebab kenapa si Fir'aun menentang dakwah Nabi Musa yang diyakini kebenarannya. Allah terangkan dalam surah An-Nahl ayat 14. Kata Allah, falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrum mubin wajahadu biha wastaiqanatsa anfusuhum zulman wa'uluwa fangzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Ketika datang kepada si Fir'aun ayat-ayat kami secara gamblang, jelas, jentre, atra, eces, jelas itu. Mereka mengatakan, oh ini sihir yang hebat. Mengatakan sihir itu sekedar menutupi keyakinannya. Wajahadu biha, si Fir'aun dan bala tentaranya menentang isi dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatsa anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini. Meyakini ini benar, tapi sengaja ditentang. Kenapa? Zulman wa'uluwa, karena kezaliman dan karena kesombongan. Ini dua di antara sebab orang menentang ilmu yang diyakininya. Pertama zalim, kedua sombong, takabur, merasa diri tinggi. Berkata Imam Ibn Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, fa akhbara subhanah anna takdzibahum wa kufrahum kana an yaqinin zulman wa uluwa la jahla.
Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa si Fir'aun mendustakan dan kufur itu berdasarkan keyakinan tentang benarnya dakwah Nabi Musa. Bukan karena kebodohan, bukan karena tidak tahu. Terus apa itu penyebabnya? Karena kezaliman dan kesombongan. Makanya Allah menyatakan, menghibur Nabiullah Musa dan menghibur para nabi yang lainnya yang dakwahnya itu ditentang oleh umatnya. Apa kata Allah dalam surah Al-An'am 33? Allah menyatakan, qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Kami tahu bahwa perkataan orang-orang kafir itu membuat kamu sedih, sumpek, sempit, kecewa. Apa kata Allah? Fa innahum la yukadzibunaka. Sebenarnya mereka tidak mendustakan kamu. Karena rata-rata para nabi itu dikenal oleh umatnya sebagai orang yang paling jujur pada zamannya. Jadi pas mendakwahkan kebenaran didustakan bukan mendustakan kamu, tapi karena kezaliman mereka mengakibatkan mereka menentang ayat-ayat kami. Berkata Ibnu Abbas juga Qatadah, ya'lamuna annaka Rasulullah walakin yajhadun. Mereka mengetahui kamu itu utusan Allah, tapi mereka menentangnya. Termasuk di zaman Nabi SAW ada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta mereka. Ketika datang dakwah, disampaikan Quran, para ahli kitab itu tahu ini benar. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman itu benar. Tahu, berilmu, faham, yakin, tapi ditentang. Kenapa? Nanti ada sebab yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran 70-71 Allah menyatakan, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Tuh. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hei ahlul kitab, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah padahal kalian menyaksikan benarnya ayat-ayat Allah ini? Hei ahli kitab, kenapa kalian campur adukan antara hak dan batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu ini kebenaran? Jadi maksudnya, kata Imam Ibnu Qayyim, takfuruna bil Quran wa min ja'a bihi wa antum tashhaduna bi sihhatihi annahu al-haq. Fakufrukum kufru inadin wa juhudin an ilmin wa syuhudin la an jahlin wa khafa. Kenapa kalian kufur kepada Quran dan kepada orang yang membawa Quran? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Quran ini, bahwa ini dari Allah. Kufur kalian kufur inad dan juhud. Kufur menentang padahal tahu tentang kebenaran. Termasuk para ahli sihir. Mereka itu belajar sihir. Ada dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi sebagai ujian. Lalu oleh Allah diperintahkan untuk mengajarkan sihir sebagai fitnah. Ada yang tahu nama dua malaikat ini siapa? Habil dan Qabil? Bukan. Siapa? Harut dan Marut. Dalam Al-Quran ada ya, dalam surah Al-Baqarah. Jadi sebelum orang belajar, oleh Harut Marut diingatkan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah, ujian bagi kalian. Jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini.
Sudah dijelaskan konsekuensinya. Kalau belajar syirik kufur kalian. Tapi mereka tetap belajar. Dengan keyakinan bahwa belajar sihir itu kufur. Dan di akhirat pasti celaka. Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah 102 tentang sihir itu. Apa kata Allah? وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ. Mereka, para ahli sihir yang belajar sihir, tahu siapa yang belajar sihir enggak akan bahagia di akhirat. Enggak akan dapat apa-apa di akhirat. Maknanya, kata Imam Ibnu Qayyim, ay alimu anna man akhadha sihra wa qabilahu la nasibalahu fil akhirah. Maknanya mereka itu tahu siapa yang belajar sihir, menerima sihir, mereka enggak akan dapat bagian kebahagiaan apapun di akhirat, alias akan celaka. Tapi mereka kekeh. Berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya. Si iblis berilmu tentang Allah, tentang kedurhakaan yang berakibat kekalnya dalam neraka, tahu tapi enggak mau mengamalkan ilmu, lebih memilih kesesatan berakibat kekal dalam neraka. Kaum Tsamud tahu ini benar tapi mereka lebih memilih kesesatan daripada kebenaran. Si Fir'aun tahu ini benar, konsekuensinya kalau ditentang bakal diazab, tapi mereka lebih memilih kesesatan daripada kebenaran. Tukang sihir juga berilmu tentang hal itu tapi mereka lebih memilih sihir daripada tidak, walaupun tahu konsekuensinya akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk si Yahudi. Yahudi itu tahu benar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi akhir zaman dan ajaran yang dibawanya adalah ajaran yang benar. Allah menerangkan ini dalam Al-Quran di antara Al-Baqarah 89 sampai 90 tentang Yahudi ini. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika datang kepada orang Yahudi ajaran yang sudah mereka ketahui kebenarannya. Jadi apa yang dakwahkan oleh Nabi SAW sudah ada dalam kitab Taurat yang mereka miliki. Oh ini benar, Nabi akhir zaman cirinya begini, membawa ajaran begini. Tahu, pas Nabi datang menyampaikan, mereka tahu ini benar. Kata Allah, falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka ajaran yang sudah mereka ketahui kebenarannya, kafaru bih, mereka kufur. Kufurnya itu berdasarkan ilmu. Ini tahu benar tapi sengaja ditentang. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah tertimpa kepada orang-orang kafir. Sampai pada ayat bisa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzalallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Sungguh buruk apa yang mereka beli itu. Mereka membeli kesesatan, membeli kekufuran. Kufur terhadap ajaran yang Allah turunkan. Kenapa? Bagian. Karena bagyu. Bagyu itu karena kezoliman. Nanti kita terangkan, bongkar isinya. Apa yang bentuk bagiannya itu dari orang Yahudi sampai menentang. Apa yang mereka yakini kebenarannya nanti akan dijelaskan kemudian. Dalam Al-Baqarah 101 Allah menyatakan, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika datang kepada mereka utusan dari sisi Allah yang membenarkan ajaran yang ada pada diri mereka, maka sebagian ahli kitab itu melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka. Seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Padahal tahu. Ya. Nah,
Kata para mufassir ketika merangkan An-Nahl 82. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balaghul mubin ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kalau mereka berpaling, tidak mau menerima dakwahmu, ingat kewajibanmu hanya menyampaikan. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka ingkari, kebanyakan mereka kufur. Ini tentang Yahudi, mengetahui nikmat Allah tapi mereka ingkari. Apa yang dimaksud nikmat Allah? Itu nabi akhir zaman yang selama ini mereka tunggu-tunggu, itu nikmat Allah. Dan ajaran yang dibawa nikmat Allah tapi mereka ingkari. Berkata para mufassir seperti Az-Zujjaj, salah seorang mufassir menyatakan, ya'rifuna anna amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun thumma yunkiruna dhalik. Kata Az-Zujjaj, mereka mengetahui bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW itu benar, tapi mereka ingkari, mereka tolak. Itulah nikmat yang paling besar. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa umat terdahulu rata-rata didakwahi mereka faham, mereka yakin bahwa dakwah para nabi itu benar, tapi sengaja mereka ingkari. Termasuk orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, seperti Umayyah dan yang lain-lain yang menentang Nabi SAW itu bukan karena tidak tahu. Tahu ini Nabi benar. Termasuk umpamanya ya. Apa yang dikemukakan oleh salah seorang yang sezaman dengan Nabi namanya Miswar bin Makhramah. Seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu paman Miswar ini. Si keponakan nanya ke Abu Jahal. Aikhal, hal kuntum tattahimuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil kadhib qabla an yaqula maqalatahu allati qalaha. Wahai paman, apakah kalian menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdusta? Pernahkah berdosa sebelum dia mendakwahkan yang dia dakwahkan sekarang? Apa jawab pamannya Abu Jahal? La'anahullah, semoga Allah melaknatnya, melaknat Nabi Muhammad. Ya ibn akhi wallahi laqad kana Muhammadun fina wa huwa syab yud'a al-amin ma jarabna alaihi kadiban qatla. Falamma wa khadahu syaib lam yakun liyakdiba an Allahi azza wa jalla. Wahai anak dari saudaraku, wahai keponakanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih muda disebut al-amin, orang yang paling jujur, yang paling percaya. Majarabna alaihi kadiban qat, kami tidak pernah melihat, mendengar dia berdusta walaupun sekali. Itu ketika muda. Ketika Muhammad kemudian menua sampai beruban, apa mungkin orang seperti itu tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Mustahil. Waktu mudanya aja gak pernah bohong, gak pernah dusta. Setelah tua berdusta atas nama Allah bahwa dia utusan Allah, mustahil. Dia benar, jujur dengan ucapannya, dia utusan Allah. Si Abu Jahal tuh. Lalu kata keponakan, ya khal falima latattabi'unahu, wahai pamanku, kenapa engkau tidak mengikutinya kalau yakin dia benar? Apa jawab dia? Ya ibn akhi, tanazza'na nahnu wa banu Hashim asy-syaraf. Fa'at'amu wa at'amna wa saqaw wa saqayna wa ajaru ajarna. Wahai anak dari saudaraku,
kami dengan kalangan Banu Hashim selalu bersaing dalam hal kemuliaan. Ini sama-sama Quraisy, Abu Jahal orang Quraisy, Nabi Muhammad juga dengan keluarganya Bani Hashim orang Quraisy. Orang Quraisy adalah suku yang paling mulia di kalangan suku-suku Arab. Karena mereka dipercaya menjaga Ka'bah Baitullah. Sama-sama Quraisy, cuma beda marga. Ini Banu Hashim, Abu Jahal beda marga. Seperti umat di Sunda, sama-sama suku Sunda. Tapi kan ada beberapa marganya. Ada marga Dinata seperti Otto Iskandar Dinata. Ada marga Kusuma seperti Umar Wirahadi Kusuma. Ada warga Winata. Ada marga apalagi. Pokoknya marga Sunda banyak tuh. Sama-sama suku Sunda. Marganya beda-beda. Di kalangan orang Arab begitu. Sama-sama suku Quraisy beda marga. Ada Banu Hashim itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Hashim, bani yang paling mulia di kalangan orang Quraisy. Di kalangan Bani Hashim, yang paling mulia adalah Bani Abdul Muttalib. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cucu Abdul Muttalib. Nah, jadi kata Abu Jahal, kami bersaing dalam hal kemuliaan. Mereka memberi makan orang yang haji, kami juga memberi makan. Mereka memberi minum, kami juga memberi minum. Mereka memberikan suaka, jaminan, kami juga bisa. Sama dalam hal itu. Sebelum Islam datang kan orang-orang tetap berdatangan ke Ka'bah untuk umroh, untuk haji, tapi dengan caranya masing-masing ya. Tah, satu yang kami kalah. Falamma tajathaina. Ketika kami ini bersaing dalam satu hal, datang umpamanya para penunggang kuda dari luar kota. Orang-orang Bani Hashim menyatakan, minna nabiyun, di kalangan kami ada nabi. Kata Bani Hashim. Ini yang tidak dimiliki oleh kabilahnya Abu Jahal. Maka kalah dalam hal ini, makanya ini yang menyebabkan Abu Jahal mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan fakta data kemuliaan Bani Hashim bahwa mereka punya nabi. Diingkari, enggak ada nabi gitu. Padahal hatinya apa? Meyakini. Karena itulah maka keingkaran Abu Jahal bukan karena ketidaktahuan. Bukan karena keraguan bahwa Muhammad ini nabi asli, bukan. Yakin, ini yakin, benar. Orang yang jujur gak pernah dosa sejak muda, maka gak mungkin sudah tua menjadi pendusta atas nama Allah, mustahil, kata Abu Jahal. Jujur dia. Tapi kenapa mengingkari persaingan kemuliaan antar marga? Etata, berilmu, tapi tak mengamalkan ilmunya karena mengejar kemuliaan, ya. Ada lagi Umayyah bin Abi Salat. Suatu saat dia ini menunggu tentang akan munculnya nabi baru. Kisahnya bersama Abu Sufyan ini ma'ruf, ya. Dua-duanya safar. Umayyah bin Abi Salat dengan Abu Sufyan, dua-duanya sedang safar. Umayyah berasal dari Bani Thaqif. Salah satu marga juga. Kemudian muncul berita bahwa nabi yang mereka tunggu-tunggu itu sudah datang. Yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu dilihat ciri-cirinya benar. Orangnya jujur, orangnya baik, suka merlong. Kata orang Soreang mah, taya cawaden. Tidak ada cawaden, tidak ada hal yang tercela. Benar. Disebut, thumma lama tayakonahu wa arafa sidqahu. Setelah dia melihat,
meyakini ini benar, ini jujur. Dia berkata, la uminu binabiyin min ghairi saqifin abadan. Saya tidak pernah akan beriman kepada seorang nabi yang bukan berasal dari Bani Saqif. Walaupun tahu ini nabi itu benar, jujur, diyakini, tanda-tanda jelas, tapi bukan dari kalangan Bani Saqif. Akhirnya apa yang terjadi? Ditolak, ingkar, kemudian dikufuri. Padahal yakin ini nabi yang sebenarnya. Sampai ada satu syair yang dibuat oleh Umayyah bin Abi Salat, yang ucapannya itu dibenarkan oleh Nabi SAW, tapi riwayat ini sayang dhaif. Yaitu ketika Umayyah bin Abi Salat ini membuat syair tentang malaikat pemikul arsh. Ada berapa malaikat yang memikul arsh? Ada berapa? 10? Oh, masa 10. Mana ayatnya? Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamania. Surah apa? Al-Haqqah. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamania. Yang memikul arsh pada hari itu ada 8 malaikat. Pada hari kiamat nanti, karena ketika kiamat terjadi, sangkakala ditiup, goncang ini alam, langit, bumi hancur. Nah, arsy Allah tidak, dipikul oleh 8 malaikat. Nanti itu pada hari kiamat. Adapun sekarang, berapa malaikat yang memikul arsy, enggak ada keterangan. Yang sahih, tapi ada satu bait syair yang dibikin oleh Umayyah bin Abi Salat, bahwa arasy Allah dipikul oleh 4 malaikat. Satu malaikat berupa orang yang kekar. Kedua oleh malaikat yang berbentuk singa yang besar. Ketiga yang berbentuk burung besar, mungkin burung Garuda, Raja Wali kayak gitu. Dan yang keempat dalam bentuk thur, atau sapi jantan yang kuat. Ini ada. Lalu oleh Nabi SAW, qad sadaqa, benarlah omongannya. Tapi hadis ini dhaif sanadnya. Maka sebagian ulama menyatakan, karena masalah pemikul aras ini adalah perkara gaib, enggak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif. Harus hadis sahih atau Al-Quran. Kalau hadis dhaif enggak bisa dijadikan sandaran. Tapi Umayyah bin Abi Salat ini meyakini kebenaran kenabian Muhammad SAW beserta dakwahnya, tapi ditendang. Karena apa? Bukan berasal dari suku bangsanya, yaitu Bani Thaqif. Contoh lain, seorang raja Romawi, namanya siapa? Heraklius. Bukan Hercules, bukan. Beda zaman, beda tempat. Kalau Heraklius mah raja Romawi, kalau Hercules mah Yunani. Beda zaman, Hercules mah itu mah fiktif ya. Kalau Heraklius benar ya. Heraklius mah diyakini anak dewa Zeus gitu ya, dewanya aja sudah enggak benar. Dan bukan raja. Kalau Heraklius penguasa Romawi. Heraklius meyakini kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika orang Yahudi datang kepada Heraklius menyampaikan 9 ayat. Lalu menyampaikan ada nabi baru untuk memprovokasi, nanti ada nabi baru. Yang aku nabi enggak benar itu. Tapi ternyata Heraklius meyakini. Maka fa'akhbarahum biha. Orang-orang Yahudi itu mengabarkan kepada Heraklius dan bala tentara tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pas
ternyata ketika datang utusan, sampai-sampai diciumnya itu utusan, dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Heraklius dan dicium tangannya, lalu mengatakan, "Nasyhadu annaka nabi." Kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Lalu Nabi SAW bertanya, "Fama yamna'ukum an tattabi'uni?" Lalu apa yang menghalangi kalian untuk mengikuti aku? Apa jawab Heraklius? "Inna Dawud alaihissalam da'a alla yazala fi dhurriyyatihi nabiyyun wa inna nakhsha in ittaba'naka an taqtulana al-yahud." Karena Nabi Dawud dulu pernah berkata, pernah berdoa, jangan sampai seluruh nabi itu harus turunan Nabi Dawud, harus dari kalangan Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bukan turunan Nabi Daud. Bukan dari kalangan Bani Israel. Kalau Daud kan nyambung ke atasnya itu ke Nabi Ishak. Ishak, Ya'qub anaknya, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud baru. Itu beberapa generasi, 10 generasi. Baru Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Udah. Nabi Muhammad itu bukan turunan Nabi Daud. Bukan turunan Nabi Ishak, tapi turunan Nabi Ismail. Beda jalur. Nah, kata Heraklius, Nabi Daud pernah berdoa jangan sampai kenabian keluar dari turunannya. Wa inna nakhsha, kami khawatir ini taba'naka, kalau kami mengikuti engkau antak tulanal yahud, nanti orang Yahudi membunuh kami, memerangi kami. Jadi takut diperangi oleh orang-orang Yahudi. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Al-Hakim juga menjelaskan dan menyatakan hadis ini sahih. Akan tapi sebagian ulama ada yang mentaifkan hadis ini. Imam Ibnu Katsir juga menukil hadis ini dalam kitab tafsirnya. Tapi ini menjelaskan bahwa Heraklius tetap kufur padahal dia itu meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini semua menjelaskan tidak semua orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Tidak semua orang yang meyakini satu kebenaran mengikuti kebenaran tersebut. Maka tak heran kalau di kalangan manusia ada yang berilmu tentang Allah, tentang syariatnya, tapi dia kufur atau bahkan maksiat, zolim, fasik, bertolak belakang antara ilmu dan amalnya. Berilmu tapi tidak beramal. Lalu apakah penyebab dari semua itu? Nah, adapun yang menjadi penyebab kenapa orang yang berilmu tapi amalnya bertolak belakang dengan ilmunya. Ada beberapa penyebab. Penyebab pertama adalah kibir atau ulu atau takabur atau sombong. Contoh yang nyata adalah si iblis laknatullahi alaih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata, sujud kalian kepada Adam. Para malaikat semua sujud, kecuali iblis. Dia enggan. Kenapa? Takabur. Jadi penyebab utama iblis menentang keyakinan tentang kebenaran firman Allah adalah karena takabur. Merasa diri lebih tinggi dari Adam. Ketika ditanya, "Ma mana'aka anta sujuda idz amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk bersujud ketika aku perintahkan? Jawabannya, lihat. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Sombong enggak? Sombong. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah, kata si iblis. Sombong, takabur.
Ini pula yang menyebabkan si Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa. Wajahadu biha wastaiqanatsa anfusuhum zulman wa uluwa. Kata Allah, si Fir'aun dan bala tentaranya ini menentang dakwah Nabi Musa padahal meyakini kebenarannya. Kenapa? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Malah ketika si Fir'aun ini mengajak musyawarah kepada dua menterinya, salah satunya adalah menteri yang terkenal dengan kepintarannya, teknokratnya. Ada yang tahu siapa? Haman. Ada lagi satu lagi yang juga durhaka, yang terkenal kaya raya. Siapa namanya? Qarun. Nah, musyawarah. Tapi si Haman malah memprovokasi Fir'aun untuk menonjolkan apanya? Kesombongannya. Dalam bentuk apakah itu? Dalam bentuk bahwa Musa ini berasal dari kaum Bani Israel, jajahan kaum mereka. Dalam Al-Quran, surah apa? Disebutkan ketika si Fir'aun ini mengajak musyawarah kepada si Haman. Kata Haman, bagaimana engkau akan tunduk kepada orang yang berasal dari satu kaum yang kaum itu berada di bawah kedua telapak kakimu. Tadinya kamu ilah, yu'bad, sekarang kamu menjadi abdun ya'bud. Relakah kamu dengan hal itu? Akhirnya kesombongan Fir'aun itu terhasut lagi, akhirnya menolak. Maka kata Allah, wajahadu biha wastaiqanat sa'angfusum zulman wa'uluwa. Mereka menentang dakwah Nabi Musa, padahal tahu kebenarannya. Kenapa? Zulman wa'uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Inilah penyebab pertama kenapa orang menolak kebenaran, kenapa berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya. Itu apa? Sombong. Makanya orang yang sombong, yang punya rasa takabur, merasa diri lebih baik dari orang lain, enggak akan mau belajar. Para ulama menyatakan, la yata'allamul ilma mustahin walal mustakbir. Tak akan belajar ilmu dua tipikal orang. Pertama pemalu, yang kedua yang takabur, yang sombong. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab orang tidak mau mengamalkan ilmunya adalah karena hasad atau dengki. Inilah yang dimiliki oleh si Yahudi. Inilah yang dimiliki oleh Abu Jahal. Ini juga yang dimiliki oleh Umayyah bin As-Solat tadi, karena dengki, karena kalah dalam hal kemuliaan. Saya akan pernah ceritakan di sini. Yahudi itu tahu Muhammad itu nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang jelas, dan mereka tunggu-tunggu. Sudah kita jelaskan, karena tahu bahwa nabi akhir zaman berasal dari Mekah, pindah ke Madinah. Ada tiga suku bangsa Yahudi yang pindah ke Madinah dari negeri Syam. Siapa saja tiga suku bangsa Yahudi ini? Pertama Bani Quraidah. Kedua Bani Kunaiqa. Ketiga Bani Nadir. Pindah tuh untuk menyambut Nabi akhir zaman. Selama menunggu kedatangan Nabi itu, mereka itu bermusuhan dengan orang-orang Quraisy. Kalau orang Quraisy perang dengan bangsa ini lalu menang, euforia kemenangannya itu manas-manasin Yahudi. Apa jawab Yahudi? Tunggu sampai muncul Nabi akhir zaman,
kami akan memerangi kalian bersama Nabi ini. Karena Yahudi meyakini Nabi akhir zaman itu dari bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Karena dari dulu, sejak zaman Nabi Yakub, Yakub itu namanya Israel. Nabi-nabi setelah Nabi Yakub itu turunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Jadi sampai Nabi Isa itu, sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad Bani Israel. Jadi diyakini pasti Nabi akhir zaman juga Bani Israel. Ternyata pas muncul Nabi yang ditunggu-tunggu cirinya benar, berasal dari bangsa siapa? Musuhnya Quraisy. Maka mereka ingkari. Karena dengki, karena kedengkian. Gak mau mengakui gengsi. Dan juga dengki. Ya. Termasuk si Abu Jahal tadi. Dia bersaing dalam hal kemuliaan dengan Bani Hashim. Sama-sama merasa mulia, sama-sama tukang ngasih makan orang yang haji, ngasih minum, ngasih suaka. Pas ada kalangan Bani Hashim yang mengatakan di kalangan kami ada Nabi. Nah ini kalah dia, makanya diingkarilah Nabi tersebut. Walaupun hatinya meyakini. Termasuk Umayyah bin Abi Salat tadi. Kalau Nabi ini bukan dari Bani Thaqif, saya tidak mau beriman. Walaupun ini Nabi benar. Karena apa? Karena kedengkian. Inilah penyebab yang kedua dari kenapa orang menentang ilmu yang diyakininya. Kenapa orang tidak mau mengamalkan ilmunya. Yang pertama karena ketakaburan, kesombongan, merasa lebih tinggi. Yang kedua karena hasad, karena dengki. Makanya nanti dalam kitabul ilmi yang sedang kita bahas ada bab al-akhta allati yajibu hadruha. Ada berapa kesalahan yang wajib untuk dijauhi oleh para penuntut ilmu. Yang pertama hasad. Lalu muallif rahimahullah yaitu Imam Syaikhul Utsaimin menyebut ada 10 bahaya hasad atau dengki. Seorang thalibul ilmu tidak boleh memiliki rasa hasad, rasa dengki kepada sesama penuntut ilmu. Kepada ustad, kepada guru. Atau kalau ustad, ulama tidak boleh memiliki rasa dengki kepada sesama ulama. Karena ini berbahaya. Mempengaruhi ilmunya, mempengaruhi dakwahnya, mempengaruhi taklimnya kepada umat. Jadi inilah penyebab yang kedua kenapa orang tidak mau mengamalkan ilmu. Ketiga, karena hubbuddunya. Karena cinta dunia. Inilah yang terjadi pada beberapa pihak. Pertama, Heraklius tadi menyatakan apabila kami mengikuti engkau, pertama kekuasaannya akan hilang. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, as-sababur rabi', penyebab yang keempat orang tidak mau mengikuti ilmu, mengikuti hidayah adalah mani'ur riyasah wal mulk. Wa illam yakum bisahibihi hasadun wala takabburun anil inqiyad lil haqq. Lakin la yumkinuhu ayajtami'a lahul inqiyad wa mulkuhu wa riyasatuhu. Penghalang keempat adalah kepemimpinan dan kekuasaan. Kalau orang tidak terhalang karena hasad, karena takabur. Tapi sangat mungkin orang terhalang dari kebenaran karena cinta kepemimpinan dan kekuasaan. Seperti Heraklius dan beberapa raja-raja yang semisal dengannya. Qad alimu nubuwwatahu wa sidqahu wa aqarru biha batinan wa ahabbu ad-dukhul fi dinihi lakinnahum khafu ala mulkihim
Mereka mengetahui kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW dan mengakui kejujurannya, meyakini itu dalam hatinya. Mereka sangat ingin masuk kepada agamanya, ingin masuk Islam. Apa yang terjadi? Walakinnahum khafu ala mulkihim. Tapi mereka mengkhawatirkan kekuasaan mereka. Nih lihat umpaya Fir'aun dalam surah Al-Mu'minun 47. Apa kata Fir'aun tentang Nabi Musa dan Harun? Anu'minu li basyarawini mislina wa qawmuhuma lana abidun. Apa kita harus percaya, harus beriman kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka itu menyembah kita. Kaum Bani Israel menyembah Fir'aun secara paksa. Musa dan Harun berasal dari Bani Israel. Saat itu Bani Israel dijajah oleh kaum Qutbi. Kaumnya siapa? Fir'aun. Kata Fir'aun, anu'minu libasyaraini mislina wa qawmuhuma lana abidun. Apakah kami harus beriman kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka menyembah kami semua? Jadi kalau Fir'aun beriman kepada Nabi Musa, hilang kekuasaannya, hilang pengaruhnya, hilang wibawanya, hilang ketaatan rakyatnya, berubah statusnya, asalnya yang disembah menjadi penyembah Allah Azza wa Jalla. Fasara ma'budan abidan. Maka berubahlah yang tadinya yang disembah menjadi yang menyembah. Itu gengsi Fir'aun, enggak mau. Bisa kehilangan segalanya. Makanya ditolak. Termasuk ada orang yang cinta dunia baik harta atau kefasikan yang menyenangkan. Seperti umpamanya mabuk-mabukan. Itu buruk tapi menyenangkan bagi para pelakunya. Seperti umpamanya perzinahan. Seperti umpamanya perniagaan yang mengandung riba. Kalau mereka masuk Islam harus dijauhi itu semua. Sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyatakan ucapan orang-orang Quraisy, walaupun meyakini Islam ini benar, tapi enggak mau masuk Islam, mereka mengatakan, inna Muhammadan yuharrimu zina, wa yuharrimul khamar, wa bihi saddul aksha syair anil Islam. Muhammad mengharamkan zina, mengharamkan khamar, padahal itu menyenangkan, enggak mungkin kita meninggalkan semua itu. Nah, inilah yang kemudian yang menghalangi mereka untuk masuk Islam. Karena apa? Mencintai kemaksiatan. Kalau mereka masuk Islam harus berhenti meninggalkan semuanya itu. Ini juga berlaku bagi kalangan internal kaum muslimin. Ada orang-orang Islam yang memperoleh harta dari cara yang haram. Baik menjual nyanyian, menjual acting, kan gitu kan? Actingnya acting memain film atau sinetron yang mukhalafah dengan syariah. Jadi sumber. Ngaji terus mereka. Pas ngajinya ke kita, aduh haram semua itu harus ditinggalkan. Padahal itu sumbernya ya. Akhirnya belot lagi, mending ngaji ke ustaz yang membolehkan musik dan nyanyian. Padahal meyakini kebenarannya itu. Takut sumber pencahariannya hilang. Ini syahwat, ini hubus syahwat. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan as-sababul khamis, penyebab yang kelima seseorang menentang ilmu kebenaran yang mereka yakini, mani'us syahwah wal mal, penghalang berupa syahwat dan harta. Ada orang yang tanya Islam kemudian murtad demi harta, demi orang, demi popularitas, atau sebaliknya. Orang itu sudah Islam, tapi kemudian dapat hidayah ngaji ke kita. Oh diharamkan ini, diharamkan itu. Wah sumber saya hilang.
Akhirnya keluar lagi, kemudian belot menghadiri pengajian yang di sana membolehkan musik.

0: Lu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Jazakallah khairan kepada Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan atas ilmu Ustaz serta memberikan kesehatan kepada Ustaz dan hadirin jamaah. Bahwa ilmu tidak selamanya melahirkan amal, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk hidayah taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kita mengingkari atau ilmu yang sudah kita peroleh. Baik, masih ada kesempatan untuk bertanya jawab. Namun ini Ustaz ada hadiah yang ingin kita berikan kepada para santri ataupun jamaah. Ada ada 4 set ada 4 ini uang tunai bisa diberikan kepada santri yang menjawab atau jamaah yang menjawab pertanyaan ataupun yang bertanya atau mun mangga kumaha Ustaz Panginten.
0: Tafadhal. Cung, siapa yang mau bertanya? Antum tunjuk.
1: Ada yang belum pernah, boleh deh. Isan? Oh, boleh. Isan. Aduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
2: Izin perkenalkan diri, nama saya Ihsan Maulana Hafid.
0: Siapa?
2: Ihsan Maulana Hafid.
0: Ihsan. Terus dari?
2: Dari kelas 7.
0: Asal?
2: Bandung.
0: Bandung.
2: Izin bertanya, apa hukum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah dengan mengeluarkan suara saat menjadi imam? Dan apa hukumnya ketika tidak mengucapkan dengan suara? Syukran.
0: Taib, afan. Kasih. Hiji. Hiji. Ihsan bertanya tentang hukum menjaharkan bismillah ketika jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Taib barakallahu fiik. Pertama, ulama ikhtilaf tentang apakah bismillah itu wajib dibaca atau tidak secara sir atau secara jahar. Karena pertanyaannya khusus bertanya tentang hukum menjaharkan dan mensirkan, maka kita jawab bahwa dua-duanya ada contoh dari Nabi SAW. Nabi kadang-kadang menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim seperti riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Memanjangkan bismillahnya, ar-rahmannya, ar-rahimnya. Lalu membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjaharkan basmalah. Sehingga boleh bagi imam menjaharkan bismillahirrahmanirrahim ketika memimpin sholat. Baik dia sholat umpamanya menjadi imam atau sholat sendirian, sholat tahajud di rumah sendirian atau maghrib, isya, subuh. Karena ada uzur gak bisa ke masjid lalu sholat sendirian di rumah. lalu mengeraskan bacaannya, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan, boleh, enggak apa-apa.

0: Boleh juga disirkan. Dibaca tapi tidak dikeraskan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadi'u salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi SAW memulai sholatnya dengan takbir dan memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maknanya bacaan pertama yang terdengar oleh makmum adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahnya tidak terdengar. Nah lalu apakah baca enggak bismillah? Imam Malik menyatakan tidak baca. Ulama yang lain menyatakan baca tapi disirkan. Jadi dua-duanya boleh, dua-duanya sunnah. Tapi mana yang lebih sering? Syekh Mansur menyatakan yang lebih sering adalah mensirkan. Tapi kadang-kadang sunnah dijaharkan sebagaimana beliau pun menjaharkan. Terlebih kalau umpama disirkan ada madharat, jaharkan. Seperti umpamanya kita sholat di jalan. Maksudnya di masjid pinggir jalan, maghrib, isya, atau subuh. Ternyata disuruh imam oleh DKM. Dan kita tahu di sana bismillahnya dijaharkan, jaharkan juga. Karena khawatir ada madharat pas kita, Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang, oh tisah, lalu umpamai orang mengulang lagi sholatnya atau tidak nyaman. Udah kita jaharkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaharkan bacaan bismillah, ada sunnahnya, boleh ya, untuk memberikan kenyamanan, keyakinan kepada seluruh jamaah, maka silakan kita jaharkan bismillahnya ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Cung lagi.
1: Enggak, yang ya, yang belum, Kak Juki belum ya, Kak Juki ya. Oh, Kak Juki belum. Ini sering ngacung tapi belum sempat tertunjuk. Silakan Kak Juki.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Ismi Kak Juki min Sabi Alif.
0: Sabi Alif.
2: Fasal Sabi Alif.
0: Alifnya itu apa? A. Kelas 7A. Terus.
2: Ya Ustaz, uridu as'al. Sami'tu hunaka man yakulu anna yataghanna yajuz madama la ya'rifu al-abda minal ibadah. Hal hadza sahih? Syukran ya Ustaz.
0: Kalian paham? Artinya tidak? Faham, mari gigi deg. Ari omongannya faham, ari ini gigi deg. Ada katanya orang yang berkata, nyanyi boleh selama tidak dianggap ibadah. Itu maksudnya? Oh, tidak melalaikan ibadah. Nyanyi boleh asal tidak melalaikan ibadah. Itu sama dengan judi boleh asal tidak melalaikan ibadah. Pas azan berhenti dulu. Mabuk juga boleh asal pas azan berhenti dulu, sholat dulu gitu. Bisakah itu terjadi? Mustahil. Minimal lalai di dalam sholatnya. Sholat-sholat, tapi dalam sholatnya itu lirik nyanyian masih kebayang-bayang gitu ya, dan seterusnya. Ya, pertama begini. Bahwa boleh perbuatan dilakukan selama tidak melalaikan ibadah, selama hukum asal dari perbuatan itu mubah. Seperti olahraga. Olahraga hukum asalnya mubah. Boleh? Boleh. Mau lari, mau futsal, mau badminton. Selama pertama, tidak melalaikan ibadah. Pas azan berhenti dulu, sholat dulu. Kedua, tidak merusak ukhuwah. Karena futsal lalu berantem, yang kalah diejek, panas, lalu mukul. Enggak boleh. Permainan apapun, ya, enggak boleh merusak ukhuwah, harus menambah ukhuwah. Maka selama tidak melainkan ibadah boleh, kalau hukum asalnya mubah. Adapun nyanyian hukum asalnya haram. Dalilnya jelas Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran diantaranya surah Luqman, wa minan nasi mayyashtari lahwal hadith liyudillah an sabirillahi biyugairi ilm wa yattakhidaha huza'ulaika lahum azabun muhin. Itu ancamannya jelas. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain dia, lahwal hadis di sini adalah musik dan nyanyian. Liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini efek dari nyanyian. Lalu akhir ayat itu, ulaika lahum azabu muhin, bagi mereka akan diberikan azab yang menghinakan. Tapi nanti akan ada yang menghalalkan. Jangan dibantah. Benarlah ucapan Nabi SAW. Akan muncul di akhir zaman dari kalangan umatku orang yang menghalalkan ini-ini termasuk musik dan nyanyian. Ini contohnya kamu. Jangan dibantah. Berdasarkan hadis ini, ayat ini halal. Enggak perlu dibantah. Benar ya, Nabi SAW menyatakan di akhir zaman ada umatku yang akan menghalalkan musik nyanyian. Ini contohnya kamu. Udah gitu saja. Dan ini menunjukkan hukum asal musik nyanyian itu haram. Walaupun bukan melainkan malah nambah ibadah karena suka musik, suka nyanyian, jadi tambah khusyuk ibadahnya. Itu dukungan dari setan laknatullahi alaih. Coba penyanyi, ketika menyanyikan lagu dengan penghayatan sampai meremelek, ya enggak? Ekspresinya itu menunjukkan dia menghayati makna dari lagu yang dia bawakan, ya enggak? Itu tidak bisa dia lakukan di dalam sholat. Sholatnya enggak bisa khusyuk seperti itu, ya. Jadi perkataan dibolehkan selama tidak mengabaikan ibadah, kalau hukum asal dari perbuatan itu adalah mubah. Ngobrol-ngobrol mubah selama isinya yang baik-baik. Asal tidak melalaikan ibadah. Kalau azan berkumandang terus ngobrol bisa haram, bisa berdosa karena melalaikan ibadah. Tapi kalau yang hukum asalnya haram, mau melalaikan ibadah mau tidak, maka tetaplah di dalam keharamannya. Wallahu a'lam. Terus.
1: Syukran jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Baik, yang berikutnya mungkin memberikan kesempatan pada barangkali ada bapak-bapak yang mau bertanya. Ini yang jauh-jauh mungkin sudah bawa pertanyaan. Oh iya, mangga silakan Pak Bilal.
0: Kasih mic.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ana Bilal.
0: Kelas.
3: Ana min Bandung. Izin bertanya Ustaz.
0: Kirain pakai bahasa Arab. Terus.
3: Karena mendekati hari Idul Kurban, ana mau bertanya bagaimana hukum kurban secara berhutang. Misal kita gajian tanggal 20 tapi hari kurban tanggal 10. Nah, kita udah punya ancer-ancer nanti kita bisa bayar tanggal 20 nih. Hukumnya bagaimana hutang untuk berkurban gitu. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu fiik. Kalau ditanya boleh tidaknya, dirinci. Kalau dia diyakini akan punya uang beberapa hari setelahnya. Seperti tadi gajiannya nanti tanggal 15 Zulhijjah. Waktu untuk kurban sudah kelewat. Gajinya gede umpamanya 100 juta. Tapi sekarang enggak punya. Sedangkan kalau nunggu gajian, waktu berkurban sudah lewat. Akhir waktu berkurban tanggal berapa? Tanggal 13 Idul Hijjah, hari Tashrik terakhir. Ini gajian tanggal 15 umpama. Boleh enggak minjam dulu? Kalau yakin punya kemampuan untuk melunasi, dibolehkan. Atau ada tanah atau rumah yang mau dijual, sudah ada calon pembeli tapi transaksinya nanti tanggal 15. Boleh pinjam dulu. Nilai rumah itu ratusan juta. Kambing cuma beberapa juta. Boleh? Boleh. Tapi kalau umpamanya kita tidak memiliki andalan untuk melunasinya, maka tidak boleh berhutang. Walaupun hanya umpamanya 3-4 juta pinjam, kapan bayarnya? Enggak tahulah, saya juga enggak kebayang. Jangan. Karena berhutang bagi dia satu tidak daruri. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, jangan memaksakan diri. Nabi SAW hanya menyatakan man kana lau sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan, kemampuan untuk kurban tapi enggak menyembelih kurban, jangan duduk-duduk, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Itu bagi orang yang memiliki kemampuan, iya, terkena kewajiban. Adapun yang kalau enggak mampu terus berhutang tapi enggak tahu bisa bayar apa.
1: Di hari Rabu ini termasuk kita agendakan sebagai Yaumul Lughah, ya, hari berbahasa Arab. Bahasa Arab. Kita ini santri supaya berbicara bahasa Arab. Alhamdulillah Kak Juki sudah mempersiapkannya. Untuk pertanyaan, ya, yang boleh coba sekarang yang terakhir, syaratnya harus menggunakan bahasa Arab. Siapa ya? Salah. Ya, boleh. Boleh Fatih ya? Fatih, boleh Fatih. Salah. Ya.
4: Hal ya juz hasad
0: min khair. Isam.
4: Ismi Fatih Al-Ghomidi. Fasilitasi.
0: Tasi'.
4: Naam.
0: Alif, ba, ta, sa, atau
4: ba.
0: Ya?
4: Ba.
0: Ba. As-su'al.
4: Hal ya juz. Hasad min khair.
0: Hal ya juz. La ya juz. Isu'al.
4: Hal yajuz Hasan fi khair.
0: Hal yajuz jazakallahu khair. A'idhi su'al. A'idhi su'al.
5: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Di era globalisasi seperti ini, apa yang menjadi tolak ukur suatu pakaian atau budaya disebut tasyabuh. Apa kemeja, celana, baju koko dianggap tasyabuh dan pakaian syuhrah? Ya, barakallahu fik. Pertama, dianggap tasyabuh kalau pakaian itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Tapi kalau pakaian tersebut umum dipakai oleh setiap orang, maka bukan lagi pakaian yang terlarang. Apakah celana panjang boleh apa tidak? Tergantung, bisa boleh, bisa tidak. Seperti tadi, kalau di negara, di tempat, di kota yang seluruh laki-laki di sana memakai gamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang sendirian. Karena akan berbeda dan akan menampakkan bentuk tubuh kita. Tapi kalau di suatu negeri yang mayoritas laki-laki di negeri itu memakai celana panjang, seperti di kita di Indonesia, ya, sehingga kalau kita pakai pun tidak menjadi pusat perhatian, tidak dianggap memperlihatkan bentuk tubuh, karena semuanya demikian, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umumnya orang, tidak memandang agamanya, tidak menjadi ciri khas pakaian agama tertentu, maka dibolehkan dan tidak termasuk pakaian syuhrah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji-ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah. Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak paham dan atau salah paham, ini perlu penjelasan, ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak taubat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. dan seterusnya. Orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir, dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir, enteng. Sambil tersenyum, karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir. Cuma sekali gitu sujudnya.
2: kita juga enggak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi enggak berani menegur. Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul enggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah. Ya, dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain. Kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud, maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam. Setelah itu melakukan sujud sahwi dua kali dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan. Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan, sujud sahwinya lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur imam baru 2 rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang sampai tahiyat akhir salam, setelah itu sujud sahwi 2 kali lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam, saya mah sendirian benar, jangan.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairuli wa tawaffani makanal wafat khairuli. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamanya situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup.
3: bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih

mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh. Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada beberapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting, jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri Muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim, ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana. Ya. Dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya dua pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk, dia bilang, ustadz saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya gak tahu, sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham, berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustadz kayak begini di kampungnya. Nah, begitu pulang ke kampungnya ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustadznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustaz saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu.
Jadi kita ke luar negeri kafir, ke negeri kafir,

0: untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir. Di sana gak ada azan, gak ada masjid. Ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan. Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu. Ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab, tidak ada batasan, asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah ya, berhenti. Kedua, boleh nggak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat, terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini enggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat, enggak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu, tadinya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat.
1: Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya, orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Bagaimana kiat kita menghisap diri kita? Cara menghisap diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit. Dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, tidak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita. Minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpah pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut. Jam 6 baru bangun, ya, bikin cikopi dulu. Oh, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar, kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Mintalah ampunan kepada Allah, taubat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Tilawatun murattalah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustaz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم لك أصبحنا
4: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu,

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai

0: Amaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata 'arsyih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhan

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
3: اللهم بك أصبح.
4: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya, salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu, begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, Ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaan. Ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Bagi Muslim, tongkat mamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, hadirin jamaah Masjid Umar ibn Khattab di Selacau, Batu Jajar, Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan pendengar beberapa radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas tentang para malaikat. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan malaikat tidak berjenis kelamin, tidak berpasang-pasangan, tidak memiliki anak, tidak berkeluarga, tidak menikah, dan para malaikat juga berbicara. Malaikat juga oleh Allah diberi kemampuan untuk mancala putra, mancala putri, untuk menyamar. Menyamarnya dalam bentuk merubah bentuk dan ukuran tubuhnya dari tubuh yang asli. Aslinya para malaikat tidak seperti manusia. Ukurannya juga tidak besar ukurannya. Tapi Allah memberikan keistimewaan kepada para malaikat untuk berubah wujud menjadi manusia. Seperti manusia biasa. Adapun manusia tidak bisa merubah bentuknya. Dari bentuk manusia ke bentuk makhluk lain tidak bisa. Paling menyamar dengan cara pakai topeng ataupun pakai make up atau pakai alat tertentu. Tapi bentuk asli manusianya enggak bisa dirubah. Kalau malaikat, ukuran dan bentuk tubuhnya bisa berubah. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada para malaikat. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan malaikat menyamar menjadi manusia banyak. Di antaranya Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat 24 sampai 25. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang tamu Nabi Ibrahim yang mulia? Ketika para tamu itu masuk menemui Ibrahim lalu menyampaikan salam, lalu dijawab salamnya, kata Ibrahim, kalian kaum yang tidak dikenal. Kaum ini, orang ini, tamu ini berupa orang. Padahal para malaikat, tapi Nabi Ibrahim tidak tahu. Makanya oleh Nabi Ibrahim disuguhi. Disuguhi daging anak sapi yang dibakar. Disuguhkan tapi tamu itu tidak mau menyentuhnya. Sampai Nabi Ibrahim takut. Akhirnya mereka terus terang bahwa kami para utusan Allah yang dulu pernah diutus kepada kaum Nabi Lut. Seperti yang diungkapkan di dalam surah Hud ayat 77-78, Allah menyatakan, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Ketika para utusan kami datang kepada kaum Nabi Lut. Utusan di sini maksudnya para malaikat. Tapi dalam bentuk orang. Malaikat tidak tahu saat itu bahwa tamu ini, Nabi Lut tidak tahu bahwa tamu ini malaikat. Disangkanya orang. Maka terasa sangat berat oleh Nabi Lut sampai menyatakan hadza yaumun asib. Ini hari yang sangat berat. Kenapa berat? Sebab tamu ini pemuda-pemuda yang kararaset, gara ranteng, kulitnya putih menarik, sedangkan kaumnya adalah penganut LGBT. Mereka gay, mereka homoseksual, mereka penyuka sesama jenis laki-laki. Pasti kaumnya ini akan menggoda, akan berbuat yang membuat beliau malu. Dan betul kata Allah, وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Datanglah kaumnya bergegas mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka orang-orang yang suka berbuat keji, yaitu mengadakan hubungan sesama jenis. Qala, berkata Nabi Lut, ya qaumi haula'i banatihunna athharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajul rasyid. Hai kaumku, tu ada anak-anak perempuan bangsaku. Mereka lebih suci bagi kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan permalukan aku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian yang waras? Itu kata Nabi Lut. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, tubda lahumul malaikatu fi surati syababin hisanin imtihanan wa ikhtibaran hatta qamat ala qaumi Lut al-hujjah wa akhadahumullahu akhdha azizin muqtadir. Malaikat menyamar dalam bentuk pemuda yang gagah, yang ganteng sebagai ujian bagi mereka. Sampai Allah memiliki alasan untuk mengazab kaum Lut dengan azab yang dahsyat. Karena apa? Karena penyimpangan mereka. Ini menjelaskan malaikat menyamar menjadi orang biasa, tapi tidak ada keterangan baik dalam ayat, dalam hadis yang sahih. Siapa saja nama-nama malaikat dan berapa orang, berapa malaikat yang datang baik kepada Ibrahim ataupun kepada Nabi Lut, maka tidak ada keterangan. Dalam ayat yang lain, pernah juga malaikat datang kepada Maryam. Walaupun kepada Maryam, malaikat datangnya dalam bentuk laki-laki, tidak dalam bentuk perempuan. Nanti ini disimpulkan oleh para ulama bahwa malaikat hanya menyamar sebagai orang, tidak pernah menyamar sebagai binatang, dan malaikat hanya menyamar sebagai laki-laki, tidak pernah menyamar sebagai wanita. Walaupun yang didatanginya adalah wanita, sebagaimana kisah Maryam. Allah jelaskan dalam surah Maryam ayat 16-19. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basyara sawiyya. Ceritakan olehmu di dalam kitab tentang Maryam. Ketika Maryam ini memisahkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Lalu Maryam mengambil tempat dan mengulurkan hijab, hordeng, penutup agar tidak terlihat orang. Maka kami utus kepada Maryam ruh kami. Yang dimaksud ruh kami di sini malaikat Jibril. Kami utus malaikat Jibril kepadanya dalam bentuk seorang laki-laki yang tegap. Maryam tidak tahu bahwa ini malaikat. Qalat, berkata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kejahatanmu. Kalau kamu betul-betul orang bertakwa, jangan ganggu aku. Maryam tidak tahu, disangkanya lelaki ini lelaki iseng, nakal yang mau mengganggu. Qala, laki-laki itu berkata, innama ana rasulu rabbik liahabbaka lak gulaman zakiyah. Aku ini hanyalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahukan kepadamu tentang akan lahirnya seorang anak suci dari rahimmu. Jadi ternyata ini adalah malaikat. Dan ini menunjukkan bahwa Jibril tersebut datang dalam bentuk seorang laki-laki. Diterangkan di dalam surah lain, surah Ali Imran 45-47. Kata Allah, idh qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ingatlah ketika para malaikat berkata, hey Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan satu kalimat dari Allah. Maksud kalimat di sini, kalimat kun. Kun itu artinya jadilah kamu. Fayakunu, maka jadilah. Maksudnya jadi orang, jadi bayi yang ada dalam kandungan Maryam. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Orang yang lurus di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang dekat. Dia bisa berbicara kepada manusia ketika anak ini masih di dalam buaian sampai dewasa. Dan termasuk orang soleh. Berkata Maryam, ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak? Padahal belum ada seorang laki-laki pun yang menyentuh aku. Maryam, orang solehah, wanita solehah, selalu menjaga diri, bagaimana mungkin hamil dan punya anak? Dijawab, demikianlah Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Apabila Allah menetapkan satu perkara, dia hanya cukup berkata, kun, saya kun. Jadi kamu, maka jadilah dia. Nah, ini kalimat Allah yang menyebabkan terciptanya Nabi Isa, Isa bin Maryam. Makanya Nabi Isa disebut kalimah Allah karena tercipta dengan kalimah kun. Nabi Isa juga ditiupkan ruh kepada janin yang ada, sebagaimana seluruh manusia juga ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dimaksud Nabi Isa ruh Allah kami tiupkan fanafakhtu fihi min ruhi, kami tiupkan kepadanya sebagian dari ruhku. Maksud ruh Allah di sini adalah ruh ciptaan Allah tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan aku berikan rizkiku kepada manusia. Apakah rizki bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi rizki milik Allah yang kemudian diberikan. Demikian juga aku tiupkan kepada Nabi Isa ruhku, sebagian dari ruhku. Karena ruh Allah itu banyak diberikan kepada seluruh makhluk. Nah satu di antara ditiupkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tapi ruh ini ruh ciptaan Allah, milik Allah, bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan Adam, aku tiupkan kepada Adam ruhku. Sama dengan kepada manusia, fanafakhu fihi min ruhi, lalu Allah meniupkan kepada manusia sebagian dari ruh Allah. Sama, Nabi Isa, Nabi Adam, semua manusia ditiupkan ruh Allah kepada mereka, maknanya ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lebih menjelaskan bahwa malaikat, termasuk malaikat Jibril, menyamar seperti manusia, terlihat seperti manusia, dan ini menunjukkan merubah bentuk dari bentuk asli. Bentuk asli manusia bukan manusia. Merubah ukuran dari ukuran yang asli. Ukuran asli malaikat Jibril kan besar. Sayapnya aja ada 600. Satu sayapnya kalau dibentangkan menutupi seluruh ufuk. Tak terbayang sebagaimana besarnya malaikat Jibril. Tapi menyamar sebagai orang dengan ukuran orang biasa. Mengecil berarti. Dan Allah memberikan kemampuan. Itu ayat-ayat yang menjelaskan para malaikat menyamar menjadi orang. Hadis lebih banyak lagi. Hadis yang masyhur disebut hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Sebab saat itu Jibril datang ke Nabi dan para sahabat yang sedang berkumpul. Jibril datang dalam bentuk orang. Rambutnya sangat hitam. Pakaiannya sangat putih. Tidak terlihat bekas safar pada dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya, disebut orang jauh. Seger kelihatannya. Tidak ada bekas-bekas safar, lelah, dekil, kucel, enggak ada. Seger, fresh, bersih. Disebut orang dekat, enggak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu bertanya kepada Nabi SAW dengan sikap yang sangat akrab. Nabi juga seperti sudah tidak asing lagi dengan orang ini, akrab. Bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Dijawab. Setelah beres dijawab, orang ini pergi, lalu kata Nabi, ya Umar atadri manisa'il. Hei Umar, tahu enggak kamu siapa yang bertanya? Dijawab, Allahu wa rasuluhu alam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril. Datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Kadang Jibril datang dalam bentuk seorang sahabat yang dikenal soleh dan tampan, kasep, tegap. Namanya adalah Dihyah Al-Kalabi. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa kana Jibril alaihi salatu wasallam ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi dalam bentuk Dihyah, Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Uridu alayyal anbiya fa'idha Musa dharbun minar rijal ka'annahu min rijali syanu'ah. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam fa'idha aqrabu man ra'aitu bihi syabhan Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim wa fa'idha aqrabu man ra'aita bihi sahibukum yakni nafsuhu. Wa ra'aitu Jibril fa idza aqrabu man ra'aita bihi syabhan Dihya wa fi riwayah Dihya bin Khalifah." Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku para nabi. Salah satunya ketika Mi'raj. Maka ketika aku berjumpa Musa, orang yang paling mirip Musa itu penampakannya seperti laki-laki bangsa Syanu'ah. Siapa atau apa bangsa Syanu'ah? Syanu'ah itu kabilah ma'rufah fi janub al-jazirah al-arabiyah. Itu satu kabilah yang ma'ruf, yang dikenal di jazirah Arab bagian utara sana. Dan dikenal kekar kuat. Nabi Musa itu seperti itu. Karena memang Nabi Musa kan tenaganya sangat kuat. Sekali pukul orang mati. Terus batu ditakol ku tongkat, dekok itu batu. Terus aku pun melihat Isa bin Maryam. Maka orang yang paling mirip dengan Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Ini adalah paman dari Mughirah bin Syu'bah. Dan ini dikenal sebagai seorang sahabat yang soleh. Aku pun melihat Ibrahim. Maka orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Artinya aku. Nabi Ibrahim mirip dengan Nabi SAW. Aku pun melihat Jibril. Maka orang yang paling mirip dengan Jibril adalah Dihya. Dalam riwayat lain, Dihya bin Khalifah Al-Kalabi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dihya seorang sahabat pemuda yang masyhur dengan ketampanannya. Ya soleh, santun. Bikin orang suka menatap dan melihatnya. Pikaresepeun Dihya. Ini menunjukkan malaikat Jibril kalau tampil menjadi orang, tampilnya menjadi orang yang tampan. Dan pertama kali Jibril menjumpai Nabi SAW di sebuah tempat namanya Bani Sa'ad. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'amu ma'al gilman. Ini bukan ketika Jibril memberi wahyu, bukan. Kalau memberi wahyu tempatnya di mana? Di Gua Hira. Itu mah setelah Nabi usianya 40 tahun sudah dewasa. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil sedang bermain-main, didatangi Jibril di sebuah tempat namanya Bani Sa'ad. Ketika Nabi SAW bermain-main dengan anak-anak temannya, datang Jibril. Ditangkap Nabi SAW, lalu dadanya dibedah. Dikeluarkan hatinya. Kemudian ada segumpal daging dari dadanya yang dikeluarkan, lalu berkata, Jibril, hadza haddu syaitani minka. Ini bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu dicuci dengan air zam-zam yang ada di wadah yang terbuat dari emas. dibersihkan, diisi dengan hikmah, lalu dikembalikan lagi ke tempatnya dan kulitnya dikembalikan seperti semula. Tapi tidak utuh, ada bekas di belah. Nah, orang-orang anak-anak saat itu kaget, lalu berlarian pulang ke ibunya masing-masing sambil berkata, "Inna Muhammadan qad qutilu." Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Bayangkan atau lagi bermain, diambil, ditangkap, lalu dadanya dibelah, pasti dadanya keluar kan. Wah, pasti mati ini. Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Lalu orang-orang tua pun berlarian, berdatangan, dan Nabi SAW sedang duduk lemas dengan muka yang pucat. Kata Anas, waqad kuntu ara athara dzalikal mukhayyat fi sadri, aku pernah melihat bekas jahitan di dadanya, bekas op-

selain Maryam dan selain para nabi dia datangi oleh malaikat? Ada. Ada. Orangnya orang soleh? Iya, orang soleh. Bahkan orang durhaka juga ada. Sebagaimana pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang ini tahu enggak bahwa dia didatangi oleh malaikat? Awalnya tidak tahu, tapi akhirnya tahu. Kata Abu Hurairah, berkata Nabi SAW, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra farsalallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qal aina turid. Ada seseorang yang berkunjung kepada saudaranya di kota lain. Allah mengutus satu malaikat di tengah perjalanannya. Malaikat ini berupa orang. Orang biasa. Lalu berkata malaikat, mau kemana engkau? Orang ini menjawab, uridu akhan li fi hadil qaryah. Aku mau berkunjung ke saudara saya di kota ini. Orang malaikat tadi bertanya, hal laka alai min ni'matin tarubuha. Kamu punya nikmat yang akan kamu bagi dengan saudaramu? Dijawab, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Yang mendorongku karena aku cinta kepada dia karena Allah. Sahabatnya, saudara seiman ini. Maka malaikat itu berkata, fa inni rasulullahi ilaiki. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, aku utusan Allah kepadamu. Nah, baru terus terang. Aku ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena Allah. Jadi datang malaikat dalam bentuk orang tapi. Dan orang ini sedang melakukan sebuah amal soleh berkunjung kepada saudaranya. Karena cinta, karena Allah. Orang seperti ini nanti di akhirat akan Allah berikan mimbar atau kursi yang bercahaya. Kata Nabi SAW, tun sobu li ta'ifati minan nas karasiu au manabiru min nur haulal arsy yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi, nanti pada hari kiamat akan disiapkan beberapa kursi atau beberapa mimbar yang bercahaya di sekitar arsy. Alaiha qaumun, di atas kursi itu ada satu kaum. Wujuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan di malam purnama, artinya sumringah. Kelihatan ekspresi kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka pun gemerlap bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyuna wa syuhada wa salihin. Tapi para nabi, para syuhada, para salihin itu iri dengan kedudukan mereka. Maksud iri bukan dengki, tapi ingin, kabita bahasa Sunda. Para sahabat bertanya, man ha'ula'i ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, siapa mereka itu? Terangkan sifat mereka kepada kami. Beliau menjawab, humul mutahabuna fillah, wal mutajalisuna fillah, wal mutanasiruna fillah, terus wal mutanasihuna filah wal mutazawiruna filah. Mereka orang-orang yang memiliki lima sifat. Lima sifat dalam kehidupan bersosial, bertetangga. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini pertama. Kedua, mereka orang-orang yang suka saling bermajlis karena Allah. Ini kedua. Ketiga, orang-orang yang saling menasihati karena Allah. Ketiga, keempat, orang-orang yang saling menolong karena Allah. Yang kelima, saling mengunjungi karena Allah. Ini istimewanya.
Orang yang kehidupan sosialnya bagus.

Bagus bertetangganya, bagus berkawan, bersahabat, akhlaknya bagus, saling mencintai, saling menolong, saling menasihati, saling membantu, saling mengunjungi gitu ya. Ini akan Allah istimewakan di akhirat. Jadi orang itu sedang beramal soleh, Allah mengutus malaikat. Hanya untuk memberitahukan bahwa Allah mencintai orang itu karena kecintaan orang itu kepada saudaranya karena Allah. Ada enggak orang durhaka tapi juga didatangi oleh malaikat? Ada. Nih sebuah hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna thalathatan fi bani Israel abras wa aqra wa a'ma fa arada Allahu ayabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan." Ada tiga orang di kalangan Bani Israel, tiga-tiganya cacat. Yang satu abros, bahasa kita na abros teh budug. Kulitnya itu penuh apa? Borok gitu ya. Yang kedua aqra. Aqra itu rambutnya tidak ada, botak, lecir. Bahasa Jepang nama karineki. Bukan bahasa Jepang, bahasa Sunda itu namanya. Yang ketiga buta, tidak bisa melihat. Allah ingin menguji mereka. Diutuslah kepada mereka satu malaikat. Faqala fa'atal abras. Datanglah malaikat ini kepada orang yang budug dia tadi. Datangnya dalam bentuk orang. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa sih yang paling kamu sukai? Yang paling kamu inginkan? Orang ini menjawab, launun hasan wa jildun hasan. Wa yadhhabu anni alladhi qadaran yannas. Aku ingin warna kulit yang bagus, kulit yang mulus. Hilang dari diriku budug yang menyebabkan orang melecehkan aku, menjauhi aku, menghina aku. Diusaplah orang ini oleh malaikat tadi. Maka tiba-tiba sembuh, budugnya hilang. Kulitnya berubah menjadi bagus dan mulus. Wa utiya launan hasanan wal jildan hasanan. Diberikan kulit yang bagus dan mulus. Setelah itu ditanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, al ibil. Yang paling saya sukai unta. Maka diberikan seekor unta yang bunting. Akhirnya untanya itu lahir. Memiliki banyak anak. Terus berkembang biak. Sampai untanya memenuhi satu lembah. Orang ini ya menjadi bagus kulitnya, kasep, kaya raya. Tadi namanya miskin ya, budug. Dihina orang karena miskinnya, karena budugnya. Sekarang berubah menjadi bagus kulitnya, halus dan kaya raya. Dihormat orang. Lalu orang ini didoakan, barakallahu laka fiya, semoga Allah beri barokah kepadamu dalam hartamu. Setelah itu malaikat mendatangi si botak. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa sih yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, sya'run hasan. Aku ingin memiliki rambut yang bagus, wa yadhhabu anni alladhi qadaran yannas, dan hilang cacat yang menyebabkan aku dihina manusia, sok disebut si botak wae. Maka diusaplah kepalanya. Tiba-tiba berambut. Bagus rambutnya lagi. Hitam mengkilat. Tidak ada ketombean.
mudah disisir. Lalu ditanya, ayul mal ahabu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, sapi. Maka diberikan sapi yang bunting, lalu didoakan, barakallahu fihi laka, semoga Allah memberikan barokah di dalam hartamu. Lalu beranak pinak sampai satu lembah dipenuhi oleh sapi. Tadinya botak dan miskin, sekarang menjadi berambut bagus dan kaya raya. Datang lagilah malaikat kepada orang yang buta. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, ayyaruddallahu ilayya basari faubsir bihin nas. Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang. Diusap matanya, tiba-tiba melek, melihat dengan penglihatan yang jernih, yang tajam, yang bersih. Rata-rata orang sekarang sudah 30-40 tahun ke atas, matanya sudah mulai berkurang kan ya, bolor. Sudah plus atau minus atau silinder gitu ya. Kalau maca harus di kejauhan, pakai kacamata, ada lagi yang harus dekat gitu kan. Nah, ini mah berjernih, normal. Terus ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Kambing. Dikasih kambing yang bunting. Akhirnya orang ini yang tadinya cacat, buta dan miskin menjadi melek dan kaya raya. Akhirnya tiga orang tadi memiliki binatang ternak yang memenuhi satu orangnya satu lembah. Kebayang ada berapa ribu tuh. Kalau diuangkan pasti miliaran tuh. Jadilah orang ini orang normal dan kaya raya. Maka setelah itu datanglah malaikat kepada mantan si budug. Dalam bentuk orang yang budug juga. Orang ini datang lalu berkata, rajulun miskin qad inqatat bil jibalu fi safari fala balagha lil yaum illa billahi thumma bik. Aku orang yang miskin. Habis perjalanan perbekalanku di tengah jalan. Aku tidak bisa sampai ke tempat yang aku tuju pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan engkau. Minta. Minta apa namanya bantuan. Orang ini punya banyak unta kan? Selembah gitu. Pasti apa? Uangnya banyak, dijual satu ke jutaan itu. Lebih mahal dari sapi. Sekarang sapi minimal 30 juta. Kalau unta mungkin 40 atau 50 juta, jual satu juga. Oh, ini ada ribuan, miliaran. Tapi apa yang dikatakan orang itu? Kata orang yang bodoh tadi, as'aluka billadhi a'taka al-launal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballagu alaihi fi safari. Maka aku meminta atas nama Allah yang telah memberikan kulit yang bagus dan mulus kepadamu dan memberikan harta berupa unta yang melimpah agar aku bisa sampai ke tujuan safarku. Orang ini malah menjawab, al-huquq kathira. Oh, kewajibanku banyak. Harus ngasih makan anak istri, harus mengeluarkan upah untuk tukang mengembalakan, tukang ngurus ini, ngurus itu. Ya, pokoknya mah banyak cingcong, banyak alasan. Akhirnya tidak ngasih. Pelit. Kata malaikat yang menjelma menjadi orang buruk tadi, ka'anni a'rifuka alam takun abras yaqdirukan nas
faqiran fa'atakallah. Rasa-rasanya aku kenal kamu deh. Bukankah dulu kamu budug seperti aku, dihinakan oleh manusia? Bukankah kamu fakir seperti aku? Dan lalu Allah memberikan harta yang melimpah ini kepadamu. Si mantan budug ini berkata, innama warathu hadzal malka kabiran an kabir. Aku memperoleh harta ini warisan dari ayahku, dari kakekku, gitu tuh. Bohong apa dusta? Bohong dan dusta, ya. Maka malaikat yang menyamar menjadi orang budug ini berkata, in kunta kadziba fasayarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan kamu yang dulu. Apa akibatnya? Akibatnya satu demi satu untanya mati terkena hama atau virus atau apalah. Mati secara cepat. Sedikit demi sedikit kulitna atel digarok, boleksek, borok, nyebar deui wae eta. Akhirnya dia kembali seperti semula, ya budug ya miskin. Karena tidak bersyukur dia. Datanglah malaikat kepada mantan si botak. Dalam bentuk orang miskin yang juga botak. Sama seperti orang yang tadi, yang mantan budug. Saya kehabisan bekal. Tidak bisa sampai ke tempat tujuan saya kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan kamu. Aku minta atas nama Allah yang telah memberikan kepadamu rambut yang bagus dan harta yang banyak, agar aku bisa sampai ke tempat tujuanku. Orang ini menjawab yang sama. Banyak kewajiban yang seharus saya inikan. Jadi banyak keluhan. Bukan memberi, padahal tak perlu mengeluh kalau enggak mau memberi. Maya. Lalu ditanya, rasanya aku kenal kamu, bukankah dulu kamu botak seperti saya dan miskin? Dia menjawab, enggak, ini warisan kok. Didoakan, in kunta kadziba fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu ke keadaan kamu yang dulu. Dikabul. Sedikit demi sedikit rambutnya rontok lagi. Satu demi satu sapinya mati lagi. Sampai sapinya habis, rambutnya habis. Dia kembali ke semula. Botak lagi, miskin lagi. Durhaka kan dua-duanya. Datanglah malaikat kepada yang tadinya buta. Lalu berkata, rajulun miskin wabnus sabil in qata'at bil jibalu fi safari fala balagha ila al-yawm fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan ataballagha biha fi safari. Saya orang yang miskin. Saya ibnu sabil, saya habis bekal, tak akan bisa saya sampai ke tempat tujuan saya kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan kamu. Maka aku meminta satu kambing saja atas nama Allah yang telah mengembalikan penglihatan kamu, agar aku bisa sampai ke tujuan safarku. Nah, yang mantan buta ini berkata, qad kuntu a'ma, dulu pun saya buta seperti engkau. Faradallahu ilayya basari. Lalu Allah mengembalikan penglihatan saya seperti semula. Fakhudh ma syi'ta wa da ma syi'ta. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu lillah. Ambil kambing yang kamu suka, tinggalkan yang kamu mau tinggalkan. Demi Allah, aku tidak keberatan tentang kambing yang mau kamu ambil. Karena Allah, silakan pilih. Si buta ini mah, bager solehnya. Ngaku dulu juga saya seperti kamu ya buta, ya miskin. Jadi ingat masa-masa dulu ketika menderita, bayangkan ya buta, ya miskin, dihina orang, diejek orang, atau tidak dipedulikan orang, kan gitu.
Akhirnya muncul empati kepada orang yang nasibnya sama seperti dia dulu gitu. Ya buta yang bisa. Kamu ambil mana kambing yang kamu suka. Tinggalkan sisanya. Apa kata malaikat yang menyamar menjadi orang buta? Amsik malaka fa innama ubtulitum. Faqad radiyallahu anka wa sakhitu ala sahibaika. Silakan kamu ambil hartamu ini, kata malaikat. Aku ini hanyalah diutus Allah untuk menguji kalian. Allah ridha kepada engkau dan Allah murka kepada dua kawanmu tadi. Akhirnya kambing orang ini tetap bahkan tambah subur, tambah barokah, tambah banyak, tambah kaya raya. Dan penglihatan orang ini tetap tidak dibutakan kembali oleh Allah. Tetap bisa melek, bisa melihat. Tuh. Jadi terlihat siapa yang syukur, siapa yang kufur terhadap nikmat. Yang kufur nikmat diambil lagi itu. Semua nikmat, dua jenis nikmat. Ya, ya kesehatannya, ya hartanya. Diambil lagi. Karena tidak syukur alias kufur. Yang bersyukur mah dua nikmat ini tetap bahkan nikmat hartanya ditambah. Dari beberapa penjelasan tadi kita mengetahui beberapa kesimpulan tentang aksi penyamaran para malaikat. Pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk berubah wujud menjadi manusia. Padahal bentuk asalnya dan ukuran asalnya tidak seperti manusia. Mereka besar-besar, kuat-kuat, manusia kecil. Terus wujudnya berubah, asalnya wujud asli malaikat menjadi wujud manusia. Kedua, dallatin nusus ala tamatsul malaika bisuratil basar wa nuzuluhum ilal ard wa mukhatabatuhumul anbiya wa ghairuhum. Keterangan tadi pun menjelaskan bahwa malaikat hanya menjelma menjadi manusia. Turun ke muka bumi berbicara dengan manusia baik nabi ataupun orang biasa. Ketiga, malaikat pun suka mendatangi orang durhaka selain orang soleh. Seperti yang terjadi pada diri si buduk dan si botak tadi. Keempat, tamatsulul malaikah innama huwa fi suratil basar walam yadul dalilun sahihun ala tamatsulihim bi ghairi suratil basar. Mimma yadullu ala ikramil bashar wa anna suwaruhum syarifah tatamatsalu bihal malaika. Keempat, para malaikat hanya dalam bentuk orang. Tidak pernah malaikat menyamar selain dalam bentuk orang. Dalam bentuk benda mati, tidak. Apalagi dalam bentuk binatang. Tidak ada hadis yang sahih. Dan ini menunjukkan mulianya malaikat dan para malaikat, mulianya manusia dan malaikat hanya berwujud atau menjelma menjadi makhluk yang mulia. Ada hadis malaikat berupa binatang tapi dhaif. Siapa? Malaikat pemikul arsy. Kita tahu malaikat pemikul arsy pada hari kiamat 8 malaikat. Adapun sekarang tidak ada keterangan. Tapi ada keterangan hadis yang dhaif, malaikat yang memikul arsy sekarang ada 4 malaikat. Satu berupa orang. Satu berupa singa jantan yang besar. Satu lagi berupa sapi jantan yang juga besar, satu lagi berupa burung yang sangat besar. Tapi hadis ini dhaif. Satu-satunya hadis yang menjelaskan malaikat berupa binatang, singa, burung, dan sapi jantan yang besar ini. Tapi hadisnya dhaif, sebagaimana nanti kita akan jelaskan tentang malaikat pemikul arsy.
Kelimanya malaikat hanya menjelma menjadi laki-laki. Tidak pernah menjadi perempuan walaupun yang didatanginya adalah perempuan seperti siapa? Maryam. Maka jangan tertipu kalau suatu saat ibu-ibu lagi tahajud malam-malam. Karena tiap malam selalu tahajud. Gelebeg di ayah putri mancala gelisna kawanti wanti endah nakabidamida. Sahaya abdi teh malaikat Jibril. Langsung bohong. Malaikatnya tidak pernah menjelma menjadi wanita. Walaupun yang didatanginya wanita seperti Maryam. Langsung usir. Ta'awudhu langsung. A'udhu billahi minka. A'udhu billahi minasyaitan. Itu pasti setan. Ya. Inilah penjelasan tentang penyamaran malaikat. Cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk yang pertama, kita persilakan bapak-bapak dulu. Mangga Pak Kusnadi. Maik.

0: بسم الله أستاذ، bagaimana kalau kita ingin melaksanakan atau terbiasa melaksanakan saum ayyamul bait? Kemudian bulan Zulhijjah kan tanggal 12-13-nya tasyrik gitu ya. Apakah bisa dipundurkan atau dipajukan ke tanggal berikutnya atau sebelumnya?
1: Iya, barakallahu fiik. Ayyamul bait artinya pertengahan bulan. 13, 14, 15. Tapi khusus di bulan Zulhijjah, 13 Zulhijjah itu masih hari tasyrik dan haram untuk saum. Boleh enggak diganti? Boleh. Pokoknya asal 3 hari. Kalau kita tidak sempat 13, 14, 15 boleh di hari apapun. Asal 3 hari setiap bulan ya, boleh diganti, boleh. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada? Kalau tidak ada, ke Muzain di studio, silakan.
2: Nah, Ustaz, kami undang para pendengar juga pemirsa untuk bisa bertanya secara langsung, bisa melalui telepon di nomor 022-86-86-2637. Baik, sudah ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Yuda dari Cimahi. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat. Izin bertanya, apakah benar nama-nama 10 malaikat yang waktu sekolah dulu saya pelajari itu namanya sesuai dari hadis dan sunnah? Syukran, jazakallahu khairan Ustaz.
1: Taib, Yuda di Cimahi, barakallahu fiik. Nama-nama malaikat sudah pernah kita bahas. Betulkah yang 10 malaikat itu tidak terlalu salah? Maksudnya tidak terlalu salah itu ayat salah. Karena banyak nama malaikat di luar 10 itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada yang disebut dengan malaikat Zabaniyah. Kata Allah dalam surah Al-Alaq ya, sanad'uz zabaniyah. Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Zabaniyah itu apa? Yang menyiksa di neraka. Ada yang di 10 nama malaikat? Tidak ada. Dalam Al-Quran ada lagi yang disebut dengan malaikat hafadzah. Artinya malaikat penjaga. Setiap orang ada lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga. Wa arsalna alaihim hafazah. Kami utus kepada mereka hafazah. Hafazah malaikat penjaga. Depan belakang. Ya, setiap orang ada. Ada enggak di 10 malaikat? Tidak ada. Ya. Nah, jadi tidak didasarkan kepada dalil. Nah, ada juga nama malaikat yang 10 yang tidak ditetapkan berdasarkan ayat atau hadis yang sahih. Kalau Jibril, Mikail, Israfil ya ada. Jibril, Mikail ada dalam Al-Quran. Israfil tidak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ada. Ya, Jibril, Mikail, Israfil. Izrail tidak ada dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Ada yang ada dalam Al-Quran malakul maut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah, salah satunya dalam surah As-Sajdah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tawafatul, surah As-Sajdah itu kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu, kami wafatkan dia oleh para malaikat malakul maut alladhi wukila bikum. Tawafat malakul maut alladhi wukila bikum, maka orang itu diwafatkan oleh malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Dalam hadis sahih juga dari Al-Bara' bin Azib, "Tsumma yaji'u malakul maut." Kemudian datanglah malakul maut. Izrail tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis yang sahih. Tapi ada hadis riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dikutip dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir bahwa malakul maut ini nama Izrail. Tapi hadisnya dhaif. Tidak sahih. Quran hadis menyebut malakul maut. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, munkar nakir ada dalam hadis yang sahih. Tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Raqib Atid ada dalam Quran tapi bukan nama malaikat tapi sebutan malaikat pencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut. Kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Ini bukan nama malaikat tapi sebutan. Satu orang satu raqib dan satu atid. Saya ada satu raqib di kanan, satu atid di kiri. Yang lain semua kita ada raqib dan atid. Jadi bukan nama malaikat. Tapi sebutan bagi pencatat amal baik raqib, pencatat amal buruk atid. Bukan nama personal malaikat. Malik ada dalam Al-Quran. Ya Malik liyakdi alaina rabbuk. Berkata para ahli neraka, hei Malik, tidaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Daripada disiksa begini lebih baik mati. Malik di sini malaikat penjaga. Malik ada dalam Al-Quran. Ada juga dalam hadis. Ridwan tidak ada dalam Al-Quran dalam hadis yang sahih. Tapi ada di dalam hadis yang juga dhaif. Riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Walaupun hadisnya dhaif, sebagian ulama seperti Imam Ibnu Jarir, seperti Imam Ibnu Katsir, ya menetapkan ada malaikat namanya Malik dan Ridwan. Kalau Malik ya jelas ada dalam Quran. Ridwan tidak dalam Quran, tidak dalam hadis yang sahih. Hadisnya dhaif, tapi sebagian ulama ahlu sunnah seperti Imam Ibnu Katsir, ya malaikat penjaga surga Ridwan. Malaikat pencabut nyawa Izrail. Hadisnya dhaif. Hanya dua nama ini yang didasarkan pada hadis dhaif. Yaitu apa? Ridwan dan Izrail. Selain itu yang delapan, ya kalau enggak Quran hadisnya sahih. Jibril Mikail ada dalam Al-Quran. Israfil ada dalam hadis yang sahih. Terus Izrail tadi tidak. Munkar nakir ada di dalam hadis yang sahih. Terus Malik ada dalam Al-Quran. Terus Raqib Atid dalam Quran tapi bukan nama personal malaikat tapi nama atau sebutan bagi pencatat amal baik dan amal buruk. Dan di luar itu, di luar 10 itu ada nama-nama malaikat yang dijelaskan dalam Quran seperti Malakul Maut atau Zabaniyah tapi tidak ada di dalam hadis dalam 10 malaikat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak lagi ada, Cung?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Tadi dikatakan Ustaz, aras itu dipikul oleh 7.000 apa berapa itu?
1: 8.
3: 8.
1: Sur.
3: Apakah aras itu ngambang seperti dunia gitu, sehingga kalau tidak dipikul sama malaikat itu akan jatuh, dan kalau memang kalau dipikul itu apakah bergantian memikulnya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, aras bahasa kitanya adalah singgasana. Seperti singgasana raja disebut ars. Iblis juga punya ars, punya singgasana di lautan. Sebagaimana hadis yang sahih tentang hal itu. Bahwa kana arsyu iblis adal ma. Jadi ars atau singgasana iblis itu di atas air, di lautan tapi. Jadi secara bahasa ars itu singgasana. Kalau aras manusia seperti raja, kita tahu berupa kursi yang megah, yang mewah. Lalu aras iblis kayak apa? Gak tahu, gaib. Apa seperti kursi? Wallahu a'lam. Arasy Allah tidak ada penjelasan bagaimana bentuknya. Apakah berupa kursi? Tidak ada penjelasan. Pokoknya arasy saja. Apakah seperti yang dikatakan Pak Husain tadi ngampar sehingga permadani? Wallahu alam, tidak ada penjelasan. Yang jelas yang ada penjelasan, arasy Allah itu makhluk terbesar dan tertinggi di atas seluruh makhluk yang lain. Kan kita ini di dunia, di atas kita ada langit. Langit pertama, kedua, sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi Allah. Beda antara kursi dengan arsy. Apakah kursi Allah seperti kursi manusia? Enggak tahu. Enggak ada penjelasan. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air ada arsy. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun lagi. Di atas arsy ada Allah. Allah di atas arsy. Jadi makhluk tertinggi adalah arsy dan makhluk terbesar arsy. Tapi bagaimana bentuknya? Wallahu alam, tidak ada keterangan. Kita hanya mengimani secara mujmal, secara global, bahwa ada arsy Allah dan arsy Allah makhluk yang paling besar dan paling tinggi. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun lagi. Karena hanya ada Allah di atas arsy, istiwa di sana. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah setelah itu istiwa di atas arsy. Makanya disebut Allah itu Al-Ali, Allah itu paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Jadi tidak ada keterangan bentuk arsy, apakah berupa kursi. Yang jelas arsy maknanya singgasana. Apakah Allah menempati arsy? Tidak. Apakah Allah menempel di arsy? Tidak. Ba'inun min khalqi. Apakah Allah itu butuh arsy? Tidak, tidak butuh. Apapun yang terjadi pada diri arsy, hancur, binasa, enggak ngaruh apa-apa kepada Allah. Nah, kemudian arsy ini dipikul oleh 8 malaikat. Itu 8-nya waktu kiamat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Maka memikullah kepada arsy Allah pada hari kiamat nanti 8 malaikat. Malaikat ada 8 memikul. Itu waktu kiamat nanti. Karena terjadi goncangan. Adapun sekarang sebelum kiamat, wallahu alam, tidak ada keterangan berapa malaikat yang memikul arsy. Nah, kebayang malaikat yang memikul arsy pasti besar. Karena arsynya juga terbesar. Seukuran mana? Nabi SAW hanya diizinkan oleh Allah untuk menjelaskan jarak antara daun telinga dengan pundak malaikat pemikul arsy. Kalau kita kan hanya 5 cm, jaraknya sampai 70 ribu tahun perjalanan. Hanya dari sini ke sini. Kita makan 5 cm, 1 detik, oke, sampainya. Kalau ada semut, itu enggak gulantung di dia terus murag, kak urang. Sadetik ya? Ah ya, paling sadetik. Ini menunjukkan sangat besar ukuran malaikat pemikul arsy. Apakah bergiliran? Tidak. Atau cangkel? Enggak. Kita yang cangkel, kita mah lemah. Malaikatnya tidak diberi kelemahan cangkel, capek, pegel, sing sirim. Enggak. Sirim enggak bisa masuk ke tubuh malaikat. Malaya sing sirimin. Ya. Tidak ada kelemahan. Tadi kemarin kita jelaskan, kita mah ajwa berongga sehingga banyak masuk cairan, masuk udara, masuk virus, kuman, masuk makanan, masuk gitu kan. Karena ada rongga dalam diri kita. Malaikat gak ada rongga. Malaikat tidak terdiri dari seperti kita, ada tulang, ada otot, ada daging, ada darah. Tidak. Padat. Tidak ada rongga. Tidak ada cangkel, capek, kesel, singsiremen, tidak ada. Maka tidak perlu bergiliran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya, atau oleh keluarganya, atau oleh anaknya, atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahli al-ardi min ahli nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? Enggak. Ma ra'aitu khairan qat. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu salatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan salat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Salat subuhmu hilang 2 rakaat, jangan salat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.